0: KPK Setyo Budianto mengatakan Silmi ditetapkan tersangka terkait dugaan pengurusan izin tempat tinggal warga negara asing untuk periode 2022 hingga 2026 saat menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi. Diduga Silmi menerima jatah secara ilegal secara rutin 100 juta rupiah per minggu.
1: Yang setiap pekan di hari Jumat, salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu. Uang tersebut digunakan oleh para pihak untuk kepentingan pribadi, pembelian aset, maupun kegiatan usaha seperti mendirikan ada perusahaan towing.
0: Sebelumnya KPK menggelar operasi tangkap tangan OTT dan rangkaian penyelidikan pada tanggal 2 hingga 3 Juni 2026 dengan mengamankan 18 orang. Selanjutnya KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing di Indonesia. Salah satunya adalah Silmi Karim. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Kita bergabung ke gedung KPK, disampaikan oleh rekan saya Hairul Umam.
3: Para pihak di Direktorat Jenderal Imipas, ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM, itu menerima uang secara langsung, ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Silmi Karim sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Dalam perkara ini, KPK juga menetapkan 7 pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi lainnya sebagai tersangka, di mana kasus ini dikembangkan dari perkara RPTKA Kemenaker tahun 2025 serta temuan transaksi keuangan mencurigakan hasil analisis PPATK. Ketua KPK Setyo Budianto menduga bahwa praktik pemerasan dilakukan secara sistematis dari tingkat pusat hingga daerah. Saat menjabat sebagai Dirjen Imigrasi, Silmi Karim diduga meminta bagian pengurusan izin tinggal WNA melalui anak buahnya. Dalam penyelidikan, KPK juga menemukan penggunaan rekening nomine untuk menampung dana hasil pengurusan izin tinggal. KPK menduga total penerimaan ilegal yang diterima para pelaku selama periode 2022 hingga 2026 mencapai sedikitnya 145,5 miliar rupiah.
3: Jadi selama periode 2022 sampai dengan 2026, para pihak di Direktorat Jenderal Imipas, ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM, itu menerima uang secara langsung, ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara, sekurang-kurangnya nilainya nominalnya adalah 145,5 miliar. Uang tersebut dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi yang setiap pekan di hari Jumat, ya, salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.
4: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyatakan keprihatinannya atas kasus hukum yang tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Ya, saya selaku Menko Bidang Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan dari kemarin secara intens memantau dan mengikuti perkembangan kasus Pak Silmi Karim dan beberapa pejabat imigrasi di Jakarta Barat yang sudah ditahan oleh penyidik KPK sejak tadi malam sampai ke pagi ini, dan kami semua sudah melakukan koordinasi. Tadi juga saya bicara agak panjang dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Pak Agus Adrianto, dan kami sampai pada kesimpulan memang kita semua sangat prihatin dengan terjadinya peristiwa ini.
4: Setyo juga menyatakan bahwa untuk menyamarkan pembagian uang, para tersangka menggunakan sejumlah istilah khusus. Salah satunya adalah kode malaikat yang merujuk pada distribusi uang kepada pejabat tinggi di lingkungan imigrasi. Selain itu, KPK juga menyita berbagai aset senilai sekitar 17,5 miliar rupiah, di mana barang bukti tersebut berupa 7 mobil, 15 sepeda motor, 11 sepeda, saldo rekening bank, aset kripto, emas, serta mata uang asing. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama. Kedelapan tersangka juga dijerat pasal 12 huruf E tentang pemerasan dan atau pasal 12 B tentang gratifikasi. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kali ini kita menuju ke evaluasi penyelenggaraan Ibadah Haji 2026, yaitu bagaimana arahan terhadap persiapan haji tahun depan. Bergabung bersama kita ada rekan saya Syariful Alam. Alam.
7: Ya benar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pemerintah Indonesia mulai menyiapkan langkah-langkah perbaikan penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Sejumlah evaluasi hasil pelaksanaan haji 2026 dibahas bersama pemerintah Arab Saudi untuk meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan hal itu dibahas dalam pertemuannya dengan Wakil Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Fatah Al-Masyad di Mekah. Menurut Dhanil, pemerintah Arab Saudi menyampaikan berbagai rencana perubahan dalam tata kelola haji, termasuk sistem layanan yang akan diterapkan pada musim haji mendatang. Salah satu pembahasan utama adalah upaya mengurangi kepadatan jemaah di Mina saat puncak ibadah haji. Dhanil mengatakan pemerintah Arab Saudi mendorong optimalisasi skema tanajul atau pemindahan sebagian jemaah dari Mina. Skema tersebut dinilai dapat menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan mengingat keterbatasan pada kapasitas areal Mina. Berikut keterangan dari Haji Dhanil Anzar.
8: Kami surprise ya, dalam perhajian itu biasanya menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor kita. Jadi selama teman-teman yang ngurus tentang perhajian itu, menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor misi haji. Nah kali ini beliau tadi datang langsung ke kantor misi haji kita. Beliau menyampaikan tentu tadi banyak perubahan yang radikal, istilah beliau itu perubahan yang radikal. Kalau kemarin Pak Menteri menyebutnya existential leap, kalau beliau tadi menyebutkan perubahan-perubahan yang radikal, mulai dari yang biasa teman-teman sebutkan nusuk, visa, kemudian dan banyak hal lah. Jadi perubahan itu pertama. Kemudian kedua, tadi kami bicara tentang rencana obstacle yang kami hadapi, obstacle di Arusta, di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh melalui Pak Wakil Menteri Haji dan Umroh tadi, Dr. Fatah Al-Masyad, beliau menyampaikan kalau bisa di Tanah Sultan, misalnya di Mina, karena biasanya yang paling crowded itu kan Mina. Itu kalau bisa di Tanah Sultan 50%, mereka akan mempertimbangkan.
7: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya selain itu kedua negara sepakat memperkuat kerjasama sejak awal dalam mempersiapkan penyelenggaraan haji tahun 2027. Pemerintah Indonesia juga akan memperketat pemeriksaan kesehatan atau istitoha bagi calon jemaah guna menekan angka kematian saat berhaji. Sementara itu, rencana revisi tata kelola keuangan haji terus dorong agar lebih transparan dan mampu mendukung berbagai kebutuhan penyelenggaraan haji di masa mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita bergeser ke Cirebon, kloter KJT-6 menjadi gelombang pertama pemulangan jamaah haji asal Majalengka melalui Bandara Udara Internasional Kertajati dengan skema langsung ke daerah. Disampaikan selengkapnya oleh rekan saya Sekar. Sekar.
9: Baik, jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 6 KJT dijadwalkan menjadi rombongan pertama dari daerah Majalengka yang tiba di BJB Kertajati pada Jumat 5 Juni 2026 sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Kloter utuh tersebut berjumlah 445 orang yang terdiri atas 437 jemaah dan 8 petugas. Sekaligus menandai dimulainya fase pemulangan jemaah haji asal Majalengka dari Arab Saudi pada musim haji tahun ini. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, menyampaikan bahwa pemulangan jemaah haji asal Majalengka tahun ini terbagi dalam 4 kelompok terbang. Berikut pernyataannya.
10: Terus untuk Majalengka, itu di kloter 6 landingnya 5 tanggal A. Sebenarnya ini pukul 10.15, ya. Yang kalau terbuat 3, 18 bin, pukul 4 siang, 30. Yang KJT 29, 22 Juni, pukul 15.10. Kemudian KJT 39, 29, pukul 13.20. Ini alhamdulillah kerja keras semuanya, terutama Pak Kanwil Haji, Kementerian Jawa Barat, Kementerian Haji Jawa Barat. Tapi ini jemaah tidak ke asrama haji dulu, ya. Tetapi dari penyerahannya langsung dari BIPP ke daerah masing-masing, itu luar biasa. Ya, jadi terima kasih. Bagus ini luar biasa, ya.
9: Lebih lanjut, Abu Mansyur menambahkan pola pemulangan tahun ini memberikan kemudahan bagi jemaah karena tidak setelah tiba di BJB Kertajati, mereka tidak diarahkan lagi ke embarkasi haji dan langsung dipulangkan ke daerah masing-masing untuk mengikuti proses penyerahan kepada keluarga. Kebijakan tersebut dinilai lebih efektif karena mampu memangkas waktu perjalanan hingga sekitar 6 jam. Sementara proses pemulangan melalui embarkasi Kertajati sendiri telah dimulai dengan kedatangan kloter KJT-1 yang membawa jemaah asal Kabupaten Indramayu pada Senin 2 Juni tahun 2026. Sekian laporan dari saya Sekar Damayanti dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Sekar Damayanti, Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selain itu di Surakarta, sebanyak 5 kloter jamaah haji Indonesia asal embarkasi Solo sudah tiba di tanah air. Kita bergabung bersama rekan saya Joko Putra. Joko.
11: Ya baik, pendengar dapat kami laporkan hingga hari ini Asrama Haji Donohudan sudah menerima kepulangan 5 kloter jemaah haji Indonesia asal keberangkatan embarkasi Solo dengan total 1.782 jemaah. Kelompok terbang atau kloter-kloter yang sudah masuk Asrama Haji Donohudan tersebut kemudian setelah menjalani beberapa proses di Gedung Musdalifah langsung diberangkatkan kembali oleh pihak PPHD Embarkasi Solo menuju daerah masing-masing. Selain 5 kloter yang sudah tiba pada pukul 9.10 waktu Indonesia Barat nanti, juga diinformasikan bahwa Asrama Haji Donohudan kembali menerima kepulangan kloter 6 yang dijadwalkan tiba di tanah air pada pukul 7.40 waktu Indonesia Barat melalui Bandara Adi Sumarmo Solo. Dapat kami informasikan juga pendengar bahwa 5 kloter yang sudah lebih dulu tiba diinformasikan berasal dari daerah Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Brebes, dan juga Surakarta. Kami juga tadi sempat mewawancarai Kasih Humas PPHD Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia. Mewakili petugas PPHD Embarkasi Solo, dirinya sangat mengucapkan syukur atas kedatangan para jemaah haji setelah menjalani prosesi ibadah di Tanah Suci dan pulang kembali ke tanah air dengan kondisi sehat dan selamat. Meskipun begitu, dirinya tetap menghimbau kepada para jemaah haji yang sudah tiba di rumah atau daerah masing-masing jika mengalami kurang enak badan bisa disampaikan langsung kepada tim medis pendamping, serta bagi jemaah yang masih berada di Tanah Suci juga turut dihimbau untuk tetap mematuhi aturan dan tidak membawa barang-barang yang dilarang agar tidak mengganggu proses kepulangan menuju tanah air.
12: Kepada seluruh jemaah haji yang mungkin belum sampai di tanah air, ya, untuk menaati peraturan-peraturan yang sudah disampaikan petugas, baik petugas jaker, petugas kloter, agar proses pelaksanaan kepulangan itu berjalan dengan lancar. Silakan untuk tidak membawa barang-barang bawaan terlarang, mungkin contohnya seperti zam-zam yang dibungkus dengan lakban, itu jangan dilakukan karena itu akan menghambat proses untuk kepulangan. Dan demi keamanan barang bawaan yang ada di koper bagasi masing-masing, karena proses X-ray di tanah suci memang terpantau ketat ya. Dan apabila jemaah haji nanti ketika di rumah ataupun perjalanan dalam pulang ke daerah atau kabupaten kota masing-masing mengalami kurang enak badan, silakan segera sampaikan kepada tim medis pendamping dari masing-masing kabupaten dan kota, seperti itu.
11: Pendengar, dapat kami informasikan juga selama masa haji tahun 2026 ini, Embarkasi Solo sudah memberangkatkan 81 kloter dengan total 29.039 jemaah dari daerah-daerah di Jawa Tengah. Dan juga dalam data berjalan hingga hari keempat masa pemulangan haji, PPHD Embarkasi Solo mencatat ada sebanyak 31 jemaah yang meninggal dunia dalam perjalanan maupun menjalani ibadah haji di Arab Saudi. Terkait jemaah yang meninggal di Tanah Suci sendiri, semuanya langsung dimakamkan di Arab Saudi tanpa dipulangkan ke Indonesia. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali. Joko Putro Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih telah mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah mempercepat pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di beberapa kota di Indonesia. Kami hadirkan laporan khusus bersama Saada Tudaren.
2: Laporan khusus.
3: Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
4: Pemerintah meluncurkan tonggak baru pengelolaan sampah nasional berlandaskan Perpres nomor 109 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengelolaan sampah menjadi energi baru terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Alhasil, pemerintah mempercepat implementasi program pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan sebagian proses PSEL tahap awal ditargetkan mulai groundbreaking pada Juni 2026 di 5 wilayah, yakni Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya.
3: Transisi ya, yang bisa memastikan metan-metan itu berkurang tanpa harus nunggu mesin itu jalan. Karena kan sampah nggak bisa nunggu. Kalau itu 2 tahun lagi jalan, nah selama sekarang sampai 2 tahun ini ngapain? Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
4: Ditambahkan Staf Kepresidenan Muhammad Kodari, melalui PSEL pemerintah menargetkan pengurangan sampah hingga 33 ribu ton per hari atau sekitar 22,48% dari total nasional pada 2029 mendatang.
5: Atau kesatuan wilayah fungsional yang menggabungkan satu wilayah dengan daerah penyangganya. Ini tepatnya persisnya ini nanti 1, 2, 3, 4 kabupaten digabung jadi satu untuk penanganan sampah khususnya untuk PSEL. Yang ditargetkan mampu mengurangi timbunan sampah hingga sekitar 33 ribu ton per hari atau setara 22% dari total timbunan nasional pada 2029.
4: Ditegaskan pula oleh anggota Komisi 12 DPR RI Toto Daryanto. Dia menuturkan pemerintah menargetkan pengelolaan sampah nasional mencapai 100% pada 2029 nanti sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN.
6: Itu inisiatornya nanti dari Danantara. Nah, dengan program baru ini, maka perusahaan sampah nanti akan menjadi tuntas, tidak seperti sekarang ini. Karena semua akan diolah, terutama akan ditujukan menjadi waste to energy. Jadi ini dari limbah akan jadi energi.
4: Diketahui keseluruhan PSEL akan diterapkan pada 30 lokasi atau aglomerasi yang mencakup 61 kabupaten kota se-Indonesia sebagai langkah strategis dalam mengatasi persoalan sampah nasional sekaligus mendorong transisi energi dan juga ekonomi sirkular. PSEL tidak hanya berfungsi mengurangi volume sampah, tetapi juga menghasilkan energi listrik berbasis energi terbarukan, serta produk turunan seperti biogas dan refuse derived fuel. Setiap fasilitas PSEL berkapasitas 1.000 ton per hari diperkirakan mampu menghasilkan listrik hingga 25 MW. Demikian, Saada Tudaren, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Apa tanggapan masyarakat terkait proyek pengelolaan sampah energi listrik di Indonesia? Berikut kata mereka.
7: Saya mendukung proyek pembangunan PSEL ini karena banyak manfaatnya, itu mengurangi tumpukan sampah yang selama ini tidak berguna, yang merusakkan masyarakat, itu menjadi lebih bermanfaat lagi karena dapat menjadi energi listrik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat juga.
8: Masih banyak sekali sistem pengelolaan sampah yang jauh lebih murah daripada membangun PSEL. Seperti misalnya, desentralisasi pengelolaan sampah, di mana sistem pengelolaan sampah ini sesuai dengan Undang-Undang Pengelolaan Sampah nomor 18 tahun 2008 dan sesuai dengan kaidah lingkungan. Dengan sistem ini, masyarakat bisa memilah sampah dan dapat menjadikan sampah yang sudah mereka pilah menjadi bahan baku ekonomi, baik itu sampah organik maupun sampah anorganiknya. Dengan begitu, sampah juga akan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik terkait sampah jadi energi, langkah baru menuju kota yang lebih bersih. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Rudy Zain.
2: Editorial.
9: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik patut mendukung penuh kesungguhan pemerintah dalam merombak tata kelola sampah yang selama ini menjadi bom waktu di berbagai kawasan perkotaan di Indonesia. Ledakan jumlah penduduk, arus urbanisasi, dan masifnya aktivitas ekonomi telah membuat volume sampah terus meroket. Sementara, kapasitas tempat pemrosesan akhir atau TPA kian kritis dan berada di ambang batas kemampuan. Komitmen nyata mengatasi krisis ini sebenarnya telah ditegaskan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, potret darurat sampah di depan mata kita bukanlah isapan jempol. Tengok saja Jakarta yang setiap hari harus membuang 7 hingga 8 ribu ton sampah ke TPST Bantar Gebang. Di Surabaya, TPA Benowo dipaksa menampung 1.500 hingga 1.600 ton sampah per hari. Sementara di Semarang, TPA Jatibarang dijejali lebih dari 1.100 ton dan Bandung Raya menyumbang 1.800 hingga 2.000 ton sampah setiap harinya. Gunungan sampah yang melebihi kapasitas ini jelas menjadi ancaman laten. Tidak hanya mencemari lingkungan dan merusak kesehatan masyarakat, tetapi juga memperparah emisi gas rumah kaca, serta mengintai kita dengan risiko kebakaran dan longsor sampah. Oleh karena itu, kita tidak bisa lagi menggunakan cara-cara konvensional. Diperlukan terobosan modern dan radikal agar volume sampah yang berakhir di TPA bisa ditekan hingga ke titik terendah. Hadirnya fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi angin segar yang dinantikan bagi ini. Tidak sekedar melenyapkan tumpukan sampah, tetapi juga mengubahnya menjadi sumber daya baru berupa energi listrik yang bermanfaat bagi masyarakat. Inilah paradigma baru yang kita butuhkan. Mengubah bencana lingkungan menjadi berkah ekonomi. Sebagai langkah konkret, pemerintah menargetkan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek PSEL pada Juni 2026 ini di 5 wilayah krusial, yaitu Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya. Pemilihan kelima wilayah ini sangat strategis, mengingat status mereka sebagai produsen sampah akut yang sudah sangat mendesak membutuhkan

Sedikitnya 9 warga Palestina tewas dan beberapa lainnya terluka akibat serangan udara Israel di kota Gaza yang menargetkan kawasan pemukiman. Sementara tim penyelamat masih melakukan pencarian korban di bawah reruntuhan. Serangan dan operasi penghancuran juga dilaporkan terjadi di berbagai wilayah di Gaza, termasuk di Khan Yunis, dan upaya evakuasi penyelamatan terhambat karena keterbatasan alat berat dan krisis bahan bakar. Demikian informasi yang kami sampaikan. Silakan Anda mengikuti www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan kegiatan Anda di hari Jumat ini.

0: Pendengar, selanjutnya kita ikuti info cuaca yang disiarkan langsung dari BMKG Maritim Ranai Natuna dan akan dipandu rekan Penny Sartina.
1: Dari pihak BMKG Kabupaten Natuna ada Kak Marcel, ya, langsung aja kita sapa. Halo, selamat pagi Kak Marcel.
2: Halo, selamat pagi Mbak.
1: Gimana nih kabarnya di pagi hari ini Kak Marcel?
2: Sehat Mbak, sehat dan tetap semangat.
1: Oke, nah gimana sih kalau untuk keadaan cuaca nih Kak Marcel di wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya edisi Jumat ya 5 Juni 2026. Silakan Kak Marcel.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna. Bersama saya Marcelino Kartodinujo, forecaster BMKG Ranai yang bertugas, izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Jumat 5 Juni 2026. Nilai kelembapan udara lapisan atas di sekitar wilayah Natuna yang cukup rendah, kurang mendukung proses pertumbuhan awan-awan hujan. Secara umum, kondisi cuaca hari ini diperkirakan cerah berawan, namun masih berpotensi terjadi hujan ringan secara lokal. Berikut kondisi cuaca di wilayah Natuna hari ini kami perkirakan. Untuk pagi hari, secara umum kondisi cuaca dalam keadaan cerah berawan. Untuk siang hingga sore hari, secara umum cuaca dalam kondisi berawan. Untuk malam dan dini hari, secara umum cuaca dalam kondisi cerah berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 25 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 92%. Pola angin bergerak dari arah selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 6 hingga 20 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut di wilayah perairan laut Natuna berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter atau dalam kategori tenang hingga rendah. Kami menghimbau untuk teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi atau dalam istilah lain disebut awan cumulonimbus karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat dan angin kencang yang disertai peningkatan tinggi gelombang. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna dapat hubungi kami di nomor 0811 777-8424 atau bisa juga lihat Instagram kami @bmkgranai dan Facebook kami Info BMKG Ranai serta teman-teman dapat mengunduh aplikasi Info BMKG untuk mendapat update terkait informasi cuaca. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Semoga bermanfaat. Terima kasih, Mbak.
1: Oke, nah Kak Marcel, untuk mobilitas curah hujan ya di wilayah Kabupaten Natuna untuk hari ini terjadi sekitar berapa persen nih, Kak Marcel?
2: Probabilitas terjadi

0: turunnya hujan 30-60%, Mbak.
1: Oke, berarti sedikit ada pengurangan ya dibandingkan dengan hari sebelumnya, Kak Marcel?
0: Betul, Mbak, betul.
1: Nah, Kak Marcel, apakah kita saat ini sudah memasuki pramusim panas nih, Kak Marcel?
0: Untuk musim sendiri, Mbak, di wilayah Natuna termasuk wilayah non-zom atau biasa tidak ada zona musim tetap. Namun, menurut data klimatologi, untuk bulan Mei dan bulan Juni ada peningkatan curah hujan. Kemudian di bulan Juli, curah hujan menurun lagi, Mbak.
1: Oke, okay. Terima kasih Kak Marcel ya atas perkiraan cuacanya di pagi hari ini, dan tentunya kami ucapkan selamat kembali bertugas.
0: Terima kasih, Mbak, selamat bertugas juga.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Ranai dan juga teman Pro 2, yaitu tadi kita sudah mengupdate ya terkait dengan keadaan cuaca di wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya ya, dan tentunya besok juga kita masih akan mengupdate ya setiap pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, kerjasama RRI Ranai bersama pihak BMKG Ranai.
2: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

Baik, pendengar di manapun Anda berada, demikian info cuaca yang disiarkan langsung dari BMKG Maritim Ranai Natuna dan dipandu rekan Penny Sartina. Baik, mendengar saat ini sebagai panduan waktu pukul 7.37 menit waktu Indonesia Barat. Ada rangkaian lagu-lagu pagi untuk Anda dan selamat pagi, tetaplah bersama kami.

0: Kenapa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
3: Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping, dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
4: Hanya ada di Indonesia.

0: Ewah-ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Mas, ini mas, baksonya mas.
3: Ada nyampe baksonya.
4: Iya, masih panas ni.
3: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
4: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Kenapa? Yang itu aja.
3: Emang kenapa mangkok kamu leh?
4: Saya mau yang itu.
3: Apa bedanya mangkok saya ini?
4: Ada gambar ayamnya.
3: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
4: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
3: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
4: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
3: Ayahnya iyal bener kamu ini leh.
5: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Semualah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu baru beli.
4: Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30 sampai 90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Hai, apa hal Joya? Melamun saja saya tengok.
1: Eh, awak rupanya leha. Tak melamunlah. Saya tengah sedap menikmati pemandangan laut kita petang ni.
0: Ha, lebih sedap lagi ditemani kuih yang saya bawa ni, Joya.
1: Oh, ya ke? Mang sedap kuih awak ni, leha.
0: Joya, awak tak cuci tangan dulu ke sebelum menyentuh makanan tu?
1: Alah, tak perlulah. Tangan saya ni kan dah bersih, ha? Tengok-tengok, bersih kan? Lagi pula, cuma tak cuci tangan pun takkan kenapa-kenapa lah.
0: Itulah awak tu, Joya. Kedua tangan kita ni merupakan jalur utama masuknya kuman penyebab penyakit ke dalam tubuh kita. Dengan kebiasaan mencuci tangan menggunakan sabun tu, mencegah dan mengurangi timbulnya penyakit.
1: Ai, panjang betul ceramah awak, leha. Iyalah, saya nak cuci tangan dululah.
2: Ayo, lakukan kebiasaan mencuci tangan dengan sabun. Kebiasaan yang ringan untuk menjaga kesehatan kita. Kira-kira, kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

0: botol bekas air mineral mau dibuang.
1: Ya iyalah.
0: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?
2: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Tidak!
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Sal, bagi minum dong. Ini sebelahnya pedes banget deh.
5: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
4: Oh gitu, makasih dasar ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

Piala Dunia kembali hadir, penuh aksi, drama, dan gol-gol spektakuler dari tim-tim terbaik dunia. Dapatkan update pertandingan, ulasan seru, prediksi, hingga komentar tajam dari para pengamat sepak bola. Rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Mulai dari fase grup hingga final, kami hadirkan liputan lengkap dan terpercaya. Jangan lewatkan setiap momennya bersama Pro 1 RRI Ranai.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: mana?
1: Udah, sini. Biar aku yang buang.
2: Kok dibuang ke situ?
1: Gampang kan? Gini nih enaknya kalau punya rumah deket laut. Ada sampah, tinggal buang aja deh ke laut.
2: Sampah plastik yang kamu buang ke laut tadi bisa aja dimakan sama ikan dan binatang lain yang ada di bawah sana. Mereka kan gak bisa ngebedain mana sampah, mana makanan. Dan itu bisa membuat mereka mati perlahan. Apalagi kalau ikan yang udah terkontaminasi sampah plastik tadi dimakan manusia. Bahaya juga kan jadinya. Sampah yang kita buang ke laut juga bisa mengganggu pertumbuhan terumbu karang, bahkan merusaknya. Terumbu karang itu kan tempat tinggal ikan-ikan di bawah sana. Coba deh kalau kamu yang jadi ikan, mau tempat tinggalmu dirusak?
1: Hah? Apa yang aku lakuin beberapa detik tadi? Segitu besar dampaknya?
2: Iya, baru tahu.
3: Jangan remehkan hal kecil yang bisa merusak lingkungan. Cintai laut kita dengan tidak mengotorinya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Rumput laut mungkin saat ini sudah dikenal secara luas oleh banyak orang di berbagai penjuru dunia. Bahkan tanaman ini juga kerap diolah menjadi aneka olahan yang lezat. Dilansir sweet.id, rumput laut pertama kali dikonsumsi di Jepang setidaknya pada 1500 tahun yang lalu, sesuai dengan apa yang pernah tercatat oleh sejarah. Selama era Asuka dan era Nara, rumput laut hanya dikonsumsi oleh kaum bangsawan Jepang. Namun saat ini, rumput laut bisa dikonsumsi oleh semua kalangan.

0: Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
1: Untuk menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
2: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
1: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
2: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
1: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

0: Ayo, Mak.
1: Ayo.
2: Ayo, ya. Tak pernah-pernah saya tengok awak tu pagi-pagi berlari.
1: Olahraga lah, Makcik Leha. Supaya sehat.
2: Aduh, Joya. Saya tak pernah olahraga. Sehat-sehat saja.
1: Ai, musim COVID macam ni, olahraga tu penting. Supaya imun kuat.
2: Imun? Apa benda tu?
1: Saya pun tak faham juga. Cuma pandai nyebut saja.
0: Imun tu, Mak, artinya daya tahan tubuh. Olahraga tu, Mak, salah satu cara untuk meningkatkan imun.
1: Ha, itulah maksud saya. Yelah, Makcik Leha, saya nak pergi berlaki dulu.
2: Berlaki?
1: Tak, berlari.
2: Tunggu, Joya, tunggu. Saya nak ikut juga.
3: Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama.

0: Ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Makcik, makcik bakar-bakar kayu untuk masak lontong atau ketupat ni pakai kayu apa?
1: Iyalah pakai kayu. Itulah kayu dari hutan sana. Banyak kan di hutan kita ni kayu-kayu tu?
0: Tapi makcik, sepertinya kayu-kayu yang makcik bakar ni adalah jenis kayu-kayu langka makcik.
1: Lah, tak apa. Kan sama-sama kayu.
0: Tak sama makcik. Karena kayu-kayu langka ini dilestarikan dan dilindungi oleh hukum. Jadi, kalau dipakai tanpa izin, kita bisa berurusan dengan masalah hukum.
1: Betul-betul juga ni. Jadi takut pula makcik ini ya. Dahlah, makcik tak nak ambil kayu-kayu jenis ni lagi.
2: Masih tak mau peduli dengan lingkungan.
3: Kakek!
4: Ada cucu kakek. Mau datang kok enggak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
3: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
4: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
3: Iya dong.
4: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
3: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
4: Oh ya? Kenapa?
3: Biar bangsa Indonesia nggak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
4: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
3: Enggak.
4: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
3: Enggak dong, kek.
4: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
3: Iya.
4: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
3: Oke, kek.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam sejahtera, apa kabar mendengar kesempatan pagi ini edisi Jumat tanggal 5 Juni 2026. Kembali kami temani Anda di Halo RRI pagi ini. Dan pendengar, kami undang Anda yang ingin bersama di pagi ini, Anda bisa bergabung di 0811 703 3669. Sekali lagi, Anda yang ingin bersama kami pagi ini, Anda bisa bergabung di 0811 703 3669. Kami tunggu partisipasi dan kebersamaan Anda. Dan pendengar, apapun informasi Anda sampaikan, apapun cerita yang Anda sampaikan di sekitar Anda, di siling Anda, mudah-mudahan saja dapat memberikan ya suatu informasi bermanfaat untuk ya saudara-saudara kita ya. Jadi mudah-mudahan saja ada tindak lanjut, ada perhatian dari stakeholder yang mungkin saja ada keterkaitannya dengan informasi yang kita sampaikan. Baik, menemani Anda sebelum kita nantikan pendengar-pendengar yang akan bersama kita pagi ini di Halo RRI, kami pilihkan untuk Anda yang berikut ini. Selamat pagi, tetaplah bersama kami.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.
5: Tahun 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi dunia sepak bola karena salah satu ajang terbesar olahraga dunia, FIFA World Cup 2026 akan hadir dengan format baru yang lebih besar dan lebih seru. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 negara peserta. Turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih besar, lebih meriah, dan tentu saja lebih banyak pertandingan seru. Dengan format baru ini, peluang kejutan juga semakin terbuka. Tim-tim besar seperti Brazil, Prancis, Argentina, Inggris, dan Jerman tentu akan menjadi unggulan. Tetapi jangan lupakan negara-negara lain yang bisa saja menciptakan sejarah dan kejutan baru. Atmosfer Piala Dunia selalu penuh dengan drama, gol-gol indah, hingga momen-momen yang tak terlupakan yang menyatukan jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Siapa kira-kira yang akan menjadi juara dunia tahun 2026 ini? Apakah akan ada juara baru? Atau justru tim favorit yang akan kembali berjaya? Simak dan ikuti di RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar masih bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia, Ranai, di Halo RRI. Selamat pagi, kami sapa pendengar yang saat ini masih setia bersama kami. Dan pendengar di Halo RRI ini, kami masih mengajak Anda untuk bersama, ya, saling berbagi dengan informasi apapun yang menurut Anda ya patut untuk disampaikan di Halo RRI ini. Dan mudah-mudahan saja informasi yang kalau sifatnya memerlukan perhatian kita bersama, ya, informasi yang sifatnya perlu diketahui halayak ramai, yang mungkin saja akan dibutuhkan oleh halayak ramai, ya, bisa saja Anda sampaikan di sini, tapi informasi yang betul-betul akurat, ya, bukan informasi hoax, ya. Baik, silakan pendengar di Halo RRI, kami undang Anda, kami tunggu Anda yang bersama, silakan di 0811 703 3669. Baik, masih menanti Anda yang bersama kami, lagu-lagu hiburan masih kami pilihkan untuk Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kami program 1 Radio Republik Indonesia. Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda langsung ke Gedung Perpustakaan Kabupaten Natuna, dan di sana ada Erik Muhammad yang akan melaporkan kegiatan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Selamat pagi, assalamualaikum rekan Erik.
1: Ya, waalaikumsalam, selamat pagi Pak.
0: Baik rekan Erik, silakan laporan Anda.
1: Baik pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada, saat ini saya berada di gedung Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Natuna, dan saat ini bertepatan dengan tanggal 5 Juni 2026 yaitu memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Dan saat ini juga dilaksanakan workshop terkait dengan pembuatan ekobrik dari bahan lingkungan hidup atau barang bekas, dan ini adalah kerjasama dari Dinas Lingkungan Hidup bersama Forum Anak Natuna terkait ini, supaya untuk mengedukasi masyarakat dan generasi muda tentang pengelolaan sampah plastik menjadi barang yang bermanfaat. Dan saat ini saya bersama dengan dua narasumber, yaitu yang pertama dari Ibu Azriani yang selaku fungsional pengendali dampak lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna, serta Bayu selaku wakil ketua Forum Anak Natuna. Dan mungkin saat ini kita bisa bertanya ya, terkait dengan satu per dua pertanyaan terkait dengan hari lingkungan hidup sedunia ini. Baik, selamat pagi Ibu.
2: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, untuk Hari Lingkungan Hidup ini kegiatannya seperti apa, Ibu?
2: Untuk Hari Lingkungan Hidup ini kita melaksanakan workshop ekobrik, itu kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perpustakaan Daerah, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan. Dalam hal ini pesertanya adalah Forum Anak Natuna.
1: Dan ini melibatkan siapa saja, Bu? Dan apa sih fungsi dari workshop yang terkait dengan kegiatan seperti ini?
2: Oh iya, baik. Kita melibatkan Forum Anak Natuna, pengurus dan anggotanya, fungsinya atau memberikan edukasi pada generasi muda untuk mengelola sampah plastik. Jadi mengelola sampah plastik, intinya plastik itu tidak akan terbuang ke lingkungan yang menyebabkan emisi atau pencemaran lingkungan. Jadi anak-anak akan kita edukasi langsung aksi nyata dalam pembuatan ekobrik yang berdampak mengurangi pencemaran lingkungan.
1: Baik, mungkin untuk pesan untuk generasi muda Bu saat ini untuk bisa menjaga dari lingkungan hidup saat ini Bu.
2: Ya, baik. Pesan saya untuk generasi muda mungkin lebih peduli ya. Mereka sebagai penerus kita yang sudah berjuang di bidang lingkungan hidup ini, mudah-mudahan mereka juga sebagai pelopor yang bisa memberikan edukasi lebih lanjut kepada teman-temannya, kepada lingkungannya, dan adik-adiknya. Jadi dengan workshop ini juga kami berharap mereka sadar ya bahwa sampah plastik itu sangat berbahaya dan merusak bumi kita. Jadi dengan adanya aksi nyata ini, kita juga turut serta dalam aksi iklim ya, mengurangi pemanasan global dan sebagainya.
1: Baik, itu di hari terakhir ada pemberian ekobrik ya Bu ya, hasil dari workshop kemarin Bu.
2: Iya, jadi kita dari kegiatan kemarin, kita sudah membuat meja kecil yang terdiri dari 19 ekobrik. Ekobrik itu dengan total plastik yang sudah kita kemas, maksudnya kita sudah mengamankan 4 kilo plastik. Jadi kita sudah mengamankan 4 kilo plastik di dalam botol. Dengan ini kita sudah membantu turut serta dalam mengurangi pencemaran lingkungan. Jadi akan kita serahkan ya ini hasil karya forum anak itu akan saya mendampingi wakil ketua forum anak ini menyerahkan ya, menyerahkan ekobrik yang sudah di

0: buat dan menjadi meja itu ke perpustakaan. Ke perpustakaan nanti ke depannya menjadi edukasi untuk masyarakat atau adik-adik orang tua yang datang ke perpustakaan, silakan melihat ekobrik itu seperti apa, bisa dibuat apa ya, dijadikan meja, dijadikan kursi ya, itu semua bisa membantu mengurangi pemanasan global dan krisis iklim sekarang.
1: Baik, terima kasih Ibu. Dan saat ini kami juga bersama dengan narasumber Bayu ya, dari Wakil Ketua dari Forum Anak Natuna. Mas Bayu, selamat pagi.
2: Halo Kak, selamat pagi.
1: Dan ini mau tanya Kak, terkait dengan kepesertaan kemarin tuh, terkait dengan adanya workshop ini, bagaimana tanggapannya nih?
2: Tanggapan saya setelah mengikuti workshop, yaitu awalnya sebelum saya mengikuti itu, saya belum tahu juga fungsi pembuatan ekobrik itu gimana, dan cara mengamankan sampah plastik contohnya itu gimana. Setelah saya mengikuti itu, saya mulai memahami bahwa melindungi sampah plastik itu penting, sehingga kalau kita tidak melindungi, maka sampah plastik itu bisa tercemar di mana-mana dan merusak ekosistem yang ada di bumi.
1: Ada berapa peserta yang ikut dari Forum Anak Natuna?
2: Oke, untuk peserta ada 26 orang. Dan itu terdiri bukan hanya dari Forum Anak Kabupaten Natuna, tapi ada Forum Anak Kecamatan dan Lurah.
1: Baik, ya. Mungkin terakhir dengan pesan untuk generasi muda atau anak-anak yang sebaya dengan Kak Bayu ini, seperti apa nih terkait dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia?
2: Pesan untuk para Gen Z nih, untuk kalangan remaja dimanapun berada, kalian seenggaknya jangan buang sampah sembarangan, jagalah sampah, mari kita rawat ekosistem yang ada di bumi, karena dengan merawat ekosistem bumi kita sudah melindungi ekosistem yang ada di bumi itu.
1: Baik, terima kasih Kak Bayu dengan Ibu Diani. Baik, terima kasih Pak Asbarizan. Melalui kegiatan ini diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan terus meningkat, sekaligus mendorong kebiasaan mengurangi sampah plastik melalui langkah sederhana yang dimulai dari lingkungan sekitar. Sekian dari kami, Erik Muhammad dari Ranai Natuna, Kepulauan Riau. Erik Muhammad melaporkan kembali ke studio Bang Pak.
3: Baik, terima kasih rekan Erik. Baik, pendengar di mana saja berada, demikian laporan dari rekan Erik Muhammad terkait kegiatan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Pukul 9.40 menit waktu Indonesia Barat. RRI Pro
4: 1. Halo, ya Bu, ada apa?
5: Iya Gus, tapi kabarmu, Ibu lagi sakit nak?
4: Ya kalau sakit berobat ke puskesmas Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya Bu, ini saya lagi ada rapat.
5: Gus, aduh.
6: Halo Bu, iya ada apa Bu?
5: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit Dok.
6: Aduh Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya Bu, ini pamerannya lagi rame banget ya Bu ya.
7: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending di kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Ngegame sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Masa depanmu.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, anda benar.
1: Yuk kita hemat listrik.
2: Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

0: dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Jendela Negeri.

0: jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli, tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari, swasembada pangan dan obat Indonesia.

Piala Dunia kembali hadir, penuh aksi, drama, dan gol-gol spektakuler dari tim-tim terbaik dunia. Dapatkan update pertandingan, ulasan seru, prediksi, hingga komentar tajam dari para pengamat sepak bola. Rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Mulai dari fase grup hingga final, kami hadirkan liputan lengkap dan terpercaya. Jangan lewatkan setiap momennya bersama Pro 1 RRI Ranai.

0: Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.
1: Rin, duluan ya.
2: Mau apel nih.
3: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Jendela Negeri.
1: Mendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Ranai di program 1. Saat ini sudah pukul 10.17 menit waktu Indonesia Barat di Ranai siang ini. Anda akan ditemani oleh Selmi Subayang, ada juga rekan sekerja Isan, dan pada pukul 11 nanti ada Martina dan juga Danti menemani Anda hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar dimanapun Anda berada di Jendela Negeri, kali ini kami akan memberikan informasi tentang bagaimana cara yang tepat hidup bahagia demi kesehatan jiwa. Karena setiap orang pasti ingin menjalani kehidupan yang bahagia. Namun tidak jarang kebahagiaan hanya dianggap sebagai suatu kebetulan yang terjadi pada hidup. Padahal faktanya kebahagiaan itu bisa diusahakan dan dikendalikan agar kesehatan jiwa bisa senantiasa terjaga. Tentunya kita harus tahu dulu arti kebahagiaan. Jadi arti kebahagiaan itu bagi setiap orang itu berbeda-beda, ya. Jadi secara umum menjalani kehidupan yang tenang, damai dan bahagia demi menjaga kesehatan jiwa bisa kita wujudkan dengan mempraktekkan serangkaian perilaku positif seperti tentunya yang akan kita bahas di pagi hari ini di acara Jendela Negeri. Bagaimana cara hidup bahagia dengan demi untuk kesehatan jiwa kita. Kami akan memberikan informasinya setelah yang berikut ini.

0: Tunggu, Ruku. Kukru.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
4: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

0: Jendela Negeri.
1: Mendengar di manapun Anda berada, masih di acara Jendela Negeri, kita berbicara tentang bagaimana cara yang tepat hidup bahagia demi kesehatan jiwa. Jadi pendengar, kita harus mengetahui bagaimana cara hidup bahagia dengan cara memperbaiki pola pikir kita. Jadi pola pikir memiliki kekuatan yang sangat luar biasa bagi kehidupan kita secara keseluruhan. Makanya perubahan pola pikir perlu dilakukan agar kita bisa menjalani hidup yang lebih bahagia. Yang pertama, lakukan setiap hal dengan perasaan senang. Jadi mulai sekarang, coba deh kita nikmati setiap momen yang kita alami dengan ketulusan dan perasaan senang. Dan momen ini tidak harus besar atau istimewa. Hal-hal sederhana seperti mencoba resep masakan baru, bersenda gurau bersama pasangan, atau sekadar melihat pemandangan di taman sekitar adalah momen-momen yang patut dirayakan dengan perasaan senang. Kemudian kita mensyukuri setiap hal yang kita miliki. Jadi bersyukur artinya menyadari bahwa segala sesuatu yang kita dapatkan adalah anugerah dari Tuhan yang belum tentu didapatkan oleh orang lain. Sadarilah bahwa menghirup udara segar dengan bebas, berjalan kaki dengan nyaman setiap hari, dan bangun tidur dalam keadaan sehat, ini adalah hal-hal kecil yang sebenarnya luar biasa. Kemudian kita tertawa lepas, ini juga salah satu cara yang membuat kita hidup sehat, ya, jiwa kita tenang. Jadi tertawa bukan hanya dapat meredakan ketegangan, tetapi juga bermanfaat dalam melemaskan otot-otot wajah, memperlancar aliran darah, serta memperbaiki kualitas tidur. Bahkan hal ini termasuk dalam olahraga yang disebut dengan yoga tertawa. Meski terdengar tidak masuk akal ya pendengar, tapi tertawa ini secara rutin dapat memberikan tubuh kemampuan untuk memulihkan diri sendiri. Jadi cobalah untuk tertawa lepas, tidak perlu menunggu momen-momen tertentu demi menjaga kesehatan jiwa. Pendengar dimanapun Anda berada, masih kami temani Anda di acara Jendela Negeri. Kita masih berbicara tentang bagaimana ya cara tepat hidup bahagia demi kesehatan jiwa kita.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Nggak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Boy, boy.
3: Apa Ren?
2: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
3: Jaket?
2: Iya jaket, punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
3: Terus, sepatu aku yang warna putih mana?
2: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
3: Kemeja aku yang warna hitam mana?
2: Alah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
3: Sama itu. Uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
4: Koreksi orang nomor satu. Padahal dia juga gitu.

0: Aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa? Kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.
2: Comel kan, Dek?
3: Iya.
2: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
3: Iya, pasti seru.
4: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

0: Jendela Negeri.
1: Pendengar, masih di acara Jendela Negeri, kita masih berbicara tentang bagaimana cara yang tepat hidup bahagia demi kesehatan jiwa. Setiap orang pasti ingin hidup bahagia, tapi setiap orang untuk mendapatkan kebahagiaan itu dengan cara yang berbeda-beda. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk membuat hidup kita bahagia, ya. Tentunya kita selain tertawa lepas, kita juga harus memberikan apresiasi pada hal-hal kecil kepada kita, ya. Kemudian juga kita mencintai diri sendiri dan juga orang lain. Jadi pendengar, sudah menjadi sifat dasar manusia untuk ingin dicintai dan mencintai. Sebelum mencintai orang lain, cintailah diri kita sendiri. Setelah sukses melakukannya, barulah kita bisa menyampaikan rasa cinta kita kepada orang lain. Perasaan mencintai diri sendiri dan orang lain akan membuat kesehatan jiwa makin membaik. Kemudian, selain mengubah pola pikir untuk mencapai hidup yang bahagia, kita juga harus mengubah kebiasaan sehari-hari menjadi lebih sehat dan teratur. Menjalani kehidupan yang teratur bisa dilakukan dengan beberapa cara. Jika selama waktu kita habis oleh pekerjaan, hingga orang tua, keluarga, atau pasangan terabaikan, mulai sekarang cobalah bagi waktu kita dengan baik, ya. Ini juga salah satu cara yang bisa kita lakukan. Mungkin selama ini kita merasa, aduh, pekerjaan saya banyak sekali, disibukkan di kantor. Cobalah kita saat ini memulai membagi waktu untuk anak, untuk suami, untuk keluarga, ya. Kemudian, sebisa mungkin hindari melakukan pekerjaan kantor saat di rumah. Fokuslah untuk berinteraksi dan memberi perhatian penuh kepada keluarga saat di rumah. Bila perlu, matikan ponsel atau batasi panggilan yang berhubungan dengan pekerjaan. Dan kalau kamu merasa aktivitas dan tugas tidak ada habisnya, bisa jadi ini karena kamu mengerjakan hampir sendirian. Makanya cobalah pertimbangkan untuk mendelegasikan sebagian pekerjaan kita kepada orang lain. Contohnya misalnya kita menyewa asisten rumah tangga atau menggunakan jasa laundry untuk mencuci. Itulah pendengar beberapa cara yang bisa kita lakukan supaya bisa menjalani hidup lebih bahagia demi menjaga kesehatan jiwa kita. Kalau kita merasa kesulitan untuk menjalani kehidupan dengan tenang dan bahagia, jangan ragu untuk konsultasi dengan psikolog, ya. Dan tentunya pendengar, mudah-mudahan kita hidup bahagia. Jadi kita harus mengubah pola pikir kita, kebiasaan-kebiasaan kita, ya, dan harus mencintai diri sendiri. Pendengar, informasi ini kami dapatkan dari Alo Dokter. Dan sampai di sini dulu acara Jendela Negeri, dan kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kasultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Dikit beli minum sih, gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan, ya kan, ya kan?
1: Kau angkat aku setinggi-tingginya, hingga kau sendiri tak membayangkan betapa remuknya aku saat aku jatuh nanti.

0: ikutan dong sebelum bajunya dicoret-coret.
1: Oke, ayo dah.

0: kita lulus.
1: Apaan sih, Nin?
0: Sayang, abis ini kamu mau kemana?
1: Mau jalan nih sama teman-teman. Emang kenapa?
0: Ikut dong.
1: Ya sekarang deh, ntar aja malam ya aku jemput kamu. Aku mau lanjut jalan ya.

0: jadinya mau kuliah di mana?
1: Gak tahu, belum kepikiran.
0: Iya, lusa kan kita anniversary nih. Kamu mau dikado apa?
1: Kado? Masa kado ditanyain sih? Yang ada gak kejutan loh.
0: Iya juga sih. Kalau gitu, besok kamu kemana? Aku pengen tiap hari aku bisa jalan-jalan bareng kamu.
1: Besok aku gak bisa.

0: Nin. Gue gak tahu harus gimana lagi.
1: Lo harus temuin dia buat selesain semuanya. Lo gak bisa kayak gini terus. Lo harus jujur sama perasaan lo sendiri, Nin.

0: Itu kado terakhir aku buat kamu.
1: Maksud kamu?
0: Aku pengen kamu jujur. Sebenarnya kamu ada hubungan apa sama gadis?
1: Gak tau kenapa, aku bosan banget sama kamu.
2: Kalau boleh jujur, aku suka dia tuh udah lama.
1: Tapi kalau harus milih, aku gak tahu harus milih siapa.

0: Kamu kenapa lagi, Nin?
1: Jangan nanya dulu.
0: Dan ini lagi. Kamu butuh refreshing, Nin. Mau pantai, apa puncak? Nindi, kok malah duduk nyantai di sini?

0: Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.
1: Bohongnya besar, jujurnya kecil.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita akan bergabung dengan Pro 3 untuk mendengarkan dinamika olahraga.
2: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
3: Dinamika olahraga.

Spanyol ditahan imbang Irak 1-1 dalam laga persahabatan. 7 wakil Indonesia berjuang di perempat final Indonesia Open 2026. Petenis putri Maya Valinska lolos ke final French Open 2026. Timnas Indonesia menang 3-0 atas Timor Leste di Piala AFF U19. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 5 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Timnas Spanyol gagal meraih kemenangan dalam laga uji coba terakhir jelang Piala Dunia 2026 setelah ditahan imbang Irak 1-1 di Stadion Riazor La Coruna. Ferran Torres membuka keunggulan Spanyol pada menit 16 lewat serangan balik cepat. Namun Irak merespon cepat melalui gol individu brilian Mercas Doski pada menit 27. Babak kedua Spanyol mendominasi namun pertahanan rapat Irak membuat skor imbang bertahan hingga akhir. Pelatih Luis de la Fuente menyatakan sangat senang dengan performa tim meski hanya imbang dan memuji pemain hebat dengan masa depan cerah yang telah melakukan debut.
1: Itu semua memang pantas mereka dapatkan. Kami sangat senang hal ini terjadi seperti ini dengan cara ini, tetapi kita selalu menjadi mempertahankan sedikit, dengan beberapa catatan. Itu tergantung pada bagaimana perkembangan pertandingannya, tetapi ini berjalan, dan kami mengundang semua orang untuk melakukan debut. Saya tegaskan, kami sangat bahagia, karena mereka telah mendapatkannya, mereka adalah pemain hebat dengan masa depan cerah.
0: Spanyol tergabung di grup H Piala Dunia 2026 bersama Uruguay, Arab Saudi, dan Tanjung Verde. Sementara Irak berada di grup I bersama Perancis, Senegal, dan Norwegia. Sedangkan hasil laga persahabatan lainnya, Perancis kalah 1-2 dari Pantai Gading, Republik Ceko menang 3-1 atas Guatemala, Swedia imbang 2-2 dengan Yunani, dan Andorra menang 2-0 atas Liechtenstein.

0: Kabar dari sepak bola Inggris. Liverpool resmi menunjuk Andoni Iraola sebagai pelatih kepala baru untuk musim 2026-2027 menggantikan Arne Slot yang meninggalkan Anfield. Pelatih asal Spanyol berusia 43 tahun itu didatangkan setelah sukses membawa Bournemouth finish di posisi ke-6 Liga Inggris musim 2025-2026 dan mengamankan tiket Liga Eropa, kompetisi Eropa pertama dalam sejarah klub. Iraola mengaku antusias dan ingin menjadi bagian dari fans Liverpool, mendapatkan hak untuk menjadi salah satu dari mereka sehingga bisa menikmati bersama.
1: I can only say that I
2: saya ingin menjadi salah satu dari bagi Anda. Saya ingin mendapatkan hak untuk menjadi salah satu dari kalian sehingga kita bisa menikmatinya semaunya bersama.
1: Enjoy all together.
0: Liverpool mengakhiri musim di peringkat kelima setelah bermain imbang 1-1 melawan Brentford yang membuat manajemen berpisah dengan Arne Slot, diikuti perpisahan sejumlah pemain kunci termasuk Mohamed Salah. Iraola menantikan tantangan baru bersama salah satu klub terbesar dunia.

0: kita ke serba-serbi Piala Dunia. Nasional Kolombia kembali ke panggung sepak bola dunia dengan ambisi besar pada Piala Dunia 2026. Berikut kita simak ulasan bedah tim Kolombia yang akan disampaikan reporter Akbar.
1: Kali ini kita akan bahas satu negara dari Amerika Selatan yang sempat absen di Piala Dunia sebelumnya, yaitu adalah Kolombia. Kolombia merupakan salah satu negara kuat di Amerika Selatan. Namun, dalam perjalanannya, mereka beberapa kali tersandung oleh kesalahan mereka sendiri. Contohnya adalah di Piala Dunia sebelumnya. Mereka gagal lolos ke Piala Dunia melalui fase kualifikasi di zona CONMEBOL. Kolombia terakhir bermain di Piala Dunia edisi 2018 lalu di Rusia, dan mereka berhasil masuk ke babak 16 besar sebelum kalah lawan raksasa sepak bola dunia, yaitu Inggris. Menuju Piala Dunia kali ini, Kolombia bermain cukup impresif selama babak kualifikasi. Walaupun mereka beberapa kali kalah dan imbang, namun mereka tetap berhasil mempertahankan posisinya di peringkat 3 klasemen akhir kualifikasi zona CONMEBOL. Namun, kalau kita ngomongin pemain, Kolombia merupakan salah satu negara dengan rata-rata usia skuadnya yang tertinggi di Piala Dunia kali ini. Kurang lebih rata-rata usia mereka adalah 30 tahun. Contohnya, di bawah Mistar, mereka masih mengandalkan seorang David Ospina. David Ospina sendiri memang sudah malang melintang di Eropa. Namun usia sudah memasuki usia senja, yaitu 37 tahun. Lalu di posisi back tengah juga Yerry Mina dan juga Davinson Sanchez sudah termakan usia. 29 tahun dan 31 kalau tidak salah. Lalu kita masuk ke lini tengah. Di sini ada beberapa pemain top dunia yang berseragam timnas Kolombia. Yang pertama itu ada Rios. Rios sendiri mungkin bisa dibilang salah satu pemain termuda di skuad kali ini. Usianya baru 26 tahun dan bermain di Benfica. Dan kita juga nggak lupa ada satu legenda hidup timnas Kolombia, yaitu James Rodriguez. Kita ingat bagaimana permainan dia di Piala Dunia 2014 lalu. Dia menjadi salah satu pemain terbaik dan akhirnya direkrut oleh raksasa klub raksasa Eropa, yaitu Real Madrid. Dan di lini depan, Kolombia punya satu pemain kunci yang sedang on fire, yaitu Luis Diaz. Pindah dari Liverpool ke Bayern Munchen tidak menghambat kualitasnya. Bahkan secara statistik, asis dan golnya bahkan meningkat dibanding saat dia bermain di Liverpool. Nah, masalahnya, apakah skuad La Cafeteros ini yang sudah termakan usia sanggup bersaing menghadapi lawan-lawan yang lebih muda? Apakah mereka masih punya kecepatan untuk mengimbangi permainan cepat? Coba kalian komen di bawah ini, apakah skuad tua ini bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini.

0: Dari lintasan sirkuit, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengantisipasi Ferrari yang dinilainya bisa mengalahkan timnya di GP Monaco akhir pekan nanti. Meski Mercedes saat ini masih dominan dengan menyapu bersih kemenangan di 5 seri balapan. Kimi mengatakan ia tidak memikirkan kejuaraan, hanya fokus menikmati kemudi sebisa mungkin dan mencoba meningkatkan kemampuan.
1: I'm not thinking about championship or anything like that.
2: Saya tidak memikirkan kejuaraan atau hal semacam itu. Saya hanya berpikir untuk menikmati kemudi sebisa mungkin dan mencoba melakukan yang terbaik, berusaha untuk meningkatkan kemampuan, menaikkan standar, dan lalu kita lihat saja hasilnya nanti.
0: Pembalap asal Italia ini sedang dalam tren positif dengan 4 kemenangan beruntun. Kimi yakin Mercedes akan melakukan yang terbaik untuk menyaingi Ferrari yang sudah menunjukkan sinyal positif dalam pengembangan, terbukti mampu memangkas jarak waktu di GP Miami. Kimi Antonelli kini memimpin klasemen sementara dengan 131 poin, unggul 43 poin dari rekan setimnya George Russell di posisi kedua.

0: informasi dari Arena Net. Petenis Polandia Maja Walinska melaju ke final French Open 2026 usai mengalahkan Diana Schneider di lapangan Philippe Catriere tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis Polandia Maja Walinska mencetak sejarah di turnamen French Open 2026 setelah melaju ke partai final dari jalur kualifikasi. Walinska mengalahkan unggulan ke-25 Diana Schneider 2 set langsung dengan skor 7-6, tiebreak 7-4 dan 6-4 pada laga semifinal yang berlangsung di lapangan Philippe Catriere tadi malam. Walinska menjadi petenis kualifikasi pertama yang mencapai final Roland Garros dan wanita ketiga yang melakukannya pada debut putaran utama di Paris. Pertandingan berlangsung ketat selama 2 jam 10 menit dengan rally panjang dan pertarungan fisik dari kedua pemain. Usai laga, Walinska mengaku tak percaya dengan pencapaian tersebut, namun menegaskan akan tetap fokus dalam menghadapi laga pamungkas mendatang.
2: I feel like I'm in the bubble.
3: Saya merasa seperti berada di dalam gelembung. Saya tidak benar-benar tahu apa yang sedang terjadi. Saya hanya sangat senang bisa berada di sini. Saya hanya berusaha fokus pada setiap pertandingan dan memberikan yang terbaik. Setelah turnamen selesai, akan ada waktu untuk mencerna semuanya, menikmati momen ini dan bernapas dengan tenang.
2: Breathe in, breathe out, you know.
1: Sementara itu, Mira Andreeva memastikan final Grand Slam pertamanya setelah menundukkan Marta Koshuk 6-1, 6-3 tadi malam. Petenis Rusia berusia 19 tahun itu tampil dominan dan hanya membutuhkan 76 menit untuk mengamankan kemenangan. Hasil tersebut sekaligus menghentikan 17 kemenangan beruntun Koshuk di lapangan tanah liat, serta membalas 2 kekalahan sebelumnya musim ini. Usai pertandingan, Andreeva mengaku puas karena mampu mencapai final Roland Garros pertamanya.
3: Pertandingan hari ini sangat berat bagi saya. Saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan pada hari ini. Tentu saja, Marta adalah lawan yang sangat sulit untuk dihadapi. Dia menjalani musim yang luar biasa di lapangan tanah liat sejauh ini, dan saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya juga puas dengan cara saya bermain hari ini.
1: Partai puncak tunggal putri French Open 2026 kini mempertemukan 2 petenis yang menjalani final Grand Slam perdana mereka. Laga yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu malam besok akan menjadi pertemuan pertama keduanya dan membuka peluang bagi salah satu di antara mereka untuk mencetak sejarah di Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman membidik kemenangan pertama skuad Garuda atas Oman dalam 38 tahun saat bersua di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK malam nanti. Indonesia dan Oman sudah bersua 6 kali dengan tim Garuda menang 2 kali pada 1987 dan 1988 di Kings Cup. Sementara pertemuan terakhir pada 2021, Indonesia kalah 1-3. Herdman menilai laga ini bukan sekedar persahabatan, tetapi kesempatan menunjukkan Indonesia sebagai pesaing serius di AFC. Di peringkat FIFA, Oman di posisi 79, Indonesia di 122. Herdman berharap supporter memenuhi SU GBK dan memberikan dukungan penuh, serta laga ini akan dimanfaatkan untuk melanjutkan hal positif dan memperbaiki kekurangan dari dua pertandingan sebelumnya di FIFA Series 2026.

0: Sementara itu, Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas Timor Leste dengan skor 3-0 pada penyisihan grup A turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam. Berikut laporan Joko Saputra.
1: Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas lawannya Timor Leste pada laga kedua penyisihan grup A turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam tadi, anak asuh Coach Nova Arianto berhasil meraih kemenangan dengan skor telak 3-0. Meski sejak awal laga hujan deras mengguyur Stadion Utama Sumatera Utara, lantas tidak menyurutkan tempo permainan kedua tim. Hingga akhirnya Indonesia mampu unggul terlebih dahulu melalui gol yang diciptakan oleh Reno Salampesi di menit ke-42 sekaligus menutup laga babak pertama. Memasuki babak kedua, Coach Nova Arianto melakukan sejumlah pergantian. Terbukti Indonesia menambah 2 gol tambahan masing-masing melalui Irfan Siregar di menit ke-62 serta Arkan Kaka di menit ke-64. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto mengaku bersyukur timnya bisa meraih kemenangan kedua meski secara permainan tim masih banyak evaluasi yang dilakukan jelang menghadapi Vietnam di laga terakhir penyisian grup A.
2: Dengan hasil ini, pada hari ini sekali lagi saya ingin melihat semua pemain yang kemarin tidak tampil, kita akan coba full pada hari ini. Dan saya senang semua pemain bisa memberikan yang terbaik. Saya juga mengapresiasi dari tim Timor Leste yang pada hari ini bermain dengan sangat disiplin di tengah dan pastinya tidak mudah buat kami. Di pertama kali saya juga terima kasih kepada pemain yang sudah berjuang pada hari ini, dan saya minta setelah malam ini kita lupakan karena sebaiknya kita akan menghadapi Vietnam dan kita.
1: Sementara sang pemain Irfan Siregar mengaku bersyukur Indonesia kembali meraih kemenangan kedua. Meski begitu, Irfan Siregar tidak ingin berjumawa dan fokus di laga selanjutnya saat menghadapi Vietnam untuk menentukan juara grup A.
3: Ya, pastinya sangat senang bisa meraih 3 poin pada malam hari ini. Ya, tentunya teman-teman semua juga sangat bekerja keras pada malam hari ini dan kita fokus untuk melawan Vietnam.
1: Dengan hasil ini, Indonesia sementara berada di posisi kedua klasemen grup A dengan nilai 6 poin atau sama dengan Vietnam yang berada di puncak klasemen karena unggul produktivitas gol usai mengalahkan Myanmar dengan skor cukup meyakinkan 5-0. Indonesia dan Vietnam akan saling berhadapan pada 7 Juni mendatang untuk menentukan juara grup A. Sedangkan Myanmar dan Timor Leste dipastikan gagal lolos ke babak berikutnya. Demikian, Joko Saputra melaporkan.

0: Dari arena net, 7 wakil Indonesia siap berjuang pada perempat final Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta sejak pagi hingga malam nanti. Laporan disampaikan oleh Nurdiansyah.
1: Pebulu tangkis tuan rumah akan kembali berjuang pada perempat final Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan Jakarta sejak pagi tadi hingga malam nanti. Tercatat 7 wakil Indonesia masih bertahan hingga perempat final demi meraih prestasi di kandang sendiri. Tunggal putra Jonathan Christie menjadi wakil terakhir tuan rumah yang mengamankan tempat di 8 besar Indonesia Open. Jojo melaju usai mengalahkan rekan senegaranya Alwi Farhan malam tadi. Tuan melaju duo ganda putra Sabar Karyaman Utama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani dan Raymond Indra Nicholas Joachim. Begitu pula trio ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Setiadi Groom, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Febriana Melisa. Ganda Sabar Reza akan menghadapi pasangan asal China, Chen Boyang Liu Yi, ganda yang mengalahkan Fajar Fikri di babak 32 besar. Reza menyampaikan akan berusaha memberikan yang terbaik dan membalas kekalahan rekan senegaranya.
2: Juga karena kita tahu kemarin pasangan China-nya mengalahkan Fajar Fikri yang satunya hanya David Fatir. Ya mudah-mudahan kita bisa membalas kekalahan mereka. Tapi kita juga akan fokus dulu ke recovery kita berdua dulu untuk menyambut perlawanan final besok. Mungkin satu lagi untuk kata-kata penonton yang di Istora, terima kasih banyak atas supportnya. Jangan lupa support terus atlet-atlet Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa memberikan performa dan memberikan hasil yang baik untuk semuanya.
1: Sementara ganda putri Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti akan menghadapi pasangan Jepang Yuki Fukushima Mayu Matsumoto. Sebelumnya, pasangan Indonesia kalah dari pasangan Jepang tersebut di All England Badminton Championship 2026. Meski demikian, Tiwi Fadia menyampaikan akan berusaha tetap fokus di lapangan untuk memberikan yang terbaik.
3: Ya mungkin kan kalau kita di lapangan kadang tidak sadar dan merasa sadar karena rally point juga, jadi satu poin itu cepat banget. Ya itu juga, kita juga masih belajar mengatasi itu, gimana bisa pula unggul kita kekejar. Jadi mungkin dari poin penting juga buat hari ini untuk tetap tenang dan saling yakinin sih kalau main ganda.
4: Benar kan Agate? Ya kadang kayak gitu kan, kita waktu bermain itu gak sadar ya gitu. Satu poin tiba-tiba udah hampir kekejar gitu. Tapi itulah diingetin satu sama lain untuk tetap tenang dan bisa ambil permainan lagi.
1: Sayang tuan rumah sudah kehabisan wakil di ganda campuran menyusul kandasnya Adnan Maulana Indah Cahyasari Jamil, menyusul Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah, dan Jafar Hidayatullah Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu. Kendati demikian, Indonesia sudah memasukkan satu wakil dari nomor ganda putri di semifinal dengan Rachel Alicia Ross. Feby Stianingrum akan menghadapi Febriana Dwi Puji Kusuma Melissa Trias Puswitasari di babak perempat final ini yang akan berlangsung siang nanti pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dari Jakarta. Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari olahraga panjat, dua wakil Indonesia berhasil mengamankan tiket semifinal Lead World Climbing Series Praha 2026 di Ceko. Putra Tri Ramadhani bahkan mencetak sejarah dengan menempati posisi teratas babak kualifikasi Lead Putra dengan skor 1,73, mengungguli Sorato Anraku dari Jepang di posisi kedua dan juga Alberto Gines Lopez dari Spanyol di peringkat tiga. Di sektor putri, Alma Ariela Sani lolos ke semifinal di posisi ke-11 dengan skor 13,16. Sementara Rafianto Ramadan dengan skor 36, Rafiandi Ramadan dengan skor 42, dan Lintang Cahyani Sukma dengan skor 64 gagal. Manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Wahyu Pristiawan Buntoro menyambut positif hasil ini sebagai penanda bagus bagi perkembangan Panjat Tebing Indonesia serta semakin siap menghadapi Asian Games dan World Climbing Series berikutnya. Adapun semifinal akan berlangsung pada Minggu 7 Juni mendatang.

0: Kabar dari meja biliar, Predator PBC Indonesia International Open atau IIO 2026, kompetisi biliar terbesar di Asia Tenggara, akan digelar pada 29 Juni hingga 4 Juli 2026 di Pro Billiard Center PBC iNews Tower Jakarta Pusat. Diikuti 128 atlet dari lebih 20 negara dengan total hadiah $100,000. Dalam peresmian turnamen tersebut, Menpora Erick Thohir mendorong atlet nasional memanfaatkan ajang berstandar internasional ini untuk meningkatkan prestasi. Erick juga mendorong sinergi program student athletes dengan menjadikan pendidikan prioritas untuk kesejahteraan atlet masa depan, memastikan mereka yang telah berjuang mengharumkan bangsa dapat hidup layak dan sejahtera jangka panjang.
1: Kepada para atlet, ini kesempatan bagus untuk kalian mengukur kualitas kalian. Jangan melihat juga menjadi atlet itu sebuah progres kehidupan yang tidak baik. Banyak atlet-atlet yang justru punya nama besar bisa menjadi loncatan di karir berikutnya. Saya sebagai Menpora sangat mendorong yang namanya student athletes. Karena jadi atlet itu kadang-kadang ada injury yang tidak bisa diprediksi dan akhirnya membuat atlet itu untuk pensiun dini. Karir pet, don't worry, sekarang kita lagi coba. Bonus besar, pemerintah juga banyak kompetisi. Atlet tinggal fokus bagaimana berkarir, tapi juga ada insuransi pendidikan dan juga nabung.
0: Turnamen yang diinisiasi PB POPSI ini menjadi sarana krusial mengasah kemampuan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026.

Pendengar, dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.

Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Ranai di program 1. Pendengar, demikian tadi kita dengarkan dinamika olahraga dari Pro 3 RRI. Dan seperti biasa, nanti kami akan menyiarkan langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Natuna ya. Masjid Agung Baitul Izzah Natuna. Dan pendengar dimanapun Anda berada, sambil menantikan secara langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Baitul Izzah, kami akan hadirkan lagu-lagu berikut ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia.

0: Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

Pendengar dimanapun Anda berada, kita akan mengikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Baitul Izzah, Natuna.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر.

0: الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. وقال الله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, para pendengar RRI yang berbahagia. Mari kita bersama-sama memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Mari kita berselawat untuk baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian khatib mengajak kita semua untuk bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan takwa yang sesungguhnya. Insyaallah dengan kuat iman dan takwa ini, kita akan diberikan oleh Allah kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Allahumma amin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, izinkan khatib menyampaikan khutbah Jumat kali ini dengan judul Haji Mabrur Ketika Ibadah Melahirkan Ketakwaan, Akhlak Mulia dan Kepedulian Sosial. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ibadah haji merupakan puncak perjalanan spiritual seorang muslim. Ia bukan sekedar ritual fisik yang dilaksanakan di tanah suci, melainkan proses transformasi diri yang bertujuan melahirkan ketakwaan, membentuk akhlak mulia dan menumbuhkan kepedulian sosial. Oleh karena itu, ukuran keberhasilan haji tidak hanya dilihat dari sempurnanya pelaksanaan manasik, tetapi juga dari perubahan moral dan sosial yang tampak setelah jamaah kembali di tengah masyarakat. Inilah yang disebut dengan haji mabrur. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, para pendengar RRI yang berbahagia, Al-Quran menegaskan bahwa tujuan utama haji adalah pembentukan ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj, wama taf'alu min khair ya'lamuhu Allah, wa tazawwaju fa inna khayra az-zadi at-taqwa. Musim haji adalah beberapa bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa menetapkan niatnya untuk mengerjakan haji pada bulan-bulan itu, maka tidak boleh berkata kotor, berbuat fasik dan berbantah-bantahan selama haji. Dan apa saja kebaikan yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya, maka berbekallah. Dan sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 197. Hadirin, ayat ini menunjukkan bahwa haji adalah madrasah ketakwaan. Larangan rafas, perkataan dan perbuatan yang mengarah kepada syahwat, fusuk kemaksiatan dan jidal atau pertengkaran, mengandung pesan bahwa keberhasilan haji diukur dan kemampuan mengendalikan diri. Ketakwaan bukan sekedar kesalahan ritual, tetapi kesadaran terus menerus akan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh aspek kehidupan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dalam hadis yang sangat populer, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah." Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya selain surga. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadirin, para ulama berbeda pendapat dalam menjelaskan makna mabrur. Menurut Imam An-Nawawi, haji mabrur adalah haji yang tidak dicampuri dosa dan maksiat. Sementara Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa haji mabrur adalah semakin baiknya perilaku seseorang setelah pulang dari haji.
1: meyakinkan sebelumnya. Adapun Al-Hasan Al-Basri menyatakan bahwa Haji Mabrur terlihat ketika seseorang kembali dengan sikap zuhud terhadap dunia dan lebih mencintai akhirat. Pandangan para ulama tersebut menegaskan bahwa Haji Mabrur merupakan proses internalisasi nilai-nilai spiritual ke dalam kehidupan nyata. Ketakwaan yang lahir dari haji harus tercermin dalam akhlak yang mulia. Seluruh rangkaian manasik sesungguhnya mengandung pendidikan karakter. Ihram misalnya mengajarkan kesederhanaan dan kesetaraan. Tawaf mengajarkan orientasi hidup yang berputar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sa'i mengajarkan kerja keras dan optimisme. Wukuf di Arafah mengajarkan kesadaran hari perhimpunan. Sedangkan langkah jumrah mengantarkan perjuangan hawa nafsu dan godaan syaitan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, para pendengar RRI di mana saja berada. Akhlak mulia merupakan buah nyata dari ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hadis riwayat Imam Ahmad. Oleh karena itu hadirin, haji yang mabrur tidak mungkin melahirkan pribadi yang masih gemar berdusta, gemar korupsi, gemar menzalimi orang lain, atau merusak persatuan masyarakat. Keberhasilan haji harus tampak dalam meningkatnya kejujuran, amanah, kesabaran, dan kerendahan hati. Lebih jauh, haji juga memiliki dimensi sosial yang sangat kuat. Jutaan manusia berkumpul tanpa membedakan ras, warna kulit, bahasa maupun status ekonomi. Semua mengenakan pakaian ihram yang sama sebagai simbol persamaan derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pengalaman spiritual ini seharusnya melahirkan kesadaran sosial yang tinggi terhadap sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah ia yang paling bertakwa. Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Hadirin, menurut Abu Hamid Al-Ghazali dalam Ihya'u Ulumuddin, tujuan ibadah bukan hanya merasakan bentuk lahiriah, tetapi menghadirkan paruh spiritual yang membentuk perilaku dan hubungan sosial yang lebih baik. Haji yang tidak mengubah sikap seseorang terhadap sesama menunjukkan bahwa hikmah terdalam ibadah belum sepenuhnya tercapai. Pandangan ini diperkuat oleh pemikir kontemporer Yusuf Al-Qaradawi yang menegaskan bahwa ibadah dalam Islam memiliki fungsi membangun manusia yang saleh secara personal sekaligus bermanfaat bagi masyarakat. Sementara itu pemikir modern Fazlur Rahman melihat bahwa tujuan utama syariat adalah pembentukan karakter moral yang berdampak pada terciptanya keadilan sosial. Dalam perspektif ini, haji mabrur bukan sekedar prestasi individual, melainkan energi moral yang mendorong perubahan sosial. Sebagai penutup khutbah, haji mabrur merupakan integrasi antara kesalehan spiritual, kemuliaan akhlak, dan tanggung jawab sosial. Ketakwaan diperoleh di Arafah harus berlanjut dalam kehidupan sehari-hari. Zikir yang menggema di tanah suci harus menjelma menjadi kejujuran dalam pekerjaan, kasih sayang dalam keluarga, dan kepedulian terhadap kaum lemah. Seorang haji yang mabrur tidak hanya dikenal dari gelar yang disandangnya haji, tetapi dari manfaat yang dirasakan masyarakat yang ada di sekitar kehidupannya. Ketika ibadah melahirkan ketakwaan, akhlak mulia, dan kepedulian sosial, saat itulah hakikat haji mabrur benar-benar terwujud dalam dirinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaasaw bil haqq wa tawaasaw bis sabr. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.
2: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad.

Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 12.26 menit waktu Indonesia Barat. Demikian tadi kita ikuti siaran langsung salat Jumat dari Masjid Agung Baitul Izzah Natuna. Pendengar, selamat siang, kami sapa Anda selama menikmati makan siang. Dan untuk Anda yang saat ini lagi mengendarai kendaraan roda 2, roda 4, berhati-hati membawa kendaraan. Dan menjelang ke pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti, kami akan hadirkan lagu-lagu pop Indonesia.

0: Bunda, tadi Kani habis main di taman. Maaf ya, Bunda kan baru pulang.
1: Nggak apa-apa, sayang. Sekarang kita mandi yuk.
0: Ayo, Bun.
1: Sayang, ingat kan yang selalu Bunda bilang? Mulut, dada, atau tempat pipis, dan bagian belakang ini, nak, gak boleh dipegang orang lain.
0: Memangnya kenapa, Bun?
1: Jika orang lain memegang bagian tubuh yang Bunda sebutkan tadi, artinya dia ingin berbuat jahat kepada Kani. Kalau ada yang pegang begitu, Kani harus lari yang kencang dan sampaikan ke Bunda dan orang lainlah di sekitar Kani, ya nak ya.
0: Iya Bunda, makasih ya Bun selalu jagain Kani. Kani sayang banget sama Bunda.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba. Senutu Narkoba.

0: tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Macik Bicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Rauge Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Sampai subuh, saudaraku. Napa karya balik?
7: Horas dongan. Boha kabar, Muna?
8: Boha barakan rakan mandung.
9: Wah, damah.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasanan toto ngenararan. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik milik bangsa.

0: Selamat siang saudara pendengar, inilah Warta Berita Daerah hari ini Jumat 5 Juni 2026 atau bertepatan dengan 19 Zulhijjah 1447 Hijriah. Sari berita. Polres Natuna menyerahkan bantuan sarana keselamatan berupa pelampung cincin kepada pemerintah Kabupaten Natuna di Pantai Piwang. Berita lainnya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna berkolaborasi dengan Forum Anak Natuna menggelar workshop pembuatan Eco Brick dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Dari Sepembang Natuna, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya dibacakan oleh Elmi Subayang. Pendengar Warta Berita Daerah siang ini, kami awali berita yang pertama. Polres Natuna menyerahkan bantuan sarana keselamatan berupa pelampung cincin kepada pemerintah Kabupaten Natuna di Pantai Piwang, Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur, Jumat pagi dalam rangka memperingati HUT Bayangkara ke-80. Kegiatan ini dihadiri Bupati Natuna Chen Swilan, Wakil Bupati Natuna Jarmin, Kasat Polair Polres Natuna Ibda Guru Kinayan Sabiring, pejabat daerah, ASN, dan petugas kebersihan. Bupati Natuna menyampaikan apresiasi atas bantuan tersebut yang merupakan bentuk sinergi antara Polres Natuna dan pemerintah daerah untuk meningkatkan keselamatan masyarakat dan wisatawan di kawasan pantai. Pelampung cincin yang diharapkan menjadi sarana pertolongan pertama saat terjadi kecelakaan di perairan sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan di kawasan wisata pesisir. Kasat Polair Polres Natuna menjelaskan bahwa terdapat 6 titik penempatan pelampung cincin di Pantai Piwang. Alat ini dapat digunakan segera untuk membantu korban yang mengalami kesulitan berenang, terseret arus atau terancam tenggelam sehingga resiko kecelakaan di perairan dapat diminimalkan. Selain penyerahan bantuan, kegiatan juga diisi dengan gotong royong bersama untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan kawasan Pantai Piwang. Mendengar, dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026, DLH Kabupaten Natuna menggelar workshop pembuatan Eco Brick. Selengkapnya kita dengarkan laporan Aprizal.
1: Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna Kamis kemarin menggelar workshop pembuatan Eco Brick yang digelar di Gedung Perpustakaan Daerah Idrus M. Tahar Kabupaten Natuna. Pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026, berfokus pada aksi iklim Climate Action dengan mengusung tema aksi nyata untuk iklim mulai dari kita. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna melalui Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan DLH Natuna Hazriani mengatakan, kegiatan workshop yang dilaksanakan sebagai upaya peningkatan kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan sampah plastik.
2: Latar belakang workshop Eco Brick ini, pertama, permasalahan sampah plastik yang tidak terkelola dengan baik dapat mencemari tanah, air, udara, mengancam kesehatan manusia dan kelestarian alam. Yang kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama anak sekolah, mengajak mereka berpartisipasi aktif melalui tindakan nyata. Yang ketiga, memperkenalkan mereka pengelolaan sampah plastik yang sederhana, murah, dan mudah diterapkan oleh mereka, yaitu Eco Brick.
1: Pada kegiatan workshop pembuatan Eco Brick tersebut, DLH Natuna berkolaborasi dengan Forum Anak Natuna, yang mana kegiatan diisi dengan edukasi pemanfaatan sampah plastik menjadi Eco Brick yang dapat digunakan kembali sebagai produk bermanfaat. Melalui kegiatan dilaksanakan, kepada para peserta diajak lebih peduli terhadap lingkungan, sekaligus mengurangi pencemaran sampah plastik di sekitar masyarakat.
2: Peran Forum Anak dalam workshop Eco Brick ini atau dalam Hari Lingkungan Hidup ini atau mengapa kami mengajak anak-anak dari Forum Anak Natuna untuk menjadi peserta. Jadi harapan kami mereka berperan sebagai pelopor perubahan perilaku. Selanjutnya pelopor dan pengawas lingkungan serta edukator sebaya. Penggerak aksi nyata mitra pembangunan berkelanjutan.
1: Hazriani juga menyampaikan, dengan dilaksanakannya kegiatan workshop Eco Brick ini, diharapkan para peserta dapat memberikan pengetahuan ini atau menyebarluaskan pengetahuan yang sudah didapatkan kepada masyarakat teman-teman sebaya. Selain itu, para peserta juga diharapkan mampu menjadi pelopor dan pelapor dalam upaya menjaga lingkungan dan semoga ilmu yang didapatkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari serta disebarluaskan sehingga tercipta generasi peduli terhadap lingkungan dan masa depan bumi. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
3: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio publik milik bangsa.
0: Pendengar, kita beralih ke berita lainnya. Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Natuna berkolaborasi dengan Forum Anak Natuna menggelar workshop pembuatan ekobrik dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 pada Kamis 4 Juni 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan sampah plastik. Workshop digelar menjelang peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati setiap tanggal 5 Juni. Kegiatan diisi dengan edukasi pemanfaatan sampah plastik menjadi ekobrik yang dapat digunakan kembali sebagai produk bermanfaat. Peserta kegiatan mendapatkan pemahaman mengenai cara memilih sampah serta teknik pembuatan ekobrik menggunakan botol plastik bekas. Melalui kegiatan tersebut, peserta diajak lebih peduli terhadap lingkungan sekaligus mengurangi pencemaran sampah plastik di sekitar masyarakat. Ketua Forum Anak Natuna Muhammad Rafi Al-Fitra mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk keterlibatan generasi muda dalam menjaga lingkungan. Menurutnya, edukasi pengelolaan sampah perlu terus dilakukan agar kesadaran masyarakat terhadap lingkungan semakin meningkat. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan dengan melibatkan lebih banyak anak muda di Natuna. Selain meningkatkan kepedulian lingkungan, kegiatan tersebut juga diharapkan mampu membangun kebiasaan positif dalam pengelolaan sampah plastik di kehidupan sehari-hari. Pendengar, Babinsa Desa Tanjung Pala, Koramil 08, Pulau Laut Kodim 0318 Natuna, Kopda Andika Kamis kemarin menghadiri kegiatan pelepasan dan perpisahan siswa TK Padamu Negeri tahun ajaran 2025-2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Pertemuan Desa Tanjung Pala, Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Natuna. Acara perpisahan mengusung tema menjadi generasi beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Kegiatan ini diikuti oleh 19 siswa dan siswi TK Padamu Negeri bersama para orang tua wali murid. Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan oleh protokol dan tarian penyambutan dari para siswa. Selanjutnya acara dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran serta doa bersama. Suasana haru terlihat saat penyampaian ucapan selamat jalan kepada para siswa yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Penampilan lagu perpisahan dari siswa dan siswi turut menambah kesan mendalam bagi para tamu undangan. Dan pendengar, Babinsa Desa Tanjung Pala, Kopda Andika mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap dunia pendidikan di wilayah binaan. Menurutnya, pendidikan usia dini menjadi fondasi penting dalam membentuk karakter generasi penerus bangsa. Pendengar, kami sampaikan berita yang terakhir, tradisi budaya masyarakat Melayu dari Kabupaten Kampar, Riau hingga Pulau Serasan masih terus dipertahankan oleh warga asli daerah tersebut yang kini menetap di Bunguran Besar Ranai, Kabupaten Natuna. Selengkapnya kita dengarkan laporan Erik Muhammad.
4: Tradisi budaya masyarakat Melayu dari Kabupaten Kampar, Riau hingga Pulau Serasan masih terus dipertahankan oleh warga asli daerah tersebut yang kini menetap di Bunguran Besar Ranai, Kabupaten Natuna. Masyarakat perantau yang tergabung dalam Ikatan Warga Kampar Natuna atau IWKN dan Himpunan Keluarga Serasan atau HKS masih rutin melestarikan berbagai tradisi daerah, terutama pada momentum keagamaan dan hari besar Islam. Salah satu tradisi yang tetap dijaga yakni Bali Mokasai dari Kampar dan Pawai Maulud khas masyarakat Pulau Serasan. Tradisi Bali Mokasai biasanya dilakukan menjelang Ramadan atau hari besar keagamaan dengan mandi menggunakan campuran air limau dan wewangian sebagai simbol membersihkan diri lahir dan batin. Sementara masyarakat Serasan masih mempertahankan tradisi pawai maulud dengan arah-arahan obor, rebana, beduk, serta lantunan solawat keliling kampung. Wakil Ketua IWKN Lukman Hakim mengatakan masyarakat Kampar di Natuna berupaya menjaga tradisi agar tetap dikenal generasi muda. Menurutnya, tradisi budaya tidak hanya menjadi identitas daerah, tetapi juga mempererat silaturahmi antar warga perantauan. Ia menyebut Bali Mokasai menjadi tradisi yang terus diwariskan masyarakat Kampar di Natuna.
5: Yang di Kampar, di Riau pun itu rutin diadakan tiap tahun, jadi kita sebagai orang perantau di sini juga tetap melaksanakan acara Bali Mokasai itu. Itu momennya satu hari sebelum puasa, puasa Ramadan, bulan Ramadan. Karena di sini tidak ada sungai tempat mandi seperti di Kampar sana, jadi kita adakan aja dua tahun terakhir ini kita adakan di Pantai Piwang, sebelumnya kita adakan di Sujung di Melawai.
4: Sementara itu, Ketua Umum HKS Haji Darwandi mengatakan masyarakat Serasan di Natuna juga tetap mempertahankan tradisi pawai maulud sebagai bagian dari budaya pesisir Melayu. Tradisi tersebut biasanya dilakukan secara gotong royong dengan melibatkan masyarakat lintas usia. Ia mengatakan pawai maulud menjadi tradisi masyarakat Serasan yang terus dijaga hingga sekarang.
6: Itu kita melaksanakan pawai, itu pawai bunga telur. Jadi nanti bunga telur itu kita arak. Biasanya kita dari Pantai Piwang ke Gedung Sri Serindit, rutenya itu dengan jalan kaki. Jadi nanti masing-masing warga itu membawa properti. Properti itu berupa bunga telur, di samping itu memang ada juga istilah kita macam, kalau istilah Serasan itu segedung. Segedung itu merupakan properti yang kita ada yang sejenis onta, ataupun ada yang hiasan bunga-bunga telur itu.
4: Melalui pelestarian tradisi tersebut, masyarakat perantau berharap nilai budaya dan kebersamaan tetap terjaga meski berada jauh dari kampung halaman. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, demikian seluruh rangkaian berita siang ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali berita utama. Polres Natuna menyerahkan bantuan sarana keselamatan berupa pelampung cincin kepada pemerintah Kabupaten Natuna di Pantai Piwang. Berita lainnya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna berkolaborasi dengan Forum Anak Natuna menggelar workshop pembuatan ekobrik dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih, selamat siang, dan selamat beraktivitas.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Dangdut adalah kita.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, berjumpa kembali Anda bersama saya Helmi Subayang dan rekan sekerja ada Danti, ada Martina di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan yang ingin bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Iya, dengan siapa ini? Oh, yang ganteng itu. Halo? Halo? Halo? Agak dilonggar-longgarkan. Halo? Coba lagi, terputus ya. Silakan yang ingin bergabung bersama kami tadi Bang Zai. Sudah bergabung bersama kita ya. Silakan yang lainnya ingin bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut.
1: Iya, dengan siapakah ini?
2: Dengan saya.
1: Saya siapa?
2: Dari Rekan Jaya.
1: Oh, yang berharap itu. Ada Mbak Sinar, gimana Mak Ngah? Kabarnya Mak Ngah?
2: Alhamdulillah.
1: Sehat?
2: Sehat.
1: Mak Ngah, sana hujan enggak?
2: Enggak.
1: Tidak?
2: Enggak, ada hujan.
1: Panas?
2: Iya.
1: Silakan mau lagu apa Mak Ngah?
2: Lagu Cinta dari Seberang.
1: Cinta dari Seberang, salamnya?
2: Salamnya untuk Maria dan Penjaya, Upa dan Penjaya, untuk Mak Nani Seru, untuk Mbak Sinyah di penjara, untuk Mbak Seri Penagi, untuk Longsam dengan Kija, untuk Kamus juga, untuk Lois juga, untuk Pitung juga, untuk Mbak Skanda juga,
1: yeah.
2: Untuk Mbak Ketima juga di

0: Lama nggak gabung?
1: Lama ya, sudah lama nggak gabung terus malam-malam.
0: Oh, mungkin bukan bersama saya.
1: Iya, kayak ini aja baru dua kali ini.
0: Iya. Bang Zul sehat?
1: Ya?
0: Sehat?
1: Eh?
0: Sehat?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Mau lagu apa nih Bang Zul?
1: Lagu dari Mirnawati.
0: Judulnya?
1: Setajam Karang.
0: Setajam Karang, nggak berpindah kayaknya ya?
1: Eh?
0: Gak berpindah lagunya Setajam Karang terus. Salamnya
1: salam untuk Bitung di Kelana, untuk Pak Sakti Jalan Selatan, untuk Ramli sama Pak Kasim di Kelari, untuk Mario ada Rupiha, untuk Mbak Nani, untuk Bang Lainuddin, untuk Yulinda, Pak Rus, Yuri juga di Sekebun sama Rian di Batu Bayan. Untuk malam tadi ada tabelian juga di Kandirina.
0: Iya.
1: Fatimah juga di Kandirban. Untuk Wanusu juga di Sambas. Bang Mahmud juga di malam ada ya. Mahmud, Bang Iwan di Loksmawe. Untuk Pak Nasri juga di Sulawesi. Semua yang bergabung ke ini dari awal sampai akhir.
0: Iya.
1: Siapa operator ini?
0: Ada Danti sama Martina.
1: Iya, sama salam untuk Kak Imi juga sama
0: teman-teman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lainnya di belakang Bang Zul ingin bergabung bersama kami, silakan saja. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Sama Mario Batikam.
0: Mario, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat. Mau lagu apa, Mario?
2: Lagunya Surat Kesepian dari Imam Esaripin.
0: Surat Kesepian?
2: Iya.
0: Surat apa tuh?
2: Surat cewek.
0: Surat cewek, dia sepi.
2: Iya.
0: Belum dibalas kayaknya.
2: Belum. 3 tahun lagi dibalas.
0: Makanya ini, kesepian. Terus?
2: Salamnya ada Pak Asri, Putra Tiga Putra, Pak Samsul, Bujang Ribu Semintang, Pak Sirman, Pak Zainuddin, Pak Sumep, ada Bunda Isal, Berlian, Pak Simah, Wan Usu, Mama Sri, Mama Rusnah, Pak Zubidah, Bunda Isal, Mama Michael, ada Mama Sikembar, Ibu Farida, Mama Elmi, Danti, Martina. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar langsung saja, kami akan hadirkan lagu berikut ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: Dangdut adalah kita. Silakan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Silakan yang ingin bergabung, masih kita tunggu di 08 11 70 33 669. Silakan pendengar yang ingin bergabung, masih kita tunggu ya di 08 11 70 33 669. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Mbak Nani, Mbak.
0: Mbak Nani, gimana kabar?
1: Baik, Mbak.
0: Baik. Mau lagu apa nih?
1: Lagunya Menggapai Matahari, Mbak.
0: Menggapai Matahari, ditangkap aja. Bisa enggak?
1: Nggak bisa lah, Mbak. Tinggi, panas lagi.
0: Nanti saya gapai ya. Kasih sama Mbak Nani. Salamnya?
1: Salamnya untuk Zainuddin, untuk Bang Jai di Kual, untuk Daud Airaya, untuk Zubaidah di Rana Darai, untuk Mbak Sina di Harapan Jaya, untuk Wan Usu juga, Mama di Kembar, Mbak Belian, untuk Ryan, untuk Usman Harun Harapan Jaya, untuk Mbak Nazir di
0: mana-mana,
1: untuk Mbak juga sama operatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang ingin bergabung bersama kami ya, kita tunggu di 08 11 70 33 669. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang, kembali Dangdut adalah kita.
0: Ada siapa ini?
2: Mbak Zainuddin di Batu Gajah ini sebayang dan cantik itu.
0: Mau lagu apa Bang Zai?
2: Lagu? Lagu apanya? Suratan diri aja.
0: Hah?
2: Suratan diri.
0: Suratan diri untuk siapa?
2: Iya. Dalam salamnya sama Emi Subaya yang cantik itu. Harus senyum ya.
0: Iya, nanti senyum tuh.
2: Iya, senyum beneran ya.
0: Iya, ketawa ngakak dia.
2: Wah, siapa tadi? Dandi. Yang pelatuhnya? Dandi sama siapa?
0: Martina.
2: Martina yang cantik itu. Senyum ya, senyum.
0: Senyum.
2: Iya, senyum beneran.
0: Betul.
2: Senyum betul. Mak Nani Sungai Ulu tadi senyum, Mak Nani ya senyum. Dia sembuh penyakitnya.
0: Nanti sampai ngakak tuh.
2: Terus aduh sama Bang Suhirman di Padang Kurak yang ganteng itu. Bang Mario di Batu Hitam yang ganteng itu, sama adik dan di dekat Masjid Agung yang ganteng itu, harus senyum ya. Dua tiga tuh. Udah tuh sama Bang Suhirman, Bang Suharman di Pulau Tiga Barat yang ganteng itu, dekat Setumo. Udah tuh sama Purnama Sari dari Sulawesi Barat yang cantik itu, senyum Purnama Sari.
0: Senyum, senyum.
2: Sama Abang Andinya di Batam yang ganteng itu. Datu yang dengar juga semuanya lah, tegoran bergabung juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Salam. Dengan siapa ini?
3: Dari Tanjung Pinang, kakakku.
0: Oh, yang berlian itu.
3: Iya, berlian yang cantik itu.
0: Jangan sampai jadi mastasi. Mbak Berlian, mau lagu apa?
3: lagunya yang sedang-sedang aja.
0: Yang mana?
3: Yang sedang-sedang aja.
0: Oh, lagunya sedang-sedang saja.
3: Dari Peti Pera. Biar kita berentak hari ini dengan lagu, biar tidur mata kan.
0: Betul. Yang sedang-sedang saja.
3: Saya suka hiburan kalau tidur. Nanti saya dengar lagu ni tertidur nanti ni. Untuk ni belum tertidur lagi.
0: Mama macam tu.
3: Iyalah, malam macam tu juga. Kalau lah dengar lagu tu dah tidurlah mata. Bangun jam 3 subuh baru bangun.
0: Sampai terbawa mimpi, mimpi Pak Zai pula. Yang ganteng itu.
3: Ayolah salamnya. Buat Kak Elmi sama operatornya, selamat siang sama bertugas, sihat selalu. Salam ikut Bang Zainuddin yang ganteng itu aja tadi, fotokopi ya.
0: Iya,
3: buat telepon pertama sampai terakhir. Buat kakak berdua, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar dimanapun Anda berada, langsung saja kami akan hadirkan lagu berikut ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: legenda Piala Dunia.
1: Chips on here, the level. Miroslav Klose rescues Germany. It's 1-1.
0: Jerman, salah satu kekuatan sepak bola dunia, selalu memiliki sederetan penyerang hebat di setiap generasi. Salah satunya adalah Miroslav Klose. Pemain kelahiran Polandia ini menjadi sorotan saat gelaran Piala Dunia 2002 di Jepang dan Korea. Saat itu, Jerman yang tidak diunggulkan berhasil menembus final, walaupun harus kalah dari Brazil dengan skor 2-0. Dari kalah di final, Klose tetap mencuri perhatian karena berhasil mencetak 5 gol di turnamen ini. Yang seluruh golnya ia cetak melalui sundulan kepala dan menjadikan Klose sebagai pemain pertama yang mampu mencetak 5 gol sundulan dalam sejarah Piala Dunia. Tahun 2006, Klose kembali menjadi ujung tombak timnas Jerman saat negara tersebut menjadi tuan rumah Piala Dunia. Dengan torehan 5 gol, Klose berhasil menjadi pencetak gol terbanyak di ajang tersebut, walaupun Jerman hanya berhasil meraih tempat ketiga. Klose kembali terpilih masuk skuad Jerman saat Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Di turnamen ini, Klose berhasil mencetak 4 gol, walaupun lagi-lagi Jerman hanya mampu meraih tempat ketiga.
2: Now, Germany are the champions of the world. Once more, this irrepressible nation of winners has found its way to the top of the globe. And few would argue, the Chancellor certainly would not.
0: Tahun 2014 menjadi tahun terbaik bagi karir internasional Miroslav Klose bersama timnas Jerman. Di usia yang tidak muda lagi, Klose masih dipilih oleh pelatih Jerman saat itu, Joachim Löw, untuk mengisi salah satu slot penyerang, Der Panzer, di Piala Dunia Brazil 2014. Di turnamen ini, Klose mampu mencetak 2 gol dan berhasil membantu Jerman memenangi Piala Dunia untuk keempat kalinya setelah mengalahkan Argentina di partai final dengan skor 1-0. Selain itu, Klose juga berhasil membuat rekor sebagai pencetak gol terbanyak di sejarah Piala Dunia dengan torehan 16 gol, melampaui 15 gol milik legenda Brazil, Ronaldo. Gol ke-16 Klose sepanjang sejarah Piala Dunia ia ciptakan saat berhadapan dengan tuan rumah Brazil di babak semifinal. Saat itu, Jerman berhasil mengalahkan Brazil dengan skor telak 7-1.
3: Oh, and mistaken defense here could let Klose in. A chance of a second for Germany. Brazil in real trouble. They're in dire trouble now. We have a World Cup record. Supplied by Miroslav Klose. Goal number 16 in his World Cup career. Jürgen Löw. Side of 2 goals to the good. Scolari is looking for a hiding place.
0: Pada pertandingan yang sama, Klose juga membuat rekor lainnya, yaitu menjadi pemain pertama yang berlaga di 4 semifinal Piala Dunia secara berturut-turut. 4 pekan setelah Piala Dunia 2014, Klose mengumumkan pensiun dari timnas Jerman. Klose akhirnya menutup karir sepak bola profesionalnya saat berseragam Lazio pada tahun 2016 di usia 38 tahun. Sungguh perjalanan yang mengagumkan bagi pemain yang identik dengan lompatan saltonya setelah berhasil mencetak gol. Menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa bagi timnas Jerman dengan torehan 71 gol, Miroslav Joseph Klose selalu dipuji akan kejujurannya saat bertanding di lapangan. Dan Klose akan selalu dikenang sebagai pemain paling fair play di

0: Dangdut adalah kita.
1: Silakan mendengar untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Siang kembali, Dangdut adalah kita.
1: Nyangkut sedikit.
2: Nyangkut dia ya.
1: Dandi gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat. Nih dengar lagu Piala Dunia aja, apa? Pengen apa? Joget terus nih.
1: Joget lah. Silakan mau lagu apa nih?
2: Abis berita lagunya Piala Dunia.
1: Enggak lama lagi.
2: Itu lagunya Piala Dunia juga.
1: 11 Juni.
2: Abis ini ntar lagunya Piala Dunia juga.
1: Iya memang harus gitu. Gak perlu tiap hari.
2: Wajib ya.
1: Tiap menit.
2: Setiap menit, setiap saat.
1: Mau lagu apa Dandi?
2: Gimana lagunya? Mak kirim salam.
1: Oh, salam balik, Mak. Mau lagu apa nih?
2: Lagu.
1: Iya.
2: Lagu Caca Handika udah?
1: Belum.
2: Oh, belum. Lagu ini. Lagu lagu gantungan baju.
1: Gantungan baju untuk jemur baju.
2: Anger.
1: Baru nyuci.
2: Jadi gagu.
1: Salam.
2: Salamnya untuk semuanya aja lah dimanapun berada. Untuk Mbak Elmi sama operatornya tuh. Spesialnya untuk Mak, Mak Longmus, Kakak Ungu dan Pak Zainuddin itu.
1: Salam buat Mak ya.
2: Ya. Assalamualaikum sama.
1: Iya.
2: Udah. Makasih.
1: Yo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang ingin bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa ini?
3: Dari Asri di Sumatera.
1: Asri, gimana kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Lagunya apa nih?
3: Kenapa?
1: Lagu.
3: Lagunya Pemiji Jepisa.
1: Hah? Lagu dangdut?
3: Iya, dangdut.
1: Judulnya apa?
3: Judulnya Manis Perpisahan.
1: Manis?
3: Air mata perpisahan.
1: Salamnya?

0: Nih, halo, selamat malam, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Adalah kita.
0: Ada siapa ini?
1: Yang jauh.
0: Jauh di mata, dekat di hati.
1: Nggak lagu lo nih.
0: Ah, lagu apa?
1: Sepicak seorang janda.
0: Heh?
1: Sepicak seorang janda di Timur Suliani.
0: Mandek balik dek.
1: Nanti
0: dia
1: menangkan yang dekat sebelah dulu.
0: Untuk siapa?
1: Untuk yang dari Musliadi tekannya ini ya.
0: Terbuka seorang janda. Untuk siapa tadi?
1: Nak beri ni untuk yang lang dia sebelah dulu. Bina kek janda.
0: Salam
1: semua. Salam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, langsung saja kami akan hadirkan lagu berikut ini.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Pro 2, saya Wan Aris Munanda, Ketua ASKAP PSSI Natuna. Saya mengucapkan selamat dan apresiasi untuk RRI yang telah menjadikan radio penyiar resmi Piala Dunia di tahun 2026. Sebagai pencinta sepak bola, ini tentunya kabar menggembirakan dan membanggakan bagi kita semua. RRI hadir bukan hanya menyampaikan jalannya pertandingan, tapi juga membangun semangat, wawasan, dan kecintaan kita terhadap sepak bola. Teman-teman Pro 2, jangan sampai ketinggalan, ikuti terus keseruan Piala Dunia dan berbagai konten menarik hanya di RRI. RRI Radio Piala Dunia, suaranya pecinta sepak bola. Salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dangdut adalah kita. Mendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu perjumpaan kita di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Almi Sembayang undur diri, dan selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan Murniadi hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti.

99,2% RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, jumpa lagi di Ranai Sore bersama saya Adi. Tadi edisi siar hari Jumat 5 Juni 2026. Semoga kabar Anda sehat di sore ini dan masih semangat juga pendengar dengan berbagai aktivitas Anda. Semoga sepanjang hari ini semuanya lancar ya, dan semoga juga menjadi hari yang menyenangkan di sepanjang hari ini. Oke, jelang akhir pekan ya, semoga semuanya bisa Anda kerjakan dengan maksimal ya, hasilnya juga maksimal pendengar. Pukul 15.08 menit saat ini kita bersama di program Beranda Sacita. Di edisi hari ini membahas mengenai ekonomi digital pendengar ya, dan topik yang kami angkat tentang peran ekonomi digital dalam meningkatkan taraf hidup di daerah terpencil ya, ataupun di daerah-daerah terluar, daerah-daerah kepulauan yang ya mungkin jaraknya cukup jauh ya dengan perkotaan pendengar. Lanjut dengan beragam lagu-lagu spesial juga untuk Anda di sore ini pendengar. Tetap bersama kami di Beranda Asta Cita.

0: Salam seru untuk Anda yang baru saja mendengarkan Bro 1. Dan hati-hati buat Anda yang sedang dalam berkendara saat ini, Bergar. Nah, Bergar, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat saat ini ya, sudah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk juga di bidang ekonomi. Nah, salah satu dampak yang paling mencolok adalah munculnya ekonomi digital yang mencakup berbagai aktivitas ekonomi yang dilakukan secara online ya, melalui internet dan teknologi digital tentunya. Dan di negara kita juga ekonomi digital sudah menunjukkan potensi besar dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi dan inklusi finansial, terutama di daerah perkotaan. Nah, tapi mendengar potensi ini belum sepenuhnya terrealisasi di daerah-daerah terpencil ya. Dan di daerah-daerah terpencil di tanah air seringkali menghadapi tantangan besar dalam hal akses ke layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dan keterbatasan akses ini berdampak langsung juga pada taraf hidup masyarakat ya. Dan juga dalam konteks ini ekonomi digital sebenarnya bisa berperan ya sebagai katalisator untuk perubahan positif dengan membuka peluang baru yang sebelumnya tidak terjangkau pendengar. Dan pemanfaatan teknologi digital di era saat ini, terutama di daerah-daerah terpencil pendengar, ini dapat memperluas akses ke pasar, kemudian bisa meningkatkan efisiensi operasional juga, serta bisa membuka peluang kerja baru yang lebih beragam pastinya ya. Nah, sebelum kita lanjut mendengar, kita jeda dulu untuk mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Ranai dan sekitarnya hari ini, pendengar. Pukul 15 lebih 14 menit waktu Indonesia Barat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Utsman bin Affan berkata, antara tanda-tanda orang yang bijaksana itu ialah hatinya selalu berniat suci, lidahnya selalu basah dengan zikrullah, kedua matanya menangis karena penyesalan terhadap dosa, segala perkara dihadapinya dengan sabar dan tabah, dan mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia.

Astagita mendengar lagu dari Agung Adani, Cinta atau Harta. Kalau disuruh pilih mendengar, Cinta atau Harta? Kalau bisa dua-duanya sih ya. Oke, thank you buat yang masih santai mendengarkan Persatu di sore ini. Dan kita lanjut di pendengar ya, di beranda sesi kita sore ini mengenai peran ekonomi digital dalam meningkatkan taraf hidup di daerah-daerah terpencil, daerah-daerah perbatasan juga pendengar ya.

penerapan ekonomi digital di daerah-daerah terpencil, pendengar ya. Ini salah satunya ketersediaan infrastruktur internet yang memadai, kemudian literasi digital juga, dan dukungan kebijakan yang tepat. Ini menjadi salah satu faktor krusial yang perlu diperhatikan ya oleh berbagai pihak. Dan tanpa adanya infrastruktur yang memadai dan peningkatan literasi digital, potensi ekonomi digital untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah-daerah terpencil ini akan sulit ya terrealisasi secara maksimal, pendengar. Nah, dari data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia di tahun 2022, penetrasi internet di tanah air, pendengar, sudah mencapai sekitar 73,7% dari total populasi. Nah, walaupun demikian, terdapat kesenjangan yang sangat signifikan ya antara akses internet di perkotaan dan juga di pedesaan. Nah, di daerah perkotaan, penetrasi internet ini mencapai lebih dari 90%, sedangkan di daerah pedesaan ini hanya sekitar 50%, pendengar. Dan hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur internet ini masih menjadi tantangan besar di daerah-daerah terpencil ya.

Nah, ada salah satu contoh ini pendengar ya, keberhasilan ekonomi digital di daerah-daerah terpencil. Ada inisiatif ya dari e-commerce yang memfasilitasi para petani dan pengrajin lokal untuk menjual produk mereka secara online. Ada program seperti Petani Go Online yang diinisiasi oleh Kementerian Pertanian yang sudah membantu banyak petani untuk memasarkan produk mereka melalui platform digital. Dan dengan akses ke pasar yang lebih luas, para petani ini bisa meningkatkan pendapatan mereka secara signifikan ya. Misalnya ada petani kopi yang sebelumnya hanya menjual produknya melalui tengkulak, ini bisa menjual langsung ke konsumen di berbagai kota besar dengan harga yang lebih menguntungkan mereka.

tentunya untuk memaksimalkan potensi ekonomi digital di daerah terpencil, tentunya ada hambatan-hambatan ya yang harus diatasi secara kolektif pastinya, seperti infrastruktur internet yang memadai yang harus disediakan, kemudian investasi dalam pembangunan jaringan internet di daerah terpencil yang menjadi sangat penting, dan kerjasama dengan sektor-sektor swasta ya, terutama sektor swasta kerjasama dengan pemerintah untuk mempercepat pembangunan apa-apa yang menjadi hambatan. Dan yang gak kalah pentingnya juga pendengar, literasi digital di kalangan masyarakat pedesaan yang harus ditingkatkan. Kemudian program pelatihan dan edukasi juga mengenai penggunaan teknologi digital ini bisa membantu masyarakat untuk lebih siap memanfaatkan peluang yang ada pendengar. Dan tentunya dukungan kebijakan yang tepat ini sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi perkembangan ekonomi digital di daerah-daerah terpencil. Dan tentunya kebijakan yang mendorong inovasi, perlindungan konsumen, dan kemudahan berusaha yang sangat dibutuhkan.

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah

Terima kasih pendengar, Anda yang masih bersama kami. Dan pendengar, kesimpulannya dari topik kita di sore ini, ekonomi digital ini sebenarnya memiliki potensi besar ya untuk meningkatkan taraf hidup di daerah-daerah terpencil melalui peningkatan akses pasar, kemudian efisiensi operasional juga, dan inklusi keuangan. Nah, tapi keberhasilan ini sangat bergantung pada penyediaan, lagi-lagi penyediaan infrastruktur internet yang memadai, kemudian peningkatan literasi digital dan dukungan kebijakan yang tepat pastinya ya. Nah, dengan mengatasi berbagai hambatan ini, ekonomi digital ini bisa menjadi alat yang efektif untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh tanah air. Ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sampai di sini jumpa kita di Beranda Asta Cita untuk edisi hari ini. Dan saat lagi kami akan untuk menyimak Lintas Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ya, pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan

Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Murniadi dalam berita berjaringan Korwil 15 Pedang Prabu untuk edisi hari ini Jumat 5 Juni 2026.

0: Berita Korwil sore ini pendengar kami awali dari RRI Bengkalis. Pemerintah Kabupaten Bengkalis bersama TNI, Polri, dan berbagai instansi terkait menggelar apel kesiapsiagaan penanganan kebakaran hutan dan lahan tahun 2026. Kegiatan ini menjadi langkah memperkuat koordinasi menghadapi musim kemarau. Selengkapnya laporan Nur Fitriani.
1: Pemerintah Kabupaten Bengkalis bersama TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, dan sejumlah instansi terkait memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan, Karhutla, melalui apel kesiapsiagaan penanganan Karhutla tahun 2026. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan solidaritas seluruh pihak dalam menghadapi musim kemarau yang mulai melanda wilayah Kabupaten Bengkalis. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis, Ersan Saputra, mengatakan apel kesiapsiagaan dilaksanakan sebagai tindak lanjut arahan Bupati Bengkalis agar seluruh pemangku kepentingan meningkatkan kolaborasi dan sinergi dalam penanganan karhutla.
2: Alhamdulillah sudah melaksanakan apel kesiapsiagaan penanganan karhutla tahun 2026 di Kabupaten Bengkalis, dan kita tadi sudah dengar, saya sudah menyampaikan pidato Ibu Bupati bahwa semua harus berkolaborasi, bersinergi, dan meningkatkan soliditas untuk penanganan karhutla ini.
1: Menurutnya, kesiapsiagaan personel dan peralatan telah ditunjukkan melalui keterlibatan berbagai unsur, mulai dari BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, hingga organisasi perangkat daerah terkait. Seluruh pihak diharapkan mampu bekerja secara terpadu dan terintegrasi dalam upaya pencegahan maupun penanggulangan kebakaran. Ersan mengungkapkan, sejumlah titik api saat ini telah terdeteksi di wilayah Kabupaten Bengkalis, terutama di Pulau Rupat. Namun berkat respon cepat dari tim gabungan, titik api tersebut berhasil ditangani sehingga tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.
2: Seperti hari ini, beberapa titik api sudah ada di wilayah Kabupaten Bengkalis, khususnya di Pulau Rupat. Dan ini alhamdulillah sudah ditangani dengan cepat.
1: Ia menjelaskan, karakteristik wilayah Bengkalis yang didominasi lahan gambut menjadi tantangan tersendiri dalam penanganan karhutla. Kondisi tersebut membutuhkan metode dan strategi khusus karena api di lahan gambut seringkali sulit dipadamkan dan dapat merambat di bawah permukaan tanah. Sementara itu, Kapolres Bengkalis Fahrian Saleh Siregar mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran selama musim kemarau. Ia menjelaskan bahwa pembukaan lahan dengan cara membakar masih menjadi penyebab utama terjadinya karhutla di daerah tersebut.
3: Ini kan udah musim kemarau, berarti kita semua pihak harus peduli dengan lingkungan kita. Jadi tidak ada lagi masyarakat kita alasan mungkin dia buang puntung rokok atau membuka lahan lagi menggunakan cara-cara dibakar. Tentunya itu juga sangat membahayakan.
1: Menurut Kapolres, banyak kasus kebakaran lahan yang bermula dari aktivitas pembakaran pada area terbatas. Namun, akibat cuaca panas dan kondisi lahan yang kering, api dengan cepat menyebar ke kawasan lain dan sulit dikendalikan. Selain menimbulkan kerusakan lingkungan, karhutla juga berdampak pada kesehatan masyarakat akibat kabut asap serta dapat mengganggu aktivitas ekonomi dan pendidikan. Karena itu, Polres Bengkalis terus melakukan langkah pencegahan sekaligus penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan. Fahrian mengungkapkan, panjang tahun 2026 hingga saat ini pihaknya telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus karhutla. Sebagian besar kasus tersebut berawal dari pembukaan lahan menggunakan metode pembakaran.
3: Tahun ini sudah ada 4 tersangka ya, yang kita tangani terkait karhutla. Itu sebagian besar tentunya itu lahan yang dibuka dengan cara membakar.
1: Ia menambahkan, luas lahan yang terbakar di Kabupaten Bengkalis sejak awal tahun telah mencapai ratusan hektar. Kondisi tersebut menjadi peringatan bagi seluruh pihak untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat upaya pencegahan sejak dini. Melalui apel kesiapsiagaan yang digelar, pemerintah Kabupaten Bengkalis berharap koordinasi antar instansi semakin kuat sehingga setiap potensi kebakaran dapat ditangani dengan cepat. Masyarakat juga diimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melapor apabila menemukan titik api agar dampak karhutla dapat diminimalkan selama musim kemarau tahun ini. Reporter RRI Nur Fitriani melaporkan.
0: Beralih ke RRI Pekanbaru, masyarakat dan semua pihak termasuk perusahaan diimbau untuk waspada terhadap kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau. Selengkapnya laporan Femi Asti Yovani.
4: Cuaca di Provinsi Riau beberapa hari terakhir cukup panas yang menyebabkan munculnya titik panas dan titik api di sejumlah kabupaten kota. Kepala Stasiun BMKG Pekanbaru Jojo Warjono mengatakan, bulan Juni sudah masuk dalam musim kemarau meski curah hujan masih berpotensi terjadi pada malam hari. Jojo menyebutkan musim kemarau pada kali ini cukup panjang di mana diprediksi baru akan berakhir pada awal-awal Oktober nanti, walaupun hujan masih akan tetap mengguyur. Sementara untuk wilayah yang merasakan cuaca panas terlebih dahulu, Jojo menjelaskan dimulai dari daerah Riau di bagian selatan yang selanjutnya baru di wilayah utara Riau. Jojo menuturkan dengan kondisi panas yang terjadi saat ini, maka sejumlah titik panas dan titik api sudah mulai terpantau.
5: Untuk aplikasi di BMKG sendiri yang memantau ada beberapa titik panas ya, yang walaupun mungkin tingkat kebenarannya 50% sampai 60%. Memang perlu langsung dicek sama tim BPBD ya. Tapi untuk indikasi-indikasi munculnya hotspot-hotspot ini sudah ada muncul, dan memang ada ya, beberapa wilayah yang ada terjadi kebakaran lahan itu.
4: Sementara Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBD Damkar Provinsi Riau Jim Gafur menyampaikan, dengan sudah masuknya Riau dalam musim kemarau dan telah terdapatnya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, maka pihaknya mengimbau masyarakat serta semua pihak untuk waspada dan tidak melakukan aktivitas yang bisa memicu kebakaran. Jim Gafur menambahkan, dalam pencegahan dan penanganan karhutla, personil darat dan udara bersiaga dalam melakukan pemadaman beserta peralatannya seperti helikopter waterbombing serta helikopter patroli.
6: Ya jelas, jadi beberapa usul edaran juga dari telah sampaikan ke Bupati Wali Kota agar menginformasikan ke masyarakat dan juga kepada pihak-pihak yang mempunyai kewajiban untuk melakukan upaya-upaya pencegahan seperti pihak-pihak perusahaan juga. Itu juga harus mulai untuk melakukan mitigasi di wilayahnya dan juga di sekitar wilayah konsesi ataupun perizinan mereka. Kita juga secara langsung juga memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, karena itu pertama adalah ada ancaman pidananya dan itu melanggar peraturan perundang-undangan.
4: Berdasarkan pantauan BMKG, hotspot di Provinsi Riau ada sebanyak 24 titik yang tersebar di Kabupaten Bengkalis 9 titik, Kuantan Sengingi 5 titik, Rokan Hilir 4 titik, Indragiri Hulu 3 titik, Kampar 2 titik, dan Kabupaten Pelalawan 1 titik. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Beralih ke Tanjung Pinang, pendengar, perubahan pola cuaca yang terjadi menjadi salah satu indikator nyata dampak perubahan iklim. Kondisi ini menyebabkan cuaca menjadi semakin sulit diprediksi dan berpotensi menimbulkan kejadian ekstrim yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat maupun sektor ekonomi. Laporan Aryo Wisnu.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menegaskan bahwa perubahan iklim global telah memicu peningkatnya cuaca ekstrim di berbagai wilayah termasuk Provinsi Kepulauan Riau. Prakirawan BMKG Tanjung Pinang, Robi, mengatakan dampak perubahan iklim saat ini terlihat dari meningkatnya intensitas curah hujan, pasang laut yang lebih tinggi, serta meningkatnya resiko bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Menurutnya, perubahan iklim bukan lagi sekedar prediksi masa depan atau isu yang diperdebatkan, melainkan kenyataan yang sudah dirasakan masyarakat saat ini. Robi menjelaskan, sebagai daerah kepulauan, Kepri memiliki kerentanan terhadap dampak perubahan iklim, terutama banjir akibat hujan lebat, abrasi pantai, dan banjirop di kawasan pesisir. Untuk itu, BMKG mengajak seluruh elemen untuk bersama-sama melakukan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim demi menjaga keselamatan dan keberlanjutan lingkungan.
8: Sampai dengan saat ini, yang patut kita waspada terhadap cuaca ekstrim adalah masuknya angin secara tiba-tiba, karena memang angin baratan ini sifatnya itu walaupun hanya sebentar durasinya sedikit gitu, tapi sifatnya merusak dan signifikan sekali, yang membawa signifikan hujan disertai dengan petir serta angin kencang, itu yang memang harus kita waspadai dan kita selalu hati-hati.
7: Prakirawan BMKG Tanjung Pinang, Robi, berharap momentum peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia dapat menjadi pengingat bagi seluruh pihak untuk lebih peduli terhadap isu perubahan iklim dan bersama-sama mengambil tindakan nyata demi menjaga keberlanjutan lingkungan serta keselamatan generasi mendatang. Reporter Arya Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke Padang, legalisasi pertambangan rakyat di Sumatera Barat masih tertahan. Walaupun sejumlah persyaratan sudah dipenuhi, penerbitan izin belum dapat dilakukan karena masih menunggu penetapan dokumen pengelolaan wilayah dari Menteri ESDM. Dodi Setio menurunkan laporannya.
9: Upaya legalisasi aktivitas pertambangan rakyat di Sumatera Barat masih menghadapi sejumlah kendala administratif dan teknis. Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral ESDM Sumatera Barat, Helmi Herianto, kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, sebagian besar tahapan persiapan telah berjalan. Namun penerbitan izin pertambangan rakyat, IPR, hingga kini belum dapat dilakukan karena masih menunggu penetapan dokumen pengelolaan wilayah pertambangan rakyat atau WPR oleh Menteri ESDM. Helmi menyebut secara regulasi dan penetapan wilayah, Sumatera Barat sebenarnya telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat untuk pengembangan pertambangan rakyat yang legal dan terawasi. Data wilayah pertambangan tersebut bahkan telah diunggah ke geoportal Minerba Kementerian ESDM dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat.
10: Sudah ada dokumen pengelolaannya sudah disusun, tapi harus menunggu pengesahan dulu ke kementerian. Nah, syarat pengesahan dokumen kok harus ada dulu dokumen lingkungan, ada PKKPR. Nah, kemudian nanti akan disusun rencana penambangan, disusun rencana reklamasi dan pasca tambang. Nah, dari total dokumen itu, kelengkapan itu, sekitar 40% baru persiapan. Jadi ada 60% lah yang akan kita siapkan.
9: Kepala Dinas ESDM Sumatera Barat, Helmi Herianto, menjelaskan terdapat 5 blok yang dipersiapkan untuk menjadi lokasi pertambangan rakyat legal. Kelima blok tersebut berada di Kabupaten Solok Selatan, Sijunjung, Darmasraya, Solo, dan Pasaman. Draft dokumen pengelolaan WPR untuk seluruh blok tersebut telah selesai disusun oleh Kementerian ESDM. Namun hingga kini dokumen tersebut masih menunggu pengesahan dari Menteri ESDM sebagai syarat utama sebelum IPR dapat diterbitkan kepada masyarakat maupun koperasi yang memenuhi ketentuan. Selain dokumen pengelolaan, sejumlah persyaratan lain juga harus dipenuhi, mulai dari dokumen lingkungan hidup, kesesuaian tata ruang, hingga administrasi penggunaan kawasan. Dodi Istio melaporkan.
11: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Beralih ke RRI Batam, pendengar, warga RT 04 RW 02, Kelurahan Kampung Belian, Kecamatan Batam Kota menyatakan sikap penolakan terhadap rencana relokasi. Selengkapnya laporan Bedi Prabu.
12: Ada Bapak Amsakar Ahmad, Wali Kota Batam, dan Ibu Li Claudia Chandra, Wakil Wali Kota Batam, kami warga
13: Kampung. Warga RT 04 RW 02 Kelurahan Kampung Belian, Kecamatan Batam Kota, menyatakan sikap penolakan terhadap rencana relokasi ke rumah susun atau rusun di kawasan Tanjung Uncang. Penolakan itu muncul setelah pemerintah Kota Batam menerbitkan surat peringatan atau SP1 yang dinilai belum adanya kesepakatan dengan warga terkait kompensasi maupun solusi relokasi.
12: Menyampaikan pernyataan sikap kami terhadap rencana penggusuran di Kampung Belian Perpat oleh pemerintah Kota Batam. Pertama, kami mohon kepada Bapak Ibu sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di pemerintah Kota Batam agar menghentikan sementara surat peringatan kedua atas kelanjutan dari surat peringatan pertama yang dilayangkan oleh tim terpadu pada tanggal 20 Mei 2026 kemarin sampai ada kesepakatan yang adil.
13: Sementara itu warga lainnya mengatakan bahwa sebagian warga RT 04 RW 02 Kelurahan Kampung Belian ini telah menempati kawasan tersebut sejak tahun 2000 atau sekitar 26 tahun lalu. Selama itu pula warga tetap membayar kebutuhan dasar seperti listrik. Warga tidak menolak meninggalkan lokasi, tetapi meminta adanya kompensasi yang layak sebelum proses relokasi dilakukan.
14: Pertama itu kita meminta relokasi ke tempat yang layak untuk persiapan atap nih. Yang kedua kita meminta uang saku atau uang paku atau uang ganti rugi macam itu. Yang ketiga jaminan kelanjutan sekolah anak-anak. Yang keempat jaminan nasib rumah ibadah. Yang kelima, penundaan waktu penggusuran minimal 2 tahun. Minimal ya, Bapak-Ibu sekalian. Jadi yang kemarin pengosongan di tanggal 15, itu kita meminta untuk diperpanjang agar kita bisa persiapan.
13: Warga juga menilai hingga saat ini sebanyak 366 kepala keluarga atau KK yang terdampak belum menerima tawaran yang dianggap adil dari pemerintah Kota Batam. Pemerintah Kota Batam sebelumnya telah mengeluarkan SP1 yang diterbitkan pada tanggal 20 Mei 2026 kemarin dengan tenggat waktu hingga 27 Mei 2026. Dalam surat tersebut, warga diminta mengosongkan lokasi, jika tidak pemerintah disebut akan menerbitkan SP2. Dari Batam, Kepulauan Riau, Bedi Prabu melaporkan.
0: Pendengar, Polres Kuansing menerbitkan penambangan emas ilegal sepanjang aliran sungai Kuantan di Kabupaten Kuantan Singgingi. Selengkapnya laporan Santi Yunas dari RRI Pekanbaru.
15: Dengan menggunakan 4 unit speedboat, tim gabungan dari Polres Kuantan Singgingi, TNI, Satpol PP, BPBD, Damkar, dan unsur pemerintah kecamatan menyisir sejumlah titik di sepanjang aliran sungai Batang Kuantan, diduga menjadi lokasi aktivitas tambang emas ilegal. Operasi penertiban dipimpin langsung Kapolres Kuantan Singgingi, AKBP Hidayat Perdana. Satu persatu rakit yang digunakan untuk aktivitas tambang emas ilegal langsung dimusnahkan tim gabungan dengan cara dirusak dan dibakar. Para pekerja tambang diduga telah melarikan diri sebelum tim gabungan tiba di lokasi penggerebekan.
16: Menyisir aktivitas peti dari Kecamatan Kinuman, Desa Cepakin Jaya, Desa Pulau Busuk, Desa Pulau Maja, Desa Tanjung Medan, Cikaka, dan Pulau Bali. Dengan hasil total sekitar 145 dompet yang dimusnahkan dan diolahkan.
15: Sementara itu, menurut Ahlul Fadli dari Walhi Riau, penegakan hukum terhadap aktivitas peti harus dilakukan secara tegas dan menyeluruh. Ia menegaskan bahwa aparat penegak hukum tidak boleh hanya menindak pekerja atau pelaku di lapangan, tetapi juga harus menyasar para pemodal besar yang diduga berada di balik operasi pertambangan ilegal tersebut.
17: Penegakan hukum terhadap penambangan emas ilegal peti di Kuantan Singgingi harus lebih tegas, terutama dengan menyasar pemodal besar, supplier alat berat, serta seluruh rantai pasok yang selama ini tidak tersentuh. Selain itu, diperlukan perubahan fundamental cara pandang pengelolaan sumber daya alam yang saat ini justru memperparah kerusakan ekologis, khususnya di daerah aliran sungai atau DAS Kuantan. Penegakan hukum saat ini masih bersifat reaktif dan belum menyentuh akar masalah ekologis dan ekonomi, khususnya kebijakan legalitas WPR, tambang rakyat justru dikhawatirkan menjadi pintu masuk bagi kerusakan lingkungan selanjutnya.
15: Selain melakukan penindakan, petugas juga memberikan himbauan kepada masyarakat agar menjaga kelestarian Sungai Kuantan dan tidak kembali melakukan aktivitas pertambangan tanpa izin. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Beralih ke RRI Bukit Tinggi, pendengar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Sumatera Barat mengingatkan pentingnya akurasi dan akuntabilitas dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah RKPD Provinsi Tahun Anggaran 2027. Selengkapnya laporan Alwan Ahmad Fauzan.
18: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar Musrenbang RKPD 2027 sebagai forum strategis untuk menyusun arah kebijakan pembangunan daerah sekaligus menyelaraskan program prioritas dengan kebijakan nasional dan kebutuhan real masyarakat. Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Muhidi secara tegas mengingatkan bahwa perencanaan pembangunan tahun 2027 tidak bisa lagi dilakukan dengan pola biasa. Menurutnya, ketidakpastian ekonomi global dan gejolak geopolitik telah memberikan tekanan serius terhadap APBN yang berimbas langsung pada kemampuan keuangan daerah. Ditambahkannya, di saat bersamaan Sumatera Barat masih dibayangi kebutuhan besar untuk rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana hidrometeorologis 2025. Dari total kerugian Rp33,5 triliun, kebutuhan anggaran pemulihan diperkirakan mencapai Rp22 triliun. Menurut Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Muhidi menegaskan bahwa strategi tidak cukup hanya pada program, tetapi juga pada kekuatan fiskal. Karena itu, menurutnya pemanfaatan optimalisasi pajak air permukaan sebagai sumber PAD perlu dilakukan, sekaligus sebagai instrumen pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
19: DPRD Provinsi Sumatera Barat berkomitmen mengawal agar RKPD tahun 2027 disusun secara konsisten, akuntabel, dan selaras dengan arah kebijakan nasional serta responsif terhadap kebutuhan daerah. Kami juga menegaskan bahwa musrenbang ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang implementatif dan berdampak nyata bagi masyarakat. masyarakat.
18: Dari sisi belanja, DPRD Provinsi Sumatera Barat juga menekankan pentingnya efektivitas anggaran, di mana setiap alokasi harus tepat sasaran dan berdampak nyata, terutama untuk pemulihan pasca bencana dan penguatan ekonomi masyarakat. Alwan Fauzan melaporkan.
0: Beralih ke RRI Padang, pendengar, pemerintah terus mendorong percepatan penurunan stunting melalui berbagai pendekatan, termasuk memperkuat peran keluarga dalam pengasuhan anak. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, BKKBN, menilai keterlibatan ayah menjadi salah satu faktor penting yang sering luput dari perhatian masyarakat. Selengkapnya laporan Febian Syafitra.
20: Ya, karena masih ada anggapan seolah-olah misalnya di posyandu kan pengasuhan, perkembang, tumbuh kembang tuh itu kan tanggung jawabnya ibu. Mindset yang seperti ini mungkin yang sama-sama harus kita apakan lakukan edukasi ya.
21: Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN Sumatera Barat, Mardalena Wati Yulia mengatakan, masih banyak anggapan pengasuhan dan pemantauan tumbuh kembang anak sepenuhnya merupakan tanggung jawab ibu. Padahal peran ayah memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan fisik maupun psikologis anak. Menurutnya, fenomena fatherless atau hilangnya peran ayah dalam kehidupan anak menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian serius. Kondisi tersebut tidak hanya terjadi karena ketidakhadiran fisik ayah, tetapi juga minimnya keterlibatan ayah dalam proses pengasuhan sehari-hari.
20: Karena bagaimanapun pengasuhan itu adalah tanggung jawab dua orang tua, laki-laki dan perempuan. Karena kan kita tahu juga, contoh kan dihadapi dilema Bu Rita dan Pak Indra. Seperti contoh sekarang adanya angka fatherless. Nah, azab fatherless itu kan hilangnya sosok ayah nih, sosok ayah. Nah, karena selama ini masih menganggap seolah-olah tumbuh kembang itu tugasnya ibu saja. Nah, ternyata hasil penelitian juga kita baca ketika sosok ayah hilang.
21: Untuk mengatasi persoalan tersebut, BKKBN mengembangkan program Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI. Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran ayah agar lebih aktif mendampingi tumbuh kembang anak sejak masa kehamilan atau kelahiran hingga usia balita. Selain itu, BKKBN juga mengajak para ayah untuk ikut turut berperan dalam pemanfaatan layanan posyandu. Kehadiran ayah dinilai dapat memperkuat upaya pemantauan kesehatan ibu hamil dan balita, sekaligus mendukung pemenuhan gizi dan pola asuh yang tepat dalam keluarga. BKKBN menegaskan, pencegahan stunting tidak hanya bergantung pada pemenuhan gizi dan layanan kesehatan, tetapi juga membutuhkan pengasuhan yang berkualitas dari kedua orang tua. Dengan keterlibatan ayah yang lebih aktif, diharapkan tumbuh kembang anak dapat berlangsung optimal dan mendukung terwujudnya generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Febian Syafitra melaporkan.
22: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan penelusuran terkait penjualan Pulau Katang sebesar 65 miliar rupiah yang viral di media sosial. Laporan dari Rizvan Badrian dari RRI Tanjung Pinang.
23: Isu penjualan Pulau Katang di Kabupaten Lingga dengan nilai mencapai 65 miliar rupiah yang beredar di media sosial mendapat perhatian serius dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Pemprov Kepri saat ini tengah melakukan penelusuran terkait status lahan, tata ruang, hingga tujuan transaksi yang ditawarkan tersebut. Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait, termasuk Badan Pertahanan Nasional BPN dan Pemerintah Lingga, untuk memastikan legalitas serta peruntukan Pulau Katang. Menurutnya, pemerintah tidak mempermasalahkan apabila pengelolaan atau investasi di pulau tersebut dilakukan untuk mendukung pembangunan daerah dan memberikan manfaat bagi masyarakat Lingga.
24: Dan kita tinjau apakah betul atau tidak dan siapa pemiliknya ini juga kan kita sudah tahu memang pemiliknya, tapi kenapa sampai terjadi akan penjualan tersebut, maka kami dari pemerintah provinsi akan terus mengawasi.
23: Nyanyang juga menjelaskan pemerintah masih melakukan kajian terhadap aspek tata ruang dan perizinan, termasuk menelusuri status persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR.
24: Ya, tapi kalau dijual keluar, ini kan ada pengelolaan, entah 30 tahun, entah 60 tahun, pemerintah akan ketat. Maka kami dari provinsi mulai dari apakah masuk ke hutan lindung apa tidak, apakah masuk di situ, PPKPR-nya masuk. Makanya kita cek dulu PPKPR-nya, PPKPR dan penggunaan tata ruang lautnya.
23: Nyanyang menegaskan, meskipun terdapat mekanisme pengelolaan lahan atau pulau dengan jangka waktu tertentu bagi investor, pemerintah tetap memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan wilayah tersebut. Reporter Rispan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Perbakin Batam menargetkan pembinaan karakter dan pengenalan olahraga menembak di lingkungan sekolah melalui program Go to School. Selengkapnya laporan Nurul Mahfud dari RRI Batam.
1: Persatuan Menembak Indonesia atau Perbakin Kota Batam pada tahun ini menyiapkan program Go to School sebagai upaya mengenalkan olahraga menembak kepada pelajar. Program ini menjadi langkah strategis untuk memperluas pembinaan sekaligus menjaring bibit atlet potensial sejak usia dini. Ketua Perbakin Kota Batam, Suwanto, menjelaskan pengenalan olahraga menembak di lingkungan sekolah diharapkan dapat mengubah persepsi masyarakat bahwa cabang olahraga menembak sulit diakses. Melalui pendekatan edukatif dan terstruktur, pelajar akan diperkenalkan pada dasar-dasar olahraga menembak secara aman dan sesuai dengan standar.
2: Nah, program kami yang menjadi unggulan adalah kami akan melaksanakan kegiatan Perbakin Kota Batam Go to School. Tujuannya untuk apa? Untuk mensosialisasikan olahraga menembak. Karena yang persepsi di masyarakat umum, olahraga menembak ini adalah olahraga yang mahal. Sebenarnya tidak. Ada yang ini nggak terlalu mahal. Unitnya masih terjangkau. Dan itu ada 3 nomor. Ada bandrest high power, ada bandrest light farming, dan ada juga multi range.
1: Perbakin Kota Batam menargetkan program ini sebagai pintu awal pembinaan atlet menuju ajang Pekan Olahraga Nasional. Pelajar yang menunjukkan minat dan bakat akan diarahkan ke tahap pembinaan lanjutan melalui klub maupun pusat latihan yang berada di bawah naungan Perbakin. Dengan adanya program ini, Perbakin Kota Batam berharap dapat memperkuat regenerasi atlet menembak sekaligus meningkatkan prestasi daerah di tingkat nasional. Pembinaan berjenjang yang dimulai dari sekolah diyakini mampu menciptakan atlet yang tidak hanya berprestasi, tetapi juga memiliki karakter disiplin dan sportif. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna menggelar workshop pembuatan ekobrik. Selengkapnya laporan Afrizal dari RRI Ranai.
3: Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna Kamis kemarin menggelar workshop pembuatan ekobrik yang digelar di Gedung Perpustakaan Daerah Idrus M. Tahar Kabupaten Natuna. Pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026, berfokus pada aksi iklim climate action dengan mengusung tema aksi nyata untuk iklim mulai dari kita. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna melalui Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan DLH Natuna Hazriani mengatakan, kegiatan workshop yang dilaksanakan sebagai upaya peningkatan kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan sampah plastik.
5: Latar belakang workshop ekobrik ini, pertama, permasalahan sampah plastik yang tidak terkelola dengan baik dapat mencemari tanah, air, udara, mengancam kesehatan manusia dan kelestarian alam. Yang kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama anak sekolah, mengajak mereka berpartisipasi aktif melalui tindakan nyata. Yang ketiga, memperkenalkan mereka pengelolaan sampah plastik yang sederhana, murah, dan mudah diterapkan oleh mereka, yaitu ekobrik.
3: Pada kegiatan workshop pembuatan ekobrik tersebut, DLH Natuna berkolaborasi dengan Forum Anak Natuna, yang mana kegiatan diisi dengan edukasi pemanfaatan sampah plastik menjadi ekobrik yang dapat digunakan kembali sebagai produk bermanfaat. Melalui kegiatan dilaksanakan, kepada para peserta diajak lebih peduli terhadap lingkungan, sekaligus mengurangi pencemaran sampah plastik di sekitar masyarakat.
5: Peran Forum Anak dalam workshop ekobrik ini atau dalam Hari Lingkungan Hidup ini atau mengapa kami mengajak anak-anak dari Forum Anak Natuna untuk menjadi peserta. Jadi harapan kami mereka berperan sebagai pelopor perubahan perilaku. Selanjutnya pelopor dan pengawas lingkungan serta edukator sebaya, penggerak aksi nyata mitra pembangunan berkelanjutan.
3: Hazriani juga menyampaikan, dengan dilaksanakannya kegiatan workshop ekobrik ini, diharapkan para peserta dapat memberikan pengetahuan ini atau menyebarluaskan pengetahuan yang sudah didapatkan kepada masyarakat teman-teman sebaya. Selain itu, para peserta juga diharapkan mampu menjadi pelopor dan pelapor dalam upaya menjaga lingkungan dan semoga ilmu yang didapatkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari serta disebarluaskan sehingga tercipta generasi peduli terhadap lingkungan dan masa depan bumi. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
0: Pendengar, jemaah haji asal Kabupaten Bengkalis yang tergabung di kloter 9 diperkirakan tiba di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada tanggal 11 Juni 2026. Fasilitas penjemputan ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis. Selengkapnya laporan reporter Muhammad Iqbal dari RRI Bengkalis.
4: Kabar menggembirakan datang dari keluarga dan juga kerabat jemaah haji asal Kabupaten Bengkalis. Jemaah yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 9 embarkasi Batam dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada 11 Juni 2026 setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Bengkalis masih menunggu informasi resmi terkait jadwal pasti kedatangan pesawat yang membawa para jemaah tersebut, termasuk kemungkinan keberangkatan mereka menuju Bengkalis pada hari yang sama. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Ed Effendi mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Batam untuk memastikan jadwal kepulangan para jemaah. Menurutnya, secara umum kondisi jemaah haji asal Kabupaten Bengkalis yang saat ini masih berada di Tanah Suci dalam keadaan sehat dan tidak mengalami kendala berarti. Pemerintah Kabupaten Bengkalis, dikatakan Ed Effendi, telah menyiapkan berbagai fasilitas untuk menyambut kepulangan para tamu Allah, mulai dari transportasi, akomodasi hingga konsumsi, tetap menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana saat keberangkatan.
6: Untuk sementara ini di tanggal 11, jadi tanggal 11 Juni balik ke Batam, Batam ke Bengkalis.
7: Berarti sebelah
6: ke Bengkalis kita tengok dulu waktu sampai itu kapal pencatar kan, 9.
4: Sementara itu untuk jemaah yang tergabung dalam kloter 10 dan kloter 18, hingga kini pemerintah daerah masih menunggu informasi resmi mengenai jadwal kepulangan dari Arab Saudi menuju tanah air. Salah seorang jemaah haji asal Kabupaten Bengkalis Al-Hamidi yang dihubungi dari Tanah Suci Mekah menyampaikan bahwa dirinya bersama rombongan dalam keadaan sehat dan tetap memanfaatkan waktu yang tersisa untuk memperbanyak ibadah baik wajib maupun sunnah.
8: Kami sampaikan bahwa menjelang kepulangan jemaah haji Indonesia khususnya kloter 9 Kabupaten Bengkalis sebagian besar dalam keadaan sehat, di mana pada saat ini berfokus pada menyempurnakan ibadah baik pun yang wajib maupun yang sunnah seperti tawaf sunnah maupun tawaf wada, yang kedua beristirahat dan memulihkan kondisi fisik setelah rangkaian puncak haji di Arafah, Musdalifah dan Mina.
4: Al-Hamidi berharap seluruh jemaah haji Bengkalis dapat kembali pulang ke kampung halaman dalam keadaan sehat serta menjadi haji yang mabrur. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
10: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Selanjutnya kami sampaikan informasi dari RRI Bukit Tinggi. Pendengar, kolaborasi solid antara masyarakat ranah dan rantau Rumah Tahfiz Baitul Hufaz di Nagari Bungo Tanjung akhirnya resmi beroperasi setelah diresmikan oleh Bupati Tanah Datar. Selengkapnya laporan Irsyad.
25: Bupati Tanah Datar Eka Putra menyampaikan harapannya agar rumah tahfiz yang dibangun atas kolaborasi masyarakat ranah dan rantau dapat menjadi sarana pembinaan generasi muda sekaligus pendukung program Satu Rumah Satu Hafiz. Bupati juga memberikan apresiasi kepada Rumah Tahfiz Baitul Hufaz karena telah berkontribusi nyata dalam mendukung program keagamaan yang digagas oleh pemerintah daerah. Menurut Eka Putra, peresmian tempat itu membawa harapan baru dalam mengamankan moral generasi muda serta memperkokoh nilai-nilai spiritual di lingkungan masyarakat. Lebih lanjut, Bupati menyebutkan bahwa saat ini sudah terdaftar sebanyak 338 rumah tahfiz di Tanah Datar, didukung oleh ribuan rumah yang memiliki anggota keluarga hafiz serta puluhan ribuan anak penghafal Al-Quran yang telah mendominasi data wilayah itu. Di tengah derasnya perkembangan teknologi saat ini, Bupati mengingatkan para orang tua agar tidak sekedar bangga pada kemahiran anak menggunakan ponsel, melainkan harus tetap waspada dan memberikan pengawasan yang ketat terhadap pengaruh budaya asing. Dirinya menilai keberadaan lembaga pendidikan keagamaan ini menjadi langkah strategis untuk membentengi masa depan generasi muda dari dampak negatif teknologi demi melahirkan anak-anak yang berakhlak mulia serta taat kepada agama.
26: Menjadi generasi yang tangguh, generasi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu langkah pemerintah Kabupaten Tanah Datar adalah dengan program Satu Rumah Satu Hafiz ini. Alhamdulillah hari ini lebih 25.000 anak penghafal Al-Qur'an di Kabupaten Tanah Datar. Takbir! Takbir! Ini tidak mudah tanpa dukungan kita semua, dukungan ustaz-ustazah, ya, dukungan orang tua, dukungan perantau, dukungan minyak mama, dukungan pemerintah negari, baru kita betul-betul bisa menciptakan generasi yang unggul.
25: Diketahui bahwa pendirian rumah tahfiz ini dilandasi niat bersama untuk mencetak generasi penghafal Al-Quran, di mana saat ini bangunan fisik telah selesai dan sudah menampung sebanyak 39 santri terdaftar. Pihak yayasan pun mengakui bahwa mereka masih memerlukan dukungan sarana-prasarana penunjang belajar, sembari menyampaikan rasa terima kasih kepada orang tua dan seluruh pihak yang telah membantu mewujudkan wadah pembinaan itu. Irsyad melaporkan.
0: Pendengar, tradisi budaya masyarakat Melayu dari Kabupaten Kampar, Riau hingga Pulau Serasan masih terus dipertahankan oleh warga asli daerah tersebut yang saat ini menetap di Pulau Bunguran Besar, Kabupaten Natuna. Selengkapnya laporan reporter Erik Muhammad dari RRI Ranai.
7: Tradisi budaya masyarakat Melayu dari Kabupaten Kampar, Riau hingga Pulau Serasan masih terus dipertahankan oleh warga asli daerah tersebut yang kini menetap di Bunguran Besar, Ranai, Kabupaten Natuna. Masyarakat perantau yang tergabung dalam Ikatan Warga Kampar Natuna atau IWKN dan Himpunan Keluarga Serasan atau HKS masih rutin melestarikan

0: Nah,
1: yang di kampar di Riau pun itu rutin diadakan tiap tahun. Jadi kita sebagai orang perantau di sini juga tetap melaksanakan acara beli mau puasa itu. Itu momennya satu hari sebelum puasa, puasa Ramadan, bulan Ramadan. Karena di sini tidak ada sungai tempat mandi seperti di kampar sana, jadi kita adakan aja dah dua tahun terakhir ini kita adakan di Pantai Piwang. Sebelumnya kita adakan di Sujung di Kuat Belawan.
0: Sementara itu, Ketua Umum HKS Heci Darwandi mengatakan masyarakat Serasan di Natuna juga tetap mempertahankan tradisi pawai maulud sebagai bagian dari budaya pesisir Melayu. Tradisi tersebut biasanya dilakukan secara gotong royong dengan melibatkan masyarakat lintas usia. Ia mengatakan pawai maulud menjadi tradisi masyarakat Serasan yang terus dijaga hingga sekarang.
2: Itu kita melaksanakan pawai, itu pawai bunga telur. Jadi nanti bunga telur itu kita arak. Biasanya kita dari Pantai Piwang ke Gedung Sri Serindit, rutenya itu dengan jalan kaki. Jadi nanti masing-masing warga itu membawa properti. Properti itu berupa bunga telur, di samping itu memang ada juga istilah kita macam, kalau istilah Serasan itu segedung. Segedung itu merupakan properti yang kita ada yang sejenis onta, ataupun ada yang hiasan bunga-bunga telur itu.
0: Melalui pelestarian tradisi tersebut, masyarakat perantau berharap nilai budaya dan kebersamaan tetap terjaga meski berada jauh dari kampung halaman. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, demikian seluruh rangkaian berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk edisi hari ini. Saya Murniadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Masih bersama kami pendengar di 99,2 Persata RRI Ranai. Dan berita selanjutnya dapat Anda simak nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat, berupa warta berita sentral dari Pro 3 RRI. Selamat sore semuanya, semoga sore yang menyenangkan di sore ini pendengar. Yang lagi santai, selamat sore juga. Yang baru saja selesai dengan kerjaannya juga, semoga aktivitas Anda lancar di sepanjang hari ini, jadi bisa menikmati akhir pekannya dengan nyaman ya. Dengan ya mungkin bebannya agak kurang pendengar, kalau kerjaannya bisa maksimal Anda tuntaskan. Baik, sudah pukul 16.44 menit dengan beragam informasi dan ada lagu-lagu spesial untuk Anda di era lagu-lagu di era 90-an pendengar. Tetap semangat dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.

Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.

Ada Ruth Sahanaya berdengar Bawa Daku Pergi, ini lagu di rilis tahun 1996 yang kemudian dinyanyiin lagi ya dengan ya aransemen yang berbeda oleh Arman Maulana berdengar di tahun 2016 yang lalu. Sudah membawa kita ke 5 menit jelang pukul 17 pendengar. Terima kasih Anda yang masih santai mendengarkan siaran kami dan semoga masih semangat di sore ini ya. Buat yang tetap banyak kegiatannya, ya semoga kegiatan Anda sepanjang ya, sore ini juga lancar pendengar. Nah pendengar, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke tanah air sepanjang Januari hingga April tahun ini mencapai 4,68 juta kunjungan pendengar ya. Dan ternyata angka ini meningkat 8,24% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya ya. Dan capaian tahun ini juga menjadi yang tertinggi ya sejak tahun 2020 pendengar. Diberitakan rri.co.id, disampaikan oleh Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS bahwa tren positif ini menunjukkan sektor pariwisata di tanah air terus mengalami pemulihan dan pertumbuhan juga pendengar ya. Dan BPS juga mencatat sebagian besar wisatawan mancanegara yang masuk ke tanah air melalui jalur udara. Nah ada Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali yang menjadi pintu masuk utama dengan total 2 juta kunjungan selama 4 bulan pertama tahun ini pendengar ya. Ya kalau udah ngomongin Bali ya, ya memang destinasi favorit para wisatawan mancanegara untuk ke Indonesia pastinya ya. Nah selain peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara, BPS juga melaporkan kinerja sektor akomodasi yang menunjukkan tren positif pendengar ya. Tingkat penghunian kamar hotel secara nasional pada April tahun ini tercatat sebesar 37% dan ini naik dibandingkan Maret tahun ini juga ya, dan meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu pendengar. Dan memang data dari BPS ini menunjukkan bahwa pemulihan sektor pariwisata nasional ini terus berlanjut ya, dan semoga ya tren positif ini bisa terus bertahan dan semoga bisa terus berkembang pendengar. Dan tentunya ini ditopang untuk meningkatnya kunjungan wisatawan asing dan membaiknya tingkat okupansi hotel di berbagai daerah pendengar.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Nggak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

Indonesia menjadi negara penghasil sampah plastik terbanyak kedua di dunia. Plastik membutuhkan waktu 500 tahun untuk terurai secara alami. Apabila dibiarkan terus menumpuk, plastik akan menjadi bahaya bagi masa depan karena dapat mencemari lingkungan yang mempengaruhi air, udara, dan tanah. Maka, mari kurangi sampah plastik dengan cara gunakan tas belanja sendiri dari rumah, bawa botol minum saat bepergian, dan bawa sampah plastik yang ada ke tempat daur ulang. Kurangi sampah plastik untuk masa depan yang lebih baik.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi, pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

aku di sini untukmu pendengar. Ini lagu dirilis tahun 1997 yang ada di album Pandawa 5. Dan album ini merupakan album keempat dari Dewa 19 yang dirilis tahun 1997 yang berisikan banyak lagu-lagu hits pendengarnya. Selain lagu ini ada juga lagu Kirana sebagai lagu andalan di album Pandawa 5 ini pendengar. Oke, sudah pukul 17.24 menit saat ini. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kami informasikan masuknya waktu maghrib untuk kota Ranai dan sekitarnya hari ini pukul 17.58 menit pendengar. Nanti jelang Mutiara Senja dan juga Gumawah Yulahi ada sedetan lagu-lagu bernuansa islami.

Al-Ahnaf bin Qais berkata, "Tidak ada kebaikan bagi pembicaraan, kecuali dengan amalan. Tidak ada kebaikan bagi harta, kecuali dengan kedermawanan. Tidak ada kebaikan bagi sahabat, kecuali dengan kesetiaan. Tidak ada kebaikan bagi sedekah, kecuali niat yang ikhlas. Tidak ada kebaikan bagi kehidupan, kecuali kesehatan dan keamanan."

pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Ranai, dan kembali kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat masuknya salat maghrib untuk kota Ranai dan sekitarnya hari ini pukul 17:58. Pendengar, saat ini sudah pukul 17:35. Selanjutnya kami hadirkan Mutiara Senja. Sore ini akan disampaikan oleh Hajah Siti Asma dengan judul Pahala dan Nikmat Kubur. Namun sebelumnya, sama-sama kita dengarkan Gema Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh Habibi. Al-Quran Surah Al-Fusilat ayat 30.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Summa stawa ila sama'i fasawwahunna sab'a samawat. Wahuwa bikulli say'in alim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para pendengar Mutiara Senja dimanapun siaran ini dapat didengar. Alhamdulillah, hari ini kita masih bertemu di acara Mutiara Senja. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mencoba diri saya untuk menyampaikan acara Mutiara Senja kali ini dengan judul Pahala dan Nikmat Kubur. Para pendengar Mutiara Senja yang berbahagia, sebelum saya menguraikan pembicaraan saya hari ini, terlebih dahulu mari kita kirimkan ucapan selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan seluruh keluarganya, seraya mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaihi. Pada kesempatan yang mulia ini, saya mengajak para pendengar sekalian untuk selalu waspada dalam kehidupan yang penuh dengan berbagai macam godaan dunia, agar kita tidak terpedaya oleh rayuan syaitan dan pujukan hawa nafsu yang akan menghancurkan seluruh amal ibadah yang kita kerjakan selama ini. Dengan rasa keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin wal muslimat yang berbahagia, memang sudah menjadi sunnatullah bahwa Allah menciptakan semua yang ada di dunia ini selalu berpasang-pasangan, seperti adanya langit dan bumi, siang dan malam, besar dan kecil, baik dan buruk, dosa dan pahala, surga dan neraka, juga siksa kubur dan nikmat kubur. Bagi seorang yang selama hidupnya selalu berbuat maksiat dan selalu melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya di dalam kuburnya ia akan merasakan apa yang dinamakan siksa kubur. Dengan berbagai kesengsaraan dan kepedihan, demikian pula sebaliknya bagi seseorang hamba yang selama hidupnya di dunia senantiasa berbuat kebaikan dengan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di dalam kuburnya pasti ia akan merasakan kenikmatan, pahala yang ia terima dari segala kebaikan yang ia lakukan selama hidupnya, yang dinamakan dengan nikmat kubur. Para pendengar yang dirahmati Allah, yang menyebabkan seseorang itu mendapatkan siksa atau mendapatkan azab kubur atau nikmat kubur, itu adalah karena amal perbuatannya. Amal perbuatan sewaktu mereka hidup di dunia. Dalam suatu hadis Nabi terdapat keterangan bahwa di antara amalan-amalan yang akan terus mengalir pahalanya bagi seseorang hamba di dalam kubur adalah sebagai berikut. Sab'u tajri

للعبد وهو في الكبر من عمل علما أو قرى نهرا أو غفر أو خرف أو خرر بئرا أو عصر نجلا أو بني مسجد أو وراثا مصحفا أو ترك ولد له بعد موته رواه الترمذي. Artinya ada 7 macam pahala yang akan terus didapatkan pahalanya oleh seseorang hamba di dalam kubur, yaitu 1. Orang yang mengajar ilmu agama. 2. Orang yang mengalirkan air sungai. 3. Orang yang menggali sumur. 4. Orang yang menanam pohon yang berbuah. 5. Orang yang membangun masjid. 6. Orang yang mewariskan Al-Quran. Dan 7. Orang yang meninggalkan anak soleh yang selalu membacakan istighfar untuk kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang menyatakan bahwa ada 4 macam pahala yang tetap mengalir terus kepada si pelakunya setelah ia meninggalkan dunia. Hadis tersebut berbunyi arba'atun tajri alaihim wujurahum ba'dal maut man mata marabita fi sabilillah wa man 'allama ilman ajra lahu ilmuhu wa man tasadaqa bi sadaqatin fa ajruha tajri lahu ma wujidat wa rajulun taraka waladan salihah fa huwa yad'u lahu. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Artinya ada 4 macam pahala yang terus mengalir setelah pelakunya meninggal dunia, yaitu pertama, orang yang meninggal dunia selagi ia sedang giat-giatnya berjuang di jalan Allah. 2. Orang yang mengajarkan ilmu-ilmunya yang bermanfaat, maka senantiasa mengalirkan pahala baginya. 3. Orang yang bersedekah dengan suatu sedekah, maka akan mengalirlah pahala baginya di mana saja sedekah itu berada. 4. Orang yang meninggalkan anak soleh dan ia senantiasa berdoa untuk kebahagiaan kedua orang tuanya. Dalam hadis yang semakna dengan pembahasan di atas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza mata binil insanu inqata'a amaluhu illa min salasi sadaqatin jariyah al ilmi yantafa'u bih aw waladin shaliha yad'u lahu." Rawahul Muslim. Artinya, jika seseorang itu meninggal atau mati, maka putuslah amalnya kecuali 3 macam. Yang masih tetap mengalir pahala baginya, pelakunya, yaitu 1. Sedekah jariah yang terus-menerus berjalan, 2. Ilmu yang diajarkan dan bermanfaat, 3. Anak yang soleh yang mendoakan baginya. Hadis riwayat Muslim. Hanya 3 amalan itulah yang masih dapat memberikan manfaat atau pahala bagi si pelakunya, sekalipun ia sudah meninggal dunia. Maka dari itu, para pendengar sekalian, sebelum nyawa direnggut oleh malaikat Israel, maka persiapkanlah diri kita dengan amalan-amalan yang soleh, yang dapat mengantarkan kita di alam kubur kelak, sehingga kita bukan mendapatkan azab kubur, tetapi insya Allah kita akan memperoleh pahala atau nikmat kubur. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Para pendengar yang berbahagia, demikianlah uraian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kehidupan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah berkurang harta karena disedekahkan. Tidaklah Allah menambahkan bagi hamba yang suka memaafkan kecuali menambahkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang berendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya." Hadis riwayat Muslim.

Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

Bersama kami di Pro 1 RRI Ranai. Saat lagi kita jalan ke Padang Azan Maghrib untuk Kota Ranai dan sekitarnya. Hari ini Jumat 5 Juni 2026 pukul 17 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، innaka la tuhliful mi'ad. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang engkau telah janjikan.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah salat. Apabila salatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila solatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan insight.

Dengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Ranai, Feby Putri dan Firsa Besari dengan Runtuh. Spesial untuk Anda yang masih setia mendengarkan Pro 1 saat ini ya. Semoga masih sehat mendengar kabarnya, masih semangat juga. Dan ya, semoga aktivitas Anda sepanjang hari ini semuanya lancar ya. Oke, sudah pukul 12.23 menit saat ini. Yang pastinya tetap jaga kesehatan, apalagi di kondisi cuaca yang saat ini ya suhunya walaupun sudah sering turun hujan juga pendengar ya, tapi suhu panas masih cukup terasa dan memang perubahan suhu ini bisa ya berdampak, mungkin bisa sedikit mengganggu kestabilan tubuh kita pendengar ya. Jadi tetap jaga kesehatan, perhatikan waktu istirahat, makan makanan yang bergizi seimbang pastinya. Oke, masih ada lagu-lagu pilihan dari Hits Indonesia di kesempatan kali ini, mendengar dengan beragam informasi juga. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

komoditas yang akan dikirim ini tentunya harus memenuhi standar dan ketentuan yang ditetapkan oleh negara pembeli. Dan saat ini pendengar, ternyata peluang ekspor produk unggulan dari daerah kita, Natuna, masih terbuka luas ya, dan pelaku usaha hanya perlu memenuhi persyaratan negara tujuan, nah, agar produknya ini bisa diterima di pasar internasional, pendengar. Dan ya, memang setiap negara memiliki standar yang berbeda ya terhadap produk yang masuk ke wilayahnya. Nah, karena itu pelaku usaha ini harus memastikan seluruh persyaratan ini bisa dipenuhi sebelum pengiriman dilakukan. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Natuna sebagai perwakilan Kementerian Perdagangan di daerah masing-masing ini memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat keterangan asal ya bagi eksportir, dan dokumen ini menjadi salah satu syarat penting dalam proses ekspor ke berbagai negara tujuan. Dan pastinya ya, semoga para pelaku usaha di Natuna ini bisa memanfaatkan peluang pasar internasional yang sangat terbuka saat ini, pendengar ya. Dan pastinya peningkatan aktivitas ekspor harapannya bisa mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan pastinya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum, pendengar.

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
2: Ini realisasi APBN sampai dengan mulai Mei 2026 terus menunjukkan tren positif, pajaknya naik,
3: defisit
2: terjaga, jadi kondisi fiskal
3: amat
2: baik.
4: Istana Kepresidenan prihatin atas kasus korupsi yang menjerat anggota kabinet Merah Putih. Anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN mengalami defisit pada mulai bulan Mei 2026. Amerika Serikat mengizinkan kapal pendukung bantuan kemanusiaan melalui Selat Hormuz. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Istana Kepresidenan menyatakan prihatin yang mendalam atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih selama 2 hari berturut-turut. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
5: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu yang harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi.
6: Kami sebagai kuasa hukum dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan.
7: Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keprihatinannya atas kasus dugaan korupsi yang menjerat Kabinet Merah Putih KMP selama 2 hari berturut-turut. Pejabat negara yang terjerat kasus yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana dan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Menteri Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo Subianto sering mengingatkan para pejabat perang terhadap korupsi terus disampaikan oleh kepala negara. Hal itu disampaikan Prasetyo Hadi kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
5: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi. Dan di dalam berbagai kesempatan beliau selalu menyampaikan bahwa mari kita semua menyadari hal tersebut, membenahi institusi kita masing-masing, diri kita masing-masing. Itulah yang makna selama ini beliau selalu mengingatkan kepada kita semua. Artinya kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
7: Sementara itu, Sahala Siahan, kuasa hukum dari Silmi, mempertimbangkan untuk mengajukan pra-peradilan atas kasus tersangka yang menjerat kliennya. Selain itu, Sahala mengatakan Silmi tidak pernah sekalipun dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, namun langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
6: Kami sebagai kuasa hukum, dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan, sepanjang itu sesuai dengan aturan di dalam KUHAP itu sendiri.
7: Seperti diketahui, Kejaksaan Agung menetapkan Dadan dan mantan Wakil Kepala BGN, Ladowik Pusung dan Sony Sanjaya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi jual-beli SPPG atau Dapur MBG. Adapun KPK menangani kasus atas dugaan pemerasan dan gratifikasi dengan 8 orang sebagai tersangka, satu di antaranya adalah Silmi. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN mengalami defisit sebesar Rp180,4 triliun pada bulan Mei 2026, di mana defisit kembali melebar setelah mengalami penurunan pada bulan April kemarin 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menyampaikan laporan bulanan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga bulan Mei 2026. Pendapatan negara tercatat Rp1.185 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp1.365,4 triliun. Sehingga pada bulan Mei 2026, defisit anggaran sebesar Rp180,4 triliun atau 0,7% dari produk domestik bruto PDB. Defisit anggaran bulan Mei meningkat dibandingkan defisit bulan April yang tercatat sebesar Rp164,4 triliun atau 0,64% dari PDB. Namun, keseimbangan primer pada bulan Mei, surplusnya meningkat menjadi Rp58,6 triliun dibandingkan bulan April yang surplusnya hanya sebesar Rp28 triliun. Dengan perkembangan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan meski mengalami defisit, kondisi fiskal masih terjaga.
9: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ini naik, defisitnya terjaga. Sampai dengan Mei defisitnya 0,7. 5 bulan pertama tahun ini 0,7. Jadi kondisi fiskal amat baik. Seimbangan primernya sekarang 58,6 triliun sudah positif lagi. Artinya anggaran kita sekarang lebih berkesinambungan dibanding bulan-bulan sebelumnya.
8: Pendapatan negara penopang utamanya adalah penerimaan perpajakan yang berasal dari penerimaan pajak serta penerimaan kepabeanan dan cukai. Hingga Mei 2026, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp834,4 triliun, tumbuh 22,1% secara tahunan. Sedangkan penerimaan dari kepabeanan dan cukai sebesar Rp123,8 triliun. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan akan terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak dengan memperbaiki tata kelola pajak melalui Cortex.
10: Nah, kalau strategi di dalam penguatan tata kelola, Cortex jadi andalan. Dalam waktu dekat juga cara bekerja di Direktorat Jenderal Pajak akan semakin pasti, transparan, accountable dengan apa? Dengan kertas kerja elektronik yang integrated dari semua fungsi, dari mulai AR ngawasin, dari mulai pemeriksa mengaudit, dari mulai setelah ada keberatan banding misalnya, semua kertas kerjanya akan ada di Cortex.
8: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN akan terus dioptimalkan sebagai peredam syok guna melindungi masyarakat dan penggerak perekonomian. Pemerintah menurutnya akan menjaga penggunaan APBN secara sehat, prudent, adaptif, dan kredibel untuk menjaga stabilitas dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen untuk memastikan pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia. Pradipta Rahadi menyampaikan laporannya.
11: Saya ada pantun satu lagi.
12: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menghadiri acara forum grup diskusi Bapak bertema Menata Ulang Kebijakan Honorer, Guru Honorer Pasca Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 menuju pendidikan yang adil, bermutu, bermartabat, dan berkelanjutan di Auditorium Gedung Penunjang Siaran SLN RRI pada hari ini. Dalam kesempatan itu tampak hadir perwakilan dari para guru, perwakilan anggota DPR Komisi 10, dan juga pemerhati tenaga pendidikan dan berbagai kalangan. Dalam sambutannya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen keras untuk pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan status hukum yang jelas. Menurut Afriansyah, ini menjadi kejelasan dari transisi regulasi yang dilakukan pemerintah untuk kepastian nasib kesejahteraan para guru dan tenaga pendidik di Indonesia.
13: Secerca harapan, komitmen nyata pemerintah, transisi regulasi yang kita buat bukan jalan buntu, melainkan gerbang menuju kepastian. Pemerintah berkomitmen penuh hak atas upah layak, jaminan hari tua, dan status hukum yang jelas bukan lagi sekadar mimpi atau impian saja, melainkan kewajiban konstitusi yang sedang kita wujudkan. Kita sedang menjalankan atau kita sedang melangkah menuju era baru, di mana profesi guru tidak hanya dihormati sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, tapi dihargai lewat kesejahteraan nyata yang manusiawi. Ketika guru sejahtera, kualitas pendidikan melejit dan masa depan bangsa akan jauh lebih hebat lagi.
12: Adapun dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Nur Purnamasidi mengatakan, masalah guru honorer dikarenakan masih tidak mampunya penyelenggara negara dalam menafsirkan pasal dalam undang-undang yang berakibat pada membiarkan profesi guru menjadi profesi yang dimoratorium.
14: Sampai tahun 2020, guru itu termasukkan di moratorium. Padahal data di Bappenas, minimal per tahun ada guru yang pensiun rata-rata 26 sampai 27 ribu per tahun. Kalau datanya Kemendikbud agak progresif lagi, antara 75 sampai 100 ribu per tahun. Dan kita membiarkan selama 10 tahun anak-anak kita dididik oleh orang yang direkomendasi menjadi guru oleh ibunya yang jadi guru di sekolah tersebut atau menjadi kepala sekolah di sekolah tersebut tanpa kompetensi.
12: Dalam kesempatan tersebut, Formas menyatakan kebijakan pengaturan guru honorer merupakan langkah positif untuk mencegah pemberhentian sepihak guru honorer dan menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar. Pemerintah pun diminta untuk menyusun peta jalan yang lebih komprehensif dan permanen terkait penyelesaian persoalan guru honorer. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
16: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pasca puncak haji Armusna atau Arafah, Musdalifah dan Mina, banyak jemaah haji Indonesia dan jemaah haji dunia yang melakukan tawaf sunnah di Masjidil Haram. Pantauan RRI sejak pagi tadi hingga setelah sholat Jumat, lebih dari 500 ribu jemaah haji dunia dan jemaah haji Indonesia berada di Masjidil Haram. Sebelum Jumatan dan setelah Jumatan, para jemaah haji tersebut ada yang melakukan tawaf sunnah, baik yang berada di pelataran Ka'bah maupun yang berada di lantai 2 dan lantai 3 Masjidil Haram. Dan jemaah haji tersebut tampak khusyuk dalam berdoa dan bermunajat kepada Allah di depan Ka'bah. Selain itu, mereka juga mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali ketika melakukan tawaf. Sementara itu, pendengar, bus selawat yang mengantarkan jemaah haji Indonesia di Masjidil Haram baru beroperasi pukul 14 waktu Arab Saudi. Setelah sebelumnya sejak pukul 6 pagi waktu Arab Saudi, bus selawat berhenti beroperasi sementara mengantarkan jemaah haji Indonesia dari hotel ke Masjidil Haram maupun sebaliknya. Terpantau juga jemaah haji Indonesia yang menuju hotel mereka sebelum jam 2 waktu Arab Saudi banyak yang berjalan menuju terminal bus selawat baik di Sip Amir, Aizat maupun terminal bus selawat di Jabal Ka'bah. Ketika cuaca cukup terik, terlihat sejumlah jemaah haji memakai alat pelindung diri atau APD seperti payung dan pelindung diri dari sinar matahari. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita bergeser ke tanah air atau beralih ke dalam negeri, di mana tiga kloter jemaah haji asal Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai satu bulan penuh melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi. Informasi selengkapnya dilaporkan langsung rekan kami, Sadatu Darain, dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ain.
17: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila hari ini sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang tergabung dalam Debarkasi Jakarta Bekasi, mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5222. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 06.30 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines SP5224. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa akan mendarat pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan DIA 7605. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Mai Sito, mengatakan senang dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan juga dalam keadaan sehat. Dirinya juga sudah merasa kangen dengan keluarga karena telah 40 hari lebih tidak bertemu dengan keluarga.
18: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan karena kalau di mana pun tidak ada kegiatan, jadi kita ambil kegiatannya itu di kawasan sakit.
17: Diketahui secara keseluruhan pasca kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji Debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara MRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Takengon, di mana jemaah haji Benar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 Embarkasi Aceh dijadwalkan tiba di tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Laporannya langsung disampaikan Bambang Syahputra. Bambang.
19: Ya, terima kasih. Jemaah haji asal Kabupaten Benar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 Embarkasi Aceh dijadwalkan kembali ke tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Saat ini seluruh jemaah masih berada di asrama haji sambil menunggu jadwal penerbangan menuju daerah asal. Dijadwalkan jemaah haji kloter 14 Aceh terbang dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 29 Juni 2026 pukul 15 waktu Arab Saudi dan tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh pada pukul 3 waktu Indonesia Barat 30 Juni 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Benar Meriah Haji Hari Ramadan menyampaikan setibanya di Banda Aceh nantinya para jemaah haji Benar Meriah yang berjumlah 273 orang akan menjalani karantina sebelum nantinya melanjutkan perjalanan darat menuju ke Benar Meriah. Secara umum saat ini ungkapnya jemaah haji asal Kabupaten Benar Meriah

0: keberangkatan dari Arab Saudi. Keluarga jemaah haji Bandar Meriah diimbau memantau informasi resmi dari panitia penyelenggara ibadah haji PTIH Embarkasi Aceh serta bersiap menyambut para tamu Allah dengan predikat haji mabrur. Dari Bandar Meriah Aceh, Bambang Sahputra, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengatakan pihaknya telah mengizinkan 36 kapal pendukung bantuan kemanusiaan untuk berlayar melalui Selat Hormuz. Pasukan militer Amerika Serikat telah mengalihkan 127 kapal komersial, menghentikan operasional 6 kapal yang melanggar aturan, dan mengizinkan 36 kapal yang mendukung bantuan kemanusiaan untuk melintas. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia malam ini menghadapi Oman dalam pertandingan FIFA Matchday 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kita ikuti laporannya langsung bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar.
3: Terima kasih dan berinas saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam ini, Timnas Indonesia akan menjamu Oman pada laga FIFA Matchday atau official international friendly match pada window bulan Juni ini menghadapi Oman yang akan berlangsung pada pukul 20 dan pada bisa kami sampaikan pada saat ini kedua tim baik dia timnas Indonesia maupun timnas Oman ini tengah melakukan official warming up ataupun pemanasan jelang pertandingan. Timnas Indonesia sendiri dalam sesi pemanasan ini mengenakan jersey putih merah putih yaitu atasan atau baju putih dengan celana merah dan kaos kaki putih, sementara dari timnas Oman sendiri mengenakan jersey merah.
2: Halo Niar. Iya, silakan laporan Anda tadi terputus, silakan.
3: Iya, sebagaimana yang kami sampaikan saat ini timnas Indonesia maupun timnas Oman tengah melakukan pemanasan ataupun official warming up. Timnas Indonesia dengan jersey putih merah putihnya, sementara timnas Oman dengan jersey merah merah. Timnas Oman mengambil sisi bagian lapangan selatan untuk pemanasan, sementara di sisi utara diambil oleh timnas Indonesia. Dan pada saat ini bisa kami sampaikan berangsur-angsur para penonton ataupun supporter ini mulai mengisi bangku-bangku yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Yang memang belum terlalu ramai, namun terus berdatangan. Tidak biasanya seharusnya di jam seperti ini atau misalnya sekitar 30 menit jelang pertandingan harusnya sudah sekitar kurang lebih dari kesepian, tapi memang belum separuh atau belum sebagaimana jumlah yang seharusnya di 30 menit jelang pertandingan. Dan bisa jelang pertandingan malam ini baru saja dirilis yang akan turun pada malam hari ini kiper utamanya adalah Emil Audero, kemudian juga di barisan pertahanan ada Elkan Bagot, kemudian ada Justin Hubner, ada Kevin Sega, Nathan Chuaon, kemudian ada Rizky Rido sebagaimana yang disampaikan akan berlaku atau bertindak sebagai kapten pada malam hari ini mengisi posisi dari Jay Ijaz yang memang sedang tengah cedera. Kemudian juga bergeser ke tengah ada Ivar Jedir dan juga Pelu Pesi akan mengisi lapangan tengah. Kemudian juga di barisan serang atau barisan lini depan ini ada Beckham Putra, kemudian ada Ole Romeni serta Ragnar Oratmangun yang akan mengisi barisan depan atau barisan serangan. Tentu kita akan melihat komposisi yang berbeda dari sebelumnya, bagaimana seorang John Hartman selaku pelatih kepala akan meramu pemain-pemain yang memang seperti baru berpasangan pada malam hari. Pukul 20 waktu Indonesia. Para pendengar

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

101 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan informasi.

0: Pendengar, kembali bersama kami di Pro 1 RRI Ranai. Selamat malam semuanya. Semangat di malam ini pendengar ya. Dan terima kasih Anda yang masih setia mendengarkan siaran kami. Semoga yang menjalankan berbagai aktivitasnya di malam ini semuanya lancar pendengar ya. Tetap jaga kesehatan. Dan malam ini juga kami akan hadirkan siaran langsung FIFA Match Day. Nanti Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Timnas Oman pendengar ya. Kick off-nya mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI. Selamat pendengar, kami hadirkan esensi buku malam ini, buku yang berjudul Ranah Tiga Warna.
1: Esensi buku dengan judul Ranah Tiga Warna karya Ahmad Puwadi. Ranah Tiga Warna merupakan novel kedua dari trilogi Ahmad Puwadi yang melanjutkan perjalanan hidup Ali Fikri, tokoh utama dalam Negeri Lima Menara. Setelah lulus dari Pondok Madani, Alif memiliki impian besar untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Ia yakin bahwa kerja keras dan doa akan membawanya menuju masa depan yang lebih baik. Namun, kenyataan tidak selalu berjalan sesuai harapan. Alif mengalami kegagalan ketika tidak diterima di perguruan tinggi favoritnya, sebuah pukulan yang membuatnya sempat kehilangan kepercayaan diri. Akhirnya, Alif melanjutkan kuliah di Universitas Pajajaran Bandung, jurusan Hubungan Internasional. Kehidupan sebagai mahasiswa jauh dari kata mudah. Kondisi ekonomi keluarga yang terbatas memaksanya untuk hidup sederhana dan mandiri. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Alif bekerja sebagai wartawan lepas di sebuah majalah. Pekerjaan ini menuntutnya untuk disiplin, berani, dan bertanggung jawab, sekaligus mengasah kemampuan menulis dan berpikir kritis. Selama masa kuliah, Alif menghadapi berbagai konflik, baik secara akademik maupun batin. Ia sering merasa minder karena latar belakangnya yang sederhana dan harus bersaing dengan mahasiswa lain yang lebih mapan. Tekanan tugas kuliah, tuntutan pekerjaan, serta masalah keluarga membuatnya hampir menyerah. Namun, nilai-nilai yang ia peroleh selama mondok di pesantren terus menjadi pegangan hidupnya, terutama prinsip manjada wajada yang mengajarkannya bahwa kesungguhan akan membawa hasil. Kerja keras Alif perlahan membuahkan hasil, prestasi akademik dan pengalamannya sebagai jurnalis membawanya pada kesempatan emas untuk mengikuti program pertukaran pelajar ke Kanada. Keberangkatan ke luar negeri menjadi titik balik penting dalam hidupnya. Di Kanada, Alif kembali diuji oleh perbedaan budaya, iklim yang ekstrim, bahasa asing, serta rasa rindu terhadap keluarga dan tanah air. Meski demikian, pengalaman ini membuka wawasannya tentang dunia internasional, toleransi, dan pentingnya menghargai perbedaan. Judul Ranah Tiga Warna memiliki makna simbolis yang kuat, yaitu tiga warna, menggambarkan tiga ranah kehidupan yang membentuk kepribadian Alif, yaitu Indonesia sebagai tempat perjuangan dan pengabdian, nilai-nilai Islam dari pesantren sebagai pondasi moral dan spiritual, serta Barat sebagai simbol ilmu pengetahuan, modernitas, dan keterbukaan global. Ketiga ranah ini saling melengkapi dan membentuk Alif menjadi pribadi yang tangguh dan berwawasan luas. Melalui novel ini, Ahmad Puwadi menyampaikan pesan inspiratif tentang ketekunan, kesabaran, dan keberanian menghadapi kegagalan. Ranah Tiga Warna mengajarkan bahwa mimpi besar tidak datang secara instan, melainkan harus diperjuangkan melalui kerja keras, doa, dan keyakinan yang kuat.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon, belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang, hoi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Tidak!
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Prosata dari Ranai. Lagu dari Discoria featuring Lalai Manino dan Eva Celia, Krise. Sudah membawa kita kumpul 19.53 menit saat ini. Dan sampai di sini saya Adi menemani ruang dengar Anda pendengar di Ranai Sore edisi hari ini Jumat 5 Juni 2026. Jumpa lagi di lain kesempatan pendengar. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan ya. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan siaran langsung FIFA Match Day. Timnas Indonesia berhadapan dengan Timnas Oman langsung dari Pro 3 RRI.
1: Pemain yang masih kini membela Timnas Garuda.
2: Ya, di pinggir lapangan seperti yang sudah disampaikan Indra Virgiantara tadi, ini sudah bersiap rekan-rekan fotografer dan juga sesaat lagi pemain dari kedua tim akan memasuki lapangan. Starting 11 dari kedua tim mungkin bisa saya informasikan dulu untuk pemain dari Indonesia, diisi oleh penjaga gawang Emil Mulyadi Audero, kemudian ada Elkan Baggett, kemudian Justin Hartner dan juga Kevin Dix. Ada pula Nathan Choaon di lapangan, juga akan hadir Rizky Rido sebagai sang kapten untuk malam hari ini. Sementara itu di tengah ada Ivar Jenner, kemudian ada Joey Pelupesi. Di depan kita menaruh tiga pemain yaitu Beckham Putra, Ole Romeni dan juga Ratnar Oratmangun untuk Indonesia. Starting 11 atau pemain inti ke-11 kita untuk malam hari ini saat menghadapi Oman. Sementara untuk Oman ada juga 11 diantaranya Ahmed Al-Rahwahi sebagai penjaga gawang, kemudian Muhammad Al-Khamisi, Amjad Abdullah Arhati di belakang, Musab Mahfud Al-Sakshi di belakang, serta Yusuf Nasir Al-Malki juga di belakang. Ya, sementara itu di tengah mereka akan diisi oleh Abdullah Fawaz, kemudian Harib Jamil Al-Sadi, Hatem Sultan Ar-Rusyadi, dan juga di tiga penyerang depan mereka adalah Muhsin Saleh, Nasir Sultan Ahrawani, dan juga Zahir Sulaiman Al-Gabari. Itu dia 11 pemain Oman yang akan tampil menghadapi 11 Garuda di kesempatan malam hari ini. Persiapan sebentar lagi akan masuk ya Indra ya, kedua tim ini Indra ya.
1: Ya, detik-detik bagaimana para pemain keluar dari ruang ganti di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini. Kita akan menantikan bagaimana setidaknya skuad yang cukup mumpuni yang diturunkan pada malam hari oleh John Herdman, meski tanpa ada kapten Indonesia nomor 1 yaitu Jesus yang mengalami cedera karena setelah membela klubnya di Liga Italia Serie A bersama Sassuolo, dan juga tentu ada beberapa nama seperti Tom Hay juga mendapat larangan bermain, sehingga tidak sepenuhnya skuad Timnas Garuda pada malam hari ini merupakan kekuatan terbaik. Namun tentu kita berharap akan menampilkan pertandingan yang tetap menarik meski tanpa ada sejumlah pilar di kekuatan Timnas Garuda.
2: Indonesia. Ya, kalau kita melihat berdasarkan data 6 pertemuan terakhir, memang Indonesia ini dengan Oman agak sedikit imbang Indra dan juga pendengar, karena kita berhasil meraih 2 kemenangan, 1 imbang dan 3 kalah dalam 6 pertandingan terakhir menghadapi Oman. Kemenangan terakhir Indonesia atau kemenangan manis terakhir Indonesia atas Oman terjadi sudah cukup lama Indra, 38 tahun lalu, tepatnya pada turnamen Kings Cup tahun 88. Saat itu Indonesia tampil perkasa dengan membungkam Oman dengan skor telak 3-0. Bisakah malam hari ini Indonesia kembali mengulangi hal yang sama Indra?
1: Ya, itu nampaknya terlalu jauh karena memang tahun 1988, namun ketika memasuki tahun 2000-an nampaknya rekor itu sangat sulit untuk dipertahankan. Bagaimana Indonesia mengalami sejumlah kekalahan atas Oman. Ya, kita lihat bagaimana sekarang, bagaimana Timnas Indonesia yang mengenakan kostum merah-merah kos kaki merah bersama juga Timnas Oman yang mengenakan kostum putih-putih kos kaki putih sudah mulai berjalan di tepi lapangan stadion utama Gelora Bung Karno ini, mengisi sisi kanan atau sisi kiri dan juga sisi utara atau sisi selatan dari stadion utama Gelora Bung Karno. Ada juga ribuan para supporter yang hadir pada malam hari ini. Di sisi utara adalah Grande Indonesia dan juga Ultras tampaknya tidak terlalu terlihat di sisi selatan SUGBK ini. Dan dukungan tetap maksimal untuk Timnas Indonesia, di mana lagu kebangsaan akan berkumandang pada malam hari ini, baik lagu kebangsaan Oman maupun juga lagu kebangsaan dari Indonesia Raya.

0: Indonesia Raya baru saja berkumandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menandai detik-detik pertandingan antara Indonesia menghadapi Oman dalam Garuda Championship Series 2026 akan segera berlangsung. Pendengar Pro 3 RRI, Pro 1 RRI di seluruh Indonesia dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini pemain kedua tim sudah saling bersalaman dengan wasit dan juga hakim garis yang memimpin pertandingan untuk malam hari ini, yaitu adalah Muhammad Taki dari Singapura untuk hakim garisnya. Kemudian asisten garis untuk malam hari ini adalah Andi Tan Minlan juga dari Singapura. Kemudian Muhammad Arif Syamil sebagai asisten wasit kedua, dan official keempat adalah Razlan Yofri bin Ali, keduanya asal Malaysia, yang akan menampilkan pertandingan untuk malam hari ini. Indonesia, seperti yang sudah disampaikan Indra Bisurigantara tadi, bahwa berada di sebelah kiri kami melaporkan berkostum serba merah, sementara Oman berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan dengan kostum serba putih. Dan memang Oman juga baru saja menunjuk pelatih baru, yaitu Tariq Sektui sebagai pelatih kepala, dan diprediksi kalau pola permainan Oman ini akan berbeda, Indra dan juga pendengar, karena laga kontra Indonesia juga menjadi debut sang pelatih ini bersama tim nasional. Dan memang ada beberapa yang juga menyatakan bahwa skuad Indonesia harus memberi perhatian khusus terhadap kecepatan serangan balik Oman, di mana transisi cepat ini menjadi salah satu kekuatan utama tim asal Timur Tengah ini yang juga berpotensi merepotkan lini pertahanan dari Indonesia. Laga ini juga memiliki nilai strategis bagi Indonesia karena kemenangan ini dapat membantu mendongkrak posisi kita ya di ranking FIFA, sekaligus juga meningkatkan diri para pemain menjelang agenda-agenda kompetitif berikutnya. Dan karena saat ini Indonesia peringkat 122 dan peringkat 23 di AFC, sementara Oman ini terpaut cukup jauh dengan kita sekitar 43 peringkat, yaitu ada di posisi 79 FIFA, dan mereka ada di posisi ke-11 untuk tingkat Asia. Nah, ini meskipun perbedaan cukup jauh, namun kita yakin, Indra, ya, timnas Indonesia ini bisa memberikan yang terbaik ketika menghadapi Oman malam hari ini.
1: Ya, benar sekali Bung Tomo. Kita lihat bagaimana sekarang di tengah lapangan kedua kesebelasan mulai membangun kompakan dengan membentuk lingkaran kecil,
0: lingkaran besar.
1: Ya, ini akan menjadi suatu kekuatan bagi timnas Garuda untuk juga percaya diri dan juga tentu menuai hasil lebih positif dibandingkan laga-laga sebelumnya, terutama dalam ajang FIFA Series kemarin, di mana Indonesia juga masih kesulitan ketika melawan tim sekelas Bulgaria pada FIFA Series bulan Maret lalu.
0: Ya, kalah 1-0 saat itu kita melalui penalti, Indra. Meskipun menang 4-0 atas St. Nevis and Kids ya. Pertandingan sebentar lagi akan berlangsung. Pendengar, Indonesia sepertinya akan melakukan kick off, Indra ya. Indonesia berkostum merah kali ini akan melakukan kick off.
1: Namun nomor punggung 11 nampaknya akan juga melakukan kick off nampak di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Wasit Muhammad Taki dari Singapura ini bersiap-siap memberikan aba-aba dengan kostum kuning hitam khas wasit dari FIFA ini. Kita akan nantikan detik-detik bagaimana kick off babak yang pertama di hadapan ribuan supporter timnas Garuda. Memang tidak full bagaimana SUG BK ini sudah dilakukan langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Kevin Dick di sana, dihalau saja oleh sudulan kepala tadi oleh pemain dari Oman. Datang lagi masih adalah duel-duel udara. Bagaimana juga tadi Beckham Putra mencoba membantu, bagaimana ya sebuah serangan angkat langsung jauh ke depan, namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang Indonesia yang turun pada malam hari ini bersama Cremonese. Namun sayang sekali bagaimana nasib klub dari Emil Audero di Liga Italia Serie A. Ya, sebuah serangan mencoba dibangun oleh Indonesia. Ada Kevin Dick, sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan tadi maksudnya. Bagaimana juga di sisi kanan, ini serang Indonesia, pendek saja sudah dilakukan. Ada Rizky Ridho, pemain dari Persija Jakarta, mundur ke belakang. Elkan Baget, bagaimana Elkan Baget dengan postur yang cukup jangkung, menjadi salah satu pilihan dari pelatih John Hurtman ini, yang menjadikan Indonesia juga memiliki alternatif selain juga Jay Jazz, kapten sebelasan yang harus absen pada malam hari ini. Joy Pelipesi, masih Joy, sudorkan bola ke depan, mencari oleh Romeni tadi, namun terhenti tadi. Masih Indonesia mencoba lagi menguasai bola, sodorkan lagi ke belakang. Ada kapten, bagaimana Rizky Rido. Ada lagi bagaimana Ivar Jenner, nomor punggung 18 dari Indonesia. Sodorkan lagi, masih memainkan bola. Dan mencoba lebih hati-hati memainkan bola, berbahaya mundur ke belakang. Pada Emil Audero, langsung saja disambut tendangan langsung jauh ke depan. Harus Kevin Dix mencoba mengejar, lalu Romeri juga di sana. Namun harus terhenti lagi. Sebuah pelanggaran nampaknya. Ya, sampai diguling-guling ini nampaknya terlalu dianggap berlebihan oleh para supporter yang hadir.
0: Ya, satu pemain Oman tadi beradu dengan Rizky Rido sampai harus berguling-guling dan dia memberikan tanda kalau dia disikut sama Rizky Rido, padahal kan tidak disikut ya, cuma tersentuh saja. Pemain nomor punggung 8 tadi dari Oman yaitu Zahir Sulaiman, dan bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Oman, mencoba membangun serangan. Kali ini mereka berada di sisi pertahanan mereka sendiri. Bola berada kali ini di sisi kiri pertahanan, dan pemain nomor 6 masih mencoba melakukan serangan terus saja mencoba melakukan serangan langsung ke sisi kanan pertahanan Indonesia, namun gagal. Ada Elkan Bagat di situ, pendek saja dia kepada Emil Audero, menggunakan kaki kiri dia. Kali ini masih menguasai bola pemain Indonesia. Ada Elkan Bagot kembali kepada Emil Odera di belakang gawang. Melebar saja dia. Yang dituju adalah Rizky Rido, namun berhasil diantisipasi oleh Kevin Dix. Dibuang saja oleh pemain nomor punggung dari Oman. Bola masih berada di udara. Dan kali ini mencoba tadi kembali senggolan antara satu pemain Oman, yaitu Abdullah Fawaz Bait dengan Rizky Rido, membuat Fawaz Bait ini terjatuh dan juga wasit meniup peluit tanda pelanggaran, mendapatkan reaksi yang cukup tinggi dari penonton ya. Dan masih tergeletak di lapangan satu pemain dari Oman setelah tadi sempat berbenturan dengan Rizky Rido, pemain nomor punggung 19 ternyata ya, Sultan Ar-Rusadi, yang tadi beradu dengan Rizky Rido. Ada sekitar 3 pemain Oman kali ini sudah ada di dalam pertahanan Indonesia di depan kotak penalti Indonesia. Bola kali ini dihadapi oleh pemain nomor 21 dari Oman, Nasir Maliki, menggunakan kaki kiri yang dalam kotak penalti, berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia kali ini, namun berhasil dikuasai kembali bola oleh pemain Oman. Berada di sektor lingkaran tengah, kali ini kembali ke belakang. Pemain-pemain Oman mencoba untuk membuka ruang bagi pertahanan Indonesia, melebar dia ke sebelah kiri pertahanan Indonesia. Kali ini umpan tarik langsung ke dalam kotak penalti Indonesia, namun berhasil diselamatkan dengan mudah sekali oleh Emil Audero.
1: Penyelamatan yang bagus dari Emil Audero. Coba kini Indonesia membangun serangan, bagaimana tadi di sisi sektor sebelah.
0: Kevin Dix didorong,
1: Kevin Dix yang mencoba melewati satu pemain di lingkaran tengah lapangan pertandingan, harus Saleh terjatuh
0: ya.
1: Bagaimana tadi juga salah satu Muksin Saleh Al-Ghazani
0: enggak pakai alat tas.
1: Oh, enggak pakai alat tas. Tentang titik sandoran. Daripada titik-titik. Salah satu bagian jodoh penyerang yang berbahaya dari kubu Oman yang bermain untuk Bangkok United bersama pemain timnas Indonesia Pratama Arhan, yeah, yang menjadi top skor juga bagi timnya di Liga Thailand. Ya, lemparan ke dalam kini bagi Indonesia nampaknya akan dihadapi oleh Rizky Rido. Ya, sodorkan saja kepada Kevin Dix yang berada di sisi kanan lini serang Indonesia. Kevin Dix, kepada siapa akan diberikan? Gimana juga ada Beckham Putra ke tengah nampaknya, berikan kepada Joy Pelipesi. Joy melebar ke sektor sebelah kiri, mencari siapakah di sana pemain Indonesia. Nathan Choaon mencoba memainkan bola mundur kepada Ekam Baget. Sodorkan lagi ke tengah. Ada Joy, angkat lagi langsung melebar ke sektor sebelah kiri lini serang dari Indonesia, mencoba lagi dikati oleh pemain Indonesia. Ragnar Oratmangun juga maju ke depan. Lagi Indonesia mencoba lebih percaya diri untuk melewati 1-2 pemain dari Oman ini. Angkat langsung ke mulut gawang. Oh, berbahaya, mencoba dikejar oleh Romeni, namun dibuang saja dengan tanpa kompromi tadi oleh pemain Oman, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Indonesia. Sudah dilakukan dengan cepat, tarik mundur ke belakang pada Elkan Baget. Masih ada di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Rizky Rido sodorkan lagi, melebar kini di sisi kanan. Indonesia mencoba lagi, sodorkan lagi ke depan. Ada Beckham Putra, Kevin Dix mundur ke belakang, Ivar Jenner, Rizky Rido Kevin Dix umpan 1-2 bersama Beckham Putra berbahaya. Kevin Dix baru sudah berhenti. Ada lagi silakan Indonesia. Wah, lalu saja bagaimana Indonesia menciptakan peluang berbahaya melalui sentuhan. Bagaimana antara Beckham Putra, Ivar Jenner dan juga Kevin Dix yang hampir saja melalui sundulan tadi di sisi kanan gawang dari Oman, hampir menjebol gawang dari Oman yang cukup berbahaya. Kita nantikan ini menjadi peluang dukungan kembali bagi
0: Indonesia.
1: Indonesia ada tendangan penjuru di sektor sebelah kiri.
0: Nathan.
1: Kenapa Nathan Choaon? Ada 1 2 3 4 5 6 pemain Indonesia berada di area kotak penalti Oman. Konsentrasi bagaimana Nathan memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan oleh kaki kiri. Bantu di sudut saja. Oh, tadi tipis bagaimana penjaga gawang dari Oman mencoba lagi dikejar pemain Indonesia namun
0: terjatuh lagi.
1: Ini menjadi salah
0: kartu
1: satu
0: kuning.
1: Trik nampaknya yang dilakukan oleh pemain Oman.
2: Jika kita melihat dari awal pertandingan sudah beberapa kali mudah terjatuh oleh sentuhan pemain dari Indonesia.
3: Tiga pemain sudah terjatuh, Indra, selama pertandingan baru berlangsung sekitar 7 menit
0: di malam hari ini. Dan terakhir kartu kuning dihadiahkan untuk Beckham Putra ketika mencoba merebut bola dan berhadapan dengan satu pemain Oman bernomor punggung 8 yaitu Zahir Sulaiman Al-Ghabari. Ya, sukses dia ini membuat satu pemain Indonesia yang mendapatkan kartu kuning di menit ke-7 malam hari ini. Tendangan bebas untuk Oman kali ini berada di sisi kiri pertahanan mereka, dihadapi oleh sang penjaga gawang yaitu Faraj Al-Rawahi. Sudah ditiup peluit oleh wasit, tanda pertandingan kembali berlangsung kali ini. Bola masih dihadapi oleh penjaga gawang yang mengenakan kostum serba hitam dari Oman yaitu Ahmed Faraj Al-Rawahi. Memberi aba-aba dia kepada pemain-pemainnya untuk segera maju dan membongkar pertahanan Indonesia. Sudah dilakukan kali ini langsung saja ke dalam kotak penalti, namun berhasil diatasi dengan baik oleh Rizky Ridho menggunakan operan dada, diterima oleh Kevin Dix. Langsung Kevin Dix melalui kedengaran, ada oleh Romeni di sebelah kiri pertahanan Oman. Kali ini berlari mengejar bola, namun sayang sekali bola terlalu deras meninggalkan lapangan sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman di sisi kiri pertahanan mereka. Bola kali ini pemain nomor punggung 21 Yusuf Nasr Al-Malki mencoba untuk melakukan lemparan ke dalam. Kali ini siapa yang akan diterima? Oke, sudah dilempar saja. Bola kali ini berada di tengah lapangan pertandingan, masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Tiga pemain Indonesia tadi berusaha mengumpulkan bola. Kali ini ada pemain Indonesia berhasil, ada
1: Pelu Messi.
0: Sekarang berhasil dicuri oleh pemain Oman. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman tadi saat Joy Pelupesi mencoba untuk melakukan penetrasi menghasilkan tendangan ke dalam. Kali ini tendangan bebas untuk pemain Indonesia sudah dilakukan pendek saja. Kali ini sektor sebelah kanan pertahanan Oman sedang diobrak-abrik. Kali ini melebar ke sektor sebelah kiri, ada Rizky Ridho. Kali ini sudah Rizky Ridho yang dituju adalah Beckham Putra, terjatuh Beckham Putra namun tidak merupakan pelanggaran. Bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Kali ini melebar kali ini ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia, mencoba dilakukan serangan oleh pemain-pemain Oman. Nomor punggung 11 dari Oman yakni Musen Saleh Al-Ghazani tidak berhasil menguasai bola. Bola lebih dekat dengan penjaga gawang Indonesia. Kali ini pemain-pemain Indonesia masih mencoba melakukan build up serangan, membangun serangan kali ini dari sektor kanan. Rizky Ridho sang kapten, balik ke belakang dia ada Elkan Bagot, pemain nomor punggung 20, melebar dia kali ini sektor sebelah kiri pertahanan, mencoba melakukan serangan lagi Indonesia dari sektor sebelah kanan, masih ke lingkaran tengah. Kali ini ada Rizky Ridho sang kapten beri aba-aba kepada rekan-rekannya untuk segera maju. Oleh Romeni yang dituju kali ini namun tidak berhasil. Oleh Romeni menguasai bola lebih dekat pada sang penjaga gawang Oman, langsung saja ke tengah lapangan. Bola diarahkan namun terjadi perebutan dengan pemain Indonesia sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Indonesia.
1: Sebuah upaya dari Indonesia tadi di sektor sebelah kanan juga sebelah kiri mencoba dicoba oleh pemain-pemain untuk membongkar bagaimana pertahanan dari Oman. Ada Kevin Dix kini perlahan masuk ke daerah pertahanan dari Oman bersama Ivar Jenner, kembali kepada Kevin Dix. Kevin Dik mencoba ke tengah sedikit. Kevin Dik mencoba menggiring bola, namun dapat direbut tadi oleh pemain Oman. Datang lagi Ivar Jenner, sodorkan ke sektor sebelah kiri, mencoba dikejar oleh Nathan Choaon. Namun sayang, dengan sigapnya pemain Oman tadi mengamankan Skuli Bundar, masih memainkan bola di sektor sebelah kanannya. Bagaimana kita lihat bagaimana tadi Ahmad Abdullah juga sebuah serangan lagi satu di bangun Indonesia terjatuh, saudara-saudara. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman di sektor sebelah kanan pertahanannya atau sisi kiri lini serang dari Indonesia, menjadi peluang yang begitu baik tampaknya di sisi kanan sejauh ini. Bagaimana tendangan bebas yang akan dilakukan di sisi kanan pertahanan dari Oman. Sejumlah pemain-pemain yang bertumbuh jangkau seperti Aikan Bagot pun maju ke depan, dan Kevin Dik di sana bersiap-siap bagaimana akan sebuah tendangan bebas akan dilakukan di sisi kiri lini serang Indonesia. Siap-siap. Konsentrasi sudah dilakukan, betul siap. Nomor punggung
0: Justin Hapner,
1: 23 Justin Hapner. Bagaimana sang preman hadir kembali dengan tanpa komprominya mengisi sisi kiri pertahanan Indonesia. Justin Hapner, calon pengantin dari penggawa timnas Garuda.
0: Ya, dengan sundulan kepala merobek gawang Oman yang dikawal oleh Ahmed Faraj Al Rawi, ya, memanfaatkan tendangan bebas kaki kiri di tanpa ragu Justin Hapner menyundul bola sehingga robeklah gawang sisi kiri atas Oman. Berubah kedudukan saat ini menjadi 1-0 untuk keunggulan Indonesia pada pertandingan malam hari ini di menit ke-13 babak pertama. Sambutan meriah diberikan oleh pendukung Indonesia terhadap gol yang dilesakan oleh Justin Hapner di malam hari ini. Bola sudah kembali bergulir. Ya, itu dia tadi. Bagaimana announcer di stadion juga mengumumkan bahwa gol diciptakan oleh Justin Hapner. Pertandingan kembali berlangsung. Kali ini Oman mencoba melakukan serangan, masih bangun serangan di sektor pertahanan mereka sendiri. Namun terjadi benturan antara Kevin Dix dengan salah satu pemain Oman sehingga bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman. Pemain nomor punggung 21 yaitu Yusuf Nasir Al-Malki menguasai bola, mencoba untuk mencari rekannya dia malam hari ini. Siapa yang akan diberikan? Pelan-pelan maju, lama-lama sampai Oman balik. Jangan-jangan dia nih, nggak boleh lempar-lempar nih ya. Sudah dilempar bola kali ini dikuasai oleh pemain Oman, dibayangi oleh dua pemain Indonesia, ada Beckham Putra dan Ole Romeni tadi membayangi satu pemain Oman, namun berhasil melepaskan diri sehingga melepaskan umpan langsung kepada temannya yang berada di sektor kanan pertahanan mereka. Bola kali ini masih berada di sektor tengah permainan, sudah masuk ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 21 dari Oman masih mencoba menguasai bola, melebar kali ini ke tengah, kali ini berhasil direbut oleh pemain Indonesia, David Beckham Putra maksud saya. Beckham Putra kali ini menguasai bola, sangat lincah sekali sang pemain asal Persib Bandung ini. Bercoba untuk menari-nari dengan bola tadi, memberikan umpan pendek saja. Kali ini bola dikuasai oleh Elkan Bagot di sektor pertahanan Indonesia. Pemain nomor 23 Justin Hapner yang baru saja mencetak gol kali ini menguasai bola, pendek dia ke tengah, kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Melebar ke kanan ada Rizky Ridho. Kevin Dix, terbentur Kevin Dix dengan satu pemain asal Oman ketika mencoba untuk menerima umpan dari Rizky Ridho. Terjatuh Kevin Dix kali ini. Pemain yang tadi membentur Kevin Dix adalah pemain nomor punggung 21 Yusuf Nasir Al-Malki. Ini berbenturan dengan Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Bola kali ini masih dikuasai pemain-pemain Indonesia. Justin Hapner masih menguasai bola, mencari posisi kawannya kali ini. Coba melakukan penetrasi kali ini, yang dituju adalah Ratnar Orat Mangun ke depan, mencoba mencari Ole Romeni namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Kali ini Indonesia mencoba membangun serangan kembali, ada Kevin Dix ke tengah, kali ini mencoba melakukan tendangan langsung. Sayang sekali tendangan dari Ratnar Orat Mangun, Indra, masih melebar di sisi kanan bawah gawang Oman. Oh man.
1: Ya, namanya tendangan-tendangan jauh seperti dari Oat Mangun tadi memang harus dicoba oleh pemain-pemain timnas Garuda. Meski beberapa kali juga sempat mendekati daerah kotak penalti dari Oman, ini juga tercipta bagaimana juga tadi sebuah penetrasi di sektor sebelah kanan menghasilkan tendangan bebas yang berujung gol bagi timnas Garuda melalui skema bola mati. Bagaimana Justin Hapner bisa memanfaatkan skema bola mati yang diperoleh oleh timnas Garuda. Bola kini dihadapi oleh penjaga gawang dari Oman, Ahmed Faraj Al-Rawahi. Ya, sebuah langsung jauh ke depan terjadi perebutan di sana, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Indonesia. Bagaimana Joy Pelupesi juga bantu di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Justin Hapner pencetak gol Indonesia. Ke belakang saja kepada Emil Audero penjaga gawang, kapten kesebelasan Rizky Ridho, sodorkan lagi mencoba mencari, ada juga bagaimana Beckham Putra, sodorkan kepada Kevin Dix, oleh Romeni mencoba menggiring di singkat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pemain yang begitu juga diidolakan oleh para supporter Indonesia dengan sejumlah golnya terutama pada saat kualifikasi Piala Dunia 2026 beberapa waktu lalu. Joy Pelupesi masih memainkan bola, Hasir Hapner lagi, Nathan Chowaon mencoba memberikan kepada Ragnar Oratmangun. Ragnar Oratmangun mencoba melakukan penetrasi, umpan 1-2 bersama Nathan Chowaon. Masih Nathan, berikan lagi, orang pengganti, berbahaya. Oh, ada tendangan, sebuah tendangan Indonesia. Bagaimana juga Ragnar tadi kembali melakukan tendangan volinya dari luar kotak penalti, namun masih melambung tinggi dan juga jauh dari sasaran dari gawang Oman. Hingga menit ke-17 babak yang pertama ini Indonesia masih unggul atas Oman 1-0 melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hapner dengan sundulan kepalanya. Masih lagi sebuah serangan kembali dibangun oleh Indonesia di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Joy Pelupesi lingkaran tengah lapangan pertandingan, sodorkan saja pendek, angkat langsung ke depan mencari ke pemain Indonesia dengan Nathan Chowaon kirimkan bola ke depan. Hampir saja bagaimana tadi juga ada dua Ragnar Oratmangun dan juga bagaimana Kevin Dix yang sudah berada di depan gawang dari Oman. Hampir saja bagaimana Indonesia menciptakan peluang-peluang berikutnya. Benar diperoleh kini tendangan penjuru dari timnas Garuda yang akan merobek-robek bagaimana jala gawang Oman. Kita nantikan Kevin Dix yang nampaknya akan melakukan tendangan penjuru di sektor sebelah kanan dari gawang Oman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di daerah kotak penalti, mendapat pengawalan yang ketat dari pemain-pemain Oman. Kita nantikan apakah sundulan kepala yang nanti akan menghasilkan kembali gol bagi Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung yang mendapat pengawalan ketat dari salah satu pemain Oman.
0: Beda jauh itu ya, tingginya beda coy.
1: Ya betul, tapi kita lihat bagaimana pergerakannya. Oh sayang sekali, bagaimana mendapat halawan lagi dari pemain Oman di sisi kanan pertahanannya sendiri, akan melahirkan lemparan ke dalam. Kevin Dix nampaknya juga akan melakukan lemparan ke dalam. Kita nantikan, akan sedikit lebih jauh nampaknya melakukan lemparan lebih dekat ke daerah kotak penalti dari Oman. Sudah dilakukan, coba lagi disundul, namun sebuah pelanggaran terjadi tadi dari kotak penalti Oman, belum membahayakan gawang dari Oman hingga menit ke-19 babak yang pertama ini.
0: Ya, tadi Elkan Bagot diduga melakukan pelanggaran terhadap salah satu pemain Oman sehingga menyebabkan tendangan bebas. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain Oman, berhasil dicuri oleh Romeni kali ini, mencoba untuk melakukan serangan oleh Romeni, namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Bola kali ini masih berhasil dicuri oleh pemain Indonesia di sektor sebelah kiri pertahanan Oman. Ragnar Oratmangun mencoba melakukan serangan, namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman di dalam kotak penalti. Kali ini timnas Indonesia masih mengurung Oman di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada kali ini Rizky Ridho yang sedang menerima bola dan mencoba untuk melakukan serangan langsung, namun tidak berjadi. Kembali dia ke belakang, kali ini ada Ragnar Oratmangun. Kemudian ada Beckham Putra, pemain nomor punggung 7, coba untuk melakukan serangan juga. Bangun serangan agak sulit sepertinya, sehingga bola kembali ke belakang kali ini. Elkan Bagot menguasai bola di sektor pertahanan Indonesia, masih berjalan dia, coba untuk mencari rekannya kali ini, pendek saja. Sektor sebelah kiri,
4: ada Joy Belupesi di situ. Sudah masuki pertahanan Oman kali ini, mencoba bekerja sama, melebar. Kevin Dix yang dituju namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Curi kembali bola oleh pemain Indonesia, melebar kali ini ada Nathan Choaon. Menggunakan dada menahan bola kali ini, Nathan menusuk dalam sektor pertahanan Oman. Kembali kepada belakang, chip in dilakukan oleh pemain Indonesia, Ratnar Oratmangun, namun tidak berhasil menemui sasaran sehingga bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Terjatuh pemain Oman di sektor pertahanan Indonesia, namun berhasil dikuasai bola oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Pemain nomor 23, Justin Hamner, coba mengejar bola. Pelan saja dia berada berjalan dengan bola di sektor pertahanan Indonesia. Tiga pemain Indonesia bertahan, ada di sektor posnya masing-masing. Melebar ke sebelah kanan kali ini Elkan Bagot. Ke tengah lagi dia Rizky Ridho. Langsung Rizky Ridho mengumpan kepada Kevin Dix yang dituju di sektor pertahanan Oman. Ada Kevin Dix, dibantu oleh Dekat Putra. Tidak berhasil upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia kali ini untuk membongkar pertahanan Oman dan juga menambah gol di pertandingan malam hari ini. Umpan dari Beckham Putra tidak bisa dimanfaatkan oleh pemain lainnya, yaitu Justin Hamner tadi, sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman. Pendek saja sepertinya ini. Ya, pendek saja Oman melakukan bangun serangan kali ini. Umpan jauh kali ini, sudah melewati garis tengah lapangan. Berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia, bola berada di tengah lapangan kali ini, berlari menggunakan bola. Rizky Ridho masih mengamankan situasi di sektor pertahanan sendiri. Kembali Justin Hamner menggunakan kaki kiri langsung melakukan penetrasi, ada Nathan Choaon di situ. Ya, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Hampir saja Oman melakukan hal yang tidak diinginkan, namun masih bisa dikuasai bola oleh pemain-pemain Oman kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan mereka, terjatuh satu pemain Oman setelah mengalami benturan dengan Justin Hamner. Kembali keempat kalinya, kelima kali ini terjatuh pemain Oman setelah berbenturan dengan pemain Indonesia. Masih memegang kakinya salah satu pemain Oman di sektor kanan pertahanan mereka sendiri, mendekati garis tengah. Setelah berbenturan tadi dengan Justin Hamner saat akan merebut bola, sudah berdiri. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman, sektor kanan pertahanan mereka. Coba mencari teman yang kosong. Ke belakang saja pemain nomor punggung 13, Abdullah Al-Harthy. Masih menguasai bola di tengah. Melebar dia ke depan kali ini, mencoba untuk melakukan serangan. Oman menggunakan seragam putih-putih, masih dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia kali ini. Umpan terobosan dilakukan oleh Oman, coba dilakukan namun berhasil diatasi dengan baik oleh pemain Indonesia Emil Audero sang penjaga gawang.
1: Sebuah serangan tadi dari Oman namun berhasil dipotong oleh Emil Audero. Serangan balik ini cuma dibangun Indonesia di sektor sebelah tengah. Bagaimana juga Joey Pelupesi, ada Kevin Dix mencoba membangun serangan kini, beralihkan dari sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman namun berhasil dipotong kembali oleh pemain-pemain Oman yang mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri melalui nomor punggung 21 dari tadi, Yusuf Nasa Al-Maliki. Ya, kembali lagi beralih ke sektor sebelah kanan, Oman mengalihkan serangannya. Bagaimana namun masih dapat direbut tadi, terjadi benturan dengan Joey Pelupesi nampaknya, salah satu pemain Oman. Dan wasit Muhammad Taki menganggap itu sebagai pelanggaran tentu. Bagaimana juga Justin Hapner juga nampaknya terduduk di atas rumput hijau lapangan SUGBK ini. Kita nantikan dan juga masih membutuhkan perawatan tim medis pada kesempatan kali ini, di mana tim medis dari Timnas Indonesia turun untuk memberikan perawatan medis dan juga memberikan jeda bagi para pemain di babak yang pertama ini untuk juga mendapatkan arahan dari pelatih John Hartman. Kita lihat juga di pinggir lapangan bagaimana Kevin Dix juga dan juga Ivar Jenner kah di sana juga mendapatkan arahan dari John Hartman dalam pertandingan kali ini. Sejauh ini cukup baik, bagaimana Indonesia lebih menguasai bola dibandingkan Oman. ketika melihat serangan-serangan yang mencoba dilakukan. Namun Oman kerap juga dapat memutus bagaimana serangan dari Indonesia dan sesekali melakukan serangan balik di daerah pertahanan. Namun belum ada peluang yang berbahaya dari kubu Oman tadi. Sebuah peluang tadi terakhir berhasil dipotong oleh Emil Audero. Ini menunjukkan nampaknya juga kualitas atau permainan dari timnas Garuda sejauh ini lebih baik dibandingkan Oman. Ya, pertandingan kembali dilanjutkan. Indonesia, Elkan Baget sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan. Dengan sigap mundur saja memberikan set reverse kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia, yang juga pada pertandingan malam hari ini juga dipercaya oleh John Hartman, di mana sejumlah pertandingan pada FIFA Series juga bagaimana Hartman lebih mengandalkan Emil Audero. Ya, masih terjadi duel di udara. Kevin Dix mencoba mendekati oleh Romeni. Sebuah pergerakan yang bagus tadi, dan juga visi bagaimana Kevin Dix melihat oleh Romeni yang berdiri di depan dengan tenang melewati pemain dari Oman dan menceploskan ke sektor sebelah kanan gawang dari Oman. Nambah keunggulan bagi Indonesia menjadi 2-0 dengan tenangnya bagaimana tadi oleh Romeni berhasil mengelabui Ahmed Farol Rahawi, sehingga Indonesia cukup baik sejauh ini. Secara permainan juga unggul dari skor yang nampaknya cukup baik di babak yang pertama ini.
4: 2-0 Indonesia sudah unggul di menit 27. Gol diciptakan oleh Ole Romeni. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Stadion Utama Gelora Bung Karno, nyanyian Ole Ole Ole Ole Ya, sambutan sangat meriah diberikan oleh penonton yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno terhadap gol kedua Indonesia.
2: Dicetak oleh pemain nomor punggung 10 oleh Leandro Romeni.
4: Ya, pertandingan kembali berlangsung. Kali ini suntikan semangat dari gol kedua Ole ini juga memberikan semangat bagi tidak hanya bagi penonton namun juga bagi para pemain. Namun sayang sekali umpan yang diberikan oleh Rizky Ridho. Kali ini Oman mencoba membangun serangan, berhasil digagalkan. Tendangan mendatar yang dilakukan oleh Mohsen Salih Al-Ghazani berhasil digagalkan oleh Emil Audero. Lemparan jauh Emil ditujukan kepada Justin Hubner. Hal ini masih menguasai bola pemain-pemain Indonesia. Pendek saja Justin kepada Elkan Baygot. Sebelah kanan kali ini dia ada Rizky Ridho. Coba melakukan serangan kali ini. Beckham Putra melakukan umpan terobosan langsung yang dituju adalah oleh Romeni. Namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman nomor punggung 6. Kali ini masih berlangsung upaya serangan dilakukan oleh Oman. Bayang-bayangi oleh pemain nomor 14 Joey Pelupesi tadi, satu pemain dari Oman, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman. Bola kali ini sudah dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor tengah lapangan, lebar ke sektor kanan kali ini. Mencoba membangun serangan dari Oman. 1-2 umpan diperagakan oleh pemain Oman, namun masih belum bisa menembus pertahanan Indonesia kali ini. Mencoba melakukan penetrasi kembali kali ini pemain Oman. Nomor punggung 11, lebar dia ke kanan kali ini. Nomor punggung 17, masih mencoba menguasai bola dan mencoba untuk mendobrak pertahanan Indonesia. Rapat sekali pertahanan Indonesia kali ini dikawal oleh Rizky Ridho dan juga Elkan Baget. Jadikan pemain Oman ini agak sedikit kebingungan untuk melakukan penetrasi. Terjatuh tanpa bola pemain Oman, namun berhasil menguasai kembali bola. Terjadi sebuah benturan antara Rizky Ridho dan salah satu pemain Oman, sama-sama nomor 5 yaitu Musab Mahfud. Ya, menghasilkan tendangan bebas untuk Oman. Bola sudah dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini nomor punggung 25. Lebar dia, coba masuk ke garis tengah lapangan. Berhasil dipatahkan oleh Rizky Ridho, oleh Romeni. Lebar dia, sayang sekali umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 11 tadi, Ratnar Oratmangun, berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Namun serangan yang dibangun oleh Oman juga berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Indonesia. Ragnar kali ini mencoba untuk membangun serangan. Belakang dia ada pemain nomor punggung 22, Nathan Choaon. Pada Elkan Bagot dia, pendek saja. Kali ini Elkan masih menguasai bola di tengah lapangan. Balik kepada Nathan. Melebar dia. Kali ini Rizky Rido sudah melewati garis tengah lapangan. Mencoba mencari rekan, ada Beckham Putra, ada Kevin Dix di sebelah ini. Kevin Dix kepada Rizky Rido. Namun coba melakukan penetrasi, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dan sayang sekali umpan dari Kevin Dix tadi tidak berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Rizky Rido, sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman di menit 30 pertandingan malam hari ini. Tiga pemain Oman saat ini sedang mendekati bola. Apakah umpan pendek saja atau umpan jauh yang diberikan oleh sang penjaga gawang Fahraz Al-Rawi dari Oman, yang sudah kebobolan 2 gol malam hari ini oleh pemain-pemain Indonesia, yaitu Justin Hubner dan juga oleh Romeni. Umpan jauh sudah dilakukan kali ini, berhasil disundul saja oleh Elkan Bagot. Duel-duel udara masih terjadi. Ah, terjatuh. Kebenturan antara Elkan Bagot dan juga Justin Hubner. Bisa bangkit lagi Justin Hubner. Masih terus berlangsung pertandingan. Bola kali ini berada di kaki Emil Audero menggunakan seragam hijau-hijau. Pendek dia kepada Elkan di sektor sebelah kanan, masih dalam pertahanan ini sendiri. Lebar dia Justin Hubner kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia menggunakan sepatu warna merah Justin Hubner ini. Pendek saja umpan pada Nathan Choaon. Nathan Choaon masih mengotak-atik. Ragnar Oratnangun kembali kepada Justin Hubner. Coba mencari rekan yang bebas berdiri, Justin Hubner. Lebar kali ini umpan langsung terobosan yang dituju adalah Kevin Dix, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Direbut bola oleh pemain Oman kali ini sektor tengah. Beckham Putra mencoba bertarung kali ini dengan pemain Oman, merebut bola namun tidak berhasil. Umpan terobosan yang dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 8 berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Rizky Rido, Kevin Dix, nah, kepada Ole Romeni menguasai bola kali ini, dibayang-bayangi oleh pemain Oman nomor punggung 21 Yusuf Al-Malki. Oman kali ini mencoba melakukan serangan. Satu pemain Oman nomor 8 baying-baying oleh Rizky Rido dalam sektor pertahanan sendiri dalam kotak penalti. Umpan langsung dalam kotak penalti berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia, namun Oman serangan kembali datang untuk malam hari ini. Coba membangun serangan kembali. Selamat sementara gawang Indonesia. Gagal serangan yang tadi dibangun oleh Oman. Namun tidak berhenti sampai situ. Masih terus serangan coba dibangun oleh Oman kali ini. Bangun serangan-serangan di sektor pertahanan Indonesia. Umpan terobosan coba dilakukan oleh salah satu pemain Oman, yaitu Al-Malki terhadap Sulaiman Al-Ghibari, namun lebih dekat kepada sang penjaga gawang Indonesia Emil Audero yang tampil cukup sempurna untuk malam hari ini. Justin Hubner menguasai bola ke tengah dia, Elkan Bagot. Lebar kali ini coba mencari rekannya, Elkan Bagot. Balik kepada Justin Hubner di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia. Sudah melewati garis tengah. Ragnar Oratmangun, Nathan Choaon maksud saya, langsung ke kiri umpan pada

0: Namun Indonesia terus menyerang. Kali ini ada Beckham Putra. Sayang sekali Beckham Putra salah pengertian dengan Kevin Dix. Dia ingin mengumpan kepada Kevin Dix, namun ternyata Kevin Dix pindah ke belakang dia. Sayang sekali. Terjadi ya, miskomunikasi Indra antara ya, Beckham dan Kevin Dix.
1: Sayang sekali sebuah peluang tadi dari Indonesia harusnya bisa lebih baik lagi diselesaikan oleh para pemain seperti Beckham Putra dan juga Kevin Dix. Ada Oman kini mencoba membangun serangan kembali meski tertinggal 2-0 dari Indonesia. Tentu peringkat 79 peringkat FIFA ini harus membuktikan kualitasnya lebih baik dari timnas Garuda, karena beberapa kali dalam beberapa pertemuan terakhir memang Indonesia juga cukup kesulitan untuk meraih kemenangan atas Oman. Ya, sebuah serangan kini mencoba di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Pemain Oman di sektor sebelah kiri. Ada kasihan bagaimana Ahmad Abdullah nampaknya langsung. Oh, sayang sekali tadi bagaimana
0: penalti.
1: Kita lihat pelanggaran yang dilakukan ya.
0: Ya, terhadap Nasir Sultan Al-Rawahi.
1: Sayang sekali harus berakhir dengan penalti jika kita melihat wasit Muhammad Taqi yang langsung menunjuk titik putih. Kita nantikan, namun kita bagaimana melihat juga bagaimana upaya nanti bagaimana Emil Audiero untuk menepis. Semoga bisa mampu menepis tendangan penalti kali ini. Ya, bersiap-siap tadi. Bagaimana pemain Oman akan melakukan eksekusi tendangan penalti. Wasit juga memberikan arahan kepada Audiero, Emil Audiero, untuk
0: 19 bersiap-siap. Sultan Ar-Rusadi ini, Indra. Hadapi Emil Audiero. Ada
1: Sultan ya, Al-Rusadi kita lihat.
2: Ya,
1: Emil Audiero berhasil membuktikan kualitasnya sebagai penjaga gawang timnas Garuda yang selama ini berkiprah di Liga Italia Serie A, mampu memetakan tendangan yang mengarah ke sektor sebelah kanan gawang dari Indonesia tadi. Ya, sebuah serangan kembali mencoba dibangun Oman, namun kembali dipotong lagi dari barisan pertahanan dari Indonesia melalui Elkan Baget. Nampaknya begitu bersemangat pemain-pemain Oman di akhir-akhir babak yang pertama ini, tentu untuk mengejar ketertinggalannya dari timnas Indonesia. Tendangan penjuru kini nampaknya diperoleh oleh timnas Oman, berada di sektor sebelah kanan gawang Indonesia. Kita nantikan seperti apakah peluang yang akan dihasilkan dari timnas Oman. Siap-siap konsentrasi, ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Oman nampaknya, 6 bahkan berada di area kotak penalti Indonesia. Konsentrasi pemain Oman, pendek saja, sudah dilakukan, balikan lagi. Oh, sebuah berbahaya masih dikuasai, namun dengan tenang pemain Indonesia. Bagaimana juga Nathan Chowaon yang tadi berhasil menutup pergerakan pemain Oman sehingga berhasil dikuasai oleh penjaga gawang Emil Audiero. Ada Kevin Dix mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Tenang saja, memainkan bola, sodorkan kepada Emil. Masih Emil, ada Justin Hapner. Cetak gol pertama bagi Indonesia, Justin Hapner. Pada Joey Pelupesi. Pelupesi sodorkan ke depan, mencari pemain Ragnar Ormangun tadi, mundur ke belakang kembali. Indonesia kembali mencoba menguasai bola, perlahan membangun serangan. Ada Rizky Ridho di sisi kanan. Kevin Dix, oh sayang terlepas tadi bagaimana Kevin Dix. Coba lagi dikuasai oleh pemain Indonesia. Kapten kesebelasan Rizky Ridho mencoba menguasai bola, masih di sisi kanan pertahanan dari Indonesia. Pendek saja. Ada Ivar Jenner, Justin Hapner di sisi kiri, mencoba perlahan memancing bagaimana pergerakan dari pemain Oman ke tengah kepada Elkan Baget. Joey Pelupesi sodorkan ke depan, ada oleh Romeni, masih oleh Romeni, melebar ke sisi kanan. Rizky Ridho, Beckham Putra,

0: Kevin Dis, baik yang lagi pada oleh umpan terobosan tadi masuknya, coba diberikan namun cukup kencang tadi diberikan oleh Ivar Jenner yang tidak mampu tentu mengejar si kulit bundar, umpan yang cukup kencang diberikan. Lagi upaya dari Indonesia untuk menjaga peluang menyerang dari Oman berhasil dipatahkan kembali oleh Joey Pelipesi. Bola bergulir keluar lapangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman. Lemparan ke dalam, bola dihadapi oleh nomor punggung 21 bagaimana Yusuf Nasir ini melakukan lemparan ke dalam di sektor sebelah kiri pertahanannya. Kepada siapakah akan diberikan? Sudah dilakukan, sodorkan kali ke depan, dapat pengawalan yang ketat dari pemain Indonesia. Bagaimana Rizky Ridho angkat langsung ke depan, mencoba dikejar oleh Rod Mangun tadi. Terjadi perebutan di tengah, bagaimana Ivar Jenner tadi mendorong salah satu pemain dari Oman sehingga menghasilkan tendangan bebas bagi Oman di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Tersisa kurang lebih 4 menit waktu normal. Masih Oman bersemangat juga untuk membangun serangan sektor sebelah kiri kini pertahanan dari Indonesia. Oman mundur ke belakang. Bagaimana juga pemain Amjad Abdullah nampaknya yang memainkan bola, sodorkan bola ke depan, memasuki daerah pertahanan dari Indonesia sektor sebelah kiri, namun sudah terperangkap offside. Umpan yang diberikan tadi, bagaimana Hakim Garis di sektor sebelah kiri mengangkat bendera tinggi-tinggi, tanda terjadinya offside. Tendangan bebas bagi Indonesia dilakukan saja dengan cepat. Emil Audero kini menguasai bola. Masih Emil dengan tenang dia menguasai bola, perlahan keluar dari sarangnya, sodorkan kepada Justin Hapner. Masih Hapner balikan kepada Elkan Bagot di tengah. Ada Joey Pelupesi sedikit berubah. Bagaimana Rizky Ridho juga mencoba membantu, sodorkan ke depan ke Kevin Dis, kerjasama dengan Ole Romeni, berputar-putar Ole. Masih Ole mundur ke belakang kembali. Ada Joey Pelupesi, Joey, masih Joe, sodorkan kepada Rizky Ridho sektor sebelah kanan, memberikan umpan terobosan berbahaya saudara-saudara. Dan ada Beckham Putra, kirimkan bola. Oh, sayang sekali dihempaskan saja tadi oleh pemain Oman. Sebuah umpan crossing yang dilakukan oleh Beckham Putra tadi. Bola kini masih dikuasai oleh pemain Indonesia, kini di daerah pertahanan sendiri. Bagaimana Elkan Bagot dengan tenang menguasai bola, dan hampir seluruh pemain Oman juga melakukan pertahanan yang cukup rapat untuk membendung bagaimana serangan-serangan dari Indonesia. Justin Hapner mencoba menggiring melalui garis tengah, berikan kepada Nathan Choaon. Masih Nathan kepada siapa akan diberikan, mundur lagi kepada Hapner. Masih memainkan bola dengan tenang pemain Indonesia, mencoba memancing pemain Oman untuk lebih terbuka, mundur ke belakang pemain. Ya, Hapner lagi masih menguasai bola di sektor sebelah kiri. Ada Elkan Bagot memberikan arahan, namun nampaknya juga masih belum memberikan umpan langsung ke depan bagi pemain Indonesia. Nathan Choaon, masih Nathan, Ivar Jenner kerjasama dengan Olat Mangun, beri lagi kepada Kevin Dix, tiba-tiba di kotak penalti, namun tidak dianggap sebagai pelanggaran. Bagaimana Kevin Dis tadi terjatuh, serangan balik mencoba dibangun Oman. Nomor punggung 4 tadi nampaknya yang memberikan, atau nomor punggung 6 tadi, lalu dari kotak penalti dari Indonesia. Pemain Oman meliuk-liuk, pemain Oman iya berputar-putar lagi ke tengah, dia masih dibayangi oleh pemain-pemain Indonesia. Nomor punggung 8 tadi nampaknya iya. Bagaimana Zahir Sulaiman tadi yang melakukan tendangan, namun masih jauh dari sasaran, belum membahayakan gawang Indonesia di menit akhir babak yang pertama ini. Unggulan masih bagi timnas Garuda, 0-2 melalui gol yang cetak oleh Justin Hapner dan juga oleh Romeni. Rizky Ridho kini menguasai bola. Rizky Ridho pendek saja kepada Elkan Bagot, Justin Hapner sodorkan ke depan. Orat Mangun mencoba menggiring bola, kirimkan langsung bola kepada Ole Romeni, mencoba mengejar Ole Romeni di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman. Masih Ole Romeni meliuk-liuk dia di sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman. Masih Ole, dibayangi satu pemain dari Oman dengan begitu ketatnya, mundur ke belakang dia pada Nathan Choaon. Ada Joy Pelupesi mencoba membantu serangan. Ya, 2 menit tambahan waktu.
1: 2 menit
0: yang diberikan, masih ada tersisa 2 menit. Kita nantikan apakah akan tercipta gol ketiga bagi Indonesia. Mundur ke belakang Justin Hapner. Bagaimana juga Elkan Bagot. Elkan Bagot mencoba menggirim bola lingkaran tengah lapangan pertandingan, sedorkan pendek saja kepada Joy Pelupesi. Mundur lagi, melebar ke sektor sebelah kiri. Manatan Coaon mencoba menggirim bola, mundur ke belakang lagi. Bagaimana oleh Romeni juga sudah berada di sektor sebelah kiri, masih mencoba memainkan bola pemain-pemain Indonesia untuk memancing pemain-pemain Oman lebih keluar. Ivar Jenner kepada Beckham Putra. Beckham Putra, namun begitu ketat tadi pengawalan dari pemain Oman. Nampaknya nomor punggung 21 di sektor sebelah kiri pertahanannya. Bagaimana begitu ketat nomor punggung 21 ini mengawal pergerakan dari Beckham Putra. Sebuah serangan kembali mencoba bangun Oman di dekat lingkaran atau garis tengah, masuk ke daerah tanpa kompromi. Langsung kebayangi tadi pemain Indonesia langsung kirimkan lagi bola ke depan oleh Romeni. Masih oleh Romeni mencoba kini di sektor sebelah kiri. Lini serang dari Indonesia kerjasama dengan Orat Mangun mencoba menggiring perlahan ke tengah kembali, melebar. Ada Ivar Jenner, masih Ivar. Rizky Ridho, ya, bersama dengan itu wasit Muhammad Taki dari Singapura menitam peluit panjangnya. Tanda berakhirnya babak yang Indonesia pertama ini, di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman di ajang FIFA Matchday pada bulan Juni ini, melalui gol yang dicetak oleh Justin Hapner dan juga oleh Romeni. Dan kami akan kembali lagi untuk melaporkan pandangan mata di babak yang kedua antara Indonesia menghadapi Oman. Kita kembalikan ke studio bersama Bung Lukmantara.
2: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga rekan Tomo Hakim ya, yang berada langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, yang melaporkan bagaimana jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman. Dan tentunya untuk Anda yang tadi memberikan prediksi ya, selamat ya untuk Anda yang memang sudah optimis ya, memberikan pandangan bagaimana untuk perjalanan sepak bola, walaupun masih masih ada satu babak lagi atau nanti di babak kedua, apakah tepat pilihan Anda. Dan tentunya Anda juga masih bisa bergabung ya bersama kami untuk memberikan prediksi ataupun tanggapan terkait dengan jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman melalui layanan telepon di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Saya akan menuju ke Bengkulu Utara. Tadi ada Pak Andi ya. Pak Andi, salam olahraga.
1: Jaya, Bung Usman.
0: Gimana Pak Andi melihat permainan dari timnas ini cukup cantik ya?
1: Betul. Seperti prediksi tadi sebelum acara dimulai gitu adalah jadi musik gitu Bung Usman ya.
0: Luar biasa ya. Sesuai ekspektasi Pak Andi.
1: Iya. Ya, kita berterima kasih dengan kehadiran supporter yang ada di GBK ya, mampu menghipnotis lawan gitu. Jadi ketegangan lawan ini ya harus dimanfaatin betul ya oleh timnas kita gitu ya. Dan mungkin nanti di babak kedua nanti ya perlu rotasi gitu ya. Soalnya ini perlu penyegaran untuk menghadapi Mozambik
0: ya.
1: Ya, peringkat 101 FIFA ini.
0: Iya.
1: Ya, di atas peringkat masih timnas kita gitu ya. Dan di bench itu kan masih ada yang belum ya, ditampilkan bermain seperti Mauro gitu. Ini ya, bisa jadi tandemnya oleh Romeni gitu ya. Begitu juga kita yang tunggu-tunggu ini gebrakannya nih pemain muda kita ini usia 19 ya. Matthew Baker ini ya perlu juga gitu kita lihat nanti gimana gitu pemilu. Diberikan kesempatan tampil gitu.
0: Iya. Baik, ya, Pandi, nanti kita
1: saja gitu. Pak.
0: Ya, terima kasih, nanti kita tunggu ya di jamnya babak kedua ya, Pandi ya. Terima kasih. Okay. Salam olahraga. Pandi ya, ya. Di Bengkulu Utara. Saya ke Gorontalo ada Pak Taswin. Selamat malam. Salam olahraga. Halo Pak Taswin di Gorontalo.
2: Salam olahraga pun.
0: Ya.
2: Ya, Bang Aswin, Aswin.
0: Iya, silakan.
2: Ya, penampung Bung Lukman ya.
0: Iya, betul, Pak Aswin.
2: Ya. Saya juga di seorang sedang netra cuma mendengar melalui radio ada Bung Lukman. Saya juga udah deg-degan tadi ketika mendapatkan hadiah penalti buat Oman.
0: Iya.
2: Yeah. Ya, saya juga ya giran ketika Emil Auderon membuktikan kehebatannya menepis bola di udara.
0: Iya.
2: Yeah. Nah, jadi saya juga ya bersyukur ya tidak masuk tendangan dari pemain Oman tadi. Ya.
0: Baik.
2: Mengenai prediksi saya. Apalagi 1-0 jadi 3-0 untuk
0: Indonesia. Mantap.
2: Ya, usahakan pelatihnya itu menampilkan juga Pratama Arham juga ya. Yakub Sayuri.
0: Ya, baik. Nanti kita lihat ya, bagaimana ya.
2: Ya. Ya, saya kira cuma itu Bung. Ya.
0: Salam olahraga, jaya Pak Aswin di Gorontalo. Kita ke Toli-Toli, Bu Arianti. Salam olahraga.
3: Halo, selamat malam Bung Utara. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, jaya.
3: Kata-kata adalah doa ya, seperti kata-kata saya tadi. Jadi timnas kita nggak boleh ada tekanan, mereka harus bermain dengan lepas.
0: Ya.
3: Dan terbukti yang saya bilang tadi, kata-kata adalah doa.
0: Ya.
3: Insya Allah babak kedua jangan sampai kita kebobolan, jangan sampai timnas Oman itu masuk.
0: Ada penambahan nggak nih?
3: Gol ke Indonesia, ya?
0: Ada penambahan nggak golnya?
3: Pasti ada. Mereka harus tetap semangat.
0: Baik.
3: Bermainnya lepas dan semangat nggak boleh putus.
0: Baik, terima kasih.
3: Menang malam ini.
0: Ya,
3: terima kasih. Salam olahraga.
0: Salam olahraga jaya Bu Arianti di Toli-Toli. Pak Atong di Pekanbaru. Salam olahraga Pak Atong.
4: Salam olahraga Bung Lukman.
0: Ya, gimana Pak Atong?
4: Itu shift yang paling berkelas, shift terbanyak di satu musim kompetisi Serie A Italia itu. Itu shiftnya sangat berkelas. Kalau yang lain itu pembuktian Kevin De Bruyne di Bayer Leverkusen, Nathan Joao di Liga Belanda. Kelihatan sekali pemain-pemain yang bermain rutin di klubnya masing-masing ya. Stamina-nya sangat bagus. Begitu, itu saja.
0: Baik, terima kasih. Pak Atong di Pekanbaru.

Dengan nanti selepas warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali bagaimana pandangan mata dari reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan jalannya pertandingan babak kedua Indonesia versus Oman di laga FIFA Matchday 2026 ini. Nanti kami akan kembali setelah yang satu ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang mengatakan sejumlah indikator perekonomian Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif di tengah ketidakpastian global. Di antaranya indeks manufaktur atau PMI Indonesia yang kembali ke zona ekspansi. Laporannya disampaikan langsung rekan kami Magdalena Krisnawati. Lena.
1: Perekonomian Indonesia pada triwulan 2 2026 mengindikasikan kinerja yang positif. Meskipun laju inflasi di bulan Mei 2026 agak tinggi sebesar 3,08%, tetapi angka inflasi itu masih dalam kisaran target 2,5% plus minus 1%. Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup lumayan di triwulan pertama 2026 sebesar 5,61%, seharusnya dapat berlanjut di triwulan selanjutnya sepanjang tahun ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan hari ini. Menurut Purbaya, yang menggembirakan adalah indeks manufaktur atau PMI Indonesia yang kembali ke zona ekspansi di level 50. Setelah 3 bulan terakhir, indeks manufaktur Indonesia berada di zona kontraksi. Meningkatnya indeks manufaktur Indonesia ke level ekspansi diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan selanjutnya.
2: Jadi manufaktur kembali mulai masuk ke ekspansi. Dan di atas 50 atau hampir ke atas lagi. Tadi bulan sebelumnya kan negatif terus PMI-nya Maret, April, Mei sudah balik lagi 50. Jadi kira-kira ada prospek perbaikan di aktivitas sektor manufaktur di bulan ke depan. Kita lumayan tuh indeks 50, yang lain ada di bawah, tapi sebagian besar itu sudah mulai hijau lagi. Amerika, India, Korea Selatan, Jepang, Inggris, Kanada, itu kita harus sebagainya. Itu di atas 50 semua, sudah ekspansi lagi. Artinya global ekonomi sebagian besar tumbuh, artinya international demand banyak membaik dan pelan-pelan pasti akan berdampak ke ekspor kita dan aktivitas manufacturing maupun perekonomian Israel. Jadi global yang tadinya tetap banget, kalau dari sini sih kelihatannya sih akan berekspansi lagi.
1: Menteri Keuangan Purbaya juga menyebut neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus di bulan April 2026 meski surplusnya sedikit menurun karena tergerus impor BBM yang meningkat. Surplus neraca perdagangan juga diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun ini. Di sisi lain, aliran modal asing melalui surat berharga negara SBN dan sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI hingga 3 Juni 2026 kembali mencatat inflow atau aliran masuk modal asing sebesar 60,9 triliun rupiah. Inflow SBN sebesar 14,4 triliun dan inflow dari SRBI sebesar 70,1 triliun. Menurut Menteri Keuangan Purbaya, perkembangan tersebut menumbuhkan optimisme perekonomian Indonesia akan lebih baik dan bergerak lebih cepat ke depan, menepis anggapan bahwa ekonomi Indonesia akan runtuh. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, Kementerian Kesehatan tengah menyusun rancangan peraturan Menteri Kesehatan tentang pencantuman peringatan kesehatan dan informasi pada produk tembakau dan rokok elektronik guna mengurangi daya tarik produk khususnya bagi anak dan remaja. PLT Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Andi Saguni mengatakan bahwa kemasan rokok dan vape selama ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah produk, tetapi juga menjadi sarana promosi yang mampu menarik perhatian calon perokok baru, terutama kelompok usia muda. Menurut Andi, berbagai studi internasional menunjukkan bahwa penerapan plain packaging efektif menurunkan daya tarik produk tembakau, meningkatnya efektivitas peringatan kesehatan dan membantu mencegah inisiasi merokok pada anak serta perokok pemula. Kita beralih ke informasi mancanegara. Dua kapal kargo asing yang diawaki 25 warga negara Azerbaijan diserang drone yang mengakibatkan 5 orang tewas dan 3 lainnya terluka. Media Azerbaijan melaporkan kapal kargo Natra dan Zircon yang berlayar dari Turki menuju Rostov-on-Don untuk memuat gandum diserang drone pada Kamis malam waktu setempat di Laut Azov. Laut Azov merupakan perairan pedalaman di wilayah Eropa Timur yang terletak di sebelah utara Laut Hitam, di mana laut tersebut dihubungkan oleh Selat Kerch dan dikelilingi oleh daratan Rusia di utara, timur, dan selatan, serta Ukraina di barat dan barat laut termasuk semenanjung Crimea. Kita beralih ke informasi olahraga. Mantan pebulu tangkis sektor ganda putra Indonesia Kevin Sanjaya mengaku belum terpikirkan untuk kembali memegang raket. Kevin mengatakan bahwa peluangnya untuk kembali ke lapangan memang tidak sepenuhnya tertutup, namun untuk saat ini pria berusia 30 tahun tersebut masih belum terpikirkan untuk kembali. Kevin yang sempat berpasangan dengan Marcus Feraldi Gideon dan memperoleh julukan Minions ini mengaku bahwa tidak terlalu sering bermain bulu tangkis pasca memutuskan gantung raket. Terakhir, Kevin yang sempat mencicipi peringkat satu dunia terlama dalam periode 2017-2018 memutuskan untuk gantung raket pada 16 Mei 2024 silam.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill. Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Rekan nanti kami akan hadirkan kembali untuk jalannya pertandingan Liga Laga FIFA Matchday 2026 antara Timnas Indonesia versus Oman, dan nanti akan ada rekan kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan langsung dari Gelora Stadion Utama Bung Karno.
1: Sesaat lagi kita ikuti FIFA Matchday antara Timnas Sepak Bola Indonesia menghadapi Oman langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
0: Ya, Bung Indra dan Tomo, silakan.
2: Ya, terima kasih Bung Lukmantara di studio yang sudah menikmati bagaimana jalannya pertandingan babak yang pertama, di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hubner dan juga oleh Romeni di babak yang pertama. Dan babak yang kedua akan segera bergulir beberapa saat lagi, di mana juga nampaknya terjadi pergantian pemain di kubu Oman dan juga kubu Indonesia. Di pinggir lapangan kita juga sudah melihat salah satu pemain dari Indonesia,
3: Doni Tri Pamungkas.
2: Doni Tri Pamungkas, pemain Persija Jakarta yang kembali diberikan kesempatan oleh John Hurtman
3: menggantikan Hubner, dia
2: mengisi sektor sebelah kiri, memang sama-sama sisi sebelah kiri. Dan ini tentu bagaimana janji John Hurtman untuk memberikan juga kesempatan bagi pemain-pemain muda. Selain juga ada Doni Tri, bagaimana juga ada pemain Indonesia lainnya yang masih ada di bangku cadangan. Dan kita lihat juga menjadi kesempatan bagi para pemain untuk membuktikan kualitasnya, karena memang sangat penting untuk perjalanan Timnas Indonesia.
3: Ya, ada nama Matthew Baker juga di daftar cadangan pemain Timnas Indonesia di malam hari ini, dibawa oleh John Hurtman. Memang back Melbourne City ini juga jadi pemain termuda dalam daftar pemanggilan John Hurtman, karena baru menginjak, ya sama seperti kita Indra, 17 tahun Indra umurnya ya.
2: Iya,
3: jadi
2: betul,
3: masih muda sekali ini Matthew Baker, tapi belum tahu ya apakah dimainkan atau tidak untuk malam hari ini, karena masuk dalam daftar pemain cadangan untuk malam hari ini Matthew Baker. Ya, Timnas Indonesia kali ini berada di sebelah kanan, tempat kami melaporkan sudah bertukar posisi dengan Timnas Oman yang berada di sebelah kiri, sedang bersiap kali ini. Bola atau kick off penanda sepak mula babak kedua ini akan dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 11, yaitu Muhsen Saleh Al Ghazani. Sudah bersiap ya, sudah dilakukan kali ini, bola sudah dimulai. Pertandingan babak kedua antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday 2026. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Oman di malam hari ini. Ya, pemain nomor 22 dari Oman, sang penjaga gawang ini diganti Indra,
4: keluar nomor punggung
3: Ahmed Faraj
4: Al-Rawahi.
3: Ya, sang penjaga gawang berganti Indra dari Oman untuk di babak kedua kali ini. Ibrahim Yusuf Al-Raji. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Indonesia di sektor kanan pertahanan Oman.
4: Hatem Sultan Al-Rushadi.
3: Nomor punggung 22 kali ini.
4: Player number
3: Nathan Chaon.
4: 27 Ahad Al-Hajji Al-Mushaiki. Pergantian pemain untuk Oman, keluar nomor punggung 19 Hatem Sultan Al-Rushadi, masuk nomor punggung 27 Ahad Al-Habsi Al-Mushaiki.
3: Ya, tadi beberapa pergantian pemain sudah diinformasikan oleh announcer stadion malam hari ini. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada pemain nomor punggung 20 dari Indonesia, Elkan Bagot, sedang menguasai bola kali ini, mendekati lapangan tengah pertandingan. Masih menguasai bola, Elkan Bagot mencari rekan yang ada di dalam lapangan. Kali ini melebar dia kepada Kevin Dix. Terjatuh Kevin Dix, berbenturan dengan salah satu pemain Oman, yaitu Nasir Sultan Al-Rawi.
4: Substitution for Indonesia, player number 23, Justin Hubner. Replace by player number 60, 23 pemungkas.
3: Ya, terjadi ketegangan di sebelah di depan bangku cadangan Indonesia kali ini. Wasit asal Singapura, Muhammad Taki ini memberikan kartu kuning pada salah seorang pemain Indonesia. Masih kami telusuri siapa pemain yang mendapatkan kartu kuning tadi setelah terjadi sedikit ketegangan dengan pemain nomor punggung 23 asal Oman yaitu Harith Jamil Al-Saadi. Pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning. Dua kartu kuning sudah dikeluarkan wasit malam hari ini untuk pemain Indonesia. Setelah tadi di babak pertama adalah Beckham Putra mendapatkan kartu kuning, dan kali ini satu pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning kembali. Ya, dan bola sudah bergulir kembali di dalam lapangan. Kali ini Elkan Bagot menguasai bola di sektor tengah pertahanan Indonesia. Coba mencari terobosan langsung, kali ini yang dituju adalah pemain nomor 22 Nathan Choaon, berhasil dikuasai kali ini oleh pemain Indonesia. Kevin Dix, Nathan Choaon keluar bola setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 23 Harith Jamil.
2: Ya, upaya dari Indonesia memang terus dilakukan di sektor sebelah kiri dan juga sektor sebelah kanan bagaimana pertahanan Oman, di mana juga kita lihat bagaimana Kevin Dix yang mencoba beralih posisi biasanya di sektor sebelah kanan atau membantu lini serang Indonesia di sektor sebelah kanan, kini berada di sektor sebelah kiri. Ini juga taktik bagian dari John Herdman yang telah juga memasukkan Doni Tripamungkas di babak yang kedua ini. Upaya lagi dari Indonesia bagi Kevin Dix. Upaya tadi bagaimana Nathan Choaon dan juga Ratnat Orangmangun, namun masih membentur pertahanan dari Oman yang juga mencoba keluar tentu dari tekanan pemain-pemain Indonesia. Jika melihat peringkat FIFA yang lebih tinggi dari Indonesia, harusnya Oman juga mampu memberikan permainan yang lebih baik di FIFA Matchday kali ini. Ya, sebuah serangan yang tadi juga dihalau oleh pemain Indonesia, upaya dari Oman. Sodorkan lagi di sektor sebelah kiri, bagaimana pemain Oman mencoba membangun serangan. Ahmed Mohamad mencoba alirkan ke sektor sebelah kanan, namun dipotong lagi pemain Indonesia dan berhasil diselamatkan. Hampir saja tadi bagaimana penguasaan bola, ada Ratnat Orangmangun yang membantu, ada pergerakan Nathan Choaon juga, sodorkan bola ke depan, berbahaya saudara-saudara, terjadi serangan cepat mencoba dibangun Oman, namun kembali dihentikan lagi pemain dari Indonesia. Ada Rizky Ridho di sana membangun lagi, ada Doni Tripamungkas yang baru masuk di babak yang kedua ini mengisi sisi kanan. Ya, berbahaya, namun bola dapat dihentikan lagi. Pemain Oman menguasai bola, memasuki daerah kotak penalti dari Indonesia. Lepas ke tendangan, terus sayang sekali pergerakan dari pemain Oman yang sebenarnya sudah cukup bagus meliuk di daerah pertahanan Indonesia di sisi kanan, namun eksekusi terakhirnya memang harus jauh dari sasaran. Upaya nomor punggung 8 nampaknya Zahir Sulaiman. Ya, Indonesia menguasai bola, bagaimana Doni Tri mundur ke belakang pada Emil Audero yang masih memainkan babak keduanya bersama timnas Garuda dan melakukan debutnya ketika menghadapi Cina atau Tiongkok pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, upaya lagi dari Indonesia, bagaimana sodorkan tadi Beckham Putra yang beberapa waktu lalu merayakan kemenangan bersama Persib Bandung menjadi kampion ketiga kalinya Liga Indonesia atau Super League pada tahun 2025-2026. Ya, tendangan gawang, bola dihadapi oleh nomor punggung 26
3: Ibrahim
2: dari
3: Yusuf.
2: Oman yaitu Ibrahim Yusuf Al-Faraj Al-Raji.
3: Ganti pemain Indra, nomor punggung 7 dari Indonesia yaitu Beckham Putra Nugraha digantikan oleh Calvin Verdonk, pemain yang berumput di Perancis. Kali ini masuk menggantikan pemain yang berumput di Persib. Sama-sama ini ya,
4: substitution for Indonesia.
3: Sama-sama suka gerasa gerusuk, Indra. dua-duanya ini pemain
4: yang merasa gusuk.
2: Ya, Beckham Putra dan juga Calvin Verdonk memiliki hampir tipe yang sama, melakukan akselerasi-akselerasi di daerah pertahanan lawan, dan pergerakannya juga kerap kali merepotkan, termasuk gimana kita belum menyaksikan Calvin Verdonk. Ya, upaya lagi berbahaya saudara-saudara. Iya, permainan ada komunikasi yang harusnya diperbaiki oleh kapten kesebelasan Rizky Ridho dan juga Elkan Baget tadi. Bagaimana seharusnya bola langsung saja dibuang ke depan atau diarahkan ke depan, namun masih memainkan bola dan dioper ke teman yang dekatnya, dan namun sangat berbahaya bagaimana pergerakan pemain Oman tadi yang mampu sempat mencuri si kulit bundar dan hampir membahayakan gawang dari Indonesia. Emil Audero kini penjaga gawang dari Indonesia sodorkan bola ke depan mencari Ivar Jenner. Ivar Jenner menggiring cepat sektor sebelah kanan. Lagi datang lagi pemain Indonesia, ada Calvin Verdonk tadi yang baru masuk, ada Doni Tripamungkas, sodorkan lagi pemain Indonesia, lepas ke tengah, ditepis saja oleh penjaga gawang dari Oman yaitu Ibrahim Yusuf. Bagaimana menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman semakin menarik nampaknya di babak yang kedua ini. Tentu ambisi bagi Indonesia untuk juga menciptakan gol berikutnya, karena bagi penting bagi Indonesia juga untuk meningkatkan peringkat FIFA setelah mampu meraih kemenangan atas lawan-lawannya jika bertanding di FIFA Matchday.
3: Ya, Indra, karena memang Oman memiliki ranking yang jauh lebih tinggi dari Indonesia, yaitu 79 berbanding 122. Kemenangan ini akan memberikan keuntungan besar bagi timnas kita ya. Kalau memang Indonesia menang malam hari ini, maka perhitungan poin FIFA kita akan bertambah 6,56 poin dan berpotensi melewati 120 besar dunia, Indra.
2: Ya, sebuah upaya tadi dari pemain Indonesia namun harus dihentikan. Sundulan kepala barisan pertahanan dari Oman, tendangan penjuru yang diperoleh, terjadi masih perebutan di sana, menghasilkan lemparan ke dalam saja karena bola bergulir di sisi kiri pertahanan dari Indonesia. Dengan cepat saja sodorkan bola ke belakang, Ivar Jenner, pemain Indonesia, mundur ke belakang pada Emil Audero, jaga gawang, sodorkan pada Rizky Ridho, kapten kesebelasan, mencoba menggiring dekati garis tengah lapangan pertandingan. Pemain Persija Jakarta ini sodorkan kepada Kevin Dix. Kevin Dix sodorkan ke depan mencari Nathan Chowawon. Masih Nathan, pinggir sini dapat penalti. Lepaskan lagi, umpan lagi ke sektor sebelah kanan, mencari kecepatan. Oh, sayang sekali terlalu kencang bagaimana datangnya umpan dari Nathan Chowawon. Datang lagi Indonesia masih menguasai bola. Sodorkan ke tengah Ivar Jenner. Verdonk. Bagaimana Elkan Baget mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Ivar Jenner, Baget, lagi pada Verdonk di sana mencoba mengejar. Lagi oleh Ivar Jenner melebar bagi Doni Tripamungkas. Doni Tri sodorkan lagi, memberikan umpan crossing. Bahaya, lepas serangan.
3: Tiga gol Indonesia berhasil merobek lagi gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Umpan tarik yang bisa diberikan oleh Nathan Chow tadi dengan mudahnya langsung dicocor saja, robek gawang Oman dari sektor sebelah kanan. Umpan tarik langsung ke tengah tanpa ragu disambar oleh Ratnar Oratmangun, merubah kedudukan menjadi 3-0 Indonesia untuk malam hari ini dalam FIFA Matchday 2026. Ragnar Oratmangun mencatatkan namanya di dalam papan skor setelah berhasil bobol gawang Oman. 3-0 Indonesia unggul atas Oman malam hari ini.
4: Goal for Indonesia by player number 11, Ragnar Oratmangun. Gol untuk Indonesia dicetak oleh pemain nomor punggung 11, Ragnar Oratmangun.
3: Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia di sektor belakang pertahanan mereka sendiri. Melebar kali ini dituju adalah Nathan Chowawon, namun tidak berhasil menguasai bola, berhasil dicuri oleh pemain-pemain Oman kali ini. Mencoba melakukan serangan pemain Oman kali ini, pemain nomor punggung 13 ada di sebelah sektor kiri pertahanan Indonesia, terjatuh setelah terjadi benturan dengan Kevin Dix, pemain nomor punggung 13 kali ini dari Oman, yaitu Ahmad Abdullah yang memang sering sekali ini memancing di air keruh ya, memancing emosi dari para pemain-pemain Indonesia, beberapa kali terlibat friksi-friksi, drama-drama tanpa Cina dan ataupun Korea ya, terhadap pemain-pemain Indonesia. Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman, mencoba membangun serangan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia namun berhasil digagalkan oleh para pemain Garuda. Serangan kali ini umpan langsung ditujukan kepada Muarten Orakmangun oleh Doni Tripamungkas namun berhasil lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Oman menguasai bola kali ini di garis tengah pertahanan mereka sendiri, melebar ke sebelah kanan kali ini pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah, ke belakang dia Ahmed Mohamed, melebar kali ini ke sebelah kiri ada Harib Jamil mencoba untuk melakukan serangan. Pemain-pemain Oman dibayang-bayangi oleh 3 pemain Indonesia kali ini, tidak berhasil kembali ke belakang kali ini oleh Rumeni, membayang-bayangi satu pemain dari Oman yaitu nomor 21 Yusuf Nasir. Masih bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman, coba untuk memancing pemain-pemain Indonesia keluar dari sarangnya ke belakang kali ini pemain nomor 26 sang penjaga gawang Ibrahim Yusuf. Langsung ke tengah kali ini, yang dituju adalah pemain nomor punggung 18 namun berhasil dipatahkan oleh Doni Tripamungkas. Kali ini pemain Indonesia menguasai bola, melebar dia ke sebelah kanan, ada Ratnar Orakmangun dibayang-bayangi oleh pemain Harib Jamil asal Oman. Ya, terjadi sebuah friksi kembali, mencoba untuk memancing emosi pemain-pemain Indonesia. Kali ini pemain-pemain dari Oman, nomor punggung 8 Zahir Sulaiman melakukan protes terhadap wasit asal Indonesia, asal Singapura Muhammad Taki atas keputusannya, namun tidak berhasil. Bola kali ini masih dikuasai pemain-pemain Indonesia, umpan terobosan dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Nathan Chowon kali ini sayang sekali, umpan Nathan yang dituju adalah Kevin Dix berhasil dipatahkan oleh pemain Oman, dihalau saja umpan lambung tadi dari pemain Oman oleh Elkan Bagot, main nomor punggung 14 kali ini. Elupesi ke belakang kali ya, ada Elkan Bagot masih menguasai bola, cari rekannya Elkan Bagot, langsung yang dituju adalah Ratnar Orakmangun, mencoba untuk melepaskan diri dari adangan pemain nomor punggung 5 yaitu Musa Mahfud, namun bola meninggalkan lapangan dan berhasil melakukan lemparan ke dalam, terjatuh oleh Romeni, terjatuh saat menerima umpan yang disodorkan oleh pemain nomor punggung 11 Ratnar Orakmangun, menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Oman kali ini. Pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, melakukan lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Oman, memanggil rekannya untuk lebih mendekat, namun ternyata dia lebih memutuskan untuk memberikan agak jauh ke belakang kali ini. Bola masih berada di sektor pertahanan Oman, dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia, mencoba melepaskan diri pemain-pemain Oman dari tekanan-tekanan pemain Indonesia ke tengah kali ini. Pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Romeni, kembali kali ini pemain nomor punggung 8 dari Oman, dua pemain Indonesia membayangi dia, kembali ke belakang lagi pemain nomor punggung 23, lebar ke tengah kali ini pemain nomor punggung 27 yang baru saja masuk Ahad Al-Habsyi, coba melakukan serangan kali ini dari sektor kiri pertahanan Indonesia, umpan langsung ke dalam kotak penalti dengan mudahnya dipetik saja sang kulit bundar oleh Emil Audero. Tidak ada teman dari Oman yang menyambut umpan, an semua ini akhiran saya ya, seperti pantun ini sepertinya saya. Ya, bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini, berseragam merah-merah kebanggaan Indonesia, masih menguasai si kulit bundar di sektor kanan pertahanan Doni Tripamungkas, ke belakang dia kali ini mencoba ke tengah lagi ada Elkan Bagot, main nomor punggung 20 dari Indonesia. Kevin Dix kali ini menguasai bola, meliuk-liuk dia melewati sekitar 2 pemain Oman namun tidak berhasil ketika mencoba melewati pemain ketiga. Bola berhasil dikuasai oleh pemain Oman, satu pemain Oman berhadapan satu dengan satu dengan bersama Emil Audero, namun berhasil dipatahkan oleh Emil. Umpan pendek saja kepada Rizky Rido, membawa langsung melewati garis tengah lapangan kepada Doni Tri kali ini, menggunakan kaki kiri Doni Tri kepada Rizky Rido. Kembali Doni Tri masih menguasai bola, umpan langsung ke dalam kotak penalti oleh Romeni yang dituju, tidak berhasil pada oleh Romeni, lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Umpan pendek saja, nomor punggung 8 dari Oman kali ini menguasai bola, terobosan dilakukan oleh pemain Oman kali ini, nomor punggung 11 Mohsen Saleh
5: masih menguasai bola dibayang-bayangnya oleh dua pemain Indonesia, Elkan Bagot dan juga Justin Hubner, membuat bola meninggalkan lapangan pertandingan untuk malam hari ini. Pemain nomor punggung 18 ternyata tadi Ivar Jenner, mohon maaf Dear. Tendangan penjuru untuk Oman kali ini di sebelah kiri pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 12 Abdullah Fawaz menghadapi bola, setidaknya ada sekitar 7 pemain Oman ini berada dalam kotak penalti Indonesia. Seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti, mencoba untuk mengamankan gawang agar tidak kebobolan. Sudah dilakukan ke tengah saja, langsung disundul oleh Calvin Verdonk, berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini. Bola masih di sektor kiri pertahanan Indonesia, langsung ke tengah lagi, umpan disampaikan namun tidak berhasil. Tendangan kaki kiri spekulasi coba dilakukan oleh pemain nomor 19 Hatem Sultan Al-Rushadi kepada gawang Indonesia. Spekulasi ya, kaki kiri namun masih melambung tinggi di atas mister gawang Indonesia.
2: Kita ke pinggir lapangan, bagaimana juga Yakob Sayuri sudah disiapkan oleh John Hartman untuk melakukan pergantian pemain. Nampaknya Nathan Choaon yang Indonesia digantikan.
6: Player number 22.
2: Ya, benar, 22. Nathan Choaon digantikan oleh Yakob Sayuri yang memiliki juga kecepatan Yaakob di sektor Sayuri sebelah kanan lini serang Indonesia. Kita nantikan. Lagi Indonesia menguasai bola. Kevin Dick sodorkan saja, beralih ke sektor sebelah kanan. Bagaimana juga kapten sebelasan Rizky Ridho mundur ke belakang. Emil Audero dengan tenang kontrol bola sejenak, sodorkan lagi kepada Joey Pulpesi. Ke tengah lagi pemain Indonesia. Oh, tadi bagaimana Rizky Ridho masuk untuk memberikan umpan terobosan kepada Ole, namun terlalu pelan tadi umpan yang diberikan sehingga bisa direbut oleh pemain Oman. Sebuah pelanggaran terjadi. Tendangan bebas bagi Oman sudah dilakukan cepat, mencoba menggiring bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Oh, terlepas nomor punggung 17, berbahaya sudah, kirimkan lagi bola ke depan. Oh, namun beruntung saja bagaimana gerakan dari pemain nomor punggung 17 dari Oman, Nasir Sultan
6: Al-Rawahi,
2: hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Bola kini dikuasai oleh Emil Audero, penjaga gawang Indonesia. Pendek saja sodorkan, kita nantikan. Tendangan gawang, tendangan bagi Indonesia sudah dilakukan. Arahkan kepada Doni Tri yang kini mengisi sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Indonesia. Doni Tri melewati garis tengah. Doni Tri perlahan, pemain dari Persija Jakarta ini, dari Joey Pulpesi, alirkan ke sektor sebelah kanan, mencari Yakob Sayuri. Terlepas Yakob Sayuri, tidak sama dengan Kevin Verdonk tadi masuk, namun sayang bola kembali dikuasai oleh pemain Oman. Upaya dari Oman untuk menguasai bola, perlahan mencari kawannya di sektor sebelah kanan kini. Nomor punggung 17 bagaimana Nasir Sultan Al-Rawahi, bersama dia tadi nomor punggung 31 dari Oman. Perlahan alirkan lagi kini ke sektor sebelah kiri lini serang dari Oman atau sisi kanan pertahanan dari Indonesia, dibayangi oleh Yakob tadi. Mundur ke belakang, coba lakukan serangan, di mana juga kami juga melihat dua pemain Oman yang berada di pinggir lapangan bersiap-siap akan masuk. Ya, bukan pelanggaran meski Ratna Orotmangun tadi terjatuh mendapat pengawalan. Berbahaya saudara-saudara. Tendangan lari luar kotak penalti dari jauh nampaknya, namun mampu diantisipasi dengan baik oleh Emil Audero. Kevin Dix menguasai bola, kerjasama dia dengan Calvin Verdonk. Masih Verdonk, ingat garan tengah lapangan pertandingan. Ada juga bagaimana Joey Pulpesi, Ivar Jenner. Kembali lagi Pulpesi, Ivar, Kevin Dix. Alirkan, mencoba mencari Doni Tri, namun ada Ole Romeni juga mencoba membantu. Serangan mundur sedikit ke belakang, Kevin Dix. Masih Kevin Dix, Indonesia mencoba mengurung pertahanan dari Oman. Sodorkan lagi, berbahaya, ada Calvin Verdonk terjatuh. Bukan pelanggaran saudara-saudara. Bagaimana pergerakan pemain Indonesia tadi, tidak membuat wasit Muhammad Taki bergeming. Ya, upaya lagi supaya dari Oman untuk menguasai bola. Juga terlihat nampaknya ada tiga kini pemain yang disiapkan untuk menggantikan pemain-pemain yang ada berada di lapangan. Pergantian pemain yang cukup banyak dilakukan oleh Oman, termasuk juga nomor 10 nampaknya Jamil Salim. Kita melihat
3: sopan berarti ya, Samil Salim dulu deh.
2: Jamil Salim. Salim Al-Yahmadi. Wah, ini emang nama-nama pemain Oman ini cukup panjang.
3: Ya. Jamil Salim Al-Yahmadi menggantikan nomor punggung 17 Nasir Sultan Al-Rawahi.
2: Nah, tadi kalau Jamil Salim juga ada Abdul Salam.
3: Waduh,
2: udah Abdul Salam ya. Nih.
3: Salim sama Salam gitu ya.
2: Iya.
3: Kayak daunnya.
2: Daun
3: salam ya kan. Pakai tempel enggak salamnya? Enggak kan.
2: Nah, kalau tempel enggak gitu.
7: Substitution for Oman. Player iya. Number 17. Iya. Nasir Sultan Al-Rawahi. Replaced by player number
2: ya, nomor punggung 17 digantikan tadi oleh nomor punggung 10 Jamil Salim Al-Yahmadi. Sebuah tendangan dari Indonesia. Oh, hampir saja tadi
7: Zahir Sulaiman.
2: Bagaimana menemui oleh Romeni di depan gawang Oman.
7: 25
2: bagaimana nomor punggung 25 dari Oman juga Hussein Said Al-Sahri juga masuk. Dan nomor 6
7: Usab Hamid Al-Mamari,
2: Muhammad Al-Kamisi, dan juga digantikan oleh pemain Musab Hamid Al-Mamari. Pergantiannya cukup banyak sehingga mungkin ini menjadi bagian juga dari taktik dari pelatih Oman, termasuk juga memberikan darah-darah segar, asik, darah segar, tenaga baru untuk setidaknya meladeni bagaimana permainan-permainan cepat dari sayap-sayap pemain Indonesia ini juga yang cukup berbahaya, termasuk Calvin Fredo dan Jakob Sayuri mencoba memasuki daerah kotak penalti, daerah pertahanan di sebelah kiri pertahanan dari Oman. Masih Jakob Sayuri mundur ke belakang tadi, mendapat pengawal yang ketat. Rizky Ridho sodorkan saja kepada Emil Audero yang jauh keluar dari sarangnya. Emil Audero masih memainkan bola di luar garis gawang tadi. Mundur lagi bagaimana tadi Elkan Bagot langsung ke depan Emil mencari. Oh, Jakob terlalu jauh umpan yang diberikan, tidak mampu digapai oleh Jakob Sayuri. Bola bergulir keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam tadi bagi Oman. Masih mencoba bagaimana permainan Oman di babak yang kedua ini meski tertinggal 0-3 dari Indonesia. Upaya dari Oman di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia cukup kesulitan. Kembali bola bergulir keluar lapangan. Kita dengar juga bagaimana sayup-sayup para pendukung dari La Grande Indonesia yang mengisi sisi utara dari SU GBK ini terus menggema dan juga memberikan dukungannya meski tidak full SU GBK ini, karena memang bagian upper atau bagian atas dari SU GBK ini memang tidak dijual untuk para penonton pada pertandingan FIFA Matchday. Nah, kita akan mendapatkan laporan juga bagaimana jumlah penonton yang hadir pada malam hari ini, apakah cukup banyak atau hampir setengahnya dari kapasitas yang dijual, apakah seperti apa, karena sisi selatan kami melihat tidak begitu banyak dibandingkan sisi dari utara. Ya, upaya lagi terjadi perebutan dari pemain Oman mencoba memasuki daerah pertahanan dari Indonesia di sektor sebelah kanan dibayangi dengan ketat. Bagaimana juga Ivarina tadi mencoba melakukan mencoba ke tengah pemain nomor punggung. Oh, berbahaya saudara-saudara. Hampir saja bagaimana pemain dari Oman tadi melakukan tendangan yang dari luar kotak penalti, namun pergerakannya atau tendangannya masih melebar di sisi kanan gawang dari Indonesia yang dikawal oleh Emil Audero.
3: Ya, Ahad Al-Habsi tadi mencoba melakukan tendangan langsung namun masih melebar ke sisi kanan gawang Indonesia yang dikawal Emil Audero. Sementara itu penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno melakukan gerakan ombak
5: dari ujung ke ujung mengelilingi stadion utama Gelora Bung Karno ini yang sedang duduk langsung berdiri ketika gilirannya, sehingga membentuk rangkaian ombak penonton di stadion utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menambah kemeriahan pertandingan malam hari ini. Apalagi Indonesia sudah unggul jauh ya, 3-0.

0: dikalahkan oleh pemain-pemain Oman. Nomor 10 dari Oman ini kembali mencoba untuk melakukan serangan. Oman ke belakang, dia coba merancang skema penyerangan. Kali ini Oman umpan kaki ke kaki yang sangat pendek diperagakan oleh pemain-pemain Oman kali ini. Umpan-umpan yang sangat mendatar, sepertinya ingin mencoba untuk memancing pemain Indonesia. Terjadi benturan tadi antara Doni Tripamungkas. Kartu kuning untuk Doni Tripamungkas setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 19 dari Oman, Hatem Sultan Al-Rusadi, sehingga membuat Doni mendapat kartu kuning. Ya, kartu kuning. Pergantian pemain selama sementara itu terjadi. Nomor punggung 9 dari Oman, yakni Mohamed Mubarok, sedang bersiap di pinggir lapangan menggantikan sang kapten kesebelasan untuk malam hari ini dari Oman, yaitu pemain nomor punggung 23,
1: Harif Jamil Al-Sadi, replaced by player number 9, Mohamed Mubarak Al-Gabri.
0: Ya, bola kali ini masih meninggalkan lapangan setelah tadi terjadi perebutan antara pemain Indonesia dan juga pemain Oman. Kuasa oleh pemain Indonesia kali ini Kevin Dix. Doni Tripamungkas dibayang-bayangi oleh satu pemain Oman, dua pemain Oman membayangi. Geser dia kepada Kevin Dix, melebar dia ke kanan. Kali ini Rizky Ridho dibayangi oleh satu pemain Oman. Umpan pendek saja, yang dituju adalah Yaakob Sayuri. Ke tengah dia kali ini, yang dituju adalah Ratnar Oratmangun, sudah melewati garis tengah lapangan. Ratnar umpan pendek saja kepada Yaakob Sayuri, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Datang kali ini serangan dari Indonesia. Kali ini pemain nomor punggung 16 dari Indonesia mencoba melakukan serangan. Oleh Romeni menerima umpan, namun sayang sekali masih membentur pemain Oman. Gagal serangan yang coba dibangun oleh pemain-pemain Indonesia tadi melalui kaki oleh Romeni, membuat Oman kali ini kembali menguasai bola di sektor kiri pertahanan mereka. Zahir Sulaiman pendek saja. Pemain-pemain Oman ada sekitar 6 pemain berada di sektor pertahanan mereka sendiri. Kali ini mencoba untuk membangun serangan pemain nomor punggung 25,
1: Hussein Said. Jumlah penonton yang menyaksikan pertandingan hari ini di Stadion Gelora Bung Karno adalah 23.677 penonton.
0: Ya, 23.677 penonton menyaksikan pertandingan malam hari ini antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday Series yang pertama, setelah nanti tanggal 9 akan menghadapi Mozambik. Sementara itu untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, Indonesia sudah unggul sementara ini 3-0 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Indonesia mengenakan kostum kebangsaan merah-merah, sementara Oman mengenakan kostum berwarna putih-putih. Umpan terobosan kali ini langsung ditujukan pada pemain Oman, namun umpan tarik yang ditujukan kepada pemain nomor 9, yakni Mohamed Mubarak, tidak dapat diterima dengan baik sehingga dapat dicuri oleh Emil Audero. Indonesia kali ini menguasai bola kali ini. Emil mencoba melakukan umpan terhadap Yaakob Sayuri, namun terlalu jauh, bola meninggalkan lapangan, lempar ke dalam untuk Oman. Sudah dilakukan pendek saja, membayangi satu pemain Oman kali ini, pemain Indonesia Calvin Verdonk. Ya, Ratnar Oratmangun berlari tanpa henti dari sudut-sudut lapangan mencoba untuk merebut bola yang dikuasai oleh pemain Oman. Kali ini berada di sektor kanan pertahanan Indonesia, sudah masuk lewati garis tengah, berhasil dicuri. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Indonesia. Ratnar Oratmangun sudah melewati garis tengah, umpan pendek pada Ole Romeni. Ole bergeser dia kepada Yaakob Sayuri, sudah mendekati garis penalti. Yaakob Sayuri ke belakang dia,

0: kali ini kembali kepada Rizky Ridho. Pendek dia, Rizky Ridho. Yaakob Sayuri coba untuk mengembalikan lagi ritme serangan. Ke belakang sedikit ada kali ini Kevin Dix. Umpan pendek saja Kevin Dix. Yang dituju adalah Ratnar Oratmangun. Ragnar melebar ke kanan, Yaakob Sayuri di sektor kiri pertahanan Oman, masuk dalam kotak penalti. Yaakob Sayuri masih mencoba melakukan serangan namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman, membuat gagal lagi kesempatan untuk menambah gol bagi pemain Indonesia. Berhasil dicuri kali ini bola. Kevin Dix geser langsung pada Doni Tripamungkas. Doni umpan kepada Oliver Mendy dalam kotak penalti, namun lebih dekat terhadap penjaga gawang Oman, yakni Ibrahim Yusuf. Gagal kembali, gagal lagi. Gagal maning, gagal maning. Serangan yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia ke gawang Oman. Wasit ya. Muhammad Taki ini meniup fluidnya.
1: Ya, ada 3 pemain nampaknya di pinggir lapangan kubu Indonesia. Kita lihat bagaimana juga Mauro Ziostra nampaknya salah satunya.
0: Ya.
1: Nomor punggung 13. Aduh. Ada juga 15 Saldi Ramdhani yang masuk di babak yang kedua ini. Termasuk juga Mauro dan juga nampaknya nomor punggung 4 ya, Matthew Ryan Baker mendandai debutnya sebagai pemain termuda di timnas senior, timnas Indonesia, setelah juga dipercaya untuk memasuki timnas U19, masuk juga bagaimana sebenarnya dia harusnya berlaga di ajang Piala AFF U19. Nama Matthew juga diberikan kesempatan oleh John Hartman untuk mengisi barisan dari timnas senior yang juga cukup mendapatkan atensi yang baik ketika menampilkan penampilan yang terbaik, dan juga termasuk Doni Tripamungkas dan juga Matthew Baker pada malam hari ini. Kita lihat ini menjadi debut yang luar biasa tentu.
2: Substitution for Indonesia, player number 10 Ole Romeni, replaced by player number 13 Mario Zylstra. Player number 5 Rizky Ridho, replaced by player number 4 Matthew Baker. Player number 11 Ragnar Oratmangun, replaced by player number 15 Sadil Ramdhani.
1: Ya, itulah sejumlah pergantian yang dilakukan oleh John Hartman di ujung-ujung babak yang kedua ini. Tentu akan memberikan warna yang berbeda, dan juga bagaimana John Hartman ingin melihat kualitas seperti apa yang ditampilkan oleh pemainnya ketika berlatih, tentu juga harus diaplikasikan dengan baik ketika bermain dalam sebuah pertandingan yang kita bisa melihat bagaimana untuk melatih mental dan juga kualitas dari teknik para pemain sendiri. Ya, Oman lagi mencoba membangun serangan. Indonesia bentuk barisan pertahanan, ada Elkan Bagot, biarkan saja bola melewati kepalanya tadi. Lebih dekat kepada Emil Audero dengan tenang, ya, mengambil sekulit bundar. Meski pemain Oman juga berdiri cukup dekat dengan Emil, sodorkan bola ke belakang tadi. Matthew Baker, sentuhan pertama dari Matthew Baker, pemain debutan yang harusnya masih mengisi barisan timnas U19 dari timnas Garuda. Yaakob Sayuri sodorkan lagi ke tangan depan dia, ada Mauro Ziostra tadi, masih terjemputan ke Calvin Verdong, alirkan kepada Matthew sektor sebelah kiri, mencari Doni Tri Pamungkas. Doni Tri meliuk dia ke sektor sebelah kanan, ada Ivar Jenner, kembalikan lagi kepada Doni Tri, ada Saldir Ramdhani, balikan lagi pada Doni Tripamungkas, ada Matthew Baker mencoba membantu ke depan, ada Ivar Jenner, kembalikan lagi kepada Doni Tri, masih Doni Tri mencoba meliuk-liuk kerjasama dengan Saldir Ramdhani. Umpan 1-2, Doni Tripamungkas kirimkan umpan terobosan, lagi di depan terobosan. Sayang sekali Mauro, nampaknya posisinya kurang pas tadi bagaimana menyambut umpan yang dilepaskan oleh Doni Tripamungkas di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman, membuat Dengan mudah tadi penjaga gawang Oman menangkap sekelip bundar. Sedih Ramdhani lagi mencoba menggiring bola ke depan, terjatuh, bukan pelanggaran. Bagaimana wasit Muhammad Taki tadi? Biarkan pelanggaran yang dilakukan tadi oleh pemain-pemain dari Oman. Mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Dibayangin oleh Doni Tripamungkas, mundur ke belakang, kirimkan bola ke depan, dihalau saja oleh Kan Bagot. Datang lagi pemain dari Oman nama punggung 23 kali sana. Oh, namun dipatahkan lagi oleh Indonesia. Namun sayang, umpan yang diberikan tidak menemui Mauro Zil setelah tadi di depan. Jatuh kaki di kaki pemain Oman lagi. Masih mencoba Oman kini di hujung babak yang kedua ini. Mencoba memberikan perlawanan meski mereka tertinggal 3 gol dari timnas Garuda. Alirkan ke sektor sebelah kanan, berbahaya namun lebih dekat kepada Emil Audero. Dengan tenang memeluk sekelip bundar, memantulkan ke lapangan atau ke rumput hijau SU GBK ini. Pada siapa akan diberikan? Emil Audero terlalu lama nampaknya, kita nantikan. Ya, dianggap terlalu lama memegang si kulit bundar. Dan ini kita juga bagaimana perhatikan apakah akan ada peraturan-peraturan baru termasuk di ajang Piala Dunia, di mana bagaimana lemparan ke dalam atau juga kiper atau penjaga gawang memegang bola terlalu lama dan dihukum dengan tendangan penjuru. Ini menjadi salah satu peraturan yang diaplikasikan pada Piala Dunia 2026 nanti. Tendangan penjuru sudah dilakukan. Iya, mencoba digapai oleh Elkan Baget. Namun biarkan saja karena bola pun bergulir keluar lapangan di sisi gawang dari Indonesia. Nampaknya wasit Muhammad Taki tadi memang sudah menerapkan, bahkan pada sebenarnya itu yang saya baca tidak, kalau tidak salah adalah peraturan yang akan diterapkan pada ajang Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada dan Meksiko.
0: Curi star ya?
1: Iya.
0: Waduh, belum ya, diterapin. Iya. Pakai duluan ya kan?
1: Pakai duluan.
0: Curi star dia kayaknya. Tapi nggak apa-apa lah, ya kan? Dan jelas kan nggak berbahaya tadi golnya apa serangannya. Indonesia kali ini mencoba untuk membangun serangan kali ini. Emil Audero langsung saja kepada ke tengah lapangan kali ini. Siapa yang dituju? Kali ini tuju adalah Mauro Cilstra, namun berhasil dibuang oleh pemain dari Oman. Bola liar kembali dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia mencoba melakukan penetrasi pemain-pemain Oman kali ini. Pendek saja ke tengah, namun tendangan yang coba dilakukan oleh pemain Jamil Salim dari Oman masih melambung di atas mister gawang yang dijaga oleh Emil Audero, menghasilkan tendangan gawang kembali untuk Indonesia. Belum berubah skor di menit 85 pertandingan, 3-0 Indonesia unggul atas Oman dalam pertandingan yang disaksikan oleh 23.677 penonton di malam hari ini. Emil Audero masih mencari rekannya, sudah melambung tinggi melewati garis tengah lapangan yang dituju adalah Calvin Verdong, namun berhasil dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Mencoba dicuri oleh Kevin Dix, berhasil bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Umpan terobosan berhasil dipatahkan oleh pemain Indonesia kali ini. Mencoba membangun kembali serangan pemain-pemain Indonesia ke belakang. Ada Emil Audero, dan langsung saja umpan melewati garis tengah lapangan. Calvin Verdong yang dituju. Kali ini ada Mauro Zilstra berhasil mengambil umpan yang dilepaskan oleh Emil Audero ke tengah dia. Ada Doni Tripamungkas. Doni Sadil. Sadil kaki kiri. Wah, melebar Sadil, tendangan spekulasi kaki kiri Sadil Ramdhani dari luar kotak penalti. Jauh sekali dari sisi sebelah kiri gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Pendek saja kali ini serangan-serangan yang coba dibangun oleh Oman di sisa pertandingan menit 86. Sekitar 4 menit lagi pertandingan akan berakhir. Serangan coba dilakukan oleh Oman kali ini. Umpan tarik dalam kotak penalti. Tidak ada yang berhasil menyambut kali ini. Satu umpan tarik yang dilakukan oleh Hatem Sultan membuat Indonesia kembali menguasai bola kali ini. Terjatuh satu pemain Indonesia setelah tadi sempat berbenturan dengan pemain Oman, menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Calvin Verdonk tadi terjatuh setelah terjadi benturan dengan pemain Oman di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia.
2: Substitution for Oman, player number 21, Yusuf Nasr Al Malki, replaced by player number 40, Ahmed Khalifa Al Kawi.
0: Ya, pergantian pemain dilakukan oleh Oman untuk mencoba bertahan di kesempatan malam hari ini karena yang masuk adalah pemain belakang Ahmed Khalifa Al Kawi. Ya, sedangkan saat ini pertandingan kembali berlangsung. Umpan terobosan sedang dilakukan oleh Oman, berhasil dibuang saja dengan dingin oleh Matthew Baker. Tadi umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 9 dari Oman yang baru saja masuk, Mohamed Mubarak. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Oman nomor punggung 13. Coba diganggu oleh pemain Indonesia kali ini, Matthew Baker. Curi bola. Pemain nomor punggung Yaakob Sayuri. Yang dituju ada Mauro Zilstra. Dibayang-bayangnya oleh satu pemain Oman. Berhasil diamankan oleh sang penjaga gawang. Upaya penetrasi dilakukan oleh Mauro Zilstra gagal lagi. Peluang yang dicoba dibangun oleh Indonesia. Oman kali ini membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Masih berada di tengah garis tengah kali ini, mencoba bermain-main, bergeser dia ke kanan. Pemain nomor punggung 5 dari Oman kali ini menguasai bola. Langsung umpan pada pemain nomor punggung 25, dibayang-bayangi oleh Yaakob Sayuri. Geser dia kepada pemain nomor punggung 9, nomor 27 di sektor sebelah kiri, sektor sebelah kanan maksud kami, pertahanan Indonesia. Mencoba untuk membangun serangan. Pemain-pemain Oman kali ini rapat sekali, pemain-pemain Indonesia berada di sektor pertahanan sendiri. Mencoba untuk mengantisipasi serangan-serangan Oman. Dia berhasil dicuri kali ini. Serangan Oman gagal di sektor tengah. Terjatuh pemain Indonesia tadi. Fadil Ramdhani mencoba untuk melakukan terobosan. Bola dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Nomor punggung 25 langsung ke dalam kotak penalti, disundul oleh Elkan Bagot. Namun masih bisa dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Melebar kali ini ke sektor kiri. Ada pemain nomor 23 mencoba melakukan umpan ke dalam kotak penalti.
2: 3 minutes. Tambahan waktu 3 menit.
0: Ya. Namun umpan tersebut berhasil dipatahkan oleh Doni Tri Pamungkas. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di menit 89 pertandingan. 3 menit perpanjangan waktu, tambahan waktu diberikan oleh wasit Muhammad Taki asal Singapura. Sementara itu kami lihat satu pemain Indonesia ini masih berada di tengah lapangan menerima perawatan dari tim medis karena sempat berbenturan tadi dengan pemain Oman. Pemain Indonesia yaitu Sadil Ramdhani ya. Ya, berbenturan tadi. Bukan Sadil. Ya. Pemain Oman kali ini mencoba untuk menguasai bola.
1: Ya, nampaknya tadi Ivar Jenner ya yang sedikit mengalami kram tadi pada kakinya dan sudah mulai bangkit kembali di pinggir lapangan. Kita lihat sebuah serangan dari Oman berbahaya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Datang lagi namun dicoba lepaskan tadi. Parang ke dalam saja bagi Oman di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Dapat pengawalan ketat, ada Saldi Ramdhani mencoba membantu. Ivar Reiner yang sudah masuk kembali kirimkan bola, ada Joey Pinpesi coba namun dapat lagi dikembalikan. Oh, hampir saja tadi bagaimana pemain Oman kirimkan umpan ke depan namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia dengan cukup baik penampilannya pada malam hari ini. Mengawal termasuk juga mematahkan satu tendangan penalti tadi dari Oman sehingga Indonesia mampu menghasilkan clean sheet pada pertandingan malam hari ini. Ya, lemparan ke dalam saja bagi Oman tadi setelah Mauro Zilstra tidak mampu menyambut umpan yang diberikan. Lemparan ke dalam di sektor sebelah kanan, pertahanan dari Oman kirimkan bola jauh ke depan. Lebih dekat kepada Elkan Bagot, sodorkan kepada Emil, angkat ke depan Emil. Terjadi perebutan di sana, mencoba direbut oleh Mauro Zilstra namun jatuh lagi di kaki pemain dari Bayern Saudara.
0: Oman melakukan serangan kali ini, mencoba melakukan penetrasi namun berhasil digagalkan oleh Elkan Bagot. bahaya tadi, tendangan langsung dihadirkan oleh pemain Oman ke gawang Indonesia, namun berhasil ditepis oleh Emil Audero. Oman mencoba melakukan serangan langsung dalam kotak penalti kali ini, berbahaya, mencoba meliuk-liuk satu pemain Oman, melakukan penetrasi kali ini, digagalkan lagi oleh pemain Indonesia kali ini dalam kotak penalti. Coba melakukan tendangan langsung yang dituju adalah sudut kiri atas gawang Indonesia, namun terlalu tinggi. Jadi pemain Indonesia, ya, bersama dengan itu wasit meniupkan peluit akhir pertandingan.
1: Betul sekali. Bagaimana Muhammad Taki sudah menghentikan babak yang kedua ini. 3-0 hasilnya pada FIFA Matchday kali ini, Bung Tomo.
2: Ladies ya. And gentlemen, the final score is Indonesia 3, Oman 0. Skor akhir untuk pertandingan hari ini, Indonesia 3, Oman 0.
1: Ya, hasil yang cukup baik tentu di ajang FIFA Matchday, diharapkan bisa menaikkan peringkat bagi timnas Garuda setelah gol-gol dari Justin Hapner, oleh Romeni, dan juga Ratnat Orat Mangun tadi di babak yang kedua, menghasilkan skor 3-0 di ajang FIFA Matchday yang pertama di bulan Juni ini, di mana Indonesia menjalani dua FIFA Matchday menghadapi Oman dan juga Mozambik. Itu tentu juga diharapkan menambahkan antusiasme dari para supporter Indonesia untuk mendukung bagi timnas Garuda di pertandingan pada tanggal 9 Juni nanti melawan Mozambik, di mana saat ini cukup puas dengan jumlah penonton 23.677 supporter yang hadir di SU GBK, termasuk paling banyak memang kami lihat di sektor sebelah utara dari Stadion Gelora Bung Karno. Ini menjadikan hasil yang positif bagi laga ketiga dari bawah pelatih John Hartman, yang melakukan sejumlah rotasi termasuk juga memasukkan pemain-pemain muda seperti Matthew Baker dan juga Doni Tripamungkas, yang memang menunjukkan kualitas yang cukup baik menjadi calon generasi berikutnya bagi timnas Garuda Indonesia. Dan dengan demikian, laporan pandangan mata secara langsung, laporan pandangan mata pertandingan sepak bola pada ajang FIFA Matchday pada kali ini, saya Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim.
0: Kita pamit mundur, kita berjumpa lagi dalam pertandingan selanjutnya di tanggal 9 Juni 2026 antara Indonesia melawan Mozambik. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, kita kembali ke studio di Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta bersama Lukman Tara.
3: Demikian siaran langsung FIFA Matchday Timnas Indonesia menghadapi Oman dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Sampai jumpa di FIFA Matchday selanjutnya antara Indonesia menghadapi Uzbekistan, Selasa 9 Juni 2026.
4: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

0: Ranai malam ini.
1: Baik pendengar, baru saja kita ikuti siaran langsung sepak bola FIFA Match Day Timnas Indonesia versus Timnas Oman ya, disiarkan melalui Pro 3 RRI. Dan jangan lupa nanti hari Selasa tanggal 9 Juni kami kembali menghadirkan siaran langsung sepak bola Match Day ini. Baik pendengar, saat ini sudah pukul 22 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Kita ikuti acara selanjutnya malam ini, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Untuk malam ini lagu-lagu mancanegara era 80-an hingga 2000-an. Untuk Anda yang ingin bergabung, silakan kami tunggu di 0811 7033 669.

0: Eh, Pringer masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Silakan bagi yang ingin bergabung malam ini, kita menghadirkan lagu-lagu mancanegara era 80-an hingga 2000-an dan kita akan bersama hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti ya. Jadi malam ini waktu kita agak singkat di acara Ruang Rindu ya, karena kita mengikuti siaran langsung sepak bola. Nah, jadi mudah-mudahan pecinta sepak bola bisa membuat Anda terhibur malam ini. Dan nanti jangan lupa ikuti kembali ya nanti pada tanggal 9 hari Selasa. Baik, satu penelpon sudah tersambung, coba kita sapa. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam kembali Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Wih, semangat nih, baru selesai semangat, nonton bola menang. Dengar bola.
1: Itu katanya
0: menang ya Indonesia ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, ini kabar menarik nih, bahagia bagi iya, pecinta
1: tapi
0: pecinta bola.
1: Menariknya nanti Piala Dunia nih.
0: Oke, okay, ini baru pemanasan.
1: Iya. Siapkan kue yang banyak.
0: Oh, ya. Pasti. Enggak lama lagi nih kan?
1: Iya. Kamis depan.
0: Kamis depan ya. Oke. Okay. Silakan, salam untuk siapa nih Dandi?
1: Halo buat semuanya.
0: Mau dengar lagu apa?
1: Lagunya pilih yang semangat aja lah.
0: Pilih semangat, mau barat, India,
1: barat aja lah.
0: Barat, oke okay,
1: pilihkan
0: ya?
1: Aja lah.
0: Oke, okay, ditunggu ya.
1: Ya, mau dari Scorpion ke Kales, Bon Jovi ke
0: boleh,
1: Michael Jackson ke
0: Sis Gion mau?
1: Boleh lah,
0: boleh.
1: Pilih aja.
0: Udah standby ini.
1: Iya.
0: Oke, okay, itu aja.
1: Ya, buat Kak Rudia juga lah sama operatornya.
0: Baik.
1: Spesialnya untuk Mak, Mak Longmus, dan Pak Zainuddin.
0: Baik.
1: Oke, terima kasih.
0: Makasih kembali.
1: Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Dandi memancarkan semangatnya karena baru selesai mendengarkan siaran bola, sepak bola ya. Pecinta-pecinta bola ini lama. Ini kalau tidak salah hampir ya 40 tim ya Dandi ya. Yang ngikutin ya. Pasti tahulah karena tahun ini memang sangat seru ya. Jangan sampai ketinggalan untuk pecinta bola nih. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo. Halo. Selamat malam kembali Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memari lewat lagu Pak
0: okay,
2: Rodia.
0: Oke, iya. Sama siapa di mana? Sama siapa Bung Ar ya? Halo, silakan Bung Ar. Iya, silakan. Silakan. Mau? Oke, okay, terputus ya. Karena kalau telepon melalui WA ini ada yang nelpon dia pasti kalah ini kekuatan sinyalnya. Baik, silakan penelpon berikutnya kita coba lagi. Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu. Halo.
3: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Oke. Okay. Iya, sama siapa di mana?
3: Bang Mahmud Ogan Ilir.
0: Bang siapa? Mahmud?
3: Ya, yeah, betul.
0: Oh, jadi Ogan Ilir ya kemarin ya?
3: Iya, tadi tangan.
0: Kenapa? Bukan Rodi ya?
3: Oh, Mbak Nadia.
0: Mbak Rodi ya.
3: Apa kabar, Mbak?
0: Mbak Rodi ya, sehat Pak Mahmud. Pak Mahmud sendiri sehat ya, juga?
3: Alhamdulillah sehat juga.
0: Ngikutin tidak tadi acara serang langsung sepak bola itu?
3: Tadi dari tempat tetangga jadi tak nampak lah.
0: Baik. Silakan salam-salam untuk siapa nih Pak Mahmud?
3: Salam-salam. Buat Kak penyiar, semoga selamat.
0: Ya.
3: Untuk, ya. Untuk siapa nama Bunda Ical yang di Pasir Pengalayan.
0: Baik.
3: Buat ya yang di Tanjung Uban. Siapa lagi? Mama dan di Kijang, Mama Dani ya, di Kijang.
0: Ya.
3: Mama Nani dulu.
0: Ya.
3: Anjay, yang ganteng tuh.
0: Baik.
3: Pak Zul di Padang ya, Sumatera Barat.
0: Ya.
3: Bang Yudhistira di Teluk Pahang.
0: Iya, Teluk Selahan.
3: Ya, Mario, siapa lagi itu Daud ya. Mm-hmm. Iskandar di Ron. Mang Ngaji.
0: Mang Ngaji. Air Tawa. Udah yeah. Absen semua ya. Hafal ya walaupun pendatang ini ya, penepol dari luar ya, hafal nih peringatan-peringatan yang di Rana ini. Ngikutin terus ya acara Erat Irana ya.
3: Iya. Yeah.
0: Oh. Keren ya. Oke. Okay. Mau dengar lagu apa nih, Pak Mahmud?
3: Lagu apa kita malam ini?
0: Kita Mancanegara, era 80-an hingga 2000-an. Silakan.
3: Itu dari apa? Peter Mabli, ya Du judulnya.
0: Du?
3: Yeah, Peter Mabli.
0: Oke, ditunggu ya lagunya. Oke.
3: Ya, yeah. Terima kasih Mbak ya.
0: Makasih udah bergabung.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Pak Mahmud di Sulawesi, Sumatera Selatan ya. Mau dengar lagu Du katanya. Mudah-mudahan kita jumpa lagunya. Di mana Du you. Silakan yang ingin bergabung di 0811 7033669. Oh, penyanyinya siapa tadi ya? Soalnya kalau ketik Du ini banyak yang muncul ya. Yang ingin bergabung bersama kami silakan di 0811 7033669. Oke, satu penelpon. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Assalamualaikum Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu, memoli lewat lagu.
0: Oke.
4: Sehat, Mbak?
0: Iya, sama siapa di mana dulu?
4: Sama Mak Dani di Kijang. Salam kenal dari Mbak Rodia. Mbak siapa nih?
0: Mbak Rodia.
4: Mbak Ruki ya?
0: Mbak Rodia.
4: Rodia. Salam kenal dari Mak Dani ya, Mbak ya?
0: Mak Dani di Kijang?
4: Iya, di Kijang, Mbak.
0: Oh, ini kali pertama bergabung atau udah sering? Atau sama saya aja baru nih?
4: Sama Mbak Rita sudah.
0: Sudah. Oh, selamat bergabung ya, Mak Dani ya.
4: Sama Bang Adi sudah.
0: Sudah. Cuman sama Mbak Rodia aja baru kali pertama ya.
4: Iya, salam kenalnya dari Mak Dani ya, Mbak
0: iya,
4: ya.
0: Iya, salam kenal juga, senang. Ada penelpon dari Kijang juga ini ya.
4: Iya.
0: Sudah pernah ke Ranai belum nih Mak Dani?
4: Gimana?
0: Sudah pernah ke Ranai belum kan sama-sama Kepri?
4: Ya belum Mbak.
0: Belum, jalan lah. Oke. Okay.
4: Ya, belum. Ya mudah-mudahan di Ranai dikasih kesehatan, dimudahkan, dilancarkan segala urusannya.
0: Amin.
4: Yang diminta itu.
0: Iya, baik. Silakan. Salam-salamnya untuk siapa nih Mak Dani?
4: Salam-salamnya terutama dan utama buat Mbak Rodia. Selamat menjalankan tugas, semoga sehat sekeluarga.
0: Amin.
4: Pulang nanti hati-hati ya Mbak ya. Mm-hmm. Jaga keselamatan.
0: Iya.
4: Terus tadi ada Mbak Mahmud, makasih senggolannya buat Mak Dani.
0: Oh iya, tadi ya.
4: Terus buatnya, tak lupa juga buatnya Bung Aye di Bengkulu. Semoga sehat. Yeah. Selalu berkomunikasi juga sama Bung Aye, Mbak.
0: Baik.
4: Terus buat Kak Berlian di Tanjung Pinang. Kak Berlian. Terus buatnya Mbak Dinda di Bogor Timur ya. Di Bogor
0: ya.
4: Terus buatnya Pak Irwan di Bandung. Buatnya Nona Fika di Manado berserta Bunda Els. Buatnya Mbak Deli juga di Manado. Buatnya inilah, buatnya masyarakat di Ranai. Salam kenal dari Mama Dani ya Mbak ya.
0: Oke, untuk semuanya lah ya.
4: Ya, semoga semuanya lancar ya Mbak. Amin. Jadi lagu malam ini Mbak,
0: Kita Mancanegara era 80-an hingga 2000-an.
4: Bonnie M lah Mbak. Judulnya terserah Mbak aja.
0: Ntar ya, lagu siapa tadi?
4: Bonnie M.
0: Iya. Oke, ditunggu ya.
4: Iya. Makasih Mbak atas waktunya.
0: Makasih kembali.
4: Makasih ya Mbak ya, pulang hati-hati.
0: Iya, insyaallah.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Bonnie M. Tadi Pak siapa tadi ya? Pak Mahmud tadi ya. Lagu Du, lupa tulis dari siapa tadi. Kalau setidaknya ada clue mempermudahkan kami short ya. atau di WA aja Pak Dani, lagu Do-nya dari siapa tadi? Ini Bonnie M, kita pilihkan lagu apa ya? Oke, lagu Bonnie M ini era-era 70-an kayaknya ya. Coba kita cari yang era-era agak maju sedikit. Baik, pendengar, sudah kita sapa 3 penelpon masih bersama kami di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih bersama kami di acara Ruang Rindu. Untuk permintaan dari Pak Mahmud, kami mohon maaf ya untuk lagu Du tadi memang sulit untuk kita jumpai ya, selain kalau tidak memberikan clue selain judul Du itu memang agak rumit ya. Setidaknya Du dari siapa tadi, kami mohon maaf lupa mencatatnya ya. Kalau tidak memang bisalah mempermudah seperti permintaan dari Mak Dani tadi ya, bisa nih dari Bone M. Kita bisa set. Kita sapa penelpon berikutnya. Selamat malam Ruang Rindu. Halo.
2: Selamat malam kembali.
1: Iya, Bung Ar.
2: Ruang Pagi Rindu, Mama Ria lewat lagu Mbak.
1: Dari tadi terputus terus Bung Ar ya. Langsung aja lah Bung Ar ya.
2: Oh iya iya. Minta lagu nih Mbak Radia.
1: Boleh.
2: Kalau boleh lagunya Karang di Lautan Tengah.
1: Oke, ditunggu ya lagunya. Oh, salamnya
2: iya, itu aja. Salam-salamnya untuk semua kawan-kawan yang bergabung, semuanya di RRI Ranai. Tidak kita sebutkan satu persatu. Salam sehat, salam sejahtera semuanya. Dan tak lupa pula untuk Mbak Radia sama karyawan-karyawati semuanya di RRI Ranai.
1: Baik.
2: Terima kasih Mbak Radia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Ar mau dengar lagu Reina ya. Lagu Reina, Karam di Laut Tenang. Oke, penelpon berikutnya silakan. Kita masih tunggu di 0811 7033669. Karam di Laut Tenang ini Reina, lagu dari negara tetangga Malaysia ya, negeri jiran Malaysia. Baik, kita masih menunggu yang lainnya di 0811 7033669 yang ingin kirim salam ataupun ingin request lagu mancanegara, silakan di 0811 7033669. Untuk ruang rindu malam ini kita hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat, memang agak singkat ya karena di awal tadi kita harus mengikuti siaran langsung sepak bola. Baik, kami sapa penelpon berikutnya. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, kembali Ruang Rindu berbagai rindu melalui lagu Mbak Radia.
1: Oke, sama siapa di mana?
3: Orang Teluk Selahang.
1: Orang Teluk Selahang, Pak. Ini ya Yudhistira ya.
3: Yeah.
1: Silakan salam-salamnya. Iya, kenapa?
3: Oh, minta lagu dari Eye. Satu nama tetap di hati.
1: Oke, ditunggu ya.
3: Salam-salamnya buat Pak Zainuddin, Mbak Roda sama siapa katanya, Mbak?
1: Sama Bung Zanu Indra.
3: Sama Bung Anu juga. Ada Bung Mario.
1: Iya.
3: Yeah. Terus Teteh Dinda, Tengah di Kupang, Bang Temiji di Bangka,
1: baik.
3: Bang Astri, Bang Andi, terus ada Mbak Jumaidar juga, salam kenal juga sama Wanusu di Kalimantan Barat.
1: Sambas, iya.
3: Terus sama Bang Ar tadi.
1: Baik, Bung Ar.
3: Yang tergabung, kenapa terkecuali. Terima kasih.
1: Baik.
3: Assalamualaikum, selamat malam dan selamat bertugas.
1: Iya, ada Pak Yudhistira ya. Oh, kalau berbicara Pak Yudhistira, ingat Pak Andi Yudhistira, kenapa udah lama enggak bergabung nih ya? Apa salahku? Apa salah diriku? Tadi Pak Andi Yudhistira di Lampung bergabung di acara sepak bola ya, menjadi pengamat sepak bola, memberikan komentarnya. Memang Pak Andi Yudhistira ini memang aktif di segala acara siaran RRI ya, bukan saja di RANE tapi seluruh Indonesia. Tapi beberapa waktu ini sudah jarang sekali Pak Andi Yudhistira bergabung di RRI RANE. Ada apa Pak Andi Yudhistira ya? Mudah-mudahan gak ada salah papa. Mungkin sudah berpaling ke RRI lain ya. Baik, silakan yang ingin bergabung bersama kami, kita masih tunggu di acara Ruang Rindu malam ini hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu terputus ya. Baik, pendengar masih bersama kami di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Pendengar masih bersama kami di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ya, kita masih menunggu dua penelpon terakhir di 0811 7033669 yang ingin kirim salam atau ingin request lagu mancanegara di acara Ruang Rindu malam ini. Silakan di 0811 7033669. Ruang Rindu malam ini lagu-lagu mancanegara era 80-an hingga 2000-an. Jadi silakan bagi yang ingin bergabung di 0811 7033669. Kami masih nantikan kebersamaan Anda dua penelpon terakhir ya. Pendengar, saat ini sudah pukul 22 lewat 49 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam, Sendung malam.
0: Iya, sama siapa di mana nih, Bapak?
1: Dengan Putra Sibolga.
0: Putra Sibolga, oh orang Sibolga ya. Oke, iya, sampai ke Sibolga, pendatang penelpon kita ya. Apa kabar orang Sibolga?
1: Kabarnya baik, Kak. Baik.
0: Sehat ya.
1: Ya, Kak.
0: Oke, silakan salam-salamnya untuk siapa nih, Putra?
1: Apa ya, Kak?
0: Salamnya untuk siapa atau request lagu dulu?
1: Oh, salamnya, Kak. Yang terkari, salam keluarga.
0: Okay.
1: Dari Putra Sibolga. Yang mau ikut nanti, salam keluarga. Buat kakak selamat bertugas, lagunya, Kak.
0: Lagunya, lagu apa nih?
1: Lagunya dari Iwan Plus.
0: Kita lagu mancanegara ini.
1: Daerah?
0: Mancanegara.
1: Oh, lagu apa-apa dari Scorpion, Kak?
0: Scorpion. Judulnya terserah, Kak? Atau pilih?
1: You and I.
0: Oke, ditunggu ya.
1: Ya, terima kasih, Kak.
0: Terima kasih sudah bergabung.
1: Selamat malam.
0: Ya, selamat kembali. Scorpion ya, You and I. Baik, pendengar, masih bersama kami di acara Ruang Rindu malam ini ya. Jadi sepertinya waktu kita juga sudah di penghujung ya. Kita akhiri perjumpaan kita. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Untuk yang belum sempat bergabung, silakan saja bergabung di lain kesempatan. Selamat malam dan sampai jumpa.

Baik, pendengar, saat ini sudah pukul 23 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, kami sapa Anda. Baru saja kita ikuti acara Ruang Rindu untuk malam ini. Dan jangan lupa besok malam kembali ikuti acara Ruang Rindu, pendengar ya. Baik, selamat malam yang saat ini lagi istirahat. Kami ucapkan selamat istirahat saja. Semoga bisa istirahat dengan baik, tidur dengan nyenyak ya, di saat padatnya aktivitas yang kita lakukan di siang hari. Malam merupakan waktu yang tepat untuk memulihkan kembali energi yang telah kita gunakan. Mudah-mudahan besok lebih baik daripada hari ini ya, meskipun besok menikmati cuti akhir pekan kita, terutama yang bekerja di kantor. Namun jangan sampai membuat kita bangun malah kesiangan ya. Bangun tetap rutin di jam yang sama agar kondisi tubuh kita tetap terjaga kesehatannya. Baik, pendengar, selanjutnya lagu-lagu hiburan akan mengisi ruang

Inilah kata bijak Toko Dunia. Ingatlah selalu bahwa Anda lebih berani dari yang Anda yakini, lebih kuat dari yang Anda lihat, dan lebih cerdas dari yang Anda pikirkan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti, tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

kata bijak tokoh dunia. Jika aksimu dapat menginspirasi orang lain untuk bermimpi lebih, belajar lebih, menjadi lebih, dan melakukan lebih, maka Anda adalah seorang pemimpin. John Quincy Adams.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Ada sesuatu yang baik di balik semua kegagalan. Anda tidak melihat hal tersebut sekarang. Waktu akan mengungkapkannya. Jadi, bersabarlah. Suami Sivananda.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa

Inilah kata bijak tokoh dunia. Jangan takut untuk membuat sebuah kesalahan, tapi pastikan Anda tidak melakukan kesalahan yang sama dua kali. Akio Morita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia
2: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

Peringat di seluruh persada Nusantara atau dimanapun Anda berada, sampai di sini berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 5 Juni 2026. Dari Natuna Indonesia Pro 1 RRI Ranai, kami yang bertugas, saya Rodiah dan operator Bung Sandu Indra, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan tetap merdeka.

RRI.net. Informasi, budaya, dan global. RRI.net, Radio Visual.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani di seluruh Indonesia dalam kondisi aman dan mencukupi. Laporan yang disampaikan Gulista Kisra.
1: Dalam kegiatan yang dihadiri ratusan petani tersebut, Zulhas atau Zulkifli Hasan mengatakan bahwa dirinya mendapatkan tugas langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan berbagai program pangan berjalan dengan efektif hingga ke tingkat lapangan, termasuk distribusi pupuk bersubsidi. Menurutnya, pemerintah terus melakukan pemantauan secara berkala guna memastikan kebutuhan pupuk petani terpenuhi, terutama di tengah tantangan global yang memengaruhi industri pupuk dan rantai pasok dunia.
2: Ya, satu, memastikan pupuk tersedia atau tidak. Kalau untuk tadi dijawab langsung, saudara bisa lihat sendiri. Dua, harganya gimana? Karena kita tahu, saudara, ini dunia seperti ini. 30% itu Hormuz gak bisa masuk. Gak mudah ini. Belum nilai tukar. Jadi banyak sekali masalah-masalah dunia, geopolitik, perang sana sini. Tapi perintah Bapak Presiden, amankan petani Indonesia. Maka saya berinding, maka saya pastikan tadi pupuk gimana? Ada lengkap, stok pupuk. Sudah 4 juta terrealisasi dari 9, sekian juta. Stok masih ada 1 juta lebih, jadi aman, terus berjalan. Harga masih dapat diskon 20%. Ya, 20%. Jadi harga diskon 20%. Nggak ada di dunia yang diskon, nggak ada. Dunia naik, kita diskon. Itu bayangkan perhatian Presiden terhadap petani luar biasa. Maka kita bisa suasembada dalam 1 tahun.
1: Dan juga selain menjamin ketersediaan stok, pemerintah terus memberikan dukungan kepada petani melalui kebijakan harga pupuk yang lebih terjangkau. Zulkifli Hasan tadi juga menyebutkan bahwa harga pupuk bersubsidi masih mendapatkan keringanan atau potongan sekitar 20% dibandingkan harga normal. Tak hanya soal pupuk, pemerintah juga berupaya menjaga stabilitas harga gabah agar petani memperoleh keuntungan yang layak. Zulhas menegaskan harga gabah di tingkat petani tidak boleh berada di bawah Rp6.500 per kilogram. Ia mengaku bahwa laporan dari sejumlah petani, harga gabah saat ini telah berada di kisaran Rp7.000 per kilogramnya. Dan kondisi ini yang dinilai cukup baik untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Ia menilai praktik pertanian yang merugi hingga membuat petani beralih menjadi buruh petani tidak boleh kembali terjadi. Pemerintah katanya ingin menciptakan ekosistem pertanian yang sehat, produktif, dan menguntungkan bagi petani. Dari Kuburaya, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Memperingati Hari Lingkungan Sedunia, komunitas Green Generation Surabaya bersama Konjen Australia menggelar aksi peduli lingkungan. Laporannya disampaikan Faiz Putra.
3: Baik pendengar, dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Konsulat Jenderal Australia di Surabaya dan komunitas Green Generation Surabaya menggelar acara Green Sparks 2026 yang bertajuk Sustainable Program for Action and Responsibility with Konjen Surabaya di Taman Prestasi Jalan Ketabang Kali, Surabaya pada hari Jumat 5 Juni 2026. Kolaborasi spesial bersama komunitas muda Green Generation Surabaya ini bertujuan memperkuat kesadaran generasi muda dalam menjaga lingkungan dan mengelola sampah. Selain sesi edukasi interaktif, acara ini juga mengagendakan serah terima fasilitas kebersihan secara simbolis kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelola Taman Prestasi. Konsulat Jenderal Australia di Surabaya, Glenn Eskew, dalam sambutannya mengatakan tempat pembuangan sampah botol plastik yang berada di Taman Prestasi dikemas secara menarik dengan dibuat berbentuk hewan kanguru sesuai ciri khas negara Australia sebagai negara kanguru.
4: Fasilitas ini didesain dalam bentuk kanguru, satwa yang identik dengan Australia sebagai negara.
3: Sementara Ketua Green Generation Surabaya, Nanda Oliveira, mengatakan acara tersebut bertujuan untuk mengajak masyarakat agar lebih peduli dengan lingkungan, khususnya terkait kesadaran dalam membuang sampah plastik.
5: Makanya kenapa kita mengajak Konjen untuk melakukan hibah tempat sampah plastik ini dengan khas kanguru bentuknya. Jadi sebagai ikon dari Taman Prestasi ini. Jadi teman-teman yang mungkin datang ke Taman Prestasi ini bakal minum botol plastik yang dimasukin ke situ, dan kayak itu bisa tempat foto juga karena bagus lucu gitu.
3: Taman Prestasi dipilih sebagai lokasi acara karena di tempat tersebut masih belum ada fasilitas pembuangan khusus untuk botol plastik, dan pihaknya membuat tempat pembuangan dengan visual yang menarik. Melalui acara tersebut diharapkan mampu memberikan edukasi lingkungan, workshop kreatif, dan praktik upcycling untuk mendukung gaya hidup masyarakat yang berdasarkan dengan kesadaran untuk menjaga lingkungan di Kota Pahlawan. Dari Surabaya, Faiz Putra untuk Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Dulu mereka cuma dianggap sebagai pelengkap di Asia. Tapi sekarang Yordania datang akan menggemparkan dunia. Sesuai julukannya, Al-Nasma, yang berarti sang satria, tercermin dari permainan mereka di lapangan, mematikan, brutal. Di Piala Asia 2023 lalu, Yordania datang dan menggemparkan Asia. Mereka bahkan berhasil mencapai final pertama mereka sepanjang sejarah. Tim-tim kuat seperti Irak, Bahrain, bahkan Korea Selatan mereka sapu dengan skor 2-0. Kalau ngomongin permainan, Yordania ini mengandalkan dua hal. Yang pertama, organisasi pertahanan yang rapi dan juga serangan balik mematikan. Saat tim lawan mulai kehilangan bola, disitulah satu nama muncul, Musa Altamari. Pemain yang bermain di Liga Prancis bersama klub Rennes ini memiliki pergerakan sangat mematikan. Pergerakan tanpa bolanya bahkan membuat back-back lawan kelimpungan. Terbukti di Piala Asia lalu, dia sukses merobek gawang Korea Selatan. Dan sekarang, di Piala Dunia tahun 2026 ini, Yordania dengan semangat yang baru, dengan semangat patriotiknya, mereka akan bersiap untuk menggemparkan dunia. Menurut kamu, bisa nggak Yordania mengulangi prestasi mereka di Piala Asia lalu dan menggemparkan dunia? Coba tulis di kolom komentar ya.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku, Bang.
0: Tapi, Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh, Bang. Mobilku, Bang, di sini tadi mana, Bang?
0: Nah, kan, Bu. Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya, Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
3: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
2: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
4: Hei, tentara Inggris, kau mengerti bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita.

0: Dr. Honoris Causa Insinyur Haji Soekarno, lahir di Surabaya, Jawa Timur, 6 Juni 1901. Soekarno, yang bernama asli Kusno Sosrodihardjo, adalah Presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada tahun 1945 hingga 1967. Soekarno adalah yang pertama kali mencetuskan konsep mengenai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan ia sendiri yang menamainya. Soekarno meninggal dunia pada 21 Juni 1970 dan kemudian dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. Alex Kawilarang, perintis komando pasukan khusus atau Kopassus, adalah tentara yang tulen jujur, pantang menyerah, dan punya harga diri. Ia wafat pada tanggal 6 Juni tahun 2000. Soal kejujuran dan dedikasi, Alex tak kenal kompromi dan telah teruji. Karir militernya juga cukup mentereng. Ia pernah menjadi komandan penumpasan Republik Maluku Selatan atau RMS, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia hingga DITII.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali dapat hadir di ruang dengar Anda, membawakan Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Seperti biasa kami membawakan warta berita setiap jamnya dan juga memutarkan kembali rekaman dialog yang berlangsung sepanjang kemarin yang mungkin Anda lewatkan ya. Dan juga tidak kelewatan segmen kopi, komentar dan opini Pro 3 hingga pukul 2 pagi nanti. Seperti biasa kami mengundang Anda untuk berinteraksi langsung. Kita akan membahas terkait dengan tema kali ini yang telah dipilih oleh tim redaksi, yaitu tren rokok elektronik atau rokok elektrik ya, biasa disebut vape atau vape, di kalangan pelajar berisiko merusak kesehatan.

Beberapa tahun terakhir penggunaan rokok elektrik atau vape semakin populer di kalangan remaja ya. Ini ada survei yang kami himpun dari situs Kemenkes bahwa dari 2019 ini berdasarkan data dari Global Youth Tobacco Survey menunjukkan bahwa sekitar 10,6% pelajar berusia 13 hingga 15 tahun di Indonesia pernah menggunakan rokok elektrik. Sementara itu, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat peningkatan jumlah pengguna vape di kelompok usia muda, terutama pada remaja laki-laki. Tren ini menunjukkan adanya pergeseran pola konsumsi nikotin dari rokok konvensional ke produk rokok elektrik atau vape.

Rokok elektrik atau vape ini banyak dirumorkan di kalangan masyarakat lebih aman daripada rokok konvensional. Padahal sejatinya keduanya sama-sama membahayakan begitu ya. Dan diantaranya faktor penyebab maraknya vape di kalangan pelajar, yakni adanya strategi pemasaran yang membuat orang menjadi penasaran dan tertarik gitu ya. Dimana perangkatnya ini lebih modern dan juga ada variasi rasa manis, ya rasa buah-buahan ya, sehingga varian rasanya begitu beragam sehingga para pelajar ini khususnya merasa tertarik untuk mencoba gitu ya, hingga akhirnya ketagihan. Kemudian juga tekanan teman sebaya, nah ini faktor circle atau lingkungan dari para remaja ini juga mempengaruhi, sehingga mereka merasa kalau tidak merokok atau vape ya, ini disebutnya gak gaul gitu ya. Kemudian adanya manajemen stres yang keliru. Sebagian remaja menjadikan vape sebagai pelarian instan untuk meredakan stres belajar atau masalah personal. Ini seringkali bukan hanya vape ya, rokok juga seringkali disebut bisa menghilangkan stres. Padahal sebetulnya tidak harus dengan merokok ya, banyak hal bisa dilakukan untuk menghibur diri, menghilangkan stres ya, dengan ibadah misalnya yang positif ya, atau dengan berolahraga. Banyak juga memang ketika ditanya kenapa merokok ya, ada juga yang menjawab merokok itu membuat tenang gitu. Merokok atau vape membuat tenang, padahal tidak, itu adalah paham yang keliru ya. Dan juga adanya kemudahan akses. Kita juga beberapa waktu lalu membahas soal peredaran atau konsumsi rokok di kalangan pelajar juga ya, yang datanya sudah lebih dari 20% pelajar kita di usia 21 ke bawah itu sudah mengkonsumsi rokok, khususnya memang mayoritasnya kebanyakan dari laki-laki ya. Dan ya, itu karena kurangnya pengawasan, terlalu mudah untuk mendapatkannya, bisa beli dengan mudah tanpa ada pembatasan begitu ya, di warung-warung terdekat. Bahkan sebetulnya standarnya untuk penjualan rokok itu seharusnya tidak boleh ada di lingkungan sekolah, setidaknya dalam radius 200 meter. Namun faktanya tidak demikian, bahkan kadang di depan gerbangnya sudah ada warung yang menjual rokok, dan itu tidak ada pembatasan, siapapun bisa membeli gitu ya. Seharusnya ada undang-undangnya, ada PP-nya yang mengatur bahwa usia di bawah 21 tahun seharusnya tidak diperkenankan untuk membeli. Namun di lapangan tentu saja pengawasannya sulit, karena siapa yang mau mengawasi warung-warung kelontong pinggir jalan yang jumlahnya sangat banyak. Khusus untuk mengawasi transaksi rokok tentu saja itu sangat sulit, dan perlu adanya kepekaan dari kita sebagai orang tua, sebagai orang dewasa yang melihat di sekeliling kita, di lingkungan kita, kalau ada hal-hal yang menyimpang dari perilaku remaja, ya sebaiknya kita berikan teguran gitu ya. Atau kalau perlu kita laporkan ke perangkat desa, ke RT RW. Karena untuk remaja tentu saja akses rokok harusnya dilarang.

Jadi di dalam vape itu, rokok elektronik itu terdiri dari cartridge atau tempat untuk menaruh zatnya ya, yang disebut dengan cartridge. Kemudian ada cairannya. Nah, cairannya ini bisa diisi ulang, bisa diatur ingin rasa apa. Nah, inilah yang membuatnya lebih menarik perhatian bagi para pecandu rokok konvensional yang kemudian beralih ke rokok elektrik karena bisa memilih rasa dan juga tampilan yang lebih modern gitu ya. Lebih mudah untuk menikmatinya. Seperti itu. Dan ini ada juga beberapa berita terkait dengan dampak vape, salah satunya terkait dengan narkoba ini, karena seringkali vape ini menjadi salah satu media untuk dimasukkan zat-zat narkoba ke dalamnya, sehingga membuat ya lagi-lagi pengawasan ya, pengawasan serius, jangan sampai nanti remaja-remaja kita yang sekarang ini banyak mengkonsumsi vape tanpa disadari ternyata menjadi incaran bagi para bisnis narkoba ya, bandar narkoba. Kalau dulu mungkin permen ya yang disisipkan narkoba kemudian dikasih ke anak-anak. Nah, ini vape, ini ngeri sekali untuk para remaja kita. Dan kami mengundang Anda pendengar untuk memberikan pendapat Anda terkait dengan tren rokok elektronik atau vape di kalangan pelajar yang tentunya beresiko merusak kesehatan mereka. Seperti biasa di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712, atau bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Dan pendengar, seperti biasa sebelum kita berinteraksi, saya akan putarkan kembali rekaman dialog terkait dengan topik kita hari ini, tren rokok elektrik di kalangan pelajar berisiko merusak kesehatan. Kali ini rekaman dialognya bersama dengan Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jasra Putra. Namun sebelumnya saya akan sandingkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Armada berjudul Ramein Masjid.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Halo, saya Kurniawan Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, vape di kalangan pelajar ini menjadi tren baru yang resikonya nyata. KPAI sendiri mendesak pengetatan pengawasan vape demi melindungi anak dan remaja. Seperti apa dampak yang ditimbulkan dan juga pergeseran penggunaan dan paparan zat dari karsinogenik yang ada dalam vape. Kami sudah bersama Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI, Pak Jasra Putra. Pak Jasra,
2: Mbak Risti ya?
1: Iya, betul Pak Jasra. Iya. Sedang di jalan nampaknya nih ya, Pak Jasra?
2: Belum. Ini WFH.
1: Oh, sedang WFH Jumat nih ya?
2: Iya, benar.
1: Oke, sejauh ini apa yang sudah dilakukan oleh KPAI dalam persoalan maraknya vape, terutama di kalangan pelajar?
2: Iya, Mbak Riti. Pertama, sebetulnya dari sisi regulasi, kita cukup kuat ya. Ada Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Ada PP 28 tahun 2024 turunan dari Undang-Undang Kesehatan, dan sedang dalam proses juga ya terkait rokok elektronik ya, terutama vape ya. Kita juga memberikan masukan ke Kementerian Kesehatan, ada regulasi terkait kemasan ya dari vape tersebut gitu ya. Karena kalau kita lihat di botol atau di packingnya vape itu tidak ada peringatan ya terkait kesehatan, baik tertulis maupun tergambar sebagaimana rokok konvensional gitu ya.
1: Yeah.
2: Nah ini jadi apalagi kita lihat produk-produk vape ini kan berkamus fase dia dalam bentuk bahwa ini adalah aman gitu ya, rokok yang dengan merek yang bermacam-macam, kita lihat produknya ya, dan termasuk juga dalam bentuk jus dan seterusnya merek-mereknya itu. Yang semuanya itu tentu mengelabui ya anak-anak kita, dan membuat penasaran anak-anak juga gitu terkait untuk mereka mulai merokok. Itu pertama gitu Mbak Asti. Nah kemudian kedua, kita melihat dalam tanda petik ya, industri candu ini menjadi sasaran industri internasional juga gitu ya, yang ilegal maksudnya. Dan itu kan terbukti dari beberapa ungkapan dari kepolisian ya, termasuk kasus Sidoarjo, kemudian di NTB gitu. Kemudian sebelumnya ada juga BNN juga menyampaikan di rokok vape itu dicampur dengan cairan narkoba gitu ya. Nah saya kira kalau ini tidak diatur tentu akan berdampak kepada anak-anak kita, dan itu terbukti menurut survei kesehatan Indonesia yang dikeluarkan oleh Kemenkes ya, ada 5,9 juta sampai detik ini anak-anak kita sudah menjadi perokok aktif gitu ya.
1: Wow.
2: Nah ini coba kita.
1: Dan ini datanya kan, sudah berapa banyak nih Pak Jasra yang dimiliki oleh KPAI? Ada data khusus yang bisa dipaparkan kepada publik juga?
2: Ya data-data khusus betul, data-data aduan gitu ya. Kita cukup banyak mendapatkan video ya, di mana anak-anak balita ya usia 5 tahun, usia 4 tahun gitu ya, merokok ya, dan itu divideokan juga oleh orang tuanya gitu Mas. Dan sambil minum kopi dan seterusnya gitu ya. Nah kemudian kedua, KPAI juga aktif juga melakukan pengawasan, misalnya ke sekolah gitu ya, kemudian ke tempat bermain anak gitu ya, kemudian juga tempat-tempat publik lainnya gitu ya. Padahal tujuh tempat yang dilarang dalam undang-undang kesehatan itu tidak terlepas juga, baik itu iklan, penjualan, dan termasuk juga misalnya bagaimana memastikan vape itu tidak dijual dengan jarak 500 meter gitu dari satuan pendidikan. Ya kalau kita lihat fakta lapangan itu sangat mudah sekali gitu ya. Kita lihat gerai-gerai yang tampilan sangat luas sekali gitu ya. Tapi juga walaupun ada tulisan larangan 21, usia 21 membeli di kacanya, tapi kita lihat faktanya anak-anak ya juga bisa mengakses gitu ya. Bisa melalui pola mereka iuran gitu ya, beli satu liquidnya, kemudian dia berbagi gitu ya. Nah ini yang menjadi kekhawatiran kita Mbak. Di sisi lain tentu negara hari ini sedang berjuang memastikan isu kesehatan, termasuk juga MBG.
1: Ini kan sebenarnya sudah diarahkan bahwa vape ini ada kamuflase narkotika baru. Pernah ada pernyataan seperti itu ya. Artinya dari sisi regulasi harusnya bisa diperketat. Nah, apa yang kemudian didesak oleh KPAI selain tadi ya pengetatan dari aturan, kemudian pengawasan tanpa rokok begitu, yang kira-kira bisa menjadi sanksi ketika ini disalahgunakan, Pak Jasra?
2: Iya, kita menginginkan agar PP 28 tahun 2024 itu dengan aturan turunannya, setidaknya ada 5 aturan turunnya itu, yang sedang berproses itu, yang sedang kita beri kemasukan, ada ke Kementerian PMK itu terkait batas liquidnya itu berapa ya, berapa ini menurut dokter paru dan seterusnya. Kemudian yang sedang berproses juga oleh Kemenkes terkait kemasannya gitu ya. Karena banyak kajian menyatakan iklan rokok termasuk juga vape gitu ya, itu hampir 70% anak-anak ini terdorong untuk mulai merokok. Ya. Jadi iklan ini sangat luar biasa pengaruhnya. Oleh sebab itu kami juga konsen terkait memberikan masukan ini agar segera packagingnya vape itu ada peringatan kesehatan bergambarnya gitu ya. Ada mungkin apakah gambar tenggorokan yang rusak kah atau gambar-gambar lain yang tentu.
1: Oke. Okay. Tapi aturan ini kan harus dari pemerintah, tidak bisa dari KPAI.
2: Iya, makanya kan salah satu peran KPAI kan berikan masukan gitu, Mbak.
1: Oke. Okay. Okay. Tapi seperti apa tanggapannya dari pemerintah untuk bisa membuat ini menjadi satu hal yang tegas?
2: Ya, pertemuan terakhir ada progres, walaupun ada penolakan dari industri. Ya, ini salah satu ya upaya kita untuk menjelaskan bahwa saya yakin ya kalau isu anak ini mudah-mudahan bisa bersepakat untuk mencari jalan tengah agar lajunya perokok anak yang sampai data hari ini 5,9 juta ini kan bisa kita stop, dan bahkan 5,9 juta ini bagaimana segera direhab gitu, Pak.
1: Ya.
2: Nah, sehingga dia tetap memperoleh kesehatan yang setinggi-tingginya untuk semua anak kita.
1: Baik, kalau begitu. Pak Jasra, terima kasih banyak waktunya. Sayang sekali waktu kita terbatas, nanti kita sambung lain waktu, dan kita tunggu progres yang diberikan oleh KPAI terkait dengan nasib anak-anak yang terpapar oleh vape ini. Pak Jasra.
2: Ya, terima kasih.
1: Demikian tadi perbincangan kami dengan Jasra Putra yang merupakan Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak atau KPAI.
3: Info Haji.
4: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
5: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
3: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
6: Memastikan ya bahwa semua layanan
7: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
3: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tadi sudah sama-sama kita dengarkan rekaman dialog bersama dengan Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jastra Putra, yang menyebut ada 5,9 juta perokok aktif di kalangan remaja. Dan ya, adanya tren vape ini tentu saja beresiko membuat jumlah ini semakin meningkat, karena itu tadi, daya tarik dan juga kemudahan dalam menjangkau pembelian rokok elektronik. Dan juga ada stigma bahwa dianggapnya vape ini lebih aman daripada rokok konvensional, dan juga bentukannya yang lebih modern membuat ya vape ini lebih populer di kalangan remaja. Padahal sebetulnya dari sisi kesehatan, rokok konvensional maupun elektrik sama-sama membahayakan.

0: Putra yang menginginkan agar pembatasan yang sama juga diberlakukan untuk vape agar menghindari remaja kita dari kecanduan rokok elektronik yang sama-sama membahayakan kesehatan seperti halnya rokok konvensional. Seperti apa tanggapan Anda pendengar? Apakah Anda juga sudah mencoba vape atau jangan-jangan pecandu juga nih? Dan seperti apa kalau itu kemudian menjadi tren di kalangan remaja? Ya tentu saja kita punya kekhawatiran terhadap mereka. Mungkin anak Anda, cucu Anda atau remaja di lingkungan Anda kedapatan nge-vape gitu ya. Biasanya bareng-bareng tuh di dekat warung gitu ya, atau di taman gitu. Silakan, seperti apa pandangan Anda terkait dengan topik kita hari ini di line telepon dan juga chat WhatsApp kami. Dan tentunya saya tidak sendiri, ada Bung Irfan Bung Irfan dan Bung Zahran yang akan membantu Anda nanti berinteraksi bersama kami di line telepon maupun chat WhatsApp. Dan sepertinya sudah ada pendengar yang ingin berkomentar. Kita sapa dulu dari Makassar, ada Pak Wibi. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Wibi.
1: Selamat dini hari Bang.
0: Ya, silakan Pak Wibi. Seperti apa pendapat Bapak nih terkait tren vape di kalangan remaja?
1: Ini masalah rokok lagi ya.
0: Iya.
1: Kalau di Makassar itu yang saya lihat itu kebanyakan yang anak pelajar ini rokok tembakau Bang, bukan rokok ini yang...
0: Oh, masih rokok konvensional ya?
1: Iya, ini saya perhatikan ini kalau pulang sekolah, dalam jumlah besar itu banyak itu kumpul di depan warung rokok kan,
0: yeah.
1: 3-4 warung berjejer di sini dia kumpul merokok. Nah, kalau sekolah nggak berani dia, di luar pulang baru dia berani.
0: Hmm.
1: Ya, dan termasuk juga anak SD, saya lihat itu pulang sekolah juga singgah beli rokok.
0: Oh, di lingkungan Bapak anak-anak SD pernah ketahuan merokok bareng-bareng temannya gitu?
1: Saya sering melihat ke anak SD pulang sekolah, masih bagian seragam, sehingga di warung beli rokok.
0: Waduh. Itu biasanya kalau ketahuan dengan orang dewasa di lingkungan Bapak, apakah ada teguran gitu ya, pada mereka?
1: Tegur Bang. Bapaknya saya bilang, saya lagi nggak melarang. Kenapa mau melarang? Ya sudah, kita diam saja.
0: Oh, jadi pernah ditegur lalu dilawan gitu?
1: Iya, saya kasih tahu kan teman saya juga Bang ya. Karena mau kasih pulang sekolah merokok itu malah biasa aja lah. Salah nggak mau pusing. Kata bapaknya bilang begitu. Jadi kita mau bilang apa?
0: Emang ada pembiaran dari orang tuanya ya?
1: Iya, ada pembiaran dari orang tua.
0: Iya, kalau orang tuanya membiarkan orang lain negur juga gimana ya?
1: Iya, gimana nanti malah ya sudah kita diam saja. Begini Bang. Selama ada pabrik rokok ya tentu anak-anak ini tidak bisa dilarang. Dan pemerintah kan tidak mungkin mau menutup pabrik rokok ya. Jadi ya kita lihat, saya lihat dia diam saja lah, nggak mau pusing itu biasanya, bapaknya nggak mau pusing ya. Aturan dibuat Bang, sih negara kita hanya dilanggar itu saja Bang. Makasih.
0: Baik, terima kasih Pak Wibi di Makassar. Ya memang tadi juga dijelaskan narasumber bahwa memang harus dari pemerintah yang mengintervensi ya terkait dengan rokok ini, jangan sampai terlalu liar, terlalu bebas diperjualbelikan tanpa ada pembatasan, khususnya kepada mereka yang usianya di bawah 21 tahun ke bawah sesuai dengan PP yang sudah dibuat gitu ya. Pengawasannya yang harus ditingkatkan. Kita ke Sibolga, ada Pak Matauli. Selamat dini hari Pak Matauli.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak Matauli.
2: Rokok vape ya, tren di pelajar kita.
0: Iya.
2: Sebenarnya tadi usulan Pak Jasra tadi bagus itu ya, disegerakan sama Pak Prabowo melalui Menteri Kesehatan ini, supaya iklan edukasi yang menyertakan gambar dan sama dengan konvensional kan.
0: Iya. Yeah.
2: Ya, itu harus dulu dilakukan langkah pertama, Bung Sabil, supaya sama-sama adil kan?
0: Iya, karena sama-sama berdampak buruk ke kesehatan sebetulnya.
2: Iya, nah, yeah. Ini kenapa nggak dilakukan gitu?

0: Iya.
1: Jangan hanya pemerintah minta pajak, menerima pajak dari vape ini, pabrik vape ini, tetapi rokok konvensional dilakukan itu, tapi vape nggak ada, itu nggak adil. Satu, ya. Kedua, kenapa bisa jadi ngetren? Ya karena memang anak-anak gabut, gabut punya Bung Sabil, gabut kalau nggak judol, candu medsos, karena memang ekstrakurikuler keolahragaan itu masih mahal sifatnya, yang bersifat kompetisi, hadiah dan sebagainya, itu nggak dilakukan pemerintah. Kenapa sih? Kan tinggal menggandeng CSR Himbara atau apa kek yang membuat pertandingan futsal, kalau nggak ada di tingkat kecamatan, kampung, antar lapangan mana, atau piala cup polisi, polsek, apa kan bisa. Mereka akhirnya nggak ngumpul-ngumpul, ngopi-ngopi bareng sambil vape gitu kan, apalagi kan mereka kan nggak bekerja, uang orang tuanya yang dia apakan kan begitu ngebelinya. Yeah. Jadi budaya nongkrong pakai vape itu ya akhirnya karena pemerintah sendiri nggak ada buat satu kompetisi olahraga kek, musik kek, entah itu pun nggak dibuat pemerintah peduli. Ini kan iklan-iklan misalnya olahraga kayak kemarin, sebutkan aja lah PT Gudang Garam, Jarum, apa itu kan masih dibiarkan mendukung kegiatan olahraga kan.
0: Tapi ada Pak Matauli, ini juga terkait dengan budaya di masyarakat ya, yang seringkali, nah tadi disebutkan Pak Webi juga pendengar sebelumnya, ada pembiaran dari orang tuanya nih. Nah kalau Pak Matauli gimana di lingkungannya nih?
1: Saya pikir kita nggak perlu inilah, kalau memang ngecek dari rumah ke rumah ya kan, tinggal gampang aja kalau memang mau KPAI, Kemenkes turun ke sekolah, oh ini anak sudah deteksinya tingkat ringan nih, tingkat berat rokoknya, terapinya ini, tadi kan mau minta direhab katanya 5,9 juta itu ya,
0: iya iya,
1: di terapi pakai apa ngerehabnya, udah kadung candu menurut Bang Sabil, gimana ngerehabnya? Apakah mereka dijauhkan dulu dari lingkungan mereka terdahulu, dibawa ke Jakarta misalkan ke rehab, apa namanya, rehab Garuda gitu misalnya, entah ada kursus disediakan Pak Bobow untuk yang candu-candu tingkat nasional, udah saya bikin mah di sini gitu supaya sembuh. Kan yang namanya rehab itu kan harus dipantau sama dokter atau iya, psikolog kan,
0: dan ini hanya omong-omong. Dan ini datanya juga belum tentu rigid ya, maksudnya ini yang terdata yang seperti apa, siapa aja Pak, ada listnya nama-namanya dan seberapa tingkat kecanduannya juga kan tentatif sebetulnya, enggak gampang untuk nyari tahunya.
1: Ada datanya pemerintah sendiri yang nyebutin, pemerintah KPAI, Kemenkes, tapi untuk langkah ke situ apa yang sudah lakukan kita kan belum tahu.
0: Iya.
1: Itu yang kedua. Yang terakhir Bung Sabil, saya pikir kalau misalnya vape itu misalnya bermodus pakai narkoba, ini sudah melanggar undang-undang ini.
0: Ya, itu kekhawatirannya, iya. Karena kan dia bisa diisi ulang itu cairan liquidnya itu.
1: Iya, dioplos atau diapalah, kan begitu. Ya sekarang yang mengoplos itu, mengisi ulang itu, bunyi pasalnya gimana? Karena setahu saya gitu ya kan, saya juga perokok tapi nggak perokok vape gitu ya, hanya biasa saja. Nggak sampai apalah. Rokok konvensional kan jarang ya diisikan narkoba di sana ya, jarang. Karena sudah melalui pita cukai ya kan. Beda dengan yang vape ini, yang isi ulang ini gitu. Apa yang dipidanakan kalau yang melakukan ini oknum atau pabrik atau seperti apa? Kan harus double dong, kan sudah narkoba kan unsurnya. Itu gimana? Jadi maksudnya kalaupun pemerintah kurang data referensi ke negara maju yang sudah pernah mempermasalahkan ini, ya saya pikir harus belajar lagi para intelijen-intelijen Pak Prabowo ini, kalau memang mau serius ini masalah nasional 5,9 juta tadi ya. Tapi kalau misalnya ya hanya wacana doang, ya saya pikir ini akan berulang lagi, ya akan tetap itu aja.
0: Baik, Pak Matauli.
1: Jadi, tapi kita tunggulah tadi kompetisi tingkat olahraga tadi hendaknya menjadi suatu penggerak lah, karena itu jangan gabut dengan apa vape, tetapi dengan olahraga, kesenian dan sebagainya, saya pikir itu bisa mengalihkan. Dan zona bebas kawasan itu selalu turun gunung lah. Kalau saya pikir mau apapun itu, aktivis apa kayak peduli, selalu lah ke sekolah kalau memang mau literasinya, dah tambahin anggarannya gitu. Sedangkan RNBG itulah maunya sosialisasinya. Demikian.
0: Baik, Pak Matauli. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke Toli-toli ini ada Mbak Yanti. Assalamualaikum, selamat dini hari Mbak Yanti.
2: Ya, halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ya, ini malah izin karena kita baru ketemu ya.
0: Mbak oh iya. Ya, sama-sama Mbak Yanti, salam kenal.
2: Selamat banyak ya. Sehat selalu ya.
0: Amin, Mbak Yanti juga.
2: Juga sama Irfan juga titip salam untuk Wisdo.
0: Iya. Mbak Yanti, ini sebagai orang tua tentunya khawatir ya dengan banyaknya remaja yang kemakan tren rokok vape yang katanya lebih lebih aman tapi sebetulnya sama-sama beresiko.
2: Padahal sama-sama berbahaya.
0: Iya.
2: Ya, prihatin sih ya Mas Adil ya, pengguna vape atau rokok elektrik itu makin tinggi khususnya di kalangan generasi muda secara nasional. 70% anak-anak Indonesia terpapar ya. 20%-nya adalah anak-anak remaja, bahkan ditemukan di usia 5 tahun dan umumnya paling banyak di usia 13-14 tahun.
0: Iya, tadi saya juga kaget saya tuh ada pernah, ada yang 5 tahun tuh disebut.
2: Benar, saya pernah ketemu, bukan yang 5 tahun juga sih, tapi itu kelas 4 SD. Saya pernah ketemu. Sempat. Itu rokok konvensional. Nah, apa omongan saya terhadap anak itu? Hey, apa yang kamu pegang? Dia sembunyi. Tapi saya tahu. Saya bilang gini, mau ditukar boleh nggak ditukar? Saya kasih coklat, saya kasih datang. Dia nggak mau. Oh, kalau begitu saya punya dua pilihan. Saya telepon orang tuanya yang pertama. Kedua, saya panggilin pak polisi. Nah, itu anak mau ditukar sama coklat. Terus dia lari. Kan? Itu mungkin mengaruh lingkungan ya, atau kurang perhatian dari orang tua, seperti itu. Jadi pemerintah juga harus tegas. Jadi kita butuh aturan yang tegas dari pemerintah, gimana caranya mengendali, apa ya, dalam pengendalian khususnya mengkonsumsi rokok itu.
0: Iya, ini betul tadi pengendalian. Tapi sebetulnya aturan itu sudah ada, PP-nya ada yang melarang anak usia di bawah 21 untuk beli.
2: Belum ya.
0: Ya makanya perlu ada dukungan seperti Mbak Yanti tadi, bagus sekali tuh ditegur langsung. Dan lingkungan keluarga itu sangat berpengaruh karena pemerintah nggak mungkin bisa ngawasin satu-satu.
2: Iya benar, perlu ada kepedulian ya. Bahkan kemarin tuh kalau nggak salah kemarin kan ada tuh yang namanya Hari Tanpa Tembakau sedunia di 31 Mei itu ya, Mas Adil ya. Nah saya juga menggaung-gaungkan itu, pokoknya tentang bahaya merokok tembakau sejenisnya apalah itu, pokoknya saya sempat hidup juga ini di teman-teman anak-anak ini tentang bahaya vape itu. Kalau vape itu ada kandungan ininya loh, yang pertama mungkin karsinogenik ya, itu ya penyebab kanker itu.
0: Karsinogenik
2: ya. Kita nggak tahu ya. Yang kedua itu yang kita nggak tahu, udah 100 lebih itu sampel yang membuktikan kalau ada kandungan itu narkobanya.
0: Iya, itu juga khawatiran kita.
2: Kepekaan sih, kepedulian untuk semua di samping itu, selain aturan yang tegas, terus edukasi, pendekatan khususnya di lingkungan sekolah, di keluarga, paling penting di sosial media maupun di ini iklan-iklan rokok itu juga, itu kalau boleh itu harus dirampingkan, itu harus diberi ketegasan juga. Seperti itu ya.
0: Baik Mbak Yanti.
2: Itu aja sih kalau dari saya. Jadi kita prihatin kalau mendengar, melihat bahwa pengguna rokok, apalagi rokok vape di kalangan anak remaja makin banyak. Jadi kita sama-sama gimana caranya kita bisa mencegah, meminimalisir adanya mengkonsumsi rokok ya.
0: Terima kasih Mbak Yanti ya, atas pendapatnya.
2: Selamat hari, selamat bertugas ya, semangat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita ke pendengar terakhir, ada Pak Soleh dari Pasuruan. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Soleh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bung Sapi?
0: Alhamdulillah baik, Pak Soleh baik juga ya.
3: Alhamdulillah.
0: Pak Soleh merokok enggak nih, Pak Soleh nih?
3: Kenapa?
0: Merokok enggak, Pak Soleh?
3: Kalau saya jujur, saya pernah menggunakan vape itu cuma 1-2 bulan setengah lah kalau enggak salah. Saya cuma ingin mengetahui apa sih itu, ternyata itu waduh, itu banyak varian
0: rasa iya, bisa ya, diganti-ganti, mulai, bisa diisi ulang.
3: Iya. Iya. Ada yang dari apa itu alpukat,
0: iya, ya, buah-buahan coklat, biasanya.
3: Kopi misalnya, waduh, ini rokok apa makanan saya begitu. Nah, setelah saya lihat itu sebenarnya nggak masalah sih kalau mau diteruskan, cuman kalau memang kesalahannya ada yang dicampur dengan cairan narkoba segala macam, mending itu dihentikan, karena itu ya memang benar apa yang dikatakan oleh Pak Jasra dan Pak Risti tadi ya, itu sudah menyasar ke kalangan anak-anak, khususnya siswa-siswi di sekolahan kita, Mas. Apa itu namanya itu rokok vape itu, Musafil. Karena apa? Itu ya sangat membahayakan sih kalau bagi anak-anak. Kita aja yang sudah tua mau berhenti merokok itu susahnya setengah mati. Ini malah kadang ada memang yang sama orang tuanya itu disuruh merokok, memang ada. Bahkan di kampung saya sini pernah ada dulu, cuman dia itu orang ngontrak ya, orang perantauan. Dia kalau nggak salah dari seberang.
0: Ya, artinya kita memang budaya merokok itu budaya, sehingga ketika ada teguran untuk remajanya, orang tuanya seperti membiarkan gitu.
3: Ya, makanya
0: ada pembiaran.
3: Iya, kalau orang Jawa bilang kan, kalau orang laki-laki itu kalau nggak merokok itu nggak jantan, nah, bilang gitu, sehingga gitu ya, anak mempunyai kesemangatan. Nah, yang lebih berbahaya lagi, Bung Sabil, ya.
0: Iya, tapi di lingkungan Bapak, anak-anaknya gimana? Suka ketahuan merokok atau gimana?
3: Kalau kebanyakan sih banyak yang merokok konvensional, tapi itu yang sudah kerja, kalau kayak gitu yang sudah masuk ke perguruan tinggi, ke kampus misalnya. Tapi
0: kalau ya, yang masih usia SMP bahkan SD ada Pak, pernah ke gap itu, pernah ketahuan?
3: Ada, mungkin ya 1-2% lah. Kalau yang kebanyakan itu SMA, SMK. Kalau yang SMP ke bawah kayaknya saya masih belum pernah mengetahui. Yang nggak tahu ya kalau nggak pas nemuin aja, karena itu kan di sini kan setengah kota ya, Bung Sabil ya, karena masih banyak persawahan-persawahan biasanya. Yeah. Sekarang warung-warung itu diberi sanksi sama pihak sekolah yang dekat sekolah, misalnya 100 meter dari sekolah. Biasanya kalau anak-anak istirahat itu kan keluar, dia ke warung beli batangan rokok itu, rokok konvensional itu. Nah, sekarang itu warung diberi teguran sama pihak sekolah jika ada yang ketahuan menjual ke siswa, dia tidak boleh beroperasi selama 30 hari penuh.
0: Wah.
3: Bahkan itu didenda 150.000.
0: Itu nggak mungkin kalau pihak sekolahnya sendiri. Itu dari mana itu tekanan itu?
3: Ya, dari pihak kepala sekolah berhubungan.
0: Perangkat desa juga berarti terlibat, perangkat kan? Perangkat
3: desa, iya. Kalau cuma pihak sekolah kan ya nggak mungkin kuat.
0: Wah, iya itu, kan, iya. Bagus sekali itu lingkungan Pak Soleh ya. Memang harus ada dukungan dari masyarakat, Pak. Kalau pemerintah sendiri sudah buat aturannya, ya sulit melakukan hingga ke warung-warung, tiap warung diawasi. Ini harus masyarakatnya luar biasa, Pak Soleh di Pasuruan.
3: Iya, Kak. Ya, tapi itu nggak semua ya, Bung Sabil. Apakah ada yang misalnya sembunyi-sembunyi, pakai kode misalnya. Ada itu. Cuman orang perantau akhirnya dia dipindah, nggak boleh jualan di situ, disuruh keluar ke tempat lain. Iya. Ya.
0: Baik, kalau begitu, Pak Soleh.
3: Yang terakhir,
0: silakan.
3: Kalau bisa itu, kalau memang itu membahayakan bagi siswa-siswi kita, itu mending dihentikan. Kalau bisa secara bertahap, bagaimana regulasinya menurut pemerintah? Karena ini bahaya, Bung Sabil. Bahayanya apa? Sekarang cewek-cewek banyak yang pakai itu, Bung Sabil. Saya lihat itu di jalan-jalan itu apa itu, Pak? Biasanya itu lebih dominan ke permen karet biasanya kalau yang cewek-cewek itu.
0: Rasa permen karet,
3: vape. Iya, yang rasa permen karet sama yang rasa strawberry misalnya.
0: Itu. Baik, ya, kalau begitu Pak Soleh, terima kasih ya.
3: Terima kasih atas waktunya.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Soleh tadi menutup sesi interaktif pertama, dan nanti kita lanjut ke sesi kedua ya, pendengar. Namun kita jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 1:03 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana sejumlah sekolah dasar di Kota Samarinda tahun ini masuk dalam program prioritas revitalisasi gedung. Laporan selengkapnya disampaikan Zulfikar Ali.
1: Baik pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sekilas bangunan Sekolah Dasar Negeri 012 Sungai Kunjang Kota Samarinda tampak seperti sekolah dasar pada umumnya. Namun di balik aktivitas belajar yang berlangsung tiap hari, tersimpan persoalan yang telah bertahun-tahun dihadapi para guru dan siswa, yakni banjir yang rutin menggenangi lingkungan sekolah saat hujan deras turun. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda bersama tim Wali Kota untuk Percepatan Pembangunan atau TWAP, Dinas PUPR, BPKAD, Bagian Hukum serta unsur kecamatan dan kelurahan turun langsung meninjau kondisi sekolah. Rombongan berdiskusi dengan pihak sekolah untuk melihat secara langsung dampak banjir yang selama ini menjadi hambatan utama proses belajar mengajar. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda Ibnu Arabi menjelaskan, SDN 012 berada di kawasan rawan genangan. Ketika hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah ini, air dapat masuk ke area sekolah dengan ketinggian lebih dari setengah meter. Berikut keterangan dari PLT Kepala Distrikbud Samarinda Ibnu Arabi.
2: Penanganan banjir di sekolah ini, Dinas Pendidikan ini sudah melaksanakan DED di tahun anggaran 2025 kemarin. Kita berharap nanti di 2027 atau nanti anggaran pemerintah ini memungkinkan, ini bisa kita laksanakan lanjutan pembangunan. Nah, namun tadi saat pertemuan ada beberapa koreksi terkait dengan perencanaan pembangunan. Kalau DED itu kan kurang lebih naiknya tuh urukannya 1,5 meter ya, meter setengah. Tapi ada permintaan tadi, bangunan ini nanti kondisinya berbentuk panggung, pakai tiang. Jadi air itu larut.
1: Sementara itu, dari pihak sekolah harapan revitalisasi total disampaikan langsung oleh pelaksana tugas Kepala SDN 012 Sungai Kunjang, Laudi Akahan Haira. Menurutnya, persoalan utama sekolah bukan semata kondisi bangunan, melainkan banjir yang terus berulang setiap musim hujan. Laudi menjelaskan, saat banjir terjadi, air tidak hanya menggenangi halaman sekolah, tetapi juga masuk ke ruang kelas dan ruang kantor. Berikut keterangan dari PLT Kepala SDN 012 Sungai Kunjang Laude Akahan Haira.
3: Nah, kalau di luar itu nggak masalah, tapi yang permasalahannya di ruang-ruang kelas, kantor itu banjirnya dalam. Setelah itu 2-3 hari kadang anak-anak nggak bisa sekolah. Kenapa nggak bisa sekolah? Karena banjir. Setelah banjir itu meninggalkan lumpur yang tebal. Yeah. Nah, guru-gurunya gotong royong untuk membersihkan itu setelah hujan itu. Nah, maka kami selalu memberikan informasi sama Dinas Pendidikan agar bagaimana solusinya untuk ditangani. Palingnya solusi yang paling tepat itu ditinggikan.
1: Selain membahas revitalisasi SDN 012, Distrikbud Samarinda juga memastikan pemantauan terhadap sekolah-sekolah lain terus dilakukan. Pemerintah kota tengah memetakan sejumlah sekolah yang mengalami kerusakan maupun terdampak banjir untuk menentukan prioritas pembangunan berikutnya. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dengan kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan penelusuran terkait penjualan Pulau Katang di Kabupaten Lingga sebesar 65 miliar rupiah yang viral di media sosial. Laporan yang disampaikan Rizvan Badrian.
1: Isu penjualan Pulau Katang di Kabupaten Lingga dengan nilai mencapai 65 miliar rupiah yang beredar di media sosial mendapat perhatian serius dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Pemprov Kepri saat ini tengah melakukan penelusuran terkait status lahan, tata ruang, hingga tujuan transaksi yang ditawarkan tersebut. Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait, termasuk Badan Pertahanan Nasional BPN dan Pemerintah Lingga, untuk memastikan legalitas serta peruntukan Pulau Katang. Menurutnya, pemerintah tidak mempermasalahkan apabila pengelolaan atau investasi di pulau tersebut dilakukan untuk mendukung pembangunan daerah dan memberikan manfaat bagi masyarakat Lingga.
2: Dan kita tinjau apakah betul atau tidak dan siapa pemiliknya ini juga kan kita sudah tahu memang pemiliknya, tapi kenapa sampai terjadi akan penjualan tersebut, maka kami dari pemerintah provinsi akan terus mengawasi.
1: Nyanyang juga menjelaskan pemerintah masih melakukan kajian terhadap aspek tata ruang dan perizinan, termasuk menelusuri status persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR.
2: Tapi kalau dijual keluar, ini kan ada pengelolaan, entah 30 tahun, entah 60 tahun, pemerintah akan ketat. Maka kami dari provinsi mulai dari apakah masuk ke hutan lindung apa tidak, apakah masuk di situ, PPKPR-nya masuk. Makanya kita cek dulu PPKPR-nya, PPKPR dan penggunaan tata ruang lautnya.
1: Nyanyang menegaskan, meskipun terdapat mekanisme pengelolaan lahan atau pulau dengan jangka waktu tertentu bagi investor, pemerintah tetap memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan wilayah tersebut. Reporter Rizvan Badrian, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Mengalahkan Jerman dan hampir menyingkirkan juara dunia.
2: Cakep.
1: Sekarang mereka kembali ke Piala Dunia.
2: Beda tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kami hadirkan Aljazair bersama Indra dan Tomo.
1: Ya, setelah gagal lolos pada 2018 dan 2022, Les Fenech memastikan tiket ke Piala Dunia 2026 dengan memesan di aplikasi penerimaan. Setelah mendominasi di kualifikasi Afrika maksudnya gitu.
2: 8 pertandingan dimenangkan tim Vladimir Petkovic, sementara sisanya 1 kali seri dan 1 kali kalah.
1: Kali ini mereka datang dengan ambisi lebih besar.
2: Setelah generasi emas yang dipimpin Islam Slimani,
1: Sofiane Feghouli,
2: dan Abdel Moumene Diabou mencetak sejarah baru.
1: Dengan hampir menyingkirkan Jerman yang lolos ke 16 besar untuk pertama kalinya di Piala Dunia Brazil 2014,
2: dunia mulai melihat bahwa Aljazair bukan lagi sekadar underdog.
1: Di Piala Dunia Amerika Utara kali ini, mereka akan bersaing dengan Argentina, Yordania, dan Austria di fase grup.
2: Dengan Mohamed Amoura yang sedang tajam dan pengalaman Riyad Mahrez, Aljazair percaya mereka bisa melangkah lebih jauh dari sebelumnya.
1: Anda percaya juga atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id. Wuhuy!
3: Yeay, Rinjani! I'm coming!
4: Lihat deh, Edelweiss. Cantik banget.
3: Jaga tuh tangan.
4: Alah, dikit kok. Banyak gini kok.
3: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik. Katanya pecinta alam.
4: Taunya di lebay. Apaan sih?
3: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

sekarang aku sudah bersama orang-orang baik. Ibu, tidak usah khawatir. Tapi aku selalu menunggu ibu di tempat

0: Anda di sini hanya untuk persinggahan yang singkat. Jangan terburu, jangan khawatir. Yakinlah bahwa Anda menghirup wangi bunga sepanjang perjalanan. Walter Hagen.
1: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
2: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
1: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
2: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.
1: Kuliner Nusantara, bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: 103,3 Jaringan Berita Nasional.
1: Bahaya vape di kalangan pelajar dan juga tren baru ini menjadi salah satu kepedulian kita juga, bagaimana masalah vape di Indonesia bisa segera ditangani. Baik dari segi undang-undang, segi aturan, kemudian juga sanksi yang berlaku, hingga dampak utama yaitu kesehatan pada anak. Dan bahkan di negara seperti Singapura saja, vape ini dilarang untuk diperjualbelikan atau dikonsumsi. Termasuk juga bahaya-bahaya yang ditimbulkan oleh vape ini harus lebih banyak diketahui oleh orang tua agar bisa memberikan informasi yang berguna kepada anak-anaknya. Kali ini saya akan berbincang dari sisi kesehatan, terutama bagaimana dampak kesehatan yang ditimbulkan dengan vape yang dilarang total di Singapura. Undang-undang terbaru bahkan Tobacco and Vaporizers Control Act atau TVCA, vape tidak lagi dianggap sekedar masalah rokok biasa, namun dikategorikan isu narkoba. Mengenai larangan vape di Singapura, ini juga termasuk larangan membawa masuk, pengecekan ketat di perbatasan, dan tidak boleh dinyatakan dengan alasan tidak tahu. Bahkan dendanya bisa mencapai 10.000 Singapura dolar atau sekitar 120 juta bagi penjual dan pengedar yang mendistribusikan vape. Dendanya bahkan mencapai 200 ribu Singapura dolar dan hukuman penjara 6 tahun. Penyelundup bahkan dengan denda 300 ribu Singapura dolar dan penjara 9 tahun. Mengapa aturannya sangat galak? Ini berkaitan dengan kesehatan, ancaman zat K-pot, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan medis. Kita akan perbincangkan bersama Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Profesor Chandra Yoga Aditama.
0: Wawancara Pro 3.
1: Prof Chandra, mungkin boleh langsung saja dijelaskan ya. Ini vape ini kan di Indonesia masih sering digunakan, bahkan kabarnya ini sudah sampai dengan 5,9% penggunanya adalah pelajar. Seberapa besar sih bahaya, resiko dan sebagainya, terutama meskipun ini beredar banyak tapi tidak ada semacam rokok begitu, gambar apa paru-paru dan sebagainya di kemasan vape ini. Silakan Prof.
2: Yang pertama koreksi dulu, bukan masih digunakan, makin meningkat penggunaannya kan, begitu ya. Jadi ada banyak data bahwa vape itu angkanya makin meningkat. Saya nggak ingat datanya sekarang, tapi itu cukup punya banyak data nasional bahwa pengguna vape makin meningkat di Indonesia. Satu, satu B itu katakanlah memang pengguna vape juga makin lama makin meningkat di dunia. Itu, nah itu poin. Poin kedua, bahwa vape itu mengganggu kesehatan itu sudah terbukti, sudah banyak, cukup banyak buktinya. Memang buktinya tentu belum sebanyak bukti rokok konvensional. Kenapa? Karena rokok konvensional kan sudah berpuluh tahun ada di dunia ini. Rokok vape ini kan baru, tapi walaupun baru sudah cukup banyak bukti-bukti yang ada yang disampaikan oleh WHO atau berbagai badan lainnya yang mengatakan bahaya vape ini bagi kesehatan. Dan karena itu, saya terus terang nggak ingat juga angkanya, sudah cukup banyak negara-negara yang kemudian mengatur secara ketat penggunaan vape ini. Nah, dalam hal ini tentu kita sangat pelan-pelan. Jadi memang vape ini sesuatu yang harus diatur secara ketat, seperti Anda bilang tadi, mau pakai peringatan atau mau pakai segala macam, aturan secara ketat. Plus, nah ini plus kan, beberapa waktu yang lalu, mungkin 1 bulan, 2 bulan lalu ada statement begitu dari Kepala Badan Narkotika Nasional penggunaan vape ini untuk narkotika. Sehingga Kepala BNN juga bahkan mengusulkan untuk pelarangan vape. Jadi saya kira itu hal yang sangat positif begitu. Maksudnya bukan penggunaannya, usulan pelarangan dari BNN itu merupakan hal yang sangat positif karena apalagi kalau dengan narkotika, tanpa narkotika pun vape ini mengganggu kesehatan. Kalau pertanyaan dampaknya apa, dia memang sekali lagi bukti ilmiah belum sekuat rokok konvensional karena ini relatif masih baru, tapi sudah banyak laporan gangguan tentang gangguan di kesehatan, gangguan di paru, gangguan di sirkulasi darah dan sebagainya.
1: Oke, sering berdalih bahwa vape ini kan liquid ya, Prof ya. Kemudian ada berbagai macam apa flavor atau rasa begitu. Nah, apa sih sebenarnya yang paling berbahaya dari vape ini? Apakah alat elektriknya, ataukah cairannya, atau apa komponen-komponen yang di dalamnya? Apa Prof bisa memberikan informasi ini kepada awam terutama?
2: Dan, ya, jadi sering berdalinya ada dua, bukan hanya soal cairan flavor. Sering berdalinya adalah pertama-tama vape ini dikeluarkan, dalihnya adalah oh ini adalah alat untuk berhenti merokok karena vape ini kandungannya tidak setinggi rokok dan kita bisa atur begitu sehingga lama-lama bisa berhenti merokok dengan menggunakan vape.
1: Itu benar apa salah?
2: Itu klaim pertama yang keluar dan itu yang sangat salah ternyata.
1: Okay.
2: Kenapa sangat salah? Karena tidak ada orang vape kemudian jadi berhenti vape, tidak. Dia akan terus saja pakai vape itu, gitu. Itu poin klaim. Kemudian poin kedua justru itu yang penting pertanyaan Anda soal isinya kan. Nah, isinya dia bisa macam-macam diisi oleh orang, oleh penjualnya begitu. Itu yang bikin kemudian vape ini jadi makin berbahaya karena isinya bisa macam-macam, bahkan sesuai dengan pendapat BNN, bahkan sampai diisi narkotik sekalipun. Tapi kalau toh tidak narkotik sekalipun, maka sebagian besar vape itu ada nikotinnya. Memang sebagian kecil ada yang tidak ada nikotinnya. Tapi ada berbagai bahan yang dimasukkan tanpa kontrol sama sekali, dan berbagai bahan itulah yang kemudian menimbulkan masalah bagi kesehatan. Jadi vape ini tidak bisa digunakan untuk berhenti merokok, itu sudah pasti begitu karena sudah banyak buktinya. Dan isinya bisa macam-macam dan semua mengganggu kesehatan. Tentu saja cairan yang masuk kemudian diproses oleh rokok elektronik itu menjadi asap yang dihisap oleh orangnya, itulah yang secara kumulatif mengganggu kesehatan kita.
1: Okay.
2: Kesehatan yang merokok, memvape maksud saya.
1: Ya. Kalau dari sisi kerusakan sistem pernapasan atau paru, ini jangka waktunya berapa lama sih begitu? Karena kan ada orang yang mungkin dalam fase sebelumnya memakai rokok konvensional, rokok batang, kemudian beralih ke vape, atau yang sama sekali tidak pernah kemudian langsung masuk kepada vape. Mungkin bisa diberikan penjelasan, Prof.
2: Ya, yang jelas kalau bicara berapa lama akan tergantung dari berapa kuat orangnya, berapa banyak rokok atau vape yang dihirupnya. Nah, tapi yang jelas apalagi kalau dia ada nikotin, maka ini akan menimbulkan ketagihan. Dan kalau dia menimbulkan ketagihan, maka dia akan terus-terusan mencari vape itu. Dan karena kita sudah bicarakan bahwa isinya bisa macam-macam, maka masalahnya akan berkepanjangan, dia akan menggunakan vape ini terus-terusan. Apalagi sekarang kan tadi Mbak Arista sedikit banyak sudah membahas. Jadi vape ini bukan soal ketagihan aja. Ada cerita flavor, ada cerita gaya, begitu kan? Ada cerita mode, oh ini lagi keren pakai begini. Katanya bau ini, bau itu. Jadi ada banyak, ya kalau pakai bahasa sekarang, gimmick-gimmick yang diberikan yang membuat dia seakan-akan menarik, padahal itu sama berbahayanya dengan menghisap rokok dengan segala masalahnya.
1: Oke, yang sering kita dengar ini kan adalah zat kimia karsinogenik. Nah, ini efeknya apa? Dan kemudian kabarnya kan ini di apa ya? Ada pada elemen pemanas yang berbahan apa? Timbal, nikel atau kromium. Nah, ketika ini disatukan, apa sih Prof yang terjadi?
2: Ya, karsinogenik itu artinya menyebabkan kanker. Jadi salah satu masalah yang keluar dari rokok konvensional dan juga vape ini adalah ada bahan-bahan karsinogenik seperti tadi ada sampaikan. Bahan karsinogenik ini bisa dari cairan dimasukkan, bisa juga dari proses pembakarannya, ada timbal dan segala macam. Dan gabungan dari itu, makanya saya dari tadi sampaikan gabungan dari itu, karena kalau kita mau pisahkan seakan-akan rokok itu ini gara-gara ini aja, jadi yang ininya aman, gara-gara ininya ini aman. Nah, orang kan kemudian mencari celah aman, jadi saya tidak ingin masuk ke celah aman. Yang jelas sekarang bahwa kita gunakan acara pagi-pagi di RRI Pro 3 daripada dengerin US dollar 18.000 pusing gitu ya, untuk memberi penjelasan ke masyarakat
1: karena bahwa kesehatan penting ya, bukan sekedar ekonomi ya Prof ya.
2: Betul. Jadi kita gunakan momentum ini begitu untuk memberi pencerahan ke masyarakat bahwa vape itu tidak baik bagi kesehatan. Untuk yang belum mencobanya, janganlah memulainya walaupun banyak iming-imingnya, dan untuk yang memulainya, segeralah berhenti.
1: Oke. Prof, saya mohon dikoreksi dong. Kabarnya uap vape yang dikeluarkan itu kan katanya bukanlah air biasa, tapi aerosol kimia. Ini berarti sama dengan apa, aerosol yang biasanya buat menyemprot nyamuk kah, apa hal-hal seperti itu juga relate dan sebagainya, Prof? Mohon ya, ini penjelasannya.
2: Yang sekarang sedang banyak dibahas itu sebenarnya gini, kita bicara rokok dulu ya, nanti pindah ke vape. Rokok itu kan ada rokok aktif, ada perokok pasif. Jadi perokok aktif adalah mereka yang merokok tapi kemudian menghisap asap rokoknya begitu. Perokok pasif adalah orang di sekitarnya yang tidak merokok tapi terpaksa menghirup asap rokok. Itu yang kedua. Dan sekarang ada banyak, sudah mulai banyak penelitian tentang perokok tersier. Jadi bukan perokok aktifnya, bukan orang yang menghisap asap rokoknya, tapi si asap rokok itu nempel di karpet, nempel di mebel, di mana segala macam selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, dan itu juga menimbulkan dampak pada orang di sekitarnya. Itu yang rokok. Nah, untuk vape ini karena masih baru, belum ada dampak cerita tentang dampak tersier. Saya belum pernah baca penelitian dan belum pernah ada orang melakukan penelitian terhadap dampak tersier. Artinya asap dari vape yang menempel ke karpet belum pernah ada penelitiannya. Yang sudah ada adalah laporan-laporan tentang vape yang primer. Artinya orang yang memvape dan masuk asapnya itu ke dalam dirinya, tetapi juga sudah mulai ada laporan yang sekunder. Ya. Seperti yang Anda tanyakan tadi, memang bukan aerosol seperti aerosolnya tergantung di isinya, begitu. Ya, tergantung isinya apa. Tapi asap yang dihembuskan oleh si orang yang nge-vape ini ke orang sekitarnya itu juga punya dampak kesehatan terhadap orang sekitarnya. Walaupun dampak kesehatannya memang belum bukti ilmiahnya belum cukup seperti perokok pasif, tapi itu dampak ilmiahnya sudah ada. Yang belum ada adalah dampak ilmiah vape tersier. Tidak seperti perokok tersier. Jadi kesimpulannya adalah vape ini asapnya tentu mengganggu bagi merusak kesehatan bagi orang yang melakukannya, tapi juga mengganggu orang sekitarnya.
1: Oke. Artinya ini kan sebenarnya perlu apa ya, pengertian juga dari orang tua, dari orang-orang sekitar begitu ya, untuk bisa memberitahukan bahwa ini berbahaya. Karena mungkin bagi yang menggunakan rasanya udah biasa aja gitu ya Prof ya. Nah gimana nih Prof, sebagai dari sisi, ya mungkin dari sisi medis, dokter ataupun juga pihak-pihak medis lainnya, tapi kita mungkin sebagai teman, rekan dan sebagainya, apa sih yang boleh mungkin ngomong paling enak nih kalau misalnya ada yang menggunakan vape?
2: Ya, ngomong yang paling enak pertama adalah seperti yang Mbak Aristi sampaikan dari awal sebenarnya. Jadi, jangan ada kesan bahwa vape ini aman dan bisa menggantikan rokok. Itu yang selalu dihembus-hembuskan sebenarnya. Nah, tolong kita, orang tua atau siapa memberitahu bahwa vape ini bukan barang aman pengganti rokok. Ini barang yang berbahaya juga. Itu poin pertama yang mesti kita keluarkan. Itu poin pertama. Poin kedua, memang saya kok berpendapat karena vape ini relatif baru, jadi teman-teman yang nge-vape itu masih mungkin untuk berhenti. Gitu ya. Jadi kalau rokok itu dia sudah merokok berpuluh tahun, ini vape ini kan baru beberapa tahun, belum ada 10 tahun saya kira, kan begitu. Jadi memang untuk mereka yang nge-vape, baik kita anjurkan begitu ya, sesuai dengan pembicaraan di RRI Pro 3 begitu, atau juga terjadi di berbagai negara, bahwa janganlah nge-vape, gak ada gunanya buat kita, bukan hanya gak ada gunanya, bahkan juga mengganggu kesehatan, jadi tolonglah jangan nge-vape karena ini hal yang tidak baik bagi kesehatan gitu. Nah, itu dua poin yang bisa dilakukan untuk anjuran, tetapi sesuai dengan pembicaraan kita memang bagusnya ada peraturan yang lebih ketat ya dari pemerintah, seperti sekian puluh negara sudah melakukannya, ada yang melarang total, dan bahkan di kita Kepala Badan Narkotika Nasional sudah mengusulkan untuk melarang. Jadi menurut saya ada aturan yang lebih ketat, apapun aturannya, ada aturan yang lebih ketat tentang penggunaan vape itu, atau mau pakai warning atau seperti Anda bilang mau pakai gambar atau apapun caranya, tapi pengaturannya harus lebih ketat atau jauh lebih ketat dari yang ada sekarang. Itu 3 poin Mbak Fitri, Mbak Aristi, sorry.
1: Oke, baik. Ada hal-hal lain mungkin yang mau disampaikan juga untuk lebih mengingatkan lagi bahwa selain tadi ya dampak-dampak berbahaya dan juga dampak-dampak yang ditimbulkan, apa sih dampak terbesar? Apakah ini juga mengarahnya pada tadi ya? Penyakit kanker, kerusakan otak, apa gangguan apa jantung dan pembuluh darah, mungkin hal-hal seperti itu juga boleh disampaikan, Prof?
2: Iya, kalau gangguan itu jelas ada gangguan pada pembuluh darah pada utamanya, dan gangguan paru itu sudah banyak dibicarakan. Saya hanya mau cerita beberapa hari yang lalu, ya, 2-3 hari yang lalu saya bicara di Kumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia, PPTI. PPTI ini melakukan kegiatan tentang tuberkulosis dan rokok. Antara lain bekerjasama dengan Wanita Indonesia Tanpa Tembakau.
1: WITT ya.
2: WITT. Nah, kita bicaralah apa bahaya rokok dan apa bahaya tuberkulosis, apa hubungannya. Dan waktu mempersiapkan bahan itu, saya sudah ketemu bukti penelitian ilmiah. Memang bukan di Indonesia, penelitian ilmiahnya di India, yang menghubungkan vape ini bahkan dengan risiko untuk mendapatkan tuberkulosis. Jadi tuberkulosis kan karena kuman, bukan karena vape, bukan karena rokok memang. Tetapi dengan orang meng-vape, maka daya tahan tubuhnya, daya tahan parunya makin turun, dan kemungkinan mendapatkan tuberkulosisnya lebih besar. Sehingga di dalam jurnal ilmiah itu disampaikan kembali lagi untuk suksesnya penanggulangan tuberkulosis. Ini kebetulan tuberkulosis ya, karena acaranya tuberkulosis, maka pengaturan vape selain juga pengaturan rokok harus dilakukan juga. Jadi ini membuktikan bahwa cakupan penyakit yang berhubungan dengan vape itu memang luas dan memang harus kita kendalikan dengan sangat baik.
1: Baik, kalau begitu itu saja mungkin yang mau disampaikan Prof kepada seluruh ya, pendengar pemirsa kita pagi hari ini.
2: Ya, itu saja, mudah-mudahan kita bisa melangkah dengan lebih baik, hidup sehat, udara bersih segar tanpa asap rokok dan juga tanpa vape.
1: Baik, kalau begitu terima kasih banyak waktunya, Prof. Chandra.
2: Terima kasih, mudah-mudahan dolar turun ya.
1: Terima kasih untuk pesan sponsornya, Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Profesor Chandra Yoga Aditama.
0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro3, Jaringan Berita Nasional.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kita memasuki sesi kedua terkait dengan tema tren rokok elektronik atau rokok elektrik ya, biasa disebut vape, di kalangan pelajar berisiko merusak kesehatan. Baru saja tadi kita simak bersama penjelasan dari Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kesehatan Universitas Indonesia, Profesor Chandra Yoga Aditama, yang menyebut bahwa vape ini sama bahayanya dengan rokok konvensional, sehingga beberapa stigma di masyarakat yang menyebut bahwa rokok jenis ini dianggap lebih aman itu sangat keliru. Dan juga tadi disebutkan bahwa vape juga memberikan sumbangsi terhadap munculnya kasus atau penyakit tuberkulosis ya, TBC, sama halnya dengan rokok konvensional. Dan saatnya kami mengundang Anda untuk berkomentar ya, terkait dengan tren vape di kalangan pelajar. Masih di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712, atau bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888.

0: Selain merusak kesehatan bagi pemakainya, perokok baik itu yang elektronik, vape, maupun yang konvensional, yang kretek gitu ya, itu juga tentunya membuat orang sekitarnya juga ikutan terpapar racun ya. Ya ini sebagai perokok pasif, dia gak ngerokok tapi ada di lingkungan perokok. Ya zat-zat di rokok perokok itu masuk ke mereka, disebutnya perokok pasif. Bahkan zat-zat dari bekas rokok itu bisa hinggap di karpet ya, atau di gorden, atau di kursi ya, sehingga nantinya orang yang duduk atau berada di tempat bekas perokok itu juga bisa menghirup zat rokok yang tertinggal di ruangan-ruangan, di barang-barang yang bekas perokok tadi. Ini luar biasa ya temuan ini ya, sehingga kita perlu untuk bukan hanya jangan merokok, tapi juga mengingatkan orang sekitar kita untuk tidak merokok. Seperti apa tanggapan Anda pendengar? Kami undang Anda di sesi kedua ini, dan sepertinya sudah ada yang ingin berkomentar nih. Dari Bengkulu ada Pak John. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak John.
1: Dini hari Habib.
0: Ya, gimana kalau pendapat Pak John nih terkait dengan vape banyak digandrungi anak muda nih?
1: Ini ada dua kalau pendapat saya Habib.
0: Ya.
1: Kalau untuk vape itu ya memang sebaiknya itu segera ditutup, yang memproduksinya itu segera. Karena memang, karena saya sudah merasakannya itu 99% ada narkoba di situ.
0: 99%? Wah, data dari mana ini Pak John?
1: Saya pernah merasakan karena saya dulu pakai juga.
0: Sama. Indikasinya sama. Apa indikasinya?
1: Ada rasanya, baunya di situ. Rasa-rasa kita di saat kita mengisap itu sama dengan saat kita pakai. 99% saya berani menjamin itu ada.

0: tahu apa rasanya kok banyak yang beralih ke sana. Coba ini kembali ke masa lalu saya, jadi tidak boleh, jangan diusung orang lain. Rasanya tidak ada bedanya, ini sama, ini ada narkoba di dalam ini. Nah, itu yang saya rasakan. Tapi kalau untuk yang konvensional, rokok batangan itu jangan, kalau bisa jangan ditutup, karena banyak sekali positifnya di situ. Pajak untuk daerah, untuk negara kita besar, lapangan kerja yang bekerja di pabriknya berapa juta, itu orang yang menggantung hidup di situ, mulai dari tembakau sampai ke pabriknya, sampai ke warung-warungnya. Dan juga kalau sampai itu ditutup, kriminal akan meningkat, Habil.
1: Oh iya, karena selaras dengan itu tadi, pengangguran baru ya?
0: Bukan.
1: Apa?
0: Orang yang sudah tergantung dengan rokok konvensional itu, kalau 3 jam atau 2 jam saja dia tidak ketemu dengan rokok itu, dia bisa merusak.
1: Dia bisa seperti sakau ya, kalau pengguna narkoba ya?
0: Iya, karena saya tidak mengatakan orang lain, saya mengatakan dengan diri saya sendiri. Kalau 3 jam, kecuali malam hari, kecuali tidur ya, 3 jam atau 2 jam saya tidak merokok, itu rasanya saya ingin membunuh orang.
1: Waduh, ya. Ekstrim sekali.
0: Iya, bahkan kalau tidak punya pekerjaan, istilahnya tidak mampu untuk membeli, merampok pun sanggup rasanya.
1: Begitu ya.
0: Itu kalau untuk yang konvensional, tapi karena dia tidak ada yang dirasakan berbahaya di situ, hanya sekedar kantong kita saja yang cabai.
1: Baik, kalau begitu Pak Jun, terima kasih atas sharingnya ini ya, pengalaman pribadi ini luar biasa Pak Jun ini.
0: Terima kasih Habib.
1: Ya, terima kasih kembali Pak Jun, sehat selalu. Ya, yang memang sedang kita bahas ini vape-nya ya. Kalau vape-nya bahkan BNN pun merekomendasikan agar vape ini dikaji ulang izin edarnya, kalau bisa dilarang seperti di Singapura ya. Karena itu tadi, pengawasan yang kurang dan juga potensi adanya zat narkotika di dalamnya, bahkan Pak John menyebut 99%, tapi itu menurut beliau sendiri ya, bukan dari data resmi. Lanjut, kita ada Bu Ria dari Tebet. Assalamualaikum, selamat ya. Dini hari Bu Ria.
2: Selamat dini hari Bung Sabi. Dua malam Bung Sabi. Tinggal tunggu liburnya. Salam sehat.
1: Salam sehat Bu Ria.
2: Saya semua jalan sama Irfan nih, sampai ya, siapa ya
1: Bang? Irfan Zahran.
2: Salam sehat ya semua pemain juga Kopi Pro 3. Wah, temanya ini seperti tanggal 6 ya. Hari
1: anti tembakau, iya.
2: Tahun 2026 ini tren banget ya, rokok elektronik ini kan sudah dibahas ini, sampai di kalangan pelajar di Indonesia itu merusak kesehatan, betul. Itu kan lagi anak-anak sekolah ya Bang Sabir ya.
1: Iya.
2: Aduh, gimana ya Bang Sabir, apalagi kalau punya siswa kayak begini nih, aduh. Jadi kita malu-maluin ya. Jadi Bang Sabir, apa namanya, trennya penggunaan apa namanya ini?
1: Vape.
2: Vape ya, di kalangan pelajar ini adalah ancamannya, benar nggak, ancaman kesehatan serius, rokok apa, apalagi rokok elektrik tetap mengandung nikotin ya, apa namanya, nikotin adiktif ya, dan bahan kimia berbahaya yang merusak perkembangan otak remaja, memicu gangguan pernapasan ya, serta meningkatkan resiko ketergantungan narkoba. Edukasi masif dan apa namanya, dan penegakan aturan di sekolah sangat mendesak, begitu Bang Sabir. Apa aja itu, satu bahayanya utama vape bagi pelajar apa, ya itulah ketergantungan nikotin ya kan, terus gangguan paru-paru udah pasti itu, pintu masuknya narkoba, mitos lebih aman ya kan. Jadi dengan ambil solusinya Bang Fajar, Bang Sabir gimana? Ya peran orang tua lah, pemantauan gak langsung ya di rumahnya sangat penting. Orang tua harus membangun komunikasi terbuka mengenai bahaya vape itu dan memantau lah pergaulan anak. Benar gak Bang Sabir?
1: Iya, betul sekali.
2: Betul. Sekolah, pihak sekolah perlu menerapkan apa namanya, kawasan bebas rokok atau vape secara ketat dan memberikan edukasi kesehatan berkala pekerja sama dengan tenaga medis. Jadi pemerintah regulasinya penjualan vape ini harus disamakan dengan rokok, apa namanya Bang tadi?
1: Rokok biasa atau rokok konvensional, iya.
2: Termasuk larangan penjualan bagi usia di bawah umur dan pembatasan peredaran apa namanya rasa manis yang menyasar remaja begitu. Jadi mencari materi edukasi

0: ya spesifik tentang vape untuk kampanye anti rokok di sekolah atau membutuhkan tips cara mendiskusikan bahwa ini berbahaya ini dengan pelajar agar mereka lebih mudah menerima. Begitu Bang Sabir.
1: Iya, tapi kalau
0: Tapi kalau apa?
1: Kalau di sekolah-sekolah kan memang sudah wajib ya untuk bebas kawasan rokok ya, termasuk vape juga.
0: Iya, enggak, sekolah aku enggak bebas sih kalau di luar sekolah, enggak tahu. Kalau di luar rumah ya di luar sekolah, tapi aman-aman aja kalau ada ya ditunggur lah gitu kan. Ya mau gitu apalagi anak SD ya, anak SMP enggak tahu ya, pasti anak-anak SMP ya.
1: Iya, tadi temuannya 5 tahun ada yang sudah kecanduan tuh
0: Bu Dian. Iya, itu kan gimana ya anak 5 tahun ya itu harus dikontrol lah dia di rumah ya orang tuanya ya kan. Apa dia di luar sana, di rumah ya enggak, aman-aman aja gitu, belum ketahuan kan. Nah itu anak begitu bahaya banget pertumbuhannya, harusnya gimana ya Bang Tabe ya, dijaga lah yang begitu ya, orang tua harus memantau anaknya dimanapun lingkungannya ya, aman-aman aja sih. Tapi saya enggak pernah lihat sih Bang Sabi lingkungan sekolah anak SD ya. Kalau lihat di luar rumah ya, di luar sekolah ya enggak tahu lah gitu. Kalau ada pun di tengah jalan anak sekolah, saya tegur baik-baik aja gitu. SD, SMP gitu ya. Tapi baik-baik ya Bu, ya Bu gitu aja jawabnya dia. Jangan ya nak, sayanglah itu kesehatan kamu ya kan. Ya itulah, apalagi rokok ini kan, vape ini butuh apa anak SD, apalagi butuh apa ya, otaknya harus benar-benar ya. Jangan sampai anak-anak lah dewasa juga kita kan banyak rokok kerana paru-paru.
1: Yang dewasa juga sebetulnya enggak boleh.
0: Iya enggak boleh. Anak SD, anak 5 tahun pula ya kan, ya kayak kita, kayak Bang Sabi, enggak boleh lah sekali-sekali ngerokok ya. Begitu.
1: Baik kalau begitu Bu Ria.
0: Ya. Terima kasih banyak ya, tetap semangat,
1: salam sehat,
0: salam tangguh.
1: Salam sehat, salam tangguh Bu Ria di Tebet. Langsung kita lanjut ke Brebes, ada Pak Caswa. Selamat dini hari Pak Caswa.
2: Langsung kita lanjut ke
1: selamat halo
2: dini hari Bung Sabil Sapitri. Selamat pagi, kabarnya gimana ini Bung Irfan dengan Bung Jaran dengan Bung Sabil hari ini?
1: Alhamdulillah sehat semua di sini. Pak Caswa juga sehat ya Pak?
2: Wah, syukur sehat mas, saya lagi rada flu tapi ngerokok berjalan.
1: Ini rokoknya rokok biasa atau vape nih?
2: Ini masalahnya rokok apa ini?
1: Rokok vape nih yang jadi tren di kalangan remaja nih.
2: Yang elektronik ya?
1: Iya. Pak Caswa, apa namanya, nge-vape juga?
2: Enggak. Bung Sabuli sih ngerokok enggak?
1: Alhamdulillah enggak. Tapi kalau untuk kalangan remaja ini sudah banyak yang kecanduan vape nih, gimana menurut Pak Caswa nih?
2: Saya sih dulu ya, dulu pernah mencoba pakai rokok elektrik. Memang ini udah lama rokok elektrik seperti ini. Satu kali ya Bu. Itu kan memang bener rasanya yang kecanduan itu. Ada yang rasa apel, rasa melon, rasa strawberry, rasa bermacam-macam lah. Tapi pendapat saya itu pandangan lah rokok apaan itu. Akhirnya lari ke rokok ini biasa yang dari dulu udah ada gitu.
1: Kenapa nggak enak atau gimana ngerasanya?
2: Rasanya nggak enak, nggak seperti rokok.
1: Tapi kan variannya yang banyak tuh, nggak dicobain satu-satu.
2: Enggak. Enggak, intinya bukan ngerokok itu mah aslinya.
1: Tapi tadi kalau Pak John ya, pendengar pertama kita tadi bilang sensasinya agak lain gitu. Kalau Pak Caswa merasanya
2: bener.
1: Jadi gimana? Bilang, jadi kecanduannya lebih parah apa? Tapi Pak Caswa bilang enggak enak tadi.
2: Iya, tapi kan saya kecanduannya ke rokok batangan, Bu. Tapi kalau ke rokok itu udah merasakan, memang merasakan sebentar, tapi cuma nggak enak. Memang yang dibilangkan sama Bang John itu tadi 90% ya, yang itu ada itu.
1: Itu pendapat Pak John sendiri ya.
2: Pendapat Pak John. Jadi sekarang gini, solusi saya ada dua ya, Bung. Kenapa anak-anak kecil bisa lari ke loko elektrik? Karena semenjak dari Presiden Pak Jokowi sampai Presiden Prabowo sekarang, rokok itu yang batangan misalkan di warung-warung tersebut, misalkan Sampurna Mil dan lain-lain, itu mahal sampai 40 ribu. Jadi satu bungkus sampai 40 ribu. Akhirnya apa? Anak-anak kecil larinya ke rokok elektrik. Kenapa bisa lari ke rokok elektrik? Karena bukan dilihat dari segi kecanduannya doang, karena lebih murah dibanding beli rokok yang ada di warung seperti itu. Okay. Itu ya. Karena seperti itu, Bu.
1: Yang kedua,
2: kalau memang benar ini jadi permasalahan, tutup saja. Nggak usah menyediakan rokok elektrik seperti itu. Jadi nggak ada penggunanya kalau seperti itu, Bu.
1: Iya.
2: Karena apa? Karena sekarang kan zamannya digital. Sekarang kan misalkan ini harga 50 ribu misalkan ya. Itu kan satu kali beli, Bu. Untuk peralatannya.
1: Iya. Yeah.
2: Tapi kan kalau rokok bungkusan kan misalkan habis beli lagi, akhirnya tadinya harganya 40 ribu jadi 80 ribu. Yeah. Kan seperti itu, Bung. Jadi kalau rokok elektrik itu kan paling ngejog cairannya seperti itu, akhirnya larinya di situ. Lebih baik tutup saja biar aman.
1: Baik, Pak Caswa.
2: Ya, terima kasih yeah. Bung Sabil Sapitri yeah. sama kawan-kawan yang lagi tugas, sehat selalu.
1: Sehat selalu, Pak Caswa. Terima kasih kembali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali ya, deh. Soal pengawasan juga menjadi PR besar bagi kita. Jangan sampai kita membiarkan, ya. Anak-anak, bukan hanya anak di keluarga kita ya, tapi juga di lingkungan. Ini kalau ada yang kedapatan merokok, ya setidaknya kita tegur lah begitu ya. Kita ke pendengar terakhir nih di sesi Kopi Pro 3 hari ini. Kita ke Bali, ada Pak Taufik. Selamat dini hari, Pak Taufik.
3: Selamat dini hari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Pak Taufik ya?
3: Sehat, salam Indonesia kompak selalu.
1: Amin, kompak selalu kita.
3: Pak Tabil ya.
1: Betul.
3: Iya.
1: Pak Taufik ini perokok atau bukan nih?
3: Iya, kadang-kadang merokok, kadang-kadang tidak bisa ditahan gitu rokok.
1: Oh, berarti
3: maunya berhenti tapi kasihan sama petani tembakau.
1: Kok enggak kasihan sama kesehatan sendiri?
3: Ya, kesehatan itu kan bisa ada maksudnya antisipasinya, minum susu soda ke untuk menetralisir nikotin istilahnya kan. Ada penetralisirnya.
1: Rokoknya rokok biasa apa vape nih, Pak Taufik?
3: Rokok biasa saja, Marlboro. Rokok Marlboro, Palmal.
1: Iya. Yeah. Tapi ya, ini kabar buruknya vape ini sebagai pengganti rokok ini banyak digandrungi anak muda ini, Pak Taufik nih. Padahal ada resiko kesehatannya besar. Ya. Pak Taufik, kalau ngelihat remaja kecanduan rokok begini gimana nih menurut Pak Taufik?
3: Gini, maksudnya kalau rokok elektrik itu kan tidak bisa mengatur tar. Maksudnya istilahnya itu kadar nikotinnya itu tidak bisa diatur, tapi kalau rokok tembakau itu kan bisa diatur nikotinnya. Jadi seperti apa itu istilahnya itu kadar nikotinnya lah kan bisa diperkecil. Jadi pemerintah itu harus membuat aturan aturan minimal petarnya itu harus di benar-benar rendah gitu istilahnya, supaya tidak terganggu kepada umur-umur di bawah umur. Tapi kalau istilahnya pemerintah itu memberi undang-undang umur sekian tidak bisa merokok, jadi ada undang-undangnya di situ, umur sekian tidak bisa merokok, yang bisa merokok umur sekian ke atas ya dikasih di labelnya itu. Jadi penjual itu tidak bisa menjual kepada sembarang orang, istilahnya begitu. Kalau bisa dari pemerintah, kasihan sama ini produk lokal, mematikan kan juga income buat negara juga. Kasihan sama petani istilahnya turun-temurun itu loh di Madura. Saya soalnya terus terang orang Madura, Sumeneb. Jadi kasihan sama orang petani di sana.
1: Tapi ini soal peraturan itu sudah ada sebetulnya. Peraturan di mana 21 tahun ke bawah tuh seharusnya enggak boleh, Pak Taufik.
3: Iya, ngerti masalah itu. Tapi ini maksudnya mematikan produk dalam negeri itu is okay, enggak apa-apa. Yang penting pemerintah dia siap ekspor untuk hasil petani, enggak apa-apa. Dibikin undang-undangnya seperti itu enggak apa-apa gitu. Tapi maksudnya ini merokok demi memberi nafkah kepada orang secara langsung, memberi nafkah kepada petani tembakau. Itu kan amal juga.
1: Ya, memang pelarangan rokok ini seringkali terbentur dengan itu tadi ya, petani tembakau dan lain-lain yang dianggap nanti merugikan mereka, menghilangkan mata pencaharian mereka. Ya, ini masih dicari win-win solutionnya untuk para
3: dan petani tembakau ini. Rokok otomatis kan menambah volume pengangguran, sedangkan pabrik rokok itu istilahnya kan menambah, maksudnya untuk menyerap tenaga kerja kan gitu kan. Misinya pemerintah itu kan menekan volume tenaga kerja kan, bagaimana tidak ada pengangguran.
1: Oke, baik kalau begitu itu, Pak Taufik.
3: Mengartikan maaf ini bukan menggurui, maksudnya kasihan sama pengangguran. Siapa tahu ada yang punya skill buat rokok kan gitu. Kasihan sama petani rokok enggak tahu terus terang.
1: Baik, Pak Taufik. Terima kasih ya atas pendapatnya, kita sudah di penghujung waktu ini.
3: Sehat selalu ya.
1: Sehat selalu Pak Taufik.
3: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang pelarangan rokok ini ya narasinya terbentur. Betul tadi Pak Taufik singgung soal mata pencaharian petani tembakau. Namun ya kalau itu sudah menjadi aturan, seharusnya bisa bertani di komoditas yang lain ya, tidak harus tembakau ya. Dan juga terkait dengan pengawasan, tadi ada Pak Soleh ya di Pasuruan yang bagus sekali lingkungannya, di mana warung-warung di dekat sekolah itu diberikan himbauan, bahkan juga sanksi bila melanggar, di mana tidak boleh menjual rokok kepada pelajar gitu. Harusnya ini juga bisa dilakukan di seluruh daerah lainnya, di mana perangkat desa hingga RT RW mendukung ya PP yang sudah ada, aturan pemerintah yang sudah dibuat, di mana usia 21 tahun ke bawah tidak boleh dibiarkan untuk membeli rokok. Dan ini tentu saja untuk implementasinya harus didukung oleh seluruh elemen masyarakat ya. Jangan sampai kita selalu mengatakan ini pemerintah buat aturan tapi tidak ditegasin. Tapi kita juga sebagai masyarakat harus mendukung peraturan yang sudah dibuat dengan ikut serta ya, menertibkan lingkungan kita, jangan sampai ada pelanggaran-pelanggaran, karena khawatir nanti vape ini terkandung zat-zat berbahaya, apalagi narkoba ya. Tentu saja jangan sampai lingkungan kita tercemar oleh narkoba dan juga dampak vape yang merusak kesehatan, khususnya bagi kalangan remaja yang sekarang ini menjadi tren negatif pastinya ya. Saya Dennis Habil menutup segmen Kopi Pro 3 di hari ini. Kita akan jumpa lagi esok di jam yang sama. Terima kasih atas perhatian Anda semua, pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Pesawaran Lampung mengajak masyarakat memanfaatkan program keringanan pajak kendaraan bermotor yang berlangsung mulai 2 Juni hingga 31 Agustus 2026. Laporannya disampaikan Agustina Suryati.
1: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran mengajak masyarakat memanfaatkan program keringanan pajak kendaraan bermotor yang berlangsung mulai pada 2 Juni hingga 31 Agustus 2026. Kepala Bapenda Kabupaten Pesawaran Evan Sagita mengatakan program tersebut menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban pajak kendaraan dengan berbagai kemudahan dari pemerintah.
2: Sudah menabang sebagai Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Pesawaran, ya artinya dengan adanya program keringanan pajak kendaraan bermotor, mempunyai harapan besar semoga seluruh kendaraan baik roda 2, 3, 4 ataupun lebih yang ada di Kabupaten Pesawaran bisa memanfaatkan program terkait keringanan pajak ini. Karena di sini kan denda-denda pun dihapuskan. Mulai dari hari ini tanggal 2 Juni sampai dengan tanggal 31 Agustus tahun 2026.
1: Berdasarkan ketentuan program, wajib pajak yang memiliki tunggakan 1 tahun atau lebih cukup membayar pajak kendaraan bermotor tahun berjalan ditambah 50% pokok tunggakan tahun pertama, sementara sisa tunggakan dan denda pajak akan dihapuskan. Selain itu, pemerintah juga memberikan sejumlah insentif di antara diskon PKB untuk mutasi atau balik nama kendaraan dalam daerah sebesar 25% bagi kendaraan roda 4 dan 50% bagi kendaraan roda 2. Untuk mutasi masuk ke Provinsi Lampung, wajib pajak juga mendapatkan diskon PKB sebesar 50% pada tahun pertama dan 50% pada tahun kedua. Pemerintah turut memberikan diskon PKB sebesar 5 hingga 25% bagi wajib pajak yang selama ini taat membayar pajak kendaraan. Program ini juga mencakup pembebasan dedak serta pajak progresif. Sebagai bentuk apresiasi, Bapenda Kabupaten Pesawaran bersama Samsat setempat turut menyiapkan door prize bagi wajib pajak yang memanfaatkan program tersebut.
2: Door prize yang dibagikan melalui Samsat Kabupaten Pesawaran itu sebagai dorongan atau pemicu supaya masyarakat bisa lebih peduli terhadap membayar pajak. Itu sebagai bonus atau apresiasi dari pemerintah daerah yang bekerja sama dengan kawan-kawan di Samsat Kabupaten Pesawaran. Door prize itu hanya untuk menambah, apa ya, semarak atau antusias masyarakat dalam melaksanakan kegiatan keringan pajak ini. Nanti ke depan pun mudah-mudahan akan ada program-program tambahan lainnya untuk menggali atau memicu keinginan masyarakat.
1: Pada hari pertama pelaksanaan, door prize diberikan kepada 10 wajib pajak pertama yang melakukan pembayaran pajak kendaraan. Dia menambahkan ke depan tidak menutup kemungkinan akan ada bentuk apresiasi lainnya bagi masyarakat yang memanfaatkan program keringanan pajak kendaraan bermotor. Masyarakat diimbau segera memanfaatkan program tersebut sebelum berakhir pada 31 Agustus 2026. Dari Kabupaten Pesawaran, Agustina Suryati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra dan Tomo. Kali ini kami hadirkan Arab Saudi.
2: Ya, Arab Saudi kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketujuh kalinya.
1: Wow.
2: Bisakah The Green Falcons ini kembali membuat kejutan besar?
3: Ya, perjalanan Arab di Piala Dunia.
1: Kayak gitu ya, oke. Okay. Perjalanan Arab di Piala Dunia dimulai di Amerika tahun 1994. Saat itu hampir tidak ada yang menjagokan mereka.
2: Namun semuanya berubah ketika mereka tampil tanpa rasa takut melawan Belanda, Maroko, dan Belgia. Gol solo legendaris Said Al-Owarin ke gawang Belgia masih dianggap sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia.
1: Wih, nah di 2026 mereka datang dengan ambisi baru. Dipimpin kembali oleh Herb Renard, pelatih yang dikenal mampu mengubah tim underdog menjadi penantang serius. Target mereka jelas, lolos dari fase grup untuk kedua kalinya.
2: Namun tantangannya tidak mudah. Arab Saudi akan menghadapi Uruguay,
1: ya,
2: Spanyol, dan Tanjung Verde.
1: Generasi baru Green Falcons siap menulis cerita berikutnya. Karena sejarah mengajarkan sesuatu. Jangan pernah meremehkan Arab Saudi di Piala Dunia.
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
4: Mbok Titi naik andong. Mau tanya-tanya dong. Naik kereta api, tut tut tut.
5: Cih, bahagia banget nih kayaknya.
4: Iyalah, udah lama nih gak jalan-jalan naik kereta api. Tuh, lihat, di luar bagus banget kan pemandangannya.
5: Iya, San. Apalagi rel kereta kita itu ngelewatin pinggir pantai.
4: Betul banget. Tapi kenapa sih kereta api itu harus berjalan di rel?
5: Itu karena antara rel kereta dengan roda pada kereta menimbulkan gesekan. Sehingga terjadi gaya gesek yang dapat mengakibatkan kereta bergerak.
4: Oh, seperti itu. Tapi ya sis, aku tuh bangga banget loh kalau naik kereta berasa raja daratan gitu.
5: Loh, kenapa emangnya?
4: Loh, kan semua kendaraan harus berhenti dulu kalau di perlintasan kereta. Nunggu keretanya lewat, baru deh mereka boleh jalan lagi. Berkuasa banget kan?
5: Ya, terserah kamu deh, San.
4: TTD.
5: Tanya-tanya dong.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: peristiwa.
1: Dr. Honoris Causa Insinyur Haji Soekarno, lahir di Surabaya, Jawa Timur, 6 Juni 1901. Soekarno, yang bernama asli Kusno Sosrodihardjo, adalah Presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada tahun 1945 hingga 1967. Soekarno adalah yang pertama kali mencetuskan konsep mengenai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, dan ia sendiri yang menamainya. Soekarno meninggal dunia pada 21 Juni 1970 dan kemudian dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. Alex Kawilarang, perintis komando pasukan khusus atau Kopassus, adalah tentara yang tulen jujur, pantang menyerah, dan punya harga diri. Ia wafat pada tanggal 6 Juni tahun 2000. Soal kejujuran dan dedikasi, Alex tak kenal kompromi dan telah teruji. Karir militernya juga cukup mentereng. Ia pernah menjadi komandan penumpasan Republik Maluku Selatan atau RMS, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia hingga DITII.
0: Jaringan Berita Nasional.
2: Senang sekali saya Risi Rustarto kembali bersama Anda, dan tadi kita ikuti bersama bagaimana laporan khusus Pro 3 kali ini membahas terkait dengan PSEL. Apa itu? Dan ini merupakan sebuah program bagaimana mengatasi pengolahan sampah menjadi energi listrik dan menjadi proyek strategis nasional atau PSN yang bertujuan mengatasi kondisi darurat sampah di Indonesia dengan mengubah ribuan ton sampah perkotaan per hari menjadi energi listrik. Ada beberapa wilayah yang sudah menjadi prioritas, diantaranya DKI Jakarta ada 4 titik, Jawa Barat mencakup Bandung Raya dan Garut, kemudian kota dan kabupaten ada di Bogor Raya, Semarang Raya, Medan, Tangerang, dan Denpasar, kemudian juga ada di Lampung, yaitu di Kota Baru, Lampung Selatan. Progresnya seperti apa, kendala-kendalanya juga seperti apa ketika ini menjadi suatu program percepatan. Kami akan bahas bersama dengan manajer kampanye perkotaan berkeadilan Walhi Wahyu Eka Setiawan.
0: Wawancara Pro 3.
2: Pak Wahyu, salam sehat dan selamat Hari Lingkungan Hidup.
3: Selamat Hari Lingkungan Hidup, semoga tidak jadi seremoni semata.
2: Ini begitu membuka, saya kayaknya pengen langsung tanyanya banyak nih Pak Wahyu nih, kalau kondisinya kayak begini. Apakah setiap tahun itu terlihat hanya seremonial, program-program yang ada bahkan masuk di PSN tidak teroptimalisasi, tidak terimplementasi dengan baik kah menurut Anda?
3: Kalau diulangi dari awal terus berarti tidak ada implementasi yang signifikan. Masalah utama ini, terutama pengurus negaranya, ini lagi-lagi masalah utamanya adalah implementasi yang kadang nggak konsekuen dengan apa yang sudah direncanakan, seperti itu. Nah, meskipun banyak aturan, banyak rencana, yang seringkali terjadi adalah implementasi di lapangan seringkali tidak berjalan sebagaimana mestinya, tidak pernah ada evaluasi, tidak pernah punya bayangan ini akan ngapain, seperti dalam konteks misal perencanaan tata ruang maupun soal persoalan tata kelola sampah hingga pengatasan soal solusi dan pencemaran.
2: Oke, implementasi tidak terjadi karena semuanya cuma berulang dari awal. Kita punya Kementerian Lingkungan Hidup, kita punya beberapa stakeholder yang terlibat, bahkan programnya ini cukup gencar. Di mana sih salahnya, Pak Wahyu?
3: Programnya sebenarnya tidak salah begitu, tapi yang salah di sini adalah kerangka yang didorongkannya. Misal seperti ini, sejak dari Undang-Undang 18 tahun 2008 telah teman-teman mendorongkan, waktu masyarakat sipil mendorongkan adanya pengelolaan sampah, hingga muncul Undang-Undang 32 tahun 2009. Tapi tampaknya, apakah memang sudah ada perubahan yang signifikan terhadap kondisi lingkungan kita? Ataukah semakin memburuk? Ataukah penegakan hukum kita semakin membaik? Nah, ini yang menjadi pertanyaan kuncinya pada akhirnya. Nah, masalah utamanya adalah ketika kalau kita bicara soal tata kelola sampah, yang seringkali terjadi adalah seringkali menekankan masyarakat. Tapi satu sisi pemerintah tidak pernah melakukan evaluasi programnya, tidak pernah mengevaluasi ini berjalan dengan semestinya atau tidak. Nah, salah satu yang paling penting di sini adalah terkait dengan aturan-aturan yang mereka buat, terutama turunan dari undang-undang regulasi pengelolaan sampah. Misal, ada soal skema EPR, tanggung jawab produsen. Apakah itu benar-benar bisa menjadi kewajiban dari produsen untuk bertanggung jawab atas kemasannya, ataupun minimal mereka dapat mengurangi kemasannya begitu, ataupun membuat desain yang sustainable. Nah, ini kan masih belum, sama semakin sekali pakai, semakin kayak semacam budaya throw away begitu, sekali pakai buang begitu saja. Nah, pertanyaan lagi, ketika mereka meminta orang untuk memilah sampah, apakah ini benar-benar sudah didorongkan, terutama di sisi pengetahuan, di sisi insentif, dan juga di sisi kepatuhannya? Nah, selama ini hanya mendorong kepatuhan, tapi tidak memberikan insentif. Tentu akan jadi problem juga begitu, salah satunya.
2: Oke. Nah, saat ini kan pemerintah mengklaim bahwa PSAL menjadi solusi cepat darurat sampah. Nah, dari Pak Wahyu ataupun dari teman-teman di Walhi merasa ini sudah menjadi satu pendekatan yang cukup komprehensif kah untuk menyelesaikan darurat sampah?
3: Ya, itu sebenarnya cara pandang yang salah bagi saya, terutama bagi Kemenko Pangan Pak Zulkifli Hasan yang sangat berat terkait dengan DSDL dan solusi-solusi palsu yang lainnya.
2: Nah, masalah di mana salahnya nih? Coba. Di mana salahnya? Boleh diurai dulu dari situ.
3: Salahnya di sini. PSEL itu memang teknologi yang dia memang akan memusnahkan sampah. Ingat, kata memusnahkan, dia bukan mengurangi. Pengurangan tetap di sumbernya. Nah, teknologi thermal itu pun itu juga membutuhkan pemilahan sampah. Jadi tidak semua itu bisa dibakar. Ketika dibakar pun itu tidak akan maksimal. Dan ketika tidak maksimal, berarti ada biaya eksternal yang harus dikeluarkan. Karena untuk membakar, maka butuh bahan bakar. Otomatis tinggi juga, begitu. Nah, itu salah satu kelirunya di situ, begitu. Kedua, dia itu menekankan sebagai solusi paripurna. Padahal, kalau itu sebagai solusi paripurna, ataupun solusi akhir, harusnya, itu harus ngecek dulu. Yang didorongkan ini harusnya di hulunya, bukan di hilirnya. Hilir ini akan melengkapi ketika hulu selesai, begitu. Yeah. Terakhir, yang paling menjadi penting adalah cara pandangnya adalah bisnis gitu. Kalau cara pandangnya bisnis, ini bahaya. Karena apa? Karena kalau kita bicara pengelolaan sampah, kita bicara soal pengurangan sampah, maka harusnya pertama ini bicara terkait dengan konteks sosialnya. Bagaimana membangun strukturnya, membangun cara pandangnya, membangun kepatuhannya, baru kalau kita bicara insentif-insentif yang nanti masuk itu adalah bonusnya gitu. Kalau awalnya skema bisnis, maka didorongnya bagaimana cara mendapatkan profit terus-menerus. Itu yang kita bilang salah seperti itu.
2: Oke, kalau memang ini sebuah kesalahan, harusnya kan ada catatan yang bisa dikirimkan. Contohnya, pembakaran ini bukanlah hal yang bisa menyelesaikan solusi saat ini begitu. Karena hanya pendekatan hilir, ya kan, dibandingkan pendekatan hulu. Bisa dibilang begitu ya, Pak Wahyu ya. Lalu apa solusi alternatif yang ideal menurut Walhi untuk bisa mengatasi darurat sampah di wilayah aglomerasi tanpa harus menggunakan teknologi ini misalnya?
3: Saya tidak bilang tanpa menggunakan.
2: Teknologi
3: itu bisa digunakan.
2: Tetap digunakan.
3: Bisa digunakan, itu sebagai solusi antara. Solusi antara itu adalah untuk menyelesaikan yang residu-residu itu yang tidak bisa dihancurkan gitu. Nah, makanya soal penggunaan teknologi itu ada syarat ketatnya. Baku mutu udaranya, terbuka untuk publik, menggunakan prinsip SDIC, ke masyarakat sekitar, ada mekanisme bagaimana cara untuk memitigasi resiko, itu yang paling penting. Nah, paling penting lagi adalah itu tidak akan berjalan ketika pemilahannya nggak jalan di situ. Ketika pengurangan dari sumbernya tidak berjalan. Jadi yang dihancurkan itu adalah residu-residu akhir. Maka salah satu yang kami dorongkan, fokus dulu di hulu deh. Jangan dulu di hilir gitu. Selain teknologinya juga mahal, keuangan negara juga belum mampu, manajemen dialihkan ke fokus di hulu, membangun tata kelola hulunya. Anggaran-anggaran lingkungan, terutama yang bersumber dari APBN hingga APBD itu masih minim, terutama untuk konteks lingkungan, khususnya untuk tata kelola sampah. Bahkan di daerah itu belum sampai mencapai 3%, hanya Jakarta saja. Wow. Itu pun kebanyakan untuk tipping fee, untuk jasa pengangkutan seperti itu. Itu belum keseluruhan ya. Apalagi pemerintah sekarang akan menerapkan, bagus sudah akan menerapkan soal pembatasan sampah organik. Tapi kalau sampah organik dibatasi tanpa ada penguatan di tapak, di kelurahan, di RT, apakah itu bisa berjalan? Itu tidak. Makanya itu juga butuh biaya.
2: Ya, ya. Nah, ini menarik nih Pak Wahyu ya. Mungkin saya fokuskan pada di sini. Ketika ada skema tadi tipping fee, kemudian nilai investasi PSAL-nya juga sangat besar, triliunan rupiah. Apakah anggaran ini dinilai kemudian membebani APBD? Atau bisa dengan penggunaan misalnya alokasi tata kelola sampah yang berbasis komunitas begitu supaya bisa tetap jalan?
3: Komunitas juga berjalan gitu. Justru malah kesusahannya adalah ketika mereka membangun diri mereka, itu mereka kurang jalan. Bahkan pemerintah pun ketika para bank sampah kebingungan untuk menyalurkan misal hasil pemilahan mereka juga kebingungan, itu mau diarahkan kemana. Nah, soal penghubungkan dalam skema bisnisnya pun juga belum berjalan. Nah, kalau terkait dengan tadi itu, tentu bicara soal anggaran, lagi-lagi tentu itu juga akan membebani APBN begitu ketika berjalan. Meskipun dalilnya adalah investasi ya, berarti investasi kan harus ada kembalian. Jika tidak ada kembalian, maka itu bisa menjadi beban di keuangan seperti itu.
2: Oke, dengan kondisi seperti ini ya, kalau tadi Pak Wahyu bicara bahwa ada sudut pandang tata ruang, kemudian hal-hal yang pemilahan juga harusnya sudah dilakukan, tidak hanya pembakaran. Ini jutlak, jutnis, kemudian materi-materi kampanye yang diadakan saat ini berarti belum bisa dipahami kah oleh publik, kemudian atau belum bisa dijalankan karena berbagai birokrasi ataupun anggaran kendalanya, di mana titik paling beratnya, Pak Wahyu?
3: Titik paling beratnya adalah untuk menyebarkan itu tentu harus punya satu program jangka panjang. Program jangka panjang bisa ditopang oleh anggaran dan juga ditopang oleh keterhubungan antar lini. Nah, sementara itu semua belum tampak begitu. Bagaimana lead dari Kementerian Lingkungan, BLH, ini belum padu gitu antara pusat dan daerah. Ini terlihat dari instruksi pusat itu kadang hanya dijalankan hanya sekadarnya di daerah. Tidak hanya itu, daerah pun juga mengalami kehambatan gitu. Tidak semua daerah itu memiliki dana yang besar seperti Surabaya ataupun Jakarta begitu. Sehingga itu juga harus dibedakan bagaimana mekanisme insentifnya, bagaimana skema kolaborasi untuk mendukung itu. Nah, inilah kadang penting untuk membuka ruang gitu, kolaborasi juga dengan sektor-sektor lain terutama yang memang tadi seperti saya sebutkan tadi di tanggung jawab produsen itu juga pun harusnya itu juga turut membantu begitu. Bagaimana produsen tanggung jawabnya adalah salah satunya mereka dari proses yang dihasilkan mereka yang menjadi residu ini, mereka juga turut bertanggung jawab karena konsumen ketika membeli itu juga ada uang yang masuk ke produsen dan itu harusnya menjadi tanggung jawab produsen. Sehingga apa itu termasuk kalau dalam undang-undang lingkungan itu masuk dalam prinsip polluter pay, pencemar yang membayar.
2: Ya. Itu. Dan kita belum memberlakukan itu ya untuk saat ini ya, sama sekali belum ada ke arah situ.
3: Belum ada ke arah situ.
2: Oke. Berarti yang dibangun ya, yang dibangun budayanya dulu kah, sarana prasarananya dulu kah, atau yang mana nih biar bisa ya mungkin sama-sama paralel ya, Pak Wahyu ya. Tapi pemerintah benar-benar dengan secara tepat begitu jangka panjang, jangan sampai aturannya berganti seperti Undang-Undang 32 begitu. Dengan 23 nomor ya. Kemudian akhirnya berubah-berubah terus ketika kepemimpinannya juga berganti.
3: Ya, sistem yang terbangun, roadmap. Makanya saya bilang di awal adalah bayangan. Tahun ini mau ngapain, tahun depan mau ngapain itu belum tampak begitu. Kalau tahun ini mereka ingin memberlakukan pembatasan sampah organik. Makanya yang harus dilakukan di sini adalah bagaimana itu bisa nyampe di bawah. Dan tentu kira-kira kebutuhan apa yang harus dijalankan. Misal, penguatan di masyarakatnya. Penguatan di masyarakat butuh apa? Butuh pendidikan, butuh penguatan, butuh penyuluh, butuh infrastruktur. Nah, apakah itu sudah siap pertanyaannya? Nah, ini yang perlu disiapkan di situ sebenarnya. Nah, semuanya makanya tadi paralel dan saling terhubung. Jadi nggak bisa satu-satu dulu gitu. Memang harus ada keterkaitan. Nah, salah satunya misalnya ini, satu wilayah, targetnya mana yang akan jadi percontohan? Oke, targetnya. Maka itu yang akan didorongkan. Sehingga apa? Bisa menjadi contoh. Misal contoh kasusnya adalah Banyumas sebagai inisiatif daerah ya. Nah, itu kan sebenarnya satu-satu contoh baik begitu. Kalau di Jakarta misal inisiatif dari RT Malaka Jaya misal yang viral itu. Nah, itu kan juga bisa menjadi satu lesson learned yang bisa dipelajari dan bisa direplikasi. Kira-kira itu bisa cocok nggak di komunitas-komunitas yang lainnya? Kira-kira dibutuhkan apa? Nah, banyak komunitas yang justru berhasil, banyak teman-teman jaringan yang cukup berhasil, tapi itu nggak pernah menjadi pertimbangan untuk membuat satu kebijakan, terutama di level tapak yang baik. Selalu yang disalahkan adalah masyarakat, masyarakat, dan masyarakat. Ini yang menjadi titik pentingnya di situ.
2: Oke, untuk saat ini, kira-kira apa sih pesan yang mau Walhi sampaikan juga? Karena jangan sampai masyarakat yang titik beratkan, tapi ternyata tadi pemerintah tidak fully support begitu ya untuk bisa menjalankan program ini secara berkesinambungan. Silakan, Pak Wayu.
3: Ya, untuk keberlanjutan Indonesia bersama gitu, tentu yang paling penting di sini adalah bagaimana skema penguatan terutama di hulu ini berjalan. Tentu Walhi di sini mendorong pemerintah untuk belajar dari komunitas-komunitas dan menyiapkan satu sistem ataupun roadmap ke depan yang memang itu bisa masuk di segala lini dan menjadi warisan gitu. Tidak berganti menteri berarti berganti program, tapi menjalankan apa yang sudah ada dan mengevaluasinya untuk jadi lebih baik. Kedua, tentu ini urgensi pentingnya pendidikan lingkungan itu masuk dalam kurikulum, terutama pada anak usia dini begitu dan anak sekolah usia dasar. Karena kita bisa belajar dari negara-negara seperti Jepang, bahkan Korea sudah mulai menerapkannya, salah satunya pendidikan pada anak soal lingkungan. Ketika sudah dibangun bijak ini, ketika mereka bilang bahwasanya membuang sama sebarangan itu salah, kita harus memilah, maka itu akan terekam dalam ingatan mereka. Nah, ketiga tentu juga penyiapan, salah satunya adalah skema penguatan dari hulu ini akan seperti apa bayangannya. Pemerintah seringkali membuat studi banding, tapi studi banding itu tidak melihat bagaimana cara seperti Jerman, Denmark menguranginya, tapi hanya fokus pada hilirnya. Tentu lagi-lagi kembali kepada regulasi Undang-Undang 18 2008, tegakkan salah satunya aturan skema kepatuhan kepada korporasi, kedua perkuat di tapak di masyarakat di mana mereka mendapatkan fasilitas yang semestinya, dan ketiga kolaborasi, kuncinya adalah kolaborasi. Tapi itu bisa terjadi ketika sistemnya terbangun.
2: Oke, baik. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu pengingat, bukan hanya seremonial belaka, Pak Wayu, di hari ini. Terima kasih banyak sudah ngobrol bareng di Protiga. Dan sekali lagi, selamat hari lingkungan hidup.
3: Selamat hari lingkungan.
2: Wahyu Eka Setiawan, manajer kampanye perkotaan berkeadilan dari salah satu organisasi yaitu Walhi.
4: Berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
5: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
6: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
7: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
8: Kalau PT UMKM, banyak kan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
6: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Tunan Rupiah. Program PSL ini juga menghadapi kritik dari sejumlah lembaga lingkungan. Contohnya tadi saja Walhi, bahwa menganggap metode pembakaran sampah kurang cocok dengan karakteristik sampah Indonesia yang basah dan berpotensi memicu masalah. Groundbreaking maksud kami di batch pertama bulan Juni 2026 untuk 5 proyek PSL ini akan mengolah lebih dari 7.000 ton sampah per hari dengan kapasitas masing-masing mencapai 1.000 ton per hari di Kota Bekasi, kemudian di Bogor Raya, ini kerjasama antara Pemprov Jawa Barat di TPA Galuga, dan Pasar Raya, Yogyakarta Raya, kemudian di Bandung Raya, menjadi kapasitas terbesar karena menargetkan lebih dari 2.000 ton sampah per harinya. Dan seperti apa nantinya proyek strategis nasional ini dijalankan, terutama karena ini berkaitan dengan salah satu leading sektor yaitu Kementerian Lingkungan Hidup, dan juga ada Direktur Penanganan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup KLH BPLH, Melda Mardalina.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Melda, ya, selamat hari lingkungan hidup Bu Melda.
2: Sama-sama Mbak, selamat hari lingkungan hidup.
1: Oke, Bu Melda, mungkin boleh diinformasikan terlebih dahulu perkembangan dari proyek groundbreaking di bulan Juni 2026 terkait PSL ini sudah sampai di mana, kemudian apa saja sih implementasi yang paling menjadi target begitu dari proses pengubah sampah menjadi energi listrik?
2: Baik Mbak, mungkin saya menjelaskan terlebih dahulu ya. Pengolahan sampah menjadi energi listrik ini adalah merupakan salah satu teknologi yang kita gunakan untuk mengolah sampah secara masif di bagian hilir Mbak. Jadi ini hanya berupa salah satu langkah pengolahan sampah bagian hilir. Kenapa hilir? Ini yang sekarang diperlukan cepat, karena sekarang kondisinya seluruh TPA yang hampir seluruh TPA yang ada di Indonesia ini sudah overloaded, artinya sudah penuh dan harus segera ditangani. Nanti akan saya bahas juga akan seperti apa kegiatan penanganan sampah di hilir dan di tengahnya. Jadi groundbreaking yang sekarang sedang prosesnya, progresnya groundbreaking yang sekarang ada adalah di tiga lokasi. Pertama itu di Denpasar Raya, yaitu di salah satu lokasinya di Kota Denpasar. Kemudian itu akan mengolah sampah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Yang kedua itu adalah di Bekasi, yang nanti akan mengolah sampah Bekasi. Dan yang ketiga itu adalah lokasinya di satu lagi di mana ya, agak lupa saya. Satu lagi itu di Bogor.
1: Jadi oke, di Galuga ini berarti ya?
2: Betul, di kabupaten dan kota Bogor untuk mengcover kabupaten kota Bogor.
1: Yeah.
2: Nah, kegiatannya adalah sekarang ini sedang tahap pengajuan dokumen lingkungan dan juga pemerataan lahan nantinya diikuti dengan pematangan lahan. Nah, setelah itu, setelah izin keluar, dokumen lingkungan sudah keluar, baru akan langsung dibangunkan fisiknya. Jadi seperti itu Mbak tahap ini.
1: Oke, ini kan KLH pegang kunci prioritas ya, berarti Bu Melda ya, mulai dari pengawasan regulasi, kemudian apa AMDAL-nya, penegakan hukumnya begitu. Nah, kira-kira dari proses yang menjadi program strategis nasional ini, seperti apa dan sejauh apa KLH bisa mengkampanyekan ini supaya setiap daerah ya bersama dengan pemda-pemdanya ini benar-benar dalam satu pemikiran yang sama, karena percuma kalau misalnya dilaksanakan kemudian juga ternyata masyarakat juga tidak mengerti proses dan sebagainya.
2: Jadi begini Mbak, peran KLH terutama dalam pembangunan PSEL ini atau pengolahan sampah menjadi energi listrik atau waste to electricity ini adalah sesuai dengan Perpres 109 tahun 2025 bahwa peranan KLH dalam memastikan kesiapan pemerintah daerah untuk dibangunkannya PSEL ini dalam pengolahan sampah menjadi energi listrik. Sebenarnya fokusnya adalah bagaimana kita mengolah sampah. Energi yang listrik yang dihasilkan itu adalah sampingan atau hasil tambahan yang dilakukan pada saat kita melakukan pengolahan sampah. Nah, salah satu tugas KLH adalah memastikan pemerintah daerah siap dengan lahannya. Lahan yang akan dibangunkan tersel, itu yang nomor satu. Kemudian yang kedua, kesiapan dari sampahnya nih. Sampahnya ini minimal 1000 ton per hari yang harus dimasukkan ke dalam sistem pengolahan sampah tersel ini. Nah, Pemda ini makanya targetnya adalah hanya kota-kota besar dan kota yang sampahnya cukup banyak. Hasil timbunan dan timbunan sampahnya banyak.
1: Yeah.
2: Nah, yang kemudian karena kita pahami ada beberapa yang harus disiapkan oleh pemerintah daerah. Dan kita harus memastikan pemerintah daerah ini siap untuk itu. Yang ketiga adalah kesiapan dalam armada pengangkutannya. Karena mengangkut 1000 ton per hari harus menyiapkan armada yang cukup banyak, kurang lebih 200 sampai 250 armada kalau satu kali jalan. Nah, kalau mungkin dibuat dua kali jalan mungkin separuhnya 100 sampai 150 armada. Nah, ini juga yang harus disiapkan oleh pemerintah daerah. Dan armadanya ini bukan armada yang memang sudah rusak dan lain sebagainya, tidak, tapi benar-benar armada yang benar-benar layak pakai dan layak jalan. Jadi seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah penyediaan akses menuju lokasi di mana akan dibangunkan pesel ini. Nah, akses ini juga harus dari pemerintah daerah yang menyediakan. Jadi seperti itu. Nah, setelah itu baru KLH akan KLH dan ini dipimpin oleh Menko Pangan ya, sebenarnya dikoordinasikan oleh Menko Pangan. Nah, nanti di dalam setelah selesai kita membentuk adanya tim verifikasi lapangan. Artinya tim verifikasi ini yang akan melihat secara menyeluruh apakah satu daerah tersebut siap atau tidak. Apakah satu daerah tersebut siap untuk menyetorkan 1000 sampahnya? Kalau tidak siap,

0: memang sudah ditunjuk atau sudah mengajukan diri. Sebenarnya ini bottom up ya, jadi pemerintah daerahlah yang mengajukan diri untuk bersedia, mau dan siap untuk dibangunkan PESEL ini, karena di sini tidak akan ada yang namanya tipping fee.
1: Okay.
0: Jadi Pemda tidak perlu bayar lagi, jadi seperti itu. Nah, inilah nanti bersama-sama dengan para KL inilah yang akan dibahas di Rakortas, kemudian ditetapkan. Jika memang sudah ditetapkan bahwa kota A, B, C, D tadi seperti yang Bali Raya, Denpasar Raya, kemudian Bogor Raya, dan satu lagi Bekasi Raya, nanti akan ada kelanjutannya lagi beberapa kabupaten kota yang lain. Nah, ini baru kami KLH akan menerbitkan SK penetapan kabupaten kota yang siap dibangunkan PESEL ini.
1: Oke. Okay. Nah, tapi mekanisme pengawasan real time dan transparannya seperti apa dari KLH? Karena ini kan mega proyek ya, Bu Melda ya.
0: Ya, jadi kami akan memantau, jadi membantu pemerintah daerah sebenarnya untuk memantau pelaksanaannya, terutama kalau nanti setelah kami menyerahkan SK tersebut, maka Danantara baru akan melakukan yang namanya pengadaan BUPP-nya seperti apa. Nah, itu menurut peraturan yang akan ada di Danantara dan juga peraturan yang ada di Indonesia. Nah, setelah ditetapkan pemenang, kami mulai juga tetap melakukan pengawasan day by day-nya. Kami setiap bulannya pasti akan ada rapat dan pertemuan, juga tim selalu akan melakukan pemantauan nantinya seperti itu.
1: Oke.
0: Okay. Jadi sebelum terbangunkan, pada saat proses dan saat sudah selesai, bahkan saat berjalan nanti pasti akan ada, karena kami juga sudah memiliki juknis untuk kegiatan tersebut.
1: Oke, okay. Ini kan kabarnya KLH mewajibkan untuk seluruh fasilitas PSEL nih punya apa? Continuous Emission Monitoring System itu ya, SEMS itu ya. Nah, kira-kira ini bisa diakses oleh publik secara terbuka kah, lewat apps atau hanya laporan internal tahunan kira-kira, Bu Melda?
0: Untuk CAMS ya?
1: Iya, untuk CAMS.
0: Untuk CAMS itu nanti bisa disampaikan, kita akan buka nantinya untuk CAMS ini, bahwa nanti jika nanti akan ada, jika ada masalah nanti kita akan kita lihat, kita evaluasi dan lain sebagainya, tapi ini akan terbuka.
1: Oke, artinya kalau terbuka ini bisa diakses oleh semuanya begitu datanya?
0: Bisa diakses dengan permintaan.
1: Bisa diakses dengan permintaan, oke. Kalau kita bicara mengenai ini program jangka panjang, Danantara sebagai salah satu investor begitu, juga tentunya kita punya tujuan apa? Menuju zero waste di 2050, ada target seperti itu ya, Bu Melda ya?
0: Iya.
1: Nah, supaya ini bisa berjalan paralel begitu, tidak hanya dari sisi pemerintah daerah, tapi semua masyarakat dilibatkan, apa yang kira-kira bisa menjadi campaign-campaign lebih kecil? Kita tahu sekarang ini kan, fenomenanya adalah fenomena digital, media sosial dan sebagainya. Apa yang sudah disiapkan dari proyek ini juga?
0: Jadi gini, makanya tadi saya di awal sudah saya katakan bahwa pengolahan sampah menjadi energi listrik atau menjadi energi lainnya itu merupakan salah satu teknologi saja yang diterapkan. Jadi kita sekarang ini bicara tidak lagi hanya di hilir. Sudah lupakan saja sekian puluh tahun sejak ditetapkannya Undang-Undang Sampah nomor 18 tahun 2008 ini. Sampai sekarang itu tidak pernah kita melihat bahwa ada keberhasilan satu kabupaten kota itu melakukan pemilahan di hulu. Jadi kita selama ini tidak pernah melakukan pemilahan dan tidak pernah ada sanksi terkait kalau kita tidak memilah. Jadi mulai kemarin ada kebijakan di kami bahwa tidak ada lagi kita bicara masalah parsial. Jadi pengolahan sampah hanya di hilir saja. Itu tidak seperti itu. Makanya dari sekarang kita sudah mulai mewajibkan untuk melakukan pemilahan mulai dari rumah tangga. Disinilah peran masyarakat yang harus kita selalu gaungkan. Jadi kemarin kita juga sudah meminta kepada Jakarta, DKI Jakarta, bahwa untuk segera melakukan pemilahan karena adanya kasus kemarin sampai menelan korban runtuhnya longsornya TPA Bantar Gebang yang memakan korban jiwa. Nah, ini kita sekarang sudah tidak bisa lagi, kondisi Bantar Gebang itu sudah sangat darurat, sudah sangat penuh dan tidak

0: mungkin tidak waktunya itu kurang lebih sampai 2027-2028 itu sudah sangat maksimal sekali. Sehingga yang harus dilakukan sekarang adalah mengurangi sampah masuk ke Bantar Gebang. Apa yang harus dilakukannya itu? Pertama adalah kita sudah menyusun roadmap dan DKI sudah mendeklar bahwa Jakarta harus memilah 100%. Artinya nanti setiap masyarakat yang tidak melakukan pemilahan maka akan dikenakan denda oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nah, jadi kita akan melakukan kampanye besar-besaran bersama dengan DKI, teman-teman di DKI ini untuk melakukan kampanye pelaksanaan pemilihan mulai dari rumah tangga. Kita akan turunkan semua tenaga untuk door to door untuk mengajak masyarakat untuk mulai memilah dan menyediakan fasilitas kepada mereka. Minimal ada 2 ember terpilah. Ember, 2 ember untuk setiap rumah tangga untuk sampah organik dan anorganik. Nah, dari rumah tangga ini yang masih memiliki lahan itu bisa dibuatkan semacam teba atau lubang biopori untuk sisa makanan. Karena paling besar adalah sumber jenis sampah dari rumah tangga itu adalah sisa makanan. Lebih hampir mencapai 50% sampah di Indonesia ini adalah berupa sisa makanan.
1: Yeah.
0: Nah, jadi mulai dari dapur, dari rumah tangga, sisa makanan tidak lagi boleh keluar dari rumah tangga tersebut. Jadi sudah harus habis diolah. Misalkan yang tidak punya lahan di Jakarta, itu bisa dikumpulkan di ember yang sudah nanti akan dibagikan oleh pemerintah daerah, oleh Jakarta. Nah, ini akan dibagikan, satu rumah tangga itu ada 2 ember yang untuk pemilahan sampah organik dan sampah anorganik. Nah, kemudian di satu RT atau satu RW akan disediakan yang namanya drop point. Nah, dari rumah tangga itu maka sampah organik yang sudah dipilah akan dibawa ke drop point yang sudah disediakan di setiap RT RW.
1: Okay.
0: Yang kemudian nanti akan dibawa ke tingkat kelurahan yang kita sebut sebagai nanti akan ditampung di TPS 3R yang kemudian diolah menjadi organik. Sampah organik ini untuk menjadi pupuk, kemudian atau pakan ternak untuk maggot dan lain sebagainya.
1: Oke.
0: Okay. Nah, sedangkan untuk sampah anorganiknya, ini akan dibawa ke TPS 3R, kemudian yang masih memiliki nilai value tinggi itu akan diambil oleh off-take. Kasih dan sudah akan bekerja sama. Nah, sedangkan yang low value, pemerintah seperti Jakarta memiliki teknologi RDF. Nah, mereka sudah bekerja sama dengan industri semen. Nah, ini sudah akan habis. Jadi seperti itu. Yang masuk ke Bantar Gebang hanya tinggal residu saja. Jadi seperti itu. Roadmap atau strategi yang harus diterapkan. Dan ini akan diberlakukan untuk seluruh kabupaten kota di Indonesia.
1: Baik. Nah, ketika ini dijalankan, ini kan juga butuh ketegasan ya, fungsi pengawasan dari KLH yang menjadi mungkin juga tanggung jawab ke para produsen manufaktur. Ini sejauh apa, Bu Melda?
0: Ya, kalau untuk pengawasan, pemantauan, pengawasan ke produsen itu sudah dilakukan. Jadi kita punya program POPER. Sekarang program POPER tidak hanya melakukan pengawasan atau pemantauan terhadap kinerja perusahaan dalam pengolahan limbah B3 atau non-B3, tapi juga dalam pengolahan sampah. Jadi dengan alat tersebut, dengan program tersebut, maka kita akan melakukan hal tersebut. Jadi sekarang ini seluruh perusahaan atau industri sedang mempersiapkan karena memang ada kewajiban di dalam PP 81 tahun 2012 bahwa seluruh kawasan, baik itu kawasan industri, kawasan horeca dan lain sebagainya, itu wajib memiliki sarana prasarana pengolahan sampah dan wajib melakukan pengolahan sampahnya secara mandiri. Namun jika tidak dapat bekerja sama dengan pihak yang dapat mengolah sampah yang sudah memang memiliki izin atau dokumen lingkungan yang jelas. Jadi seperti itu.
1: Baik, kalau begitu. Bu Melda, terima kasih banyak waktunya sudah bersama Pro 3. Nanti kita sambung lain waktu. Selamat sukses dan selamat Hari Lingkungan Hidup sekali lagi.
0: Baik, terima kasih.
1: Direktur Penanganan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, KLH BPLH, Ibu Melda Mardalina.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro3, jaringan berita nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi memasuki musim kemarau. BMKG mengingatkan bahaya kebakaran hutan dan lahan mengingat Kerinci merupakan kawasan perbukitan. Laporannya disampaikan Muhammad Desman.
1: Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika Stasiun Depati Parbo Kerinci menghimbau masyarakat Kota Sungai Penuh dan juga Kabupaten Kerinci untuk meningkatkan kewaspadaan. Wilayah ini secara resmi mulai memasuki musim kemarau yang membawa serta peningkatan risiko kebakaran hutan juga lahan ataupun karhutla. Menurut rilis resmi BMKG Depati Parbo Kerinci, penurunan curah hujan yang signifikan sudah mulai terjadi sejak akhir bulan lalu. Kondisi ini diprediksi akan terus berlanjut dalam beberapa bulan ke depan, yang membuat mitigasi di kawasan perbukitan dan juga lahan pertanian menjadi kering dan juga sangat mudah terbakar. Kepala Stasiun Meteorologi Depati Parbo Kerinci, Kurnianingsih menyampaikan bahwa karakteristik wilayah Kerinci dan juga Kota Sungai Penuh yang dikelilingi oleh kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat memiliki kerentanan tinggi terjadinya kebakaran.
2: Nah, karena kita ini wilayah Kota Sungai Penuh dan Kerinci ini kan masih banyak terdapat hutan dan lahan ya, ladang masyarakat. Ini untuk berhati-hati pada saat pembukaan lahan. Jadi jangan melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar. Kemudian juga mengatur pembakaran jerami, tidak membuang rokok di sembarangan tempat.
1: Pemerintah daerah Kota Sungai Penuh dan juga Kabupaten Kerinci saat ini juga tengah berkoordinasi untuk menyiagakan personil penanggulangan bencana guna mengantisipasi jika sewaktu-waktu muncul titik panas ataupun hotspot. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia atau ICMI Kabupaten Aceh Tengah menggelar seminar tentang mitigasi kebencanaan bersama narasumber dari UNESCO. Laporan yang disampaikan Fitra Jayadi.
1: Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ICMI Orde Aceh Tengah menunjukkan komitmennya dalam mendorong peningkatan kapasitas masyarakat menghadapi tantangan bencana dan perubahan lingkungan dengan menggelar seminar internasional bertajuk Disaster Mitigation and Environmental Management in Aceh and Sumatra yang berlangsung pada 5 hingga 7 Juni 2026 di Gedung IAIN Takengon dan secara daring. Ketua ICMI Orde Aceh Tengah Edi Putra Klana mengatakan kegiatan ini menjadi wadah kolaborasi berbagai pihak untuk memperkuat pemahaman dan aksi nyata dalam mitigasi bencana serta pengelolaan lingkungan. Menurutnya, Aceh dan Sumatera memiliki tantangan yang kompleks terkait bencana alam dan degradasi lingkungan, sehingga diperlukan sinergi antara akademisi, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam membangun ketahanan daerah.
2: Kita berharap nanti rekomendasi-rekomendasi dari seminar internasional itu bisa kita berikan kepada pemerintah daerah untuk kemudian mengimplementasikan atau membuat kebijakan apa sih langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk menghadapi bencana gitu, atau pasca bencana.
1: Seminar internasional ini menghadirkan sejumlah pembicara dari dalam maupun luar negeri, diantaranya akademisi dari Bahrain, perwakilan UNESCO, pakar lingkungan, kehutanan, tata ruang, hingga kebencanaan. Salah seorang pembicara, Sajadah, dari Dinas Lingkungan Hidup Aceh Tengah menyebutkan, menjaga lingkungan harus menjadi tanggung jawab bersama demi mencegah bencana hidrometeorologi tidak lagi terulang. Seperti diketahui, bencana yang terjadi pada November tahun 2025 lalu turut menerjang Aceh Tengah dengan menyebabkan puluhan orang meninggal dunia serta banyak infrastruktur yang mengalami kerusakan.
3: Kita sadari atau tidak, alam ini akan kembali ke apa sih yang sudah kita lakukan ke alam? Nah, intinya pelajaran di 26 November 2025 itu yuk kita jadikan pelajaran, yuk kita jadikan masukan bagi kita semua, baik itu pemerintah, masyarakat, akademisi, bagaimana kita menyikapi mitigasinya ke depan. Upaya-upaya kita yang harus kita lakukan untuk mengurangi dampaknya, mengurangi risikonya, sehingga kejadian akhir tahun lalu tidak akan terjadi lagi ke depannya.
1: Adapun pelaksanaan seminar internasional digelar selama 3 hari. Peserta akan mengikuti seminar internasional pada 5 dan 6 Juni, kemudian dilanjutkan dengan aksi lingkungan berupa pembersihan Danau Laut Tawar dan penanaman pohon pada 7 Juni nanti. Dari Takengon Aceh Tengah, Fitra Jayadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Indra Virgiantara dan Tomo Hakim hadir dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Austria.
2: Setelah 28 tahun menunggu, tepatnya setelah tahun 1998 di Prancis, Austria kembali ke panggung Piala Dunia dengan membawa generasi baru yang siap ngasih kejutan di Piala Dunia 2026.
1: Kaget kan dapat kejutan ya kan. Yep. Nah, di balik kebangkitan mereka ada satu nama besar yang gak asing buat penggemar sepak bola modern, yakni Ralf Rangnick.
2: Nama Rangnick ini dikenal sebagai salah satu pelopor gaya pressing modern. Bahkan banyak pelatih top Eropa terinspirasi dari filosofinya.
1: Ya, ketika datang ke timnas Austria tahun 2022, dia langsung mengubah wajah permainan tim. Hasilnya, Austria tampil luar biasa di kualifikasi UEFA dengan memuncaki grup H, mengalahkan Bosnia, Rumania, Siprus, dan juga San Marino.
2: Di kualifikasi, mereka juga mencatat kemenangan terbesar sepanjang sejarah setelah meremukkan San Marino dengan skor 10-0, sekaligus membuat Marko Arnautovic jadi top skor sepanjang masa Austria setelah mencetak 4 gol sekaligus.
1: Austria punya sejarah besar di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka terjadi tahun 54 saat Brasil finish di posisi ketiga dunia, serta tahun 78 ketika mengalahkan juara bertahan Jerman Barat dengan skor 3-2 yang juga dikenal sebagai Miracle of Cordoba.
2: Wow, sekarang Austria datang dengan generasi baru, pelatih visioner dan gaya bermain agresif khas Rangnick. Di panggung dunia tahun ini mereka akan menunjukkan kebolehan mereka saat menghadapi Yordania, Argentina, dan Aljazair di fase grup Piala Dunia 2026.
1: Apakah menurut Anda Austria bisa menjadi batu sandungan bagi tim-tim besar di Piala Dunia kali ini?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
1: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Presiden Indonesia pertama Bapak Insinyur Soekarno, Pancasila adalah jiwa bangsa, falsafah bangsa, dan dasar negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4: Pancasila itu agama pembentuk bagaimana, Kak?
3: Ah, itu Mama bilang ya?
4: Iya, Mama.
3: Pancasila.
4: Pancasila.
3: Satu.
4: Satu.
3: Ketuhanan Yang Maha Esa.
4: Ketuhanan Yang Maha Esa.
3: Dua.
4: Dua.
3: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
4: Kemanusiaan adil dan beradab.
3: Tiga.
4: Tiga. Persatuan Indonesia.
3: Empat.
4: Empat.
3: Kerakyatan yang dipimpin
4: oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemisahan perwakilan.
3: Lima. Keadilan sosial.
4: Keadilan sosial
3: bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Oh,

0: tokoh dunia. Perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala, karena mereka ingin hidup mudah. Richard Marchenko.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Dan kami juga ingin membahas dari sisi daerah ya, bagaimana dengan dana yang terbatas bisa melaksanakan program PSEL ini. Dan kami masih punya beberapa informasi penting lainnya juga yang sayang untuk Anda lewatkan pada pagi hari ini. Termasuk di antaranya adalah Istana yang membantah isu pengunduran diri dari Menteri Keuangan. Mensesnek Prasetyo Hadi menegaskan tidak ada rencana penggantian Menteri Keuangan Purbaya di tengah isu yang beredar mengenai kemungkinan pengunduran dirinya. Prasetyo bahkan mengatakan pemerintah fokus memperkuat koordinasi antar otoritas ekonomi dalam menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan nasional. Tantangan ekonomi yang di saat ini terjadi memerlukan sinergi kuat antar lembaga terkait dan pemerintah lebih memprioritaskan penguatan koordinasi dibandingkan isu penggantian pejabat. Koordinasi intensif juga dilakukan antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
1: Indonesia menyapa pagi.
2: Dan seperti yang saya janjikan tadi, bagaimana kondisi di daerah, terutama dinas-dinas terkait dengan proyek strategis nasional dalam PSEL ini. Sudah hadir di ujung telepon Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat, Ibu Ai Saadiah Dwi Daningsih.
1: Wawancara Pro 3.
2: Nah, selamat Hari Lingkungan Hidup.
3: Selamat Hari Lingkungan Hidup, Mbak Risti.
2: Ada dan agenda apa nih Dinas LH di Jawa Barat pagi ini?
3: Nah, kebetulan hari ini kami bersama dengan Pak Gubernur sedang akan melakukan penandatanganan adendum PKS dan pernyataan kembali PKS Legok Nangka. Alhamdulillah kita sudah sangat progresif progresnya. Dan setelah penandatanganan PKS Legok Nangka antara Pak Gubernur dengan BUP, dalam hal ini PT JES, Jabar Environmental Solution, ini menandakan bahwa seluruh dokumen KPBU kami sudah lengkap dan bisa memulai konstruksi, Mbak. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan groundbreaking, seperti itu.
2: Memang ditargetkannya kan groundbreaking pada bulan Juni ini ya, Bu Ai ya?
3: Betul, betul. Jadi bersamaan dengan program yang PSEL ya. Jadi kalau yang PSEL itu kan sesuai dengan amanat Perpres 109, kalau kami memang di KPBU Legok Nangka ini masih menggunakan acuan Perpres 35 tahun 2018. Tapi sama-sama semuanya adalah untuk menyelesaikan permasalahan sampah di Jawa Barat, khususnya Bandung Raya.
2: Oke, nah kalau dilihat selama ini dari dinas, seberapa kuat sih program ini bisa berjalan, dalam artian alokasi anggaran daerahnya kan juga nanti akan cukup besar. Ada untuk biaya operasional tipping fee ini juga kabarnya tidak diberikan kah atau seperti apa?
3: Ya betul, jadi Mbak Risti, mekanisme KPBU Legok Nangka berdasarkan Perpres 35 dengan Perpres 109 ini memang berbeda begitu ya. Jadi kalau untuk yang 109 ini memang ada subsidinya langsung dari pembelian listrik yang 20 sen per KWH. Tetapi untuk KPBU ini kami memang masih menggunakan tipping fee. Namun demikian di dalamnya kami sudah mendapatkan bantuan keuangan dari Kementerian Keuangan berupa VGF, ini 1,3 triliun, ini tentunya akan membantu untuk capex ya dari BUP, dari mitra kami. Dan kemudian selain itu tentunya kami juga mencari dukungan pendanaan, salah satunya adalah kita berkoordinasi dengan Kementerian PU dan juga dari Kementerian Kementerian Perekonomian, mohon maaf. Ini untuk mendapatkan hibah-hibah untuk bantuan penguatan di hulu, dalam hal ini nanti terkait dengan armada, kemudian apabila kita membutuhkan titik-titik untuk mempersiapkan sampah ya yang lebih berkualitas, agar lebih optimal di dalam pengoperasian PLTSA-nya nanti, seperti itu.
2: Oke, ini kan baru MOU begitu ya. Ada ini nggak sih, ada target-target khusus nggak sih selain tadi ya 1.000 ton per hari? Kemudian jika misalnya dalam prosesnya, misal ada kabupaten atau kota yang menunggak atau gagal memenuhi kuota pasokan sampah harian ke Legok Nangka, ada skema sanksi atau penyelesaian mitigasi finansial yang disiapkan?
3: Iya, betul. Betul, Mbak. Jadi memang kita juga diatur ya oleh kerjasama dengan pihak BUP bahwa tentunya kita berkomitmen untuk memenuhi kuota sampah yang sudah disepakati. Dan kemudian memang ada skenario semacam denda atau penalti apabila kuota tersebut tidak terpenuhi, kira-kira seperti itu. Nah, saya kira pengolahan sampah dengan skema apapun ya, Mbak, ya, ini memang membutuhkan komitmen penganggaran begitu ya dari pemerintah kabupaten kota, seperti itu. Dan sebenarnya apabila di provinsi, kami memang sudah mengalokasikan anggaran untuk bantuan tipping fee 49% dari tipping fee yang sudah disepakati. Dan sisanya tentunya kabupaten kota harus mengalokasikan anggaran tersebut, kira-kira seperti itu. Sebenarnya sama dengan ketentuan Perpres 109 juga, Mbak, begitu ya. Tentunya harus ada dukungan alokasi anggaran dari kabupaten kota untuk bisa melakukan misalnya pengolahan, pengangkutan. Ya saya kira komitmen alokasi anggaran itu harus ya dikomitmenkan dengan pemerintah kabupaten kota, seperti itu.
2: Oke, untuk saat ini ketika misalnya Legok Nangka beroperasi penuh, TPA Sarimukti akan ditutup total secara permanen, kemudian seperti apa?
3: Iya, jadi memang skenarionya Sarimukti itu adalah tempat pembuangan sampah sementara, maksudnya TPA sementara sebenarnya, seperti itu. Jadi apabila Legok Nangka atau nanti ada PSEL yang sekitar Bandung Raya begitu ya, yang bisa dioperasikan lebih cepat, tentunya ini Sarimukti bisa kita tutup. Akan tetapi tentunya pemanfaatannya tidak berhenti sampai situ saja, Mbak. Karena sampai saat ini kami juga menggandeng mitra-mitra begitu ya untuk melakukan berbagai hal lah, istilahnya pemanfaatan sampah, dan juga tentunya ini adalah bagian untuk pemulihan lingkungan di Sarimukti. Jadi seperti yang pertama, kami bekerjasama dengan Hyundai untuk pemanfaatan metan begitu ya. Jadi ada metan capture untuk dijadikan nanti dikonversi menjadi bahan bakar hidrogen. Nanti kita juga bekerjasama dengan Pertamina. Kemudian kita juga melakukan landfill mining untuk menjadi RDF. Kita sudah menggandeng mitra kerjasama, dan juga nanti insya Allah dengan adanya amanat dari pemerintah kepada TNI, kita juga akan bekerjasama untuk mengolah sampah-sampah landfill mining juga, Mbak. Ini untuk menjadi pirolisis, kira-kira seperti itu. Jadi mudah-mudahan insya Allah, jadi setelah Sarimukti ini ditutup dan kemudian tidak menerima sampah baru lagi, tapi kami tetap melakukan pengolahan landfill sampah, mining sampah begitu ya, sehingga nanti mudah-mudahan lingkungannya juga bisa terpulihkan. Selain juga memberikan dampak ekonomi tentunya, seperti itu.
2: Oke, tapi ini bisa dipastikan ya oleh DLH bahwa sampah yang dikirim dari 6 daerah sudah dipilih dipilah dengan ketat dulu di hulu, jadi tidak akan menjadi masalah pada saat pembakaran?
3: Ya, itu menjadi komitmen dan istilahnya persyaratan ya dari pihak BUP, dari pihak mitra kami, bahwa sampah yang dikirim itu harus sudah memenuhi kriteria atau spesifikasi tertentu. Jadi ini juga upaya kami, tadi disampaikan bahwa kami bekerja sama dengan Kemenko Perekonomian ya untuk mencari bantuan pembiayaan lah, kira-kira seperti itu. Salah satunya adalah kita memiliki atau berencana untuk menyiapkan hub-hub ya, Mbak ya. Jadi sampah-sampah itu sebelum ke Legok Nangka nanti tentunya akan ada proses pemilahan baik di hulu maupun nanti di hub begitu, untuk bisa memenuhi kriteria yang diperlukan, seperti itu, Mbak.
2: Oke, ada WhatsApp nih saya dapat mungkin dari warga sekitar Jawa Barat nih ya. Kabarnya jalur menuju Nagrek ini kan merupakan jalur rawan kemacetan. Bagaimana DLH Jabar mengatur tata kelola logistik dan jadwal armada ratusan truk sampah dari 6 daerah sehingga tidak ada kemacetan parah dan polusi bau di sepanjang rute transportasi dari Pak Dadan di Jawa Barat. Nah, silakan.
3: Mengenai truk, Mbak Risti, begitu ya. Memang dengan kerjasama Sumitomo ini, mereka memang mempersyaratkan juga kaitannya dengan spesifikasi truk yang nanti akan digunakan, begitu ya. Tapi tentunya ini berproses ya, Mbak ya. Memang idealnya nanti truknya itu adalah truk yang tertutup, seperti itu. Jadi tapi karena melihat kesiapan, tentunya ini akan dilakukan secara bertahap. Jadi mudah-mudahan dengan truk tertutup itu, ini akan lebih menghindari pencemaran dari bau maupun licit dan lain-lain di sepanjang perjalanan, begitu ya Mbak ya. Nah kemudian kaitannya dengan lalu lintas, nah ini tentunya nanti kami akan lengkapi dengan amdal lalin, begitu ya. Karena pastinya akan ada penambahan volume kendaraan, khususnya ini truk-truk pengangkut sampah ke sana. Dan pastinya untuk mitigasi itu, ini menjadi komitmen kami untuk meminimalisasi dampak. Tentunya kami juga akan bekerja sama, berkoordinasi dengan Dishub provinsi maupun juga Kabupaten Bandung ya, yang ada di wilayahnya. Kira-kira seperti itu Mbak.
2: Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak waktunya Bu. Salam sukses, salam sehat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Jawa Barat, Ibu Ai Saadiah Dwi Daning.
4: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
6: Jaringan Berita Nasional.
7: Mendengar Pro3 dimanapun Anda berada, kembali program EWS Early Warning System hadir di ruang dengar Anda bersama saya Gia Debora. Pendengar, kami akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu terkait memperkuat ketahanan bangsa di tengah krisis iklim. Dan tentunya dalam edisi spesial memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 yang jatuh pada tanggal 5 Juni 2026. Pendengar Pro3, bertepatan dengan Hari Peringatan Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati setiap tanggal 5 Juni, tema yang tentunya akan kita angkat malam hari ini, memperkuat ketahanan bangsa di tengah krisis iklim. Krisis iklim kini bukan menjadi lagi ancaman masa depan, tetapi menjadi kenyataan yang kita hadapi sehari-hari, pendengar. Mulai dari cuaca ekstrim, banjir, kekeringan, penurunan kualitas lingkungan, hingga dampaknya terhadap pangan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki tantangan besar sekaligus peluang untuk memperkuat ketahanan bangsa melalui kebijakan iklim yang tepat, partisipasi masyarakat, inovasi teknologi, serta perubahan perilaku yang lebih ramah lingkungan. Untuk membahas isu ini secara komprehensif, telah bersama kami empat narasumber yang kompeten dari bidang akademisi, aktivis lingkungan, pemerintah, hingga pelaku usaha ekonomi sirkular. Akan saya sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Yang pertama, sudah bersama kami Bapak Insinyur Ari Sudianto, MSE. Beliau adalah Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup. Bapak Ari.
8: Iya,
7: terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami. Selamat memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Bapak.
8: Sama-sama, terima kasih.
7: Iya, berikutnya saya juga sudah bersama dengan Mbak Jenny Sirait, Climate Justice Campaigner Greenpeace Indonesia. Mbak Jenny.
9: Pagi ya.
7: Iya, senang bisa bersua dengan Mbak Jenny di udara. Terima kasih sudah bergabung dengan program EWS, Mbak Jenny. Dan berikutnya saya juga sudah bersama Profesor Insinyur Edi Setiadi, SDIPL, SEMSG, PhD, selaku pakar lingkungan dari Institut Teknologi 10 November ITS. Prof. Edi.
8: Mbak Gia, panggil Pak Edi aja Mbak Gia.
7: Oh, Pak Edi aja, baik. Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami ini. Dan berikutnya kami juga sudah bersama Bapak Al-Qadiri, selaku owner Zasha Handcraft Jember, kerajinan plastik botol dan galon bekas. Bapak Al-Qadiri.
10: Oke ya, semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk empat narasumber yang sudah bergabung bersama kami ini. Baik, langsung saja kita mulai untuk perbincangan kita hari ini. Untuk mengawali, saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Bapak Ari dari Kementerian Lingkungan Hidup. Baik Pak Ari, bagaimana Bapak melihat saat ini untuk kondisi krisis iklim yang dihadapi oleh Indonesia dan tantangan terbesarnya Bapak?
11: Baik, terima kasih Mbak Gia. Jadi pertama, bahwa krisis iklim ini tidak hanya dihadapi oleh Indonesia. Ini adalah krisis global yang dihadapi oleh planet bumi kita ini. Sehingga wajar kalau kemudian UN menetapkan Hari Lingkungan Hidup pada tahun ini, itu temanya adalah hashtag No for Climate. Atau kalau di Indonesia, kita menetapkan temanya adalah saatnya bekerja untuk iklim. Jadi memang kita sekarang sedang menghadapi yang disebut sebagai triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan juga pencemaran lingkungan. Di mana ketiga krisis ini saling menguatkan, yang kemudian memberikan ancaman pada sebetulnya kelangsungan kehidupan di muka bumi termasuk Indonesia. Nah, Indonesia sebagai sebuah negara yang rentan terhadap dampak-dampak dari perubahan iklim. Kita tahu kita negara kepulauan dengan 17.000 pulau, kemudian kita ini punya garis pantai yang sangat panjang, kemudian juga kondisi populasi kita yang besar begitu, yang sebagian besar itu lebih dari 50% tinggal di wilayah-wilayah rentan bencana terkait dengan perubahan iklim ini. Ini yang kemudian kita hadapi. Jadi kalau kita lihat di dalam satu dekade terakhir ini, 98% yang bencana yang terjadi itu terkait dengan bencana hidrometeorologi, di mana bencana hidrometeorologi ini terkait erat kemudian dengan perubahan iklim yang juga frekuensinya meningkat lebih dari 80%. Kerugian ekonomi akibat bencana iklim ini diperkirakan mencapai sekitar 100 sampai 150 triliun rupiah per tahun. Jadi kita benar-benar menghadapi masalah serius di sini. Nah, sekarang gimana kita kemudian menghadapi tantangan ini? Jadi di samping Indonesia ini punya kerentanan yang tinggi, ternyata Indonesia juga menjadi sebuah negara yang bisa memberikan solusi besar terhadap krisis iklim dunia ini, di mana kemudian Indonesia punya kemampuan untuk mengatasinya dengan misalnya kita punya luasan hutan tropis yang besar, kita punya mangrove yang luas, belum lagi kalau kemudian kita lihat kemampuan serapan dari laut kita, belum gambut dan sebagainya. Jadi kita punya potensi besar seperti itu. Jadi itu situasinya seperti ini. Nah, tantangan yang kemudian kita hadapi adalah kemudian kita ini saatnya sudah membangun, kita baru merdeka di tahun 1945 yang lalu. Di mana kemudian kita sekarang sedang getol-getolnya untuk membangun, yang kemudian yang jadi masalah carrying capacity. Jadi yang disebut daya dukung, daya tampung lingkungan, termasuk kemampuan atmosfer untuk bisa menampung gas rumah kaca itu sudah hampir habis. Ini berbeda misalnya dengan negara-negara maju, negara-negara Eropa, Amerika Utara dan sebagainya, yang dia berkesempatan untuk membangun pada saat bumi ini masih punya carrying capacity yang besar. Sehingga pada saat itu mereka mengemisikan gas rumah kaca besar, kemampuan bumi masih bisa mengatasinya begitu. Nah, kita sebagai salah satu negara berkembang yang baru melakukan pembangunan, kemudian dihadapkan pada bahwa kemampuan daya tampung bumi ini sudah terbatas. Sehingga mau nggak mau kita harus segera kemudian bertransformasi untuk melakukan pembangunan dengan pembangunan yang rendah karbon. Nah, di sisi lain berarti kan kemudian kita punya yang disebut sebagai kesenjangan untuk pembiayaan iklim ini. Jadi kita punya komitmen kepada dunia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca misalnya di tahun 2030 itu ke sekitar 31,89% dengan kemampuan kita sendiri, atau kalau ada bantuan internasional kita bisa sampai 43,2%. Nah, untuk melakukan hal tersebut itu pembiayaannya tidak main-main itu. Kita menghitung kira-kira untuk kita bisa melakukan itu sampai 2030 butuh sekitar 281 miliar US dollar. Sementara untuk periode berikutnya misalnya 2031 sampai 2035 itu dalam jangka waktunya 5 tahun kita hampir double kebutuhannya, 472,6 miliar US dollar. Itu belum lagi dihitung sebetulnya belum menghitung terkait dengan kebutuhan untuk IPU atau untuk industri. Sementara kemampuan kita untuk menutup pembiayaan itu dari domestik sekitar 30, ya paling besar 35%. Apalagi kalau pembiayaan dari sektor publik, jadi dari APBN, APBD, dan jadi dari negara, itu less than 20%. Nah, ini yang kemudian jadi tantangan, sehingga kita harus mampu untuk menyediakan pembiayaan yang inovatif gitu. Kita perlu mobilisasi sumber-sumber daya internasional menggunakan investasi hijau, kemudian misalnya terkait dengan carbon pricing, green sukuk, blended finance dan sebagainya. Di samping itu kita juga punya tantangan kebutuhan transformasi sistemik. Jadi kita memang harus merubah pola pikir, pola pembangunan kita secara menyeluruh. Jadi kita perlu memperbaiki tata kelola, kita perlu mulai dari perencanaan pembangunan, pembiayaan, teknologi, dan termasuk perilaku hidup kita untuk bisa merespon krisis iklim ini dengan baik, sehingga upaya-upaya yang kita bisa lakukan itu bisa berjalan dengan lebih efektif. Jadi kira-kira itu Bu. Ya.
9: Baik, kalau dihitung-hitung lumayan mahal juga ya Pak Arya untuk menuju ke sana. Tapi kalau langkah yang paling dekat Pak, yang kecil-kecil yang sudah dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk bisa menghadapi tantangan krisis iklim ini, ada program-program apa saja Pak?
11: Kalau yang kecil-kecil begini, untuk mengatasi perubahan iklim ini ada dua besar kegiatan. Yang pertama yang disebut sebagai mitigasi perubahan iklim, yang kedua adaptasi perubahan iklim. Mitigasi itu apa? Mitigasi itu adalah upaya-upaya kita untuk menurunkan emisi gas rumah kaca yang menjadi penyebab krisis iklim ini. Ini yang kemudian kita misalnya meningkatkan bauran energi dengan mengurangi penggunaan energi fosil dan memperbesar energi baru terbarukan, segala begitu. Yang kemudian kita lihat sekarang mulai marak pemerintah juga memberikan insentif untuk penggunaan misalnya ke apa EV vehicle, begitu ya.
9: Termasuk Pak Presiden ya Pak, beberapa waktu yang lalu juga mendengungkan terkait energi terbarukan dari surya.
11: Benar sekali. Jadi ke Pak Presiden ingin menambahkan peningkatan kapasitas untuk energi surya menjadi 100 megawatt gitu ya. Nah, ini dari sisi ke mitigasi. Sementara dari sisi adaptasi itu adalah upaya kita untuk meningkatkan resiliensi dari bangsa kita, dari penduduk kita menghadapi dampak perubahan iklim. Di samping, jadi juga kita mengurangi kerentanan. Kalau misalnya tadi yang kecil-kecil kita lakukan, misalnya kita melakukan program yang namanya program komunitas untuk iklim. Jadi kita mendorong masyarakat komunitas-komunitas untuk bisa punya perilaku lebih sadar iklim. Di samping mereka harus tahu apa potensi bencana, kerentanan apa yang mereka hadapi dan kemudian bisa melakukan upaya mengatasinya. Contohnya misalnya begini, akibat perubahan iklim ini maka kemudian terjadi perubahan atau terjadi iklim ekstrim, baik kemudian kalau musim penghujan menjadi lebih parah, begitu jadi sampai banjir, longsor dan sebagainya. Sementara dari sisi pada saat musim kemarau kita menjadi lebih kering, sehingga kemudian ada masalah terkait penyediaan air dan sebagainya. Sekarang kemudian kemampuan komunitas untuk bisa melakukan upaya untuk mengkonserve air, jadi pada saat air berlebih itu bagaimana kemudian bisa disimpan di dalam bumi, sementara kemudian nanti itu menjadi sumber air pada saat musim kemarau. Itu ke misalnya langkah-langkah. Jadi kita di tahun 2035 nanti kita mengharapkan ada 10.000 desa yang bisa jadikan desa tangguh untuk menghadapi perubahan iklim ini, karena ini yang kemudian harus memang dikembangkan sampai ke tingkat tapak. Begitu. Tetapi yang paling penting sebetulnya adalah transformasi atau mainstreaming pola pikir kita bahwa tidak bisa lagi kita ini dengan business as usual seperti sekarang. Kita harus melakukan kemudian upaya-upaya untuk pembangunan

0: vlogger hingga afiliator ini menjadi salah satu perhatian dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Langkah ini dilakukan setelah melihat perkembangan teknologi dan digitalisasi ini telah merubah atau mengubah landscape perekonomian dalam satu dekade terakhir. Berbagai jenis usaha baru bermunculan dan berkembang melalui platform digital. Nantinya petugas di lapangan memastikan berbagai bentuk usaha digital tersebut tidak terlewat dalam pendataan. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS, Profesor Amalia Adininggar Widyasanti.
1: Wawancara Pro 3.
0: Prof Amalia.
2: Iya.
0: Kabar sehat ya, Prof?
2: Iya, kok prosesnya belum Prof nih?
0: Hah? Belum.
2: Bukan Prof nih.
0: Oh, gitu. Ya, mudah-mudahan jadi doa ya karena ini di sini jadi amin, Profesor amin. Amalia. Bu Amalia, ya. Kalau kita lihat ini kan jadi perhatian BPS di mana profesi konten kreator, influencer, YouTuber, vlogger. Apa sih Bu yang mendasari ini BPS ini?
2: Kan begini, kami itu melakukan penyesuaian klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia,
0: yeah.
2: Dan kami perbaharui setiap 5 tahun sekali.
0: Oke.
2: Okay. Ya, lalu kemudian setiap 5 tahun itu kami memperbaharui klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, dan terakhir yang kami perbaharui adalah dengan menerbitkan peraturan Badan Pusat Statistik di bulan Desember 2025. Mengapa harus kita perbaharui? Karena memang banyak aktivitas ekonomi yang baru, begitu. Contohnya yang kami sering berikan adalah contohnya misalnya bullion bank itu kan dulu nggak ada kodenya tersendiri dan aktivitasnya belum muncul. Sekarang ada, begitu.
0: Nah,
2: gitu ya
0: Bu Amalia.
2: Terus
0: kalau
2: kemudian juga video kreator, konten kreator, dulu kan belum ada aktivitas ini, sekarang sudah ada, kita buatkan klasifikasi tersendiri dengan kode KBLI yang tersendiri.
0: Karena sudah mulai menjamur ya kalau kita lihat ya Bu Amalia ya, konten kreator ini ya di Indonesia ya. Tapi apa kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang ini yang membuat konten digital ini sudah termasuk pelaku usaha atau masih dianggap sebagai individu dengan aktivitas sampingan ini?
2: Ya, saya belum tahu karena nanti hasil sensus ekonomi akan melihat itu dan mendata itu kan. Saya juga ingin menyampaikan bahwa BPS kan akan melaksanakan sensus ekonomi 2026 mulai tanggal 15 Juni. Kami akan mendata seluruhnya tanpa terkecuali. Oleh sebab itu, kami menghimbau seluruh masyarakat apabila didatangi oleh petugas sensus kami, mohon kiranya dapat menerima petugas sensus kami, yang pertama. Yang kedua, berikan jawaban yang sejujur-jujurnya dan yang lengkap supaya kami juga nanti bisa memperoleh. Begitu.
0: Iya. Jadi perhatian ya di mana dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026 ini yang nanti akan dilakukan ini ya Bu Amalia ya.
2: Gimana?
0: Nah, dan bagaimana kalau lihat tadi ya, kalau bicara sensus juga nanti juga mungkin ada kriteria untuk BPS ini memastikan data pendapatan kreator digital ini cukup akurat gitu ya, mengingat sumber penghasilan ini juga kan cukup beragam, Bu Amalia.
2: Wah, itu mari kita lihat nanti hasilnya dulu ya. Karena tentunya kalau kami nanti melakukan pendataan lapangan, ada mekanisme untuk pengecekan kualitas data yang masuk. Dan kami juga nanti akan ada evaluasi dari hasil sensus ini, tingkat akurasinya, begitu.
0: Bu, ada estimasi kontribusi ekonomi tidak, Bu, dari para kreator digital ini terhadap perekonomian nasional?
2: Kan begini, sekali lagi, kami nanti akan bisa mendapatkan angka yang terkini dan yang lebih pasti setelah sensus ekonomi. Namun kami sekarang sedang menghitung PDB ekonomi kreatif, Pak.

0: gitu.
1: Yeah.
0: PBB ekonomi kreatif itu akan kami selesaikan perhitungannya sekitar di pertengahan bulan ini, begitu Pak.
1: Pertengahan bulan ini selesai ya.
0: Yeah.
1: Tapi kalau
0: PBB ekonomi kreatif ya, jadi itu kita melihat seberapa besar kontribusi ekonomi kreatif terhadap PBB Indonesia.
1: Iya. Yeah. Bu Amalia, ini kan banyak anak muda ya yang mungkin bercita-cita menjadi kreator digital. Bagaimana BBS juga melihat ini, Bu?
0: Ya, itu kan tentunya memang tren dari aktivitas ekonomi yang terkini ya. Gitu. Itu kan memang lagi trending kan, Pak? Ya, tentunya yang jelas peran pemerintah ini akan sangat baik jika memfasilitasi dan mendorong perkembangan kreator dan konten kreator ini untuk memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
1: Baik, Bu Amalia, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 hari ini. Sehat dan sukses selalu ya, Bu Amalia.
0: Terima kasih.
1: Pendengar Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Amalia Dininggar Widyasanti.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya Medayu, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari Papua Pegunungan hingga Teluk Cendrawasih, dari Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Utara Papua dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Sumatera Barat, di Selat Karimata, dari pesisir selatan Jawa Barat hingga Selat Sunda, dari Kalimantan Timur hingga Kalimantan Barat, di Selat Makassar bagian selatan, di Sulawesi Tengah, di Laut Maluku, dan juga Laut Banda bagian utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kepulauan Riau, Bangka Belitung, dan juga Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah Indonesia yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Pontianak dan juga Tanjung Selor. Sedangkan potensi hujan sedang di Medan dan hujan ringan di Banda Aceh, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, dan juga Palangkaraya. Selanjutnya, potensi berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Banjarmasin. Potensi udara kabur di Yogyakarta dan Surabaya, serta potensi asap ataupun kabut berada di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Ternate, sedangkan potensi hujan ringan di Mamuju, Manado, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan juga Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan, dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, Ambon, dan juga Merauke, serta potensi udara kabur di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

seluruh Nusantara atau dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Ranai Program A1 mengudara pada pemancar FM di 99,2 MHz. Menyelenggarakan siarannya sepanjang hari ini, Sabtu tanggal 6 Juni 2026, dari beranda terdepan NKRI, kami yang bertugas pagi ini, saya Rita Retnandari dan operator Bung Elvis Mariana mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Ranai Pagi Ini. Ranai Pagi Ini. Selamat pagi pendengar, kembali kami menyapa Anda di Ranai Pagi Ini. Sudah pukul 5.04 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita awali kebersamaan kita dengan mendengarkan Gema Wahyu Ilahi yang pagi ini akan dibacakan oleh Ustadz Solihin, membacakan surah An-Nur ayat 30-31 dan nanti akan dirangkaikan dengan lagu bernuansa Islami jelang kita dengarkan bersama Mutiara Pagi pada pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat.

ويحفظن فروجهن ويحفظن

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ranai, masih menemani Anda di Ranai pagi ini ya, pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, selanjutnya kita dengarkan mutiara pagi yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibnu Abbas dengan judul Sabar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Amma ba'd. Para pendengar sidang mutiara pagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberinya kesehatan dan umur yang panjang. Semoga dengan kita mensyukuri nikmat Allah, Allah akan menambah nikmat kepada kita. Selawat beserta salam tidak lupa pula kita kirimkan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita memperbanyak salawat kita termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang mendapatkan syafaat dari baginda dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan mutiara pagi dengan judul sabar. Sabar adalah adat kebiasaan para nabi dan rasul. Sabar adalah permata yang menghiasi kehidupan para wali. Sabar adalah mutiara bagi orang-orang yang soleh. Dan sabar adalah cahaya penerang bagi siapapun yang menapaki jalan menuju kebahagiaan abadi di akhirat. Menurut Imam Al-Ghazali, kata sabar dan berbagai kata turunannya disebutkan di lebih dari 70 tempat di dalam Al-Quran. Di antaranya firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim walanajziyannallazina sabaru ajrahum biahsani ma kanu ya'malun. Dan kami pasti akan memberi balasan kepada orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Surat An-Nahl ayat 96. Dan dalam ayat yang lain Allah berfirman, Salamun alaikum bima sabartum panikma uqbat dar. Selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Surat Ar-Ra'd ayat 24. Para pendengar mutiara pagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang memiliki sifat sabar bukan berarti ia pengecut, putus asa dan lemah dalam berucap, bertindak dan mengambil keputusan. Sabar hakikatnya adalah menahan diri dan memaksanya untuk menanggung sesuatu yang tidak disukainya dan berpisah dari sesuatu yang disenanginya. Sabar merupakan salah satu kewajiban hati. Ada tiga macam. Yang pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari yang suhu udaranya sangat dingin misalkan, kita harus sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Kita paksa diri kita untuk menahan dinginnya udara guna mengambil air wudhu. Pada pagi hari itu juga, saat tidur adalah sesuatu yang disenangi oleh nafsu kita. Kita tahan keinginan hawa nafsu itu dan kita paksa diri kita untuk mengerjakan ibadah solat subuh. Kita lakukan itu semua semata-mata mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan sabar dalam menjalankan ketaatan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar dalam menahan diri untuk tidak melakukan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nafsu manusia pada umumnya menyenangi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Barang siapa yang menjauhkan diri dari kemaksiatan dengan niat memenuhi perintah Allah, maka pahalanya sangatlah agung dan mulia. Para ulama mengatakan bahwa meninggalkan satu kemaksiatan lebih utama daripada melakukan 1000 amalan sunnah, karena meninggalkan kemaksiatan hukumnya adalah wajib. Tentu yang wajib lebih utama daripada yang sunnah.
Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa barang siapa yang menjaga pandangan matanya dari aurat perempuan yang tidak halal baginya, maka pahalanya lebih besar daripada melakukan 1000 rakaat solat sunnah. Hal itu dikarenakan sabar dalam meninggalkan perkara yang haram menuntut perjuangan yang luar biasa beratnya, yaitu perjuangan melawan setan yang selalu menghiasi kemaksiatan seakan-akan kemaksiatan itu adalah sesuatu yang sangat indah dan mempesona, dan perjuangan melawan hawa nafsu yang seringkali mengajak manusia tenggelam dalam dosa dan keburukan. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah yang menimpa diri kita. Musibah jika dihadapi dengan sabar akan meninggikan derajat dan menghapuskan dosa-dosa kita. Musibah banyak macamnya. Perlakuan buruk orang lain kepada kita adalah musibah. Begitu juga penyakit yang kita derita, kemiskinan, kecelakaan, kehilangan, kemalingan, dan kebakaran serta lain sebagainya, itu adalah merupakan musibah. Ma yusibul muslimu min nasibati wala sahibi wala hammi wala hazin wala azza wala ghammi hatta syaukahu yusakuha illa kafarallahu biha min khotoyahu. Tidaklah seorang muslim ditimpa keletihan, penyakit, kekhawatiran, kesedihan, perlakuan buruk orang lain dan kesusahan, bahkan duri yang melukainya, melainkan dengan sebab hal-hal itu Allah akan menghapuskan segala dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Mayuridillahu bihi khaira yusib minhu." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan menimpakan musibah kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi orang yang dikehendaki baik oleh Allah, ia akan ditimpa musibah dan diberi kekuatan oleh Allah untuk bersikap sabar dalam menanggung dan menghadapi musibah yang menimpanya. Sabar dalam menghadapi musibah artinya musibah yang menimpa tidak menjadikan seseorang melaksanakan sesuatu yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang ditimpa kemiskinan, misalkan jika kemiskinan yang menimpanya tidak menyebabkan ia mencari harta dengan jalan yang mencuri, merampok, korupsi dan perbuatan-perbuatan haram yang lainnya, maka artinya ia telah bersikap sabar dalam menghadapi musibah kemiskinan yang menimpa dirinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sifat yang sabar dalam menghadapi kehidupan ini dan kita menjadi orang-orang yang taat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi pendengar, kami sapa untuk Anda yang sudah memulai aktivitasnya pagi ini ya. Semangat di hari ini Sabtu tanggal 6 Juni 2026 yang mungkin menikmati hari liburnya juga, jadi menyempatkan diri untuk beraktivitas fisik pagi ini, sekedar jalan santai atau jogging ya, atau mungkin mau olahraga lainnya ya. Semoga sehat dan bugar selalu untuk Anda pendengar ya. Nanti pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda menyimak informasi yang kami rangkum dalam Warta Berita Daerah. Ada lagu-lagu Melayu dulu yang akan kami hadirkan untuk Anda.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik milik bangsa.

edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026. Sari berita, jemaah haji asal Natuna mengapresiasi dukungan dan fasilitas yang diberikan pemerintah Kabupaten Natuna dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna melalui bidang ekonomi kreatif melakukan peninjauan terhadap salah satu subsektor ekonomi kreatif bidang fashion di Gedung Plaza IKM. Dari Sepompang Natuna, inilah warta berita daerah selengkapnya bersama saya Rita Retnandari.

0: Kami sampaikan informasi yang pertama. Jemaah Haji asal Natuna mengapresiasi dukungan dan fasilitas yang diberikan pemerintah Kabupaten Natuna dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu para jemaah terutama dalam meringankan beban biaya perjalanan dan pengurusan keberangkatan. Perwakilan Jemaah Haji Natuna Alpiuza Mari berharap program fasilitas dari pemerintah daerah dapat terus berlanjut pada tahun-tahun mendatang. Menurutnya bantuan yang diberikan sangat bermanfaat di tengah tingginya biaya perjalanan termasuk harga tiket pesawat yang terus meningkat.
1: Pemerintah Kabupaten Natuna ya kita berharap kedepannya akan terus berlanjut karena ini sangat membantu para jemaah ya tentu dalam hal-hal pertama mungkin konsumsi tiket pesawat yang begitu melonjak ya mungkin kami berharap program ini jangan sampai hilang lagi lah di pemerintah Natuna karena sangat membantu para jemaah ya kan karena dengan biaya yang sekian besar dan tidak masyarakat para jemaah tidak disibukkan dengan bagaimana pengurusan barang-barang ya kan dan sudah ditanggung sama pemerintah daerah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah daerah yang telah memfasilitasi kami jemaah. Saya mewakili jemaah seluruhnya mengucapkan terima kasih sebesarnya pada pemerintah daerah.
0: Informasi yang diperoleh RRI, pemerintah daerah membantu berbagai kebutuhan jemaah mulai dari tiket pesawat, penginapan di asrama haji, hingga dukungan terhadap kelebihan bagasi. Fasilitas tersebut dinilai membuat para jemaah dapat lebih fokus mempersiapkan diri menjalankan ibadah haji tanpa terbebani urusan teknis keberangkatan. Mendengar suasana religius mewarnai kegiatan prajurit dan PNS Lanut Raden Sajat pada Kamis kemarin, personel melaksanakan ibadah bersama di tempat ibadah masing-masing sebagai bagian dari pembinaan mental dan spiritual satuan. Kadis Pers Lanut Raden Sajat Kolonel Yuli Afrizan mengimbau personel untuk terus meramaikan masjid dan aktif mengikuti kegiatan keagamaan sebagai upaya memperkuat keimanan serta membangun lingkungan kerja yang harmonis. Pembinaan rohani secara rutin dinilai penting karena tidak hanya meningkatkan kualitas spiritual personel, tetapi juga membentuk sikap disiplin, tanggung jawab, serta semangat kebersamaan dalam menjalankan tugas pengabdian. Melalui kegiatan ibadah bersama, Lanut Raden Sajat terus mendorong terwujudnya personel yang profesional, berintegritas, dan memiliki landasan moral yang kuat dalam setiap pelaksanaan tugas.
2: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik milik bangsa.
0: Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna melalui bidang ekonomi kreatif melakukan peninjauan terhadap salah satu subsektor ekonomi kreatif di bidang fashion di Gedung Plaza IKM kawasan Natuna Gerbang Utaraku pada Kamis 4 Juni 2026. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rutinitas kerja bidang ekonomi kreatif dalam memantau perkembangan pelaku usaha kreatif di daerah. Peninjauan dilakukan untuk melihat langsung aktivitas dan perkembangan produk fashion lokal yang dipamerkan di Dekranas dan Natuna. Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi upaya pemerintah daerah dalam mendukung promosi produk UMKM dan ekonomi kreatif agar semakin berkembang. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Natuna Wan Andriko mengatakan sektor fashion menjadi salah satu subsektor ekonomi kreatif yang terus didorong pengembangannya di Natuna. Menurutnya produk lokal memiliki potensi untuk berkembang apabila mendapatkan dukungan promosi dan pembinaan yang berkelanjutan. Ia menjelaskan peninjauan rutin dilakukan guna mengetahui kebutuhan para pelaku ekonomi kreatif di lapangan. Pemerintah daerah juga terus berupaya memberikan ruang promosi bagi produk-produk lokal melalui berbagai kegiatan dan fasilitas yang tersedia. Dinas Pariwisata Natuna berharap subsektor ekonomi kreatif mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memperkuat identitas budaya lokal melalui produk kreatif masyarakat. Pendengar, Dinas Pariwisata Natuna mulai membahas persiapan penerbitan e-magazine edisi kedua yang akan ditampilkan melalui website resmi Dinas Pariwisata Natuna. E-magazine tersebut akan membuat promosi destinasi wisata serta informasi berbagai kegiatan pariwisata di Natuna. Pembahasan awal dilakukan oleh bidang terkait sebagai bagian dari pengembangan media informasi digital sektor pariwisata daerah. E-magazine direncanakan terbit setiap 3 bulan sekali dan dapat diakses langsung masyarakat melalui website resmi Dinas Pariwisata Natuna. PLT Kepala Bidang Pariwisata Natuna, Warnida, kepada RRI mengatakan, e-magazine menjadi salah satu sarana promosi untuk memperkenalkan potensi wisata dan kegiatan pariwisata di Natuna kepada masyarakat luas. Menurutnya, media digital dinilai efektif mendukung penyebaran informasi pariwisata daerah. Warnida juga menjelaskan saat ini pembahasan masih berada pada tahap awal sebelum nantinya dilanjutkan dengan rapat final menjelang penerbitan. Penyusunan isi e-magazine juga akan melibatkan informasi promosi destinasi dan kegiatan pariwisata yang ada di Natuna. Pemerintah daerah berharap keberadaan e-magazine mampu membantu promosi wisata Natuna agar semakin dikenal masyarakat luas. Selain menjadi media informasi, e-magazine juga diharapkan mendukung pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif daerah. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna bersama Forum Anak Natuna menggelar workshop pembuatan ekobrik guna mengedukasi generasi muda tentang pengelolaan sampah plastik. Selengkapnya dalam wawancara reporter Erik Muhammad dengan Hazriani, selaku fungsional pengendali dampak lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna, serta Bayu selaku wakil ketua Forum Anak Natuna.
3: Hey, terkait dengan workshop nih Bu, kemarin tuh sebagai narasumber nih, materi apa Bu yang disampaikan dalam workshop tersebut Bu?
4: Ya, pertama kita nyampaikan materi. Materinya terkait dengan apa itu plastik, dari mana asal plastik, mengapa kita menggunakan plastik, dan mengapa kita harus menyelamatkan plastik dari mencemari bumi kita, dan apa dampaknya setelah kita mengamankan. Jadi selanjutnya kita praktek membuat ekobrik.
3: Baik, seberapa penting sih Bu edukasi lingkungan sejak usia dini itu?
4: Kalau edukasi lingkungan itu sangat penting sejak dini, kita sudah memperkenalkan bahwa sampah itu jangan dibuang, ya, jangan dibuang, harus kita kelola, itu sangat penting. Sedini mungkin ya, anak-anak kita harus tahu itu, karena untuk menumbuhkan cinta dan kepedulian kepada lingkungan.
3: Baik, apa sih Bu tantangan terbesar dalam menjaga lingkungan saat ini?
4: Tantangan yang saya rasakan untuk saat ini adalah memberikan edukasi itu sendiri. Jadi kalau misalnya dalam memberikan edukasi kita mudah menyerah itu kemungkinan tidak tersampaikan pesan-pesan lingkungannya. Jadi kita harus memang konsisten dengan apa yang kita ucapkan. Jadi saya harus mengajak orang, saya mengedukasi orang, saya juga harus berbuat gitu. Itu yang terpenting.
3: Baik, mungkin bisa kasih untuk langkah sederhana nih Bu, apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk menjaga lingkungan?
4: Ya, langkah sederhana di rumah tangga, terutama itu kita memilah sampah yang sudah masuk di rumah kita. Yang kedua, setelah dipilah kita olah yang organik menjadi kompos dan anorganik menjadi sesuatu yang bernilai seperti ekobrik dan tas ya, seperti ini, tas belanja ya yang sudah kita buat. Selanjutnya kita juga harus menyampaikan informasi baik itu ke tetangga. Jadi pesan-pesannya berantai ya untuk pesan-pesan lingkungannya. Harus ngelola sampah di rumah, harus membawa tas belanja. Pesan-pesan itu harus terus kita sampaikan.
3: Jadi terakhir Bu, terkait dengan bagaimana nih si peran generasi muda dalam mengurangi sampah dan pencemaran lingkungan?
4: Peran generasi muda itu mereka sebenarnya harus peduli aja ya. Peduli, jadi memupuk kepedulian generasi muda ini yang terpenting. Jadi mereka merasa memiliki bumi ini. Jadi kalau tidak merasa memiliki, sampah itu terbuang sembarangan aja. Jadi mereka harus ya, harus kita tekankan seperti hari ini yang kita lakukan workshop seperti kemarin. Jadi mereka sudah paham, oh sampah itu tidak usah dibuang, baik di laut, di tanah, atau di sungai. Dan akan mencemari, merusak bumi kita, tanah, air, dan udara kita. Dan menyebabkan banyak ekosistem yang rusak. Gitu ya.
5: Oke, halo teman-teman. Perkenalkan nama saya Muhammad Bayar Madani. Saya selaku Wakil Ketua Forum Anak Natuna. Dan sekaligus salah satu peserta dari workshop EcoBrick pada hari lingkungan hidup.
3: Baik, Mas Ayu. Terkait dengan kepesertaan, apa manfaat yang didapat setelah mengikuti workshop ini?
5: Oke, manfaat yang saya dapat ialah saya tahu bagaimana kita bisa memilah sampah dan mengolah sampah agar kita bisa melindungi ekosistem yang ada di bumi ini.
3: Ada hal yang baru nggak? Apa yang dipelajari terkait dengan pengelolaan ini?
5: Oh, hal barunya yaitu kami yang awalnya belum tahu jadi tahu terkait EcoBrick. Nah, di situ kami bisa mengetahui bahwasannya pembuatan EcoBrick itu bisa dibuat dengan diri kita sendiri dengan cara manual.
3: Mungkin dari Forum Anak Natuna ini, apakah kegiatan seperti ini perlu rutin dilaksanakan?
5: Bagi saya perlu sangat, karena sampah hampir setiap hari itu sampah banyak yang terurai. Jadi maka dari itu alangkah baiknya kita lakuin bersama.
3: Baik, mungkin terakhir terkait dengan bagaimana nih komitmen dari semua peserta yang ikut nih setelah mengikuti workshop?
5: Komitmennya semoga mereka dapat ilmu-ilmu yang selama ini ada di workshop, lebih mereka sebarluaslah ke masyarakat maupun ke anak-anak, supaya kita bisa saling bersama menjaga bumi, menjaga ekosistem, serta menghindari pembuangan sampah sembarangan.
3: Baik,

0: Pendengar, wawancara tadi sekaligus mengakhiri informasi dalam Warta Berita Daerah untuk pagi ini. Dan sebelum berpisah, kami sampaikan kembali berita utama. Jemaah Haji asal Natuna mengapresiasi dukungan dan fasilitas yang diberikan pemerintah Kabupaten Natuna dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna melalui bidang ekonomi kreatif melakukan peninjauan terhadap salah satu subsektor ekonomi kreatif bidang fashion di Gedung Plaza IKM. Saya Rita Retnandari dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.
1: Sekian Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Ranai Pagi Ini. Ranai Pagi Ini.
1: Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana, pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo, kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.
2: Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, peringat, selamat beraktivitas ya, yang sudah mulai sibuk dengan rutinitasnya pagi ini, yang mau ke tempat kerja ya, atau mungkin mau berbelanja juga, yang lagi libur, jadi mau masak-masak enak ya buat keluarga. Semangat untuk Anda, cuacanya juga cerah ya pagi ini, pendengar. Dan nanti kita juga akan mengupdate informasi cuaca dari forecaster BMKG Ranai ya. Dan nanti pendengar, informasi lainnya dalam Warta Berita dapat Anda simak juga pukul 7 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI.

0: di mana?
1: Udah, sini. Biar aku yang buang.
0: Kok dibuang ke situ?
1: Gampang kan? Gini nih enaknya kalau punya rumah deket laut. Ada sampah, tinggal buang aja deh ke laut.
2: Sampah plastik yang kamu buang ke laut tadi bisa aja dimakan sama ikan dan binatang lain yang ada di bawah sana. Mereka kan gak bisa ngebedain mana sampah, mana makanan. Dan itu bisa membuat mereka mati perlahan. Apalagi kalau ikan yang udah terkontaminasi sampah plastik tadi dimakan manusia. Bahaya juga kan jadinya. Sampah yang kita buang ke laut juga bisa mengganggu pertumbuhan terumbu karang, bahkan merusaknya. Terumbu karang itu kan tempat tinggal ikan-ikan di bawah sana. Coba deh kalau kamu yang jadi ikan, mau tempat tinggalmu dirusak?
1: Hah? Apa yang aku lakuin beberapa detik tadi? Segitu besar dampaknya?
2: Iya, baru tahu.
3: Jangan remehkan hal kecil yang bisa merusak lingkungan. Cintai laut kita dengan tidak mengotorinya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pinah, kau udah dengar kabar terbaru belum soal PBBP2 tuh?
5: Belum mah, memang ada apa pula?
4: Sekarang nih ada pengurangan pokok piutang PBBP2 besar-besaran loh.
5: Ya kembe mah, untuk tahun BPJ mah.
4: Iya, kalau awak bayar dari 1 April deh sampai 30 Juni 2026 nih, piutang tahun 2010 sampai 2020 dapat pengurangan sampai 85%.
5: Bepak-bepak, ya kembe mah, sebesondo.
4: Iya. Terus untuk tahun 2021 sampai 2025 dapat pengurangan 75%. Dan PBBP2 tahun 2026 juga dapat potongan sebesar 15%.
5: Kalau kita lewat dari bulan Juni ya, macam mana?
4: Nah, tenang JPA, masih ada kesempatan sampai 31 Agustus 2026. Tapi pengurangannya berbeda. Tahun 2010 sampai 2020 dapat 75%. Tahun 2021 sampai 2025 dapat 65%. Dan tahun 2026 dapat potongan sebesar 10%.
5: Berarti lebih cepat bayar lebih besar ge kepotongan nama.
4: Hah, pandai ya Wapi. Yang paling penting denda dan bunga administrasi tahun pajak 2010 sampai 2025 tuh dihapuskan.
5: Pak, oi, ini kesempatan bagus tuh. Bekondo aku langsung nak urus pembayaran PBBP2 ndok lah.
4: Handok deh, ayolah kita manfaatkan program ini sekarang, ge.
6: Pembayaran dapat dilakukan melalui teller, ATM, EDC, M-Banking, Kris Bank Riau Kepri Syariah, Bank Mandiri, Link Aja, GoPay, Bukalapak, Tokopedia, dan Traveloka. Bayar pajak tepat waktu untuk pembangunan daerah yang lebih maju.
7: Pesan ini disampaikan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna.

0: 야.
1: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
2: Ni ha, dari kedai.
1: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
2: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
1: Tahu apa?
2: Orang-orang kata barang-barang tu banyak yang akan putus nantinya.
1: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja di kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
2: Ya ke? Jadi, macam mana telur saya ni? Hai, busuklah.
1: Ha, ada cara supaya tak busuk.
2: Apa tu?
1: Bagi saya setengah.
3: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita, bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
5: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Ranai. Nah, pendengar, setelah berangkat pada April lalu ya, Jemaah Haji Natuna ini dijadwalkan akan kembali ke Natuna pada hari ini. Informasi yang diperoleh RRI, pendengar, Jemaah Haji asal Kabupaten Natuna ini telah tiba di Kota Batam ya pada Selasa lalu, dan pagi ini pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti dijadwalkan ya para jemaah ini akan bertolak menuju Bandara Hang Nadim Batam dari Asrama Haji Batam ya. Nah, untuk menjalani sejumlah proses pemeriksaan dulu sebelum keberangkatan, meliputi barang bawaan, paspor, dan dokumen perjalanan lainnya. Nah, pendengar, total dari 36 jemaah yang tiba di Batam ini sebanyak 33 orang akan kembali ke Natuna, sementara 2 orang jemaah dijadwalkan pulang ke Pontianak, Kalimantan Barat, dan 1 orang lagi memilih menetap di Batam ya. Nah, itu informasi yang diperoleh RRI dari Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat atau Kabakesra Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna, Sudirman ya. Dan pendengar, terkait dengan fasilitas kepulangan ya, pemerintah Kabupaten Natuna ini juga sudah memberikan dukungan seperti tahun-tahun sebelumnya ya, seperti untuk akomodasi di asrama haji, kemudian biaya kelebihan bagasi juga untuk koper milik jemaah ya, ini juga dilakukan oleh Pemkab Natuna. Mudah-mudahan semuanya sampai dengan sehat, selamat bisa kembali berkumpul dengan keluarga, dan untuk Anda yang akan menyambut kepulangan anggota keluarganya setelah menunaikan ibadah haji, tentu menyambutnya dengan sukacita, dengan antusias juga, mungkin sudah bersiap-siap juga nanti ya akan menyambutnya bersama keluarga besar, atau sudah menyiapkan hidangan yang spesial juga untuk anggota keluarganya ya. Baik, pendengar, sudah pukul 6.43 menit waktu Indonesia Barat.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas?

0: pada ribut.
1: Ini loh, orang masnya ini, wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi, mosok diusir. Nah, dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
2: Alah, mbaknya ini loh banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor loh, malah diganggu.
0: Wong dodolan ora iso ngono. Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana loh?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?
4: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
5: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah, berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda. Salam sejahtera dari saya, Coach Margetti Herwin.
4: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Pendengar, kami cukupkan lagu-lagu untuk Anda. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel.
3: Terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita.
1: KPK sambut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka berinisial PT. Indonesia dan Malaysia sepakat memperluas kerjasama bilateral. Amerika Serikat dan Filipina membahas upaya menjaga perdamaian di Laut Tiongkok Selatan. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK menyebut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka korupsi IKTP berinisial PT. Putusan tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam mempercepat proses ekstradisi buronan yang telah lama masuk daftar pencarian orang atau DPO. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
2: Untuk menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses...
4: Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati putusan Majelis Hakim dalam perkara dugaan korupsi dengan terdakwa mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer. KPK menilai putusan tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang harus dihormati seluruh publik. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya mengapresiasi proses persidangan yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut. Menurut Budi, putusan hakim menegaskan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan dalam melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum. KPK memandang putusan tersebut sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga integritas proses peradilan. Selain itu, putusan tersebut dinilai bahwa setiap perkara korupsi diproses secara profesional, objektif, dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
2: Untuk menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang tentunya harus kita hormati dan dalam